عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في صدوركم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. Sudah sangat dekat masanya di mana umat-umat kufar selain muslimin akan memangsa dan mencabik-cabik umat Islam. Bagaikan orang-orang yang sedang lapar makan melalui satu bejana, beramai-ramai mereka berebut mengambil makanan yang ada di dalam bejana tersebut hingga tidak tersisa lagi. Mendengar berita ini dari Rasul alaihi salatu wassalam, tergambar di benak sahabat bahwa peristiwa ini terjadi dikarenakan kuantitas umat Islam sedikit, minoritas. Maka sahabat bertanya, apakah hal itu terjadi dikarenakan jumlah kami yang sedikit pada hari itu ya Rasulullah, jumlah umat Islam? Tidak, justru jumlah kalian pada hari itu besar, banyak. Tetapi kalian tak ubahnya bagaikan buih yang dibawa oleh air bah, air banjir, membawa buih dan benda-benda lainnya yang tidak bermanfaat dan tidak diharapkan oleh manusia, tidak ada manfaatnya, tidak kokoh, rapuh, dan pasti pada hari-hari itu Allah akan cabut, Allah akan tiadakan rasa takut kepada kalian dari dada-dada musuh-musuh kalian. Yakni musuh-musuh Islam sudah tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin. Berbuat seenaknya, berucap seenaknya, menghina seenaknya, mendzalimi seenaknya. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Pasti, pasti Allah akan cabut rasa takut pada dada-dada musuh kalian terhadap kalian. Enggak lagi segan, enggak lagi takut. Dan pasti Allah akan menanamkan penyakit al-wahan pada kalian. Para sahabat bertanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-wahan itu adalah penyakit dalam bentuk cinta dunia, ambisi dunia, target-target duniawi, dan takut terhadap kematian. Takut untuk istiqamah karena ancamannya adalah kematian. Takut untuk beramal dengan syariat karena ancamannya adalah dunianya akan hilang, materinya akan pergi, hartanya akan habis, dan jiwanya akan melayang. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang menimpa umat ini
yaitu ambisi dunia, ambisi sehingga melalaikan syariat, ambisi dunia siap menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsipnya,

menimpa kepada kita kehinaan seperti ini, apa sebabnya? Harus dicari, dipelajari. Dan mencarinya tidak ada lain, tiada bukan kecuali dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang keduanya adalah wahyu Allah. Barang siapa yang mencari dari selain Al-Quran, selain as-sunnah, dapat dipastikan dia akan hancur. Kenapa sampai seperti ini? Kaum kuffar mentertawakan kita. Kenapa? Kenapa kita hina di negeri kita sendiri? Tidak ada wibawa. Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilatiz-zillatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Kata Nabi, dan sungguh telah dijadikan kehinaan dan kerendahan untuk siapa saja yang menyelisihi perintahku, menyelisihi sunnahku, menyelisihi prinsipku. Jadi apa sebabnya? Apa karena kurang banyak kuantitas kaum muslimin? La. Karena menyelisihi sunnah Nabi, syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Mulai dari perkara yang terkecil, urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat, sampai kepada urusan beribadah, urusan akidah, urusan dakwah, urusan menyikapi berbagai problem, menyikapi pemerintahnya, dan seterusnya. Menyelisihi sunnah Nabi. Akibatnya apa? Ini yang kita rasakan. Ini yang Allah pertegas di dalam surat An-Nur ayat ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Wajib kaum muslimin di Indonesia mendengarkan ayat ini. Wajib terhadap tokoh-tokoh agama untuk mengevaluasi dan mempelajari ulang makna ayat ini. Bagi yang sudah pernah mempelajarinya namun dia lupa dan lalai karena gemerlapnya dunia, dan wajib mempelajari makna kandungan ayat ini. Bagi barang siapa yang belum pernah belajar tentangnya, karena ini adalah ayat yang Allah turunkan dari langit yang ketujuh kepada nabinya, kepada rasulnya, pimpinan para rasul, pimpinan para nabi alaihimussalatu wassalam. Wajib untuk mempelajarinya berdasarkan keterangan para ulama yang mengikuti jejak generasi salaf dari para sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Dalam ayat ini Allah memberi peringatan keras, falyahdhar, hendaklah waspada, alladzina yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyelisihi, berbeda, menentang perintah Rasul. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, qauluhu yukhalifuna an amri ay sunnatihi wa minhajihi wa tariqatihi wa syari'atihi, yaitu orang-orang yang menyelisihi sunnahnya, sunnah Nabi, menyelisihi syariat beliau dan prinsip-prinsip beliau. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Al-Ma'ruf bi Ibn Kathir Al-Syafi'iyu rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya yang terkenal dan berada di pondok-pondok pesantren.

0: yaitu tafsir Al-Qur'anil Azim karya Imam Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i, bukan orang-orang yang menyelisih adat istiadat yang akan terhina, bukan orang-orang yang menyelisihi ritual-ritual nenek moyang yang akan menjadi kecil dan tidak berwibawa di muka bumi, bukan. Allah katakan orang-orang yang menyelisihi perintah, sunnah, syariat dan prinsip-prinsip nabinya yang mulia, yang agung, yang kita cintai ini. Bukan malah, wal'iyadhu billah, bukan hanya sekadar ditinggalkan sunnah Nabi, bahkan dilecehkan, ditertawakan. Baik sunnah beliau yang terkait dengan perkara-perkara atribut-atribut zahir, seperti memelihara jenggot yang diperintahkan oleh Nabi, ditertawakan, dijadikan lelucon, dihina. Allahu Akbar. Atau orang-orang yang melaksanakan perintah Nabi agar pakaiannya atau bajunya itu di atas mata kaki, tidak kemudian di bawah mata kaki, takut kepada ancaman yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, ditertawakan, dijadikan lelucon. Ini terjadi di negeri kita, sampai kepada sunnah dan prinsip Nabi yang terkait dengan perkara-perkara iman, perkara-perkara akidah, dilanggar. Rasulullah SAW melarang perdukunan. Rasulullah SAW mengecam orang-orang yang mempercayai ucapan para dukun dan tukang ramal, tukang ramal, tukang tebak, tukang tebak. Di negeri kita perdukunan malah dibiarkan dan bahkan dikemas dengan kemasan-kemasan budaya bahwa itu bagian daripada adat istiadat, yang pada hakikatnya itu adalah perdukunan yang mengandung dosa terbesar, yaitu kesyirikan. Ya subhanallah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang kita katanya tiap hari bersolawat, tiap hari kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, namun ternyata solawat itu tidak dibuktikan dengan semangat menjunjung tinggi sunnahnya. Solawat itu tidak dibuktikan dengan semangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau Nabi membacakan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, ayat yang berisi pengumuman bara'ah, berlepas diri dari kaum kafir, kaum musyrik dan peribadatan mereka, dan bahwasanya mereka walaupun di satu sisi beriman kepada Allah, kepada rububiyahnya, pada hakikatnya kalian tidak beribadah dengan Tuhan yang saya atau kami ibadahi, karena mereka menjadikan tandingan bagi Allah sekutu-sekutu dalam doa, dalam isti'anah, istighatsah dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang mengaku cinta Allah, mengaku beribadah kepada Allah, ya ayyuhal kafirun. Sekarang prinsip ini dilecehkan, bahkan melakukan peribadatan bersama, ibadah lintas agama atau doa lintas agama. Ya subhanallah. Prinsip-prinsip Rasul yang pada hakikatnya beliau mengikuti prinsip Nabiullah wa Rasulihi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Masya Allah, mengadakan acara istighatsah, yang istighatsah itu sebenarnya bagian daripada ibadah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan Nabi sendiri beristighatsah dalam beberapa kesempatan, banyak kesempatan. Ternyata istighatsahnya itu untuk mendukung orang kafir. Mendukung orang yang memusuhi agama Allah, yang menistakan kitabullah, yang menistakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam acara istighatsah hadir sang kafir penghina Al-Quran. Dalam acara istighatsah yang dipimpin oleh orang-orang bersorban, dilantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghinaan besar-besaran. Bagaimana umat Islam akan berwibawa ketika ternyata kenyataan kaum muslimin seperti ini? Situs-situs sejarah diagungkan, dibiayai dan dipromosikan, diajak orang untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Batu-batu dikeramatkan, dinilai memiliki karamah. Batu dinilai memiliki barokah. Ya subhanallah. Sementara syariat Allah, Al-Quran, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang keras yang seperti itu. Bahwasanya tabarruk, meminta barokah kepada selain pemiliknya yaitu Allah, ngalap barokah kepada selain pemberinya yaitu Allah, adalah termasuk syirik akbar, kesyirikan besar yang dapat menggugurkan seluruh amalan hamba tersebut. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam beberapa ayatnya. Ini kondisi negeri. Sehingga jangan heran kalau kita di negeri yang katanya kita ini mayoritas, tapi kita enggak punya wibawa. Kita menjadi kecil, menjadi lemah, dikarenakan dosa-dosa kita. Kalau kemarin ada isu penistaan ayat ke-51 surat Al-Maidah yang kemudian mendorong umat Islam dari berbagai penjuru negeri ini untuk berbondong-bondong melakukan demonstrasi, perlu diketahui bahwa penghinaan terhadap Al-Quran bukan cuma satu ayat. Al-Quran itu sudah berulang kali terjadi, berulang kali terjadi dengan motif yang berbeda-beda, dan pelakunya tidak jarang dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim.
1: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ.
0: Apa itu fitnah?
1: Qala al-Imam Ibn Kathir, أي على قلوبكم من كفر أو نفاق أو بدعة.
0: يعني akan menimpa kepada hati kalbu kalian penyakit kufur akibat menyelisihi sunnah dan prinsip-prinsip Rasul, atau penyakit nifaq, kemunafikan, menjadi seorang munafik.
1: Atau yang ketiga, bid'ah, penyakit bid'ah, mungkin bid'ah dalam ibadahnya ataupun bid'ah dalam cara beriman dan berakidahnya dan cara berdakwahnya.
0: Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, perlu diperhatikan. Wajib umat Islam Indonesia merenung dan mengevaluasi. Ini kenyataan. Kalau ada yang sekarang menuding dengan telunjuknya di atas mimbar, mimbar Jumat atau mimbar orasi, tablik akbar dan yang semisalnya, pengajian umum, bahwa pemerintah yang berkuasa sekarang adalah pemerintah yang zalim, yang tidak adil, yang oportunis, mementingkan kepentingan dirinya atau partainya atau keluarganya dan seterusnya. Sekarang penting jari telunjuk itu kita arahkan kepada diri kita. Jangan terus-terusan ke atas, tapi penting ke kita. Apa itu? Pertanyaan besar. Apa yang kita rasakan atau yang Anda katakan itu, pemimpin yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, ini sekarang kenyataan, realita di hadapan kita. Pertanyaannya, kenapa sampai terjadi seperti itu?
1: Pikir dengan kepala dan cara berpikir yang tenang. Jangan emosional karena ini urusannya sampai akhirat.
0: Kenapa? Kita menghadapi apa yang Anda keluhkan, yang Anda berjerit-jerit di atas mimbar tadi.
1: Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun.
0: Demikianlah aku jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa, sebagai pemimpin terhadap orang-orang zalim lainnya, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Oh, ini pemimpinnya zalim. Kenapa? Lah kamu, kalau pemimpinnya zalim, ada indikator kuat bahwa rakyatnya juga zalimun. Karena kalau rakyatnya solihun, mu'minun, dengan benar, Allah akan berikan pemimpin yang sesuai dengan kondisinya. Ini adalah bagian pertama nasihat di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam kajian yang lalu, saat kita membaca kalam atau ucapan al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kita melewati penukilan al-imam Ibnu Qudamah dua hadis. Yang pertama, hadis Abi Shumailah yang diriwayatkan oleh Al-Khallal di dalam kitab Jami' beliau. Bahwasanya ada waktu itu Rasulullah datang ke Masjid Quba dan beliau mendapati sekelompok orang dari kaum Ansar membawa jenazah di pintu Masjid Quba. Kemudian disebutkan bahwa orang tersebut, dahulu orang yang melakukan sholat kemudian meninggalkannya, maka Rasulullah SAW mengatakan, irji'u bihi faghassiluhu wa kaffinuhu wa sallu alaih wadfinuhu ila akhiril hadis. Mandikan jenazah ini, kafankan dan sholatkan. Artinya dalam hadis ini, barakallahu fikum, dijadikan dasar oleh beliau Ibnu Qudamah rahimahullah sebagai dalil dari berbagai dalil yang beliau jadikan sebagai dasar. Kemudian beliau mengatakan waruwiya bi isnadin an Atha an Abdullah bin Umar, dan telah diriwayatkan dengan sebuah sanad dari Atha. Beliau tidak menyebutkan sanadnya, tetapi disebutkan bi isnadin, dengan sebuah sanad dari Atha dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatkanlah jenazah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dikala itu saya mengatakan bahwa belum mendapatkan keterangan tentang kedudukan hadis ini atau dua hadis ini. Namun alhamdulillah Allah mudahkan saya untuk menemukan penilaian Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Al-Albani tentang dua hadis ini. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sallu ala man qala la ilaha illallah, lafaz selengkapnya adalah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah, dan salatlah sebagai makmum di belakang orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan sanadnya di dalam kitab Al-Irwa, dalam atau di tengah-tengah pembahasan beliau pada hadis nomor 527, di tengah-tengah pembahasan tentang hadis nomor 527 beliau menyebutkan syawahid hadis tersebut, dan disebutkan di sini hadis Abdullah ibni Umar. Kata Syekh, hadis Abdullah ibni Umar akhrajahu Ad-Darqutni wa Abu Nu'aim fi Akhbar Asbahan, Abu Nuaim dalam kitabnya Akhbar Asbahan min tariqi Uthman bin Abdurrahman an Atha. Al-Imam Ibn Qudama menyatakan bi isnadin an Atha. Ternyata sanad tersebut melalui jalur Uthman bin Abdurrahman an Atha bihi, yakni an Abdullah ibn Umar al-hadith. Syekh berkata, qultu wa hadha sanadun wahin jiddan. Ini adalah sanad yang sangat jelek, yang sangat bermasalah. Uthman bin Abdurrahman huwa Az-Zuhri Al-Waqasi. Uthman bin Abdurrahman dalam sanad ini adalah Az-Zuhri Al-Waqasi, matruk. Naam. Wa kadzabahu Ibnu Ma'in. Disebut matruk dan didustakan oleh atau disebut oleh Ibnu Ma'in annahu kadzab, sehingga hadis ini tidak sahih, bahkan sanadnya sangat memprihatinkan, sangat jelek. Hadis Abi Sumailah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilat Al-Ahadith Al-Da'ifah, hadis nomor 6036. 6036. Apa penilaian Syekh? Qala mungkar. Allaqahu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni. Nah, disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni secara muallaq, karena memang Ibnu Qudamah bukan murid daripada Al-Khallal. Masih ada jarak antara dua imam ini. Nah, tapi beliau langsung menyebutkan waqala Al-Khallal. Ini menunjukkan bahwa hadis ini muallaq. Nah, allaqahu Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Syekh menyatakan hadis ini mungkar, allaqahu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni. Faqala waqala Al-Khallal fi Jami'i, sampai seterusnya. Kemudian Syekh menyatakan qultu wa hadha matnun munkarun jiddan indi shibh mawdu'. Hadis ini matannya sangat mungkar. Naam, lebih menyerupai dalam pandanganku sebagai hadis yang maudhu'. Wa isnaduhu mudhlim. Sanadnya sangat gelap, kata Syekh. Naam. Kemudian Syekh menyebutkan sebab dhaifnya hadis ini. Di salah satu perawinya ada yang disebut sebagai oleh ulama muhaddisin sebagai kadzab. Kemudian Abu Sumailah sendiri Syekh masih meragukan posisinya sebagai sahabah. Kalau dia bukan sahabah berarti mursal. Naam. Dan seterusnya dari illah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadis nomor 6036 dalam silsilah Al-Dha'ifah. Itu sebagai faedah. Nah. Kita melanjutkan pembahasan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Dan kembali ana ingatkan bahwa pembahasan ini, begitu pula Syekh Rabi menulis pembahasan ini bukan dalam rangka membantah pendapat yang mengatakan bahwa tarikus shalah kasalan atau tahawunan adalah kafir. Nah, bukan dalam rangka membantah, tetapi menjelaskan, dan itu yang dipilih oleh Syekh Rabi, bahwa tarikus shalah kasalan tidak difonis kafir. Nah, Syekh menulis ini dalam konteks dalam konteks membantah al-khawarij min al-haddadiyah. Nah, yang menuduh ulama ahli sunnah yang tidak mengkafirkan tarik shalah kasalan sebagai kaum murji'ah, sebagaimana telah berlalu. Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala melanjutkan pembahasannya setelah menyebutkan hadis syafa'ah, baik yang dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri maupun sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau melanjutkan terkait dengan hadis asy-syafa'ah ini, Syekh menyatakan, fahadhani al-hadithan, yakni hadis, maka dua hadis ini, yaitu hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik tentang asy-syafa'ah. Yajma'ani baina at-tarhib wa at-targhib, menggabungkan sekaligus di dalamnya antara at-tarhib dan at-targhib. Tarhib sebagai bentuk peringatan keras yang membuat hamba-hamba Allah untuk menjadi takut. Karenanya hadis syafa'ah ini mengandung makna tarhib. Yang kedua mengandung makna targhib, raghbah dan harapan rahmatullah azza wa jal untuk masih dikeluarkan dari an-nar dengan sebab tauhid yang dia miliki atau al-iman yang ada di dalam kalbunya. At-tarhib min adh-dhunubi wal-'uqubati asy-syadida 'alayha liyartadi'a al-muslimuna 'an adh-dhunub. Tarhib dalam bentuk peringatan keras dari perbuatan dosa dan hukuman yang sangat keras terhadap dosa-dosa tersebut, dan agar kaum muslimin berhenti dari melakukan berbagai dosa. Nah, walaupun ada syafa'ah dalam hadis tersebut, walaupun mungkin salah seorang di antara kita mati di atas iman dan tauhid, tidak pernah berbuat asyirkul akbar, tetapi nasib dia sangat mengkhawatirkan karena terancam dengan azabun nar yang telah disebutkan dalam hadis kemarin, hatta awsaru humaman, hatta adu humaman, sampai mereka itu menjadi arang, tidak tersisa dari tubuhnya kecuali disentuh atau dibakar oleh an-nar dalam waktu yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wa targhib fil imani wat tauhid liyakunu min ahli, dan mengandung targhib terhadap keimanan dan tauhid agar kaum muslimin ini menjadi muwahhidin dan mukminin. Nah, dan ini termasuk salah satu fadlut tauhid. Salah satu fadl at-tauhid, yaitu keluarnya dia dari an-nar bisyafa'ah atau birahmatillahi jalla wa'ala. Setelah kita mengetahui itu semua, Syekh melanjutkan, perhatikan baik-baik, waqad waradat ahadithu kathiratun fit tarhibi minal ma'asi, telah banyak hadith yang berisi tarhib, peringatan keras dari al-ma'asi, kar-riba, seperti dosa riba, alladhi qala Allahu fi ahli, yang Allah telah mengatakan tentang orang yang melakukan atau makan dari hasil riba, alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. Barang siapa setelah datangnya peringatan, ayat ini selengkapnya maknanya adalah, dan orang-orang yang memakan dari hasil riba, tidaklah mereka bangkit nanti di hari kiamat kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Hal itu disebabkan karena mereka mengatakan bahwasanya perdagangan jual beli itu sama seperti riba, dan sungguhnya Allah telah menghalalkan baik jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang telah datang kepadanya nasihat dari Allah Rabbihi, kemudian dia berhenti bertaubat dari riba, maka bagi dia harta dia yang telah lalu walaupun itu hasil dari riba. Kemudian Allah melanjutkan, waman ada, barang siapa yang masih kembali melakukan riba setelah adanya nasihat dan teguran, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni annar. Kemudian Allah tegaskan, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam annar. Siapa yang dikekalkan dalam annar? Muwahhid atau kufar? Kok kafir? Hah? Kafir. Allah mengatakan hum fiha khalidun. Mereka-mereka yang telah datang nasihat, teguran tentang haramnya riba, tetapi masih saja kembali melakukan riba, tidak bertaubat, tidak berhenti, maka mereka ashabun nar, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam annar selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, Allah membinasakan ar-riba, menghancurkan ar-riba dan menumbuhkan as-sadaqat. Kemudian Allah katakan, dan sesungguhnya Allah sangat tidak suka kepada orang-orang yang kafar, athim. Tadi disebutkan ashabun nar, hum fiha khalidun. Kemudian disebutkan wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, kafar. Nah, apa kata Syekh Rabi hafizallahu ta'ala, qala فحكم الله على هؤلاء المرابين بأنهم أصحاب النار هم فيها خالدون وقال فيهم والله لا يحب كل كفار أثيم. Allah menghukumi terhadap mereka-mereka pelaku riba bahwa mereka adalah penghuni annar dan kekal di dalamnya, dan Allah mengatakan tentang mereka والله لا يحب كل كفار أثيم. ومع ذلك, sekarang akidah ahli sunnah, orang-orang yang makan riba dan sudah sampai tahu tentang hukum riba tapi tetap makan dari hasil riba, muslim atau kafir? Saudara-saudara kita yang bekerja di bank, pinjam uang rentenir, ya, barakallahu fikum, saudara-saudara kita muslimin, apakah dengan sebab itu dan telah tersampaikan hujjah kepadanya dan dia tahu bahwa itu haram tapi tetap dia melakukannya karena hawa nafsu, karena syahwatnya terhadap dunia, apa akidah ahli sunnah? Dia menjadi kafir atau tetap sebagai muslim? Jawabannya yang kedua. Enggak ada seorang ulama pun yang mengkafirkan akilar riba selama dia tidak memandang, tidak berkeyakinan bahwa riba halal. Selama dia masih berkeyakinan bahwa riba haram tetapi dia memakan dari hasil riba tetap tidak peduli dengan nasihat, maka dia telah jatuh ke dalam dosa yang sangat besar, terancam dengan ancaman yang sangat pedih, namun bersama itu dia masih dalam bingkai keislaman, namun keislamannya atau keimanannya pada posisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, tapi untuk difonis kafir, enggak ada ulama kita yang memfonis akil riba sebagai kafir. Syekh melanjutkan, wa ma'a dzalika lam yukaffir ahlus sunnah minal murabin illa al mustahillin. Bersama itu, bersama ayat ini tadi, ahlus sunnah tidak mengkafirkan orang yang memakan riba kecuali yang menganggap halal riba. Jelas dia tahu tapi dia meyakini itu halal, tidak haram. Nah, wala yukaffiruna man adahum, dan ahlus sunnah tidak mengkafirkan selain al-mustahillin, selain orang yang menganggap halal ar-riba, yang tegas-tegas Allah telah mengatakan wa harrama ar-riba. Nah, hadza wa lam yarid fi tarikis shalah mithla hadhihi al-ahkam al-'azimah. Bersama ini, kata Syekh, tidak ada suatu dalil pun tentang orang yang meninggalkan sholat karena malas. Tidak ada hukum yang sama seperti hukum dan vonis yang Allah berikan terhadap orang yang makan riba. Tidak ada dalam hadis tentang tarikus sholat dia khalidun finnar. Nggak ada. Disebutkan faqad kafar. Dalam ayat lain, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar baina al-muslimi wal kufri wasyirki as-salah. Enggak ada kalimat khalidun finnar. Barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Bersama itu, ahli sunnah tidak memvonis kufur, tidak mengkafirkan akilur riba. Tentang tarikus shalah, kata Syekh Rabi Hafizahullah, tidak ada nas yang dengan tegas menghukumi seperti Allah menghukumi akilur riba. Bisa faham antum ayat ini? Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, barakallahu fikum. Syekh sekarang ingin mengajarkan kepada kita bahwa walaupun datang hadis-hadis yang mengatakan faqad kafar, ya, dan yang semisalnya, itu tidak berarti maknanya kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman dan menjadi kafir kekal selama-lamanya dalam an-nar. Kemudian beliau melanjutkan, walladhi yukaffir tarikas shalah wa yahkum ala man la yukaffirhu bil irja wa la yukaffir al murabin wa yahmilu hadhihi al ahkam ala al mustahillin fa ala manhajihi yu'tabar huwa min ghulatil murji'ah. Ilzam dari Syekh kepada haula al haddadiyah, kata Syekh, dan orang yang mengkafirkan tarikus shalah sekaligus menghukumi orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah dengan tuduhan irja, tapi dia juga tidak mengkafirkan orang yang makan riba, ya, perhatikan, mengkafirkan tarikus shalah, menuduh orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah sebagai murji, tapi di waktu yang sama dia tidak mengkafirkan al-murabin, tidak mengkafirkan orang yang makan riba. Dan qala syekh wa yahmilu hadhihi al-ahkam 'ala al-mustahillin, dia mengartikan, menafsirkan, memaknai ayat-ayat tentang riba ini, oh ini dikatakan kafar athim, dikatakan ashabun nar khaliduna fiha, apabila, kata mereka, apabila meyakini riba halal baru dikatakan kafar athim, baru dikatakan khaliduna fiha. Oh, jadi ayat yang seperti ini kalian maknai untuk orang-orang yang mustahillin. Mustahillin itu artinya apa? Menganggap halal ar-riba. Nah,
2: Berarti dengan ini, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, berdasarkan manhajnya kalian yang menuduh murji'ah, orang yang tidak mengkafirkan tarikus shalah karena menganggap hadis-hadis tadi faqad kafar, yakni yang mengingkari atau menentang kewajiban hukum salat, baru dikatakan faqad kafar. Ulama yang tidak mengkafirkan mengatakan, bagaimana dengan hadis tentang kufri tarikus shalah? Ya, itu berlaku diantara jawabannya bagi orang yang menentang hukum kewajiban sholat lima waktu. Nah, maka ini kafir. Bagi haulal haddadiyah enggak boleh hadis itu ditakwil seperti itu. Nah, takwil seperti ini batil dalam pandangan al-haddadiyah. Maka Syekh, subhanallah, seorang kakek menghadapin cucunya ini sekarang. Bukan seorang ayah menghadapin anaknya. Seorang kakek menghadapin cucunya. Kalau ke antum, kakek menghadapin cicitnya. Tahu cicit? Ini yang dibicarakan Haddadiyah, umurnya ini sudah sekitar ya 40-an, 35 tahun ya. Jadi pantas masih menjadi cucunya Syekh. Nah, kalau antum menjadi apa? Cicitnya Syekh. Syekh sedang bicara dengan cucunya ini sekarang. Nah, barakallahu fikum. Ana selalu ulang-ulang ini ya ikhwan. Kenapa? Sekali lagi ana ulang. Karena banyak dari thalabatul ilm la ya'rifuna qadra anfusihim. La ya'rifun qadra anfusihim. Dan ini termasuk min akbar al-asbab di zaman ini dan zaman-zaman sebelumnya, al-wuqu' fi ad-dhalal wal bid'ah wal hizbiyah. Nah, fa Syekh sekarang mengatakan kepada mereka ini, "Tayyib, antum mengatakan ayat ini berlaku untuk al-mustahillin." Nah, padahal dalam ayat enggak ada mustahillin. Allah menyatakan wa man 'ada, ya, dan barang siapa yang masih kembali kepada perbuatan riba setelah datangnya mau'idhah, faulaika ashabun nar. Allah enggak mengatakan wa man 'ada wastahallu ar-riba, nah. Barakallahu fikum. Syekh mengatakan berarti berdasarkan manhajnya kalian, ya, kalian juga adalah murji'ah yang ekstrim. Karena kalian memaknai ayat ini berlaku untuk al-mustahillin, yaitu orang-orang yang menganggap halal ar-riba. Kalau orang menganggap halal riba, riba dianggap halal, enggak haram, setelah sampainya ayat wa harramallahu riba, wa harramar riba, sampai kepadanya ayat dan hadis tentang haramnya riba, tapi dia menyatakan la la la halal. Ya akhi, ayat halal, riba, riba halal, halal. Bukan takwil. Oh, ini bukan riba, ini sekedar bagi hasil, ini sekedar, itu lain lagi. Nah, tapi dikatakan riba halal, halal. Lu ya akhi, Allah haram riba, halal. Walaupun dia penghasilannya dari perkara yang halal, tidak pernah seumur hidupnya makan riba, maka dia kafir. Berbeda dengan orang yang makan riba, ya. Tapi ketika ditanya, riba ya akhi, wallah astagfirullah ya akhi, ana takut riba haram, haram. Tapi dia tetap makan riba. Yang kedua ini tidak difonis sebagai kafir. Nah, fahim tum ya ikhwan. Kemudian Syekh melanjutkan setelah tentang riba. Qala wa qala Allah fi qatilin nafs muta'ammidan. Allah berkata tentang orang yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Dan orang-orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya, azabnya adalah jahannam, khalidan fiha, kekal di dalam jahannam. Siapa yang dikekalkan dalam jahannam? Muslim atau kafir? Kafir. Nah, dan Allah marah kepadanya, sekaligus Allah melaknatnya, dan Allah telah menyiapkan baginya azab yang sangat besar. Kata Syekh, wahadal wa'id as-sarih fi khuludi qatilin nafs muta'ammidan fin nar ma'a ghadabillahi alaihi wa la'anahu yalzam man yukaffir tarikas salati ay yukaffirahu li'anna Allah hakama 'alayhi bil khulud wa lam yahkum 'ala tarikis salah bimithli hadzal hukm. Subhanallah. Kata Syekh, ini adalah ancaman yang sangat jelas ya dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kekekalan di dalam annar jahannam bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, disertai ghadab Allah, marahnya Allah, dan Allah melaknat dia. Maka dalil ini mengharuskan orang yang mengkafirkan tarikus shalah untuk juga mengkafirkan qatilun nafs, nafsul mu'min muta'ammidan. Harus antum kafirkan juga. Oh, ini ulama enggak mengatakan kafir. Terus ayat ini bagaimana? Allah dengan tegas menyatakan khalidan fiha. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kaif? Tentu ada jawabannya. Nah, bagaimana al-mufassirun menjelaskan tentang ayat ini? Kemudian Syekh melanjutkan, "Naam. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghukumin orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja dengan kekekalan di dalam annar. Dan Allah tidak menghukumi atau memvonis orang yang meninggalkan salat seperti hukum yang seperti ini, seperti vonis yang disebutkan tentang orang yang membunuh seorang mukmin. Enggak ada dalam hadis orang yang meninggalkan faqad kafar khalidan finnar, enggak ada. Cukup sampai pada kalimat faqad kafar, faqad kafar. Nah, barakallahu fikum. Adif ila dhalika qawla Allah ta'ala fi qatilin nafs. Nah, barakallahu fikum. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, tambahkan kepada dalil itu tadi firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang membunuh nyawa seorang muslim, firman Allah, min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatalan nasa jami'a. Barang siapa, sesungguhnya kata Allah, oleh karena itu telah kami tetapkan hukum kepada bani Israel bahwa barang siapa yang telah membunuh seorang jiwa tanpa adanya jiwa yang dia bunuh, maksudnya bukan alasan karena dia membunuh di kisos, bukan karena itu, tapi membunuh jiwa tanpa sebab, au fasadin, atau orang yang dibunuh bukanlah orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka perumpamaan dia bagaikan orang yang telah membunuh manusia secara menyeluruh, membunuh satu orang tanpa sebab, bukan kisos, bukan si orang itu sebagai orang yang menyebarkan kerusakan di muka bumi ya, kemudian dibunuh, maka walaupun satu orang ya, perumpamaan dia adalah telah membunuh manusia secara menyeluruh, perkara yang sangat besar. Kata Syekh, qala wa lam yaqul mithla hadza fi tarikis shalah, dan Allah tidak mengatakan semisal hukum ini tentang orang yang meninggalkan salat. Nah, fa in hamala mubaddi'un man la yukaffiru tarikas shalah hadain an-nassain al-balighain nihayat ash-shiddah fil ahkam waz-zajr ala al-qatil al-mustahil lazimahu an yahmila nusus takfir tarikis shalah ala al-mustahil wa illa waqa'a fit tanaqud. Kata Syekh, jika orang yang membid'ahkan ulama atau orang-orang yang tidak mengkafirkan tarikis shalah ya, memaknai dua dalil di atas ya tentang pembunuhan ya, bahwa maksudnya ini adalah bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, bukan sekedar membunuh tapi dia yakin pembunuhan itu haram, enggak, dia maknai ayat ini yang Allah katakan khalidan fiha fajazauhu jahannam khalidan fiha dan seterusnya. Ini kalau kalian katakan ini bagi orang yang menganggap halal pembunuhan, ya, padahal Allah telah menyebutkan ancaman yang sangat keras dan vonis yang luar biasa untuk dia si pembunuh, maka sungguh si mubaddi' ini tadi telah jatuh pada sikap tanakut, kontradiktif dalam vonis-vonisnya, enggak adil, enggak istiqomah. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh melanjutkan tentang al-hukum bi ghairi ma anzalallah. Ini semua ilzam terhadap mereka. Nah. Barakallahu fikum. Ahli sunnah terkait orang yang membunuh dengan sengaja seorang mukmin tidak divonis sebagai apa? Kafir. Nah, karena apa? Adanya dalil-dalil lain. Nah, barakallahu, sehingga ayat ini ditakwil bahwa maksudnya adalah bagi yang menghalalkan, atau khalidan fiha maksudnya bukan kekal tetapi dalam waktu yang sangat panjang. Nah, sebagaimana disebutkan oleh mufassirin, dari mana para mufassirin menafsirkan dengan tafsir yang berbeda dengan zahir ayat. Zahir ayat mengatakan khalidan fiha. Selesai. Khalidan fiha. Dari mana ahli tafsir menyatakan oh ini berlaku bagi orang yang menganggap halalnya pembunuhan terhadap seorang mukmin, atau barakallahu fikum makna al-khulud di sini bukan kekal selama-lamanya tetapi waktu yang sangat panjang. Dari mana dalil mereka mentakwil seperti ini? Karena adanya ayat dan hadis. Maka sama juga ketika ulama yang tidak mengkafirkan tarikus shalah kasalan, mereka memaknai kalimat faqad kafar di sini kufur amali, bukan kufur i'tiqadi. Di sini adalah kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman karena adanya dalil-dalil lain. Barakallahu fikum. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah. Tidak kemudian dikatakan sebagai murji' kalau begitu kenapa kalian ya haddadiyah tidak memvonis ulama dan mufassirin dari salaf maupun khalaf yang mengatakan bahwa ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha bahwa ini berlaku bagi al-mustahil yang menganggap halal pembunuhan atau al-khulud di sini sebagai bentuk ancaman waktu yang sangat panjang bukan kekekalan. Kenapa enggak kalian vonis mereka semua mufassirin itu sebagai murji'ah? Begitu juga tentang ayat riba yang tegas-tegas menyatakan faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah menyatakan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kenapa enggak kalian vonis juga sekaligus? Hakadza ya ikhwan, mungkin akan datang waktunya. Karena bid'ah itu tajurru akhawatiha. Dia akan menyeret saudara-saudaranya yang lainnya. Dia akan menjerumuskan pelakunya pada bid'ah yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, al-kibir kadang-kadang. Iya, kenapa? Kita dianggap takut memvonis mereka sebagai murji' sekaligus. Bukan sekedar hukum masalah tarikus shalah sekaligus yang mentakwil ayat tentang pembunuhan terhadap seorang mukmin, begitu juga tentang ayat riba, begitu juga tentang ini dan tentang itu, kufar mereka atau mereka murji'ah minimalnya. Nah, barakallahu fikum. Al bid'ah itu ta'ti syai'an fa syai'an secara bertahap, barakallahu fikum. Nah. Kemudian Syekh menyebutkan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun adh-dhalimun wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Syekh juga menanya, kenapa kalian tidak memvonis kufur? Nah, ditakwil, oh ya, itu maksudnya faulaika humul kafirun, bagi yang menganggap halal berhukum kepada selain hukum Allah atau menganggap berhukum dengan selain hukum Allah itu boleh, ya, setara dengan hukum Allah atau berhukum dengan hukum Allah itu afdal, lebih utama dibandingkan berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka itu kafir. Dari mana kalian mendapatkan takwil ini? Nah, maka juga konsekuensinya kalian adalah murji'ah. Nah, barakallahu fikum.
0: Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, Syekh menyebutkan hadis. Setelah itu wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yu'dhi

Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, Syekh menyatakan faqad nafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman amman yu'dhi jarahu bi aqwa asalibin nafi. Rasulullah telah menafikan keimanan dari orang yang mengganggu tetangganya dengan uslub yang terkuat dalam penafian. Cara sistem penafian yang terkuat. Apa kata Syekh? Qala minal iqsam billahi thalath marrat ala nafyil iman anhu wa akkad hadzal qasam al mukarrara bitikrarin nafi. Yaitu dimulai dengan sumpah yang diulangi sebanyak 3 kali. Sudah bersumpah, Rasulullah tidak menyatakan la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tapi wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sumpah atau al-qasam di sini diulangi oleh Allah 3 kali, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Qasam itu sendiri kalau seandainya 1 kali itu pun sudah mengandung ta'kid. Kalau seandainya Rasulullah menyatakan wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min, itu sudah berfungsi sebagai apa? Ta'kid, penegasan tentang apa yang akan dibicarakan dalam hal ini, penafian iman. Apalagi qasamnya diulangi 3 kali. Wallahi, wallahi, wallahi. Satu, kata Syekh, al-qasam itu ta'kid. Kedua, diulangi 3 kali, itu juga ta'kid. Kemudian beliau melanjutkan, wa akkada hadza al-qasam al-mukarrar. Dan Rasulullah menegaskan sumpah yang diulang-ulang ini, bitikrarin nafi, dengan diulanginya penafian. Ya. Tidak hanya Rasulullah menyatakan wallahi, wallahi, wallahi la yu'min, man ya Rasulullah? Qala man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah tidak berqasam 3 kali terus penafiannya hanya sekali lah. Qasam plus diulang 3 kali, ditegaskan dengan penafian iman diulang 3 kali. Nah, perhatikan baik-baik. Hadza istihadun 'azimun min imamin 'azim. Wa huwa al-'allama Rabbi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Fahfadhu ya talabatul 'ilm. Hafalkan dan catat baik-baik bimbingan dari seorang alim kabir di zaman ini. Barakallahu fikum. Kalau antum cari ini di kitab-kitab akidah, sangat sulit antum mendapatkan yang semisal ini. Barakallahu fikum. Tetapi Syekh memberikan kepada antum intisari ilmu yang beliau tekuni sejak ayah sebagian antum belum lahir. Nah, barakallahu fikum. Fa ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. قال الشيخ فإن حمل عادل وأمثاله هذا النفي المؤكد بأشد أنواع التأكيد على المستحيل لإيذاء جاره صاروا مرجئة على مذهبهم. Kalau seandainya si Adil, Adil Al-Hamdan Al-Ghamidi, salah satu Al-Khawarij Al-Haddadiyah, ya, dan orang-orang yang semisal dia mengartikan, menafsirkan penafian yang ditegaskan dengan bentuk penegasan yang sangat kuat, diartikan oh ini maksudnya dinafikan iman bagi orang yang menghalalkan mengganggu tetangganya. Dan memang betul sebagian ulama ada yang menafsirkan demikian. Ini wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Bagi siapa ini? Kalau bagi seorang yang menganggap halal mengganggu tetangganya, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, itu kufur. Barakallahu fikum. Ini salah satu makna hadis. Makna yang kedua di sini adalah at-taghlidh, ya, fi al-wa'id. Di sini ada bentuk wa'id, peringatan yang sangat keras,
sampai ditegaskan.

0: dengan bentuk penegasan yang seperti ini. Apa saja penegasannya? Al-Qasam. Kedua, tikrarul qasam. Ketiga, an-nafi. Keempat, tikrarun nafi. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Maka kata Syekh, kalau ditafsirkan oleh mereka Al-Haddadiyah bahwa hadis ini berlaku untuk orang yang menganggap halal perbuatan mengganggu tetangga, maka dengan ini barakallahu fikum mereka juga adalah murji'ah. Ini khawarij sekaligus murji'ah. Ya. Campur aduk. Khawarij dengan murji'ah. Nah, enggak adil di dalam berilmu. Enggak adil di dalam menilai. Nah. Ikhwani fi din azzanillahu wa iyyakum. Ana teringat satu dalil pula yang mungkin bisa disebutkan dalam konteks ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sebagian lafadznya di luar sahih Imam Muslim. Tentang qatilun nafs, tentang orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yawmal qiyamah. Naam. Wa hadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha mukhalladan abada. Barang siapa yang membunuh diri dengan menggunakan sebuah besi yang dia tusukkan, maka besi tersebut akan berada di tangannya nanti di hari kiamat. Naam, di dalam an-nar, dia khalidan fiha mukhallada, kekal, dikekalkan selama-lamanya, abadan, kata Rasulullah SAW. Begitu juga barang siapa, waman qatala nafsahu bisammin, dan seterusnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, meneguk racun dan seterusnya, maka di hari kiamat dia, racun tersebut, dia akan terus meneguknya di dalam an-nar, khalidan fiha mukhalladan abada. Kurang apa masih? Khalidan finnari, khalidan fiha mukhalladan abadan. Taib, bagaimana akidah kalian wahai al-Haddadiyah tentang orang, seorang muslim muwahid yang membunuh dirinya karena putus asa, karena kecewa, dia membunuh diri. Kafir, kekal di dalam an-nar. Bunda, ini maksudnya ancaman yang sangat keras. Oh, berarti ada takwil. Nah, Honda, ini maksudnya bagi yang menghalalkan perbuatan bunuh diri, berarti ada ta'wil. Harus dimaknakan seperti ini. Loh, kenapa? Ya karena akidah ahli sunnah tidak mengkafirkan, tidak memvonis kufur orang yang membunuh diri. Tapi dari mana antum tahu? Ya dari dalil-dalil yang lainnya. Aywa, sama juga tentang tarikus shalah. Dalam keadaan perlu diketahui bahwa hadis-hadis tentang tarikus shalah atau kufur tarikus shalah tidak ada yang setegas ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan tadi. Maksimalnya adalah kalimat faqad kafar. Enggak ada khalidan finnari, apalagi mukhalladan, apalagi ditambah abadan. Nah, barakallahu fikum. Maka ahli sunnah akidah mereka adalah menggabungkan, memadukan berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengambil satu dalil, mengabaikan dalil yang lain. Atau berpegang dengan satu hujah, kemudian mencampakkan hujah yang lain. Dan yang bisa seperti ini, yang bisa melakukan seperti ini, memadukan berbagai dalil, menggabungkan berbagai adillah tersebut adalah al-ulama, al-kibar, bukan as-sighar. fal barakatu ma'a akabirikum wa la yazalun nasu fi khairin ma akhadul ilman akabirihim wa idza akhaduhu an asagirihim halaku, sebagaimana halaknya al-haddadiyah, al-hajuriyah, al-qutbiyah dan yang lainnya halaku. Nah, barakallahu fikum. Ini sebuah pelajaran penting. Naam, kita sedang belajar kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri. Namun agar apa yang kita pelajari dari Kutubul Mutaqaddimin ini kita tahu korelasinya dengan zaman kita hidup ini, dengan tantangan dan syubhat-syubhat yang ada di zaman ini, perlu kita mengenal siapa akabirul ulama di masa kita hidup ini untuk bertanya kepada mereka, mengambil fatwa dan bimbingan dari mereka. Masih banyak lagi syubhat mereka, semoga nanti kajian yang berikutnya masih kita akan membahas tentang tarikus shalah. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan pada kajian yang sebelumnya tentang ayat yang dalam surat At-Taubah 6, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Itu salah satu dalil yang dijadikan dasar oleh ulama yang mengkafirkan tarikus shalah kasalan. Semoga bisa dibahas dalam kesempatan yang lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد،
0: masih kita dalam konteks tausiah yang semalam sudah kita dengarkan sebagiannya kepada para talabatul ilm dan seluruh ikhwah as-salafiyun. Kita tentu tidak ada yang mengetahui apa yang akan menimpa kita, apa yang akan terjadi setelah ini kepada kita. Maka di antara makna atau ma'ani al-iman kepada al-qadar adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, وأنما أصابك لم يكن ليخطئك وأنما أخطأك لم يكن ليصيبك. Bahwa segala sesuatu yang telah ditakdirkan dan dicatat akan menimpa Anda tidak akan pernah meleset, tidak akan pernah luput, pasti menimpa, pasti menimpa. Dan bahwasanya segala sesuatu yang tidak Allah catat untuk menimpa kita, menimpa iman kita, menimpa manhaj kita, menimpa akhlak kita, menimpa fisik kita, menimpa keluarga dan anak-anak kita atau orang tua kita, enggak akan pernah menimpa. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la ta'lam halawatal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sungguh Anda tidak akan pernah merasakan manisnya atau indahnya iman sampai Anda benar-benar meyakini
2: bahwa apa yang menimpa Anda itu tidak akan pernah meleset. Apa yang telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya seluruh langit dan bumi dan isinya, dicatat akan menimpa Anda, tidak akan luput. Oleh karena itu, dari berbagai musibah dan ragam musibah, ada musibah yang menimpa fisik kita, menimpa ayah atau ibu kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa pekerjaan kita, penghasilan kita, materi rumah kita, sawah kita, tubuh kita dalam bentuk penyakit dengan berbagai bentuknya. Ada musibah yang menimpa perkara-perkara maknawiyah, iman kita, akidah kita, manhaj kita, akhlak dan ibadah kita. Salah satu doa yang dibimbingkan dan diteladankan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang sering-sering sekali beliau membacanya pasca setiap majlis, usai majlis-majlis yang beliau adakan, antara lain, wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan kau jadikan ya Allah musibah yang menimpa kami adalah dalam perkara agama kami, menimpa akidah kami sehingga akidah kami melenceng, enggak lurus, dengan kata lain sesat. Menimpa iman kami sehingga cara beriman kami adalah cara beriman yang tidak kau ridhai ya Allah. Cara beriman yang Mu'tazilah, mungkin Khawarij, mungkin Syiah, mungkin Asy'ariyah. Musibah. Atau menimpa akhlak kita. Akhlak dan perangai kita menjadi jelek. Kita menjadi orang yang tidak jujur di dalam bermuamalah, dalam berjual beli, di dalam bertetangga, di dalam berumah tangga, di dalam berbagai hal. Akhlak kita, lisan kita, perangai kita menjadi jelek. Ini musibah. Maka Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ay fi aqidatina wa imanina wa akhlakina wa ibadatina. Wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Dan jangan kau jadikan dunia ya Allah adalah ambisi kami yang terbesar sehingga melupakan akhirat. Ambisi kami yang kami kejar-kejar sehingga kami tidak lagi mengejar akhirat. Wala mablagha ilmina, dan jangan kau jadikan dunia dengan segala bentuknya, dengan segala perhiasannya, sebagai batasan akhir dari ilmu pengetahuan kami. Batas ilmunya cuma dunia. Hitungannya dunia. Persiapan-persiapan yang dilakukannya adalah dunia. Karena dunia adalah mablagha ilmihi. Batasan kadar ilmunya yaitu. Sehingga ketika dunianya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhiratnya. Ketika pekerjaannya yang disinggung, dia bisa mengorbankan akhlaknya. Ketika yang disinggung adalah kabilahnya, dia bisa menjual akhlaknya. Ketika yang disinggung itu adalah anaknya dan anak bagian daripada dunia, dia bisa menjual akhlaknya, bisa menjual manhajnya, dan seterusnya. Ketika yang disinggung adalah ayahnya atau ibunya, melampaui batas dalam bersikap. Tidak sebatas yang Allah izinkan. Maka banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang beliau bimbingkan seusai majlis. Tentu ini menunjukkan tingkat kebergantungan Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya yang pernah kita kaji insyaallah, beliau mengatakan hampir setiap majlis, qallama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian redaksi hadisnya, jarang sekali Rasulullah SAW setiap selesai majlis kecuali mengucapkan doa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Demikian Rasulullah selesai majlis membaca doa ini. Di samping kafaratul majlis yang ma'ruf, beliau membaca ini. Berarti begitu khusyuknya Nabi, begitu seriusnya Nabi alaihissalatu wassalam, dan begitu tinggi perasaan kebergantungannya kepada Allah terkait keistiqomahannya, akhlaknya, ibadahnya, kelurusan imannya. Maka kita lebih-lebih ya ikhwan, banyak-banyak berdoa. Sekali lagi, apa yang akan menimpa kita, kita enggak tahu. Ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpanya atau apa yang dia lakukan besok. Tapi ingat bahwa Allah telah siapkan sebab-sebab yang kemarin sebagiannya kita singgung. Di antara yang sangat kita butuhkan, di antara yang sangat kita butuhkan adalah nasrullah indal fitan, pertolongan Allah saat datangnya fitan. Pertolongan Allah dalam bentuk at-taufiq lil istihdharil adillati wal ilm indal fitan wal amal bihi, yaitu ingat di saat fitnah terjadi, syubhat menantang syahwat di hadapan kita, dia benar-benar menjadi ingat dalil-dalil dan ilmu yang dipelajarinya sekaligus taufik untuk bisa beramal di saat itu. Beramal dengan ilmu, kaidah-kaidah diniyah, kaidah-kaidah manhajiyah, imaniyah yang kita pelajari. Belum tentu seorang mendapatkan taufik. Boleh dia belajar banyak, boleh dia menghafal banyak, dia telah mengkaji banyak, tapi belum tentu mendapatkan nasrullah saat hulul al-fitan, datangnya fitnah. Banyak orang di masa fitnah menjadi bodoh. Banyak orang di masa fitnah datang menjadi jahil. Padahal dulu termasuk yang paling pintar saat belajar. Wahada min alamati al-khudlan. Di antara tanda-tanda Allah membiarkan dia tidak menolongnya. Qawaid diniyah sudah dipelajarinya, qawaid hadithiyah dia telah menguasainya, memurajaahnya saat belajar, mencatatnya dengan rapi, menghafalnya dan menjawabnya di saat ujian, di saat tes dia menjawab dengan nilai yang luar biasa, mumtaz. Tapi subhanallah, indal amal bihi ghairu muwaffaq, saatnya dia beramal enggak mendapatkan taufik. Maka banyak-banyak mohon kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar nasihat seperti ini, tolong masing-masing kita melihat diri kita. Masing-masing kita khusyuk mempelajari nasibnya, mengkaji nasibnya. Merenungi. Jangan sampai syaitan memperdaya masing-masing untuk menoleh kanan, menoleh kiri, melirik kanan, melirik kiri. Yang diingat adalah si fulan dan ilan. Jangan. Oh ini ustaz memaksudkan ini. Oh ini ustaz maksudnya adalah si fulan. Lah. Kita sekarang. Si fulan dan ilan yang sekarang sudah bersama Hizbiyin. Dulu bersama kita. Mungkin dia tidak menyangka dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahwa sekarang di antara mereka ada yang menjual istiqomahnya untuk mengejar dunia. Dan sengaja melakukan hal-hal yang dulu dia tahu. Yakin secara zahir tidak tahu hati dan kalbunya. Bahwa itu adalah haram. Dulu dia tahu setelah mengenal salafiyah. Bahwa ikhtilat itu haram. Bahwasanya barakallahu fikum mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bertentangan dengan akidah Islam, dengan iman, itu adalah haram. Bahkan di majelis dia ngobrol, wah naudzubillah dulu waktu kita kuliah gini-gini, astagfirullah, alhamdulillah Allah selamatkan, subhanallah, ya subhanallah. Kemana dia sekarang? Menjual imannya atau akidahnya atau manhajnya dan akhlaknya untuk perkara duniawi. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Leish? Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Subhanallah. Sudah Allah beri kecukupan duniawi sebenarnya kalau dia mau berterima kasih, bersyukur dan jujur. Tapi coba pelajari apa sebabnya? Perkara batin masing-masing kita dengan Allah. Ana dengan Allah, antum dengan Allah, masing-masing. Tapi perkara zahir yang nampak dan terdengar oleh telinga. Beberapa di antara mereka yang sekarang sudah bersama Hizbiyin, di antara mereka memang akhlaknya jelek. Enggak suka bertaawun. Dalam perkara-perkara yang dianggap remeh, teman-teman pada bekerja bakti dengan senang dan semangat, ini malas. Ta'lim. Teman-teman pada rajin ta'lim di selain muhadarah-muhadarah. Kalau muhadarah itu mudah. Tapi ta'lim yang keseharian. Yang diampu oleh asatidah kita. Al-Ustaz Raifir, Ustaz Hamzah, Ustaz Alfian, Ustaz Arif, Ustaz Ibrahim, Ustaz Abdul Hakam. Dan beberapa asatidah yang lainnya yang belum sempat disebutkan namanya. Durus ada. Tapi subhanallah enggak serius dia. Hidup di tengah-tengah ma'had yang seperti ini. Gak ada bedanya dia hidup dengan di tengah-tengah kota sana. Di antara mereka ada yang malas sholat berjamaah. Subhanallah. Gak betah. Di lingkungan yang di sana orang-orangnya. Yahtamuna bil ilmi, serius dan perhatian sungguh-sungguh terhadap ilmu, enggak betah dia. Yang ini ke sana bawa kitab, yang ini bawa kitab, yang itu mencatat, di situ halak, enggak betah, dia malas, cari-cari alasan. Cari-cari alasan untuk kemudian dia meninggalkan itu. Ujung-ujungnya cari-cari alasan dan kesalahan teman-temannya yang menurut dia dihitung kesalahan untuk dia mendapatkan legalitas keluar dari lingkungan ini. Di antara mereka itu ada yang pendusta. Dalam bermuamalah. Dalam berjual beli. Dalam berbagai hubungan muamalah. Suka merendahkan orang lain. Suka membanggakan dirinya. berjalan waktu, proses yang cukup panjang.
0: Dan saya katakan kepada ikhwan, atau sebelumnya, di antara mereka itu ada yang lisannya jelek, sampai kita ini malu kepada masyarakat dulu. Adanya orang-orang ini kita malu, menjadi beban bagi kita. Alhamdulillah, sekarang mereka-mereka itu yang kita telah bersabar dalam waktu yang cukup panjang, sekarang bergabung dengan Hizbiyyin. Saya katakan dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu yang cukup panjang, ana tegaskan, dalam waktu dan proses yang cukup panjang. Kenapa ana tegaskan ini? Ana tegaskan, sebagian ikhwan ada afwan saja, sok merasa dirinya paling hakim. Pondok, asatidah, kalau mendapati sesuatu permasalahan pada ikhwan, jangankan yang sekedar, anak katakan sekedar akhlaknya jelek, sampai pada tingkatan manhajnya yang jelek pun, asatidah dengan sabar dari waktu ke waktu, ta'liful qulub, bukan sekedar nasihat, upaya demi upaya. Dilakukan bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, majlis berganti majlis. Ya. Sampai ketika asatidah melihat dorornya akbar, lebih besar daripada maslahatnya, kaidah mengatakan, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan diri dan lingkungan dari efek negatif, kata syariat demikian, harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan upaya mengejar sesuatu yang positif. Negatif, positif. Kalau sama, positifnya 6 nilainya, negatifnya 6. Syariat mengatakan apa? Itu tadi kaidah. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwa upaya untuk menyelamatkan, melindungi diri, keluarga dan masyarakat, lingkungan dari efek-efek negatif tersebut harus lebih dikedepankan dan didahulukan dibandingkan mengejar atau mempertahankan yang positif. Bukan gak ada positifnya, mungkin sebagian ikhwan hanya melihat itu, Ustaz Afwan, bukankah dia begini, Ustaz, bukankah begini. Nah, apa yang antum perhitungkan sudah kita perhitungkan. Ada musyawarahnya itu. Ada majlisnya itu. Sampai hari ini pun asatidah mengetahui beberapa ikhwan yang bermasalah dan disabarin oleh asatidah ini. Ini, itu, ini, itu. Disabarin. Sampai hari ini. Barakallahu fikum. Ambil contoh Abdurrahman Dhani yang sekarang sudah bergabung dengan Hizbiyyin. Antum kenal dia kapan? Kapan kenal dia? Anda kenal dia lebih dari 14 tahun yang lalu. Atau mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Antum kan baru setahun, 2-3 tahun. Asatidah kenal dia. Ana mengenal beberapa kemungkaran yang ada padanya sejak dia masih belajar di Yaman. Laporan masuk ana, tapi ana katakan pada ikhwan, sabiru, sabar, jaga ukhuwah, ayo bareng-bareng. Oh ini Ustaz catatannya gini-gini. Iya insyaallah khair. Kita benahi bareng-bareng. Syubhat-syubhat dia sejak masih dia belajar di syair. Sudah masuk laporannya ke ana. Antum enggak tahu kan mutmainin belajar di sini. Nah. Antum tidak tahu. Ikhwan mutazawijun enggak ada yang tahu itu semua. Tahunya khair. Oh baik Abdurrahman Dhani, terbukti apa? Ustaz menyambut dia. Terbukti dipersilakan mengajar di pondoknya. Sampai ketika beberapa masyayikh datang, masyayikh Yaman datang bertanya kepada ana, benar ya Luqman bahwa
2: Abu Ahmad hadza Abdurrahman Dani ada di pondok antum? Naam, benar. Kif? Kok bisa? Karena memang mereka punya catatan. Ana jawab, ya ana sedang berusaha untuk dia menjadi baik. Ana sedang berusaha. Dalam keadaan, di berbagai omongannya ana punya catatan-catatan. Ketika ngobatin ana dengan bekam atau yang semisalnya, ada sekian omongan yang di situ ada catatan-catatan. Yang menunjukkan lemahnya, manhasnya dan berbahaya. Tapi mimba bita'lif. Terus. Dan anak katakan tolong sambil dipantau. Anak gak ingin menjadikan murid-murid kita ini sebagai korban. Upaya ta'lif. Tahu ta'lif? Ta'lif itu upaya untuk merangkul. Supaya dia tidak lepas ke hizbiyin. Kita sudah mengira. Kalau kita gak beri kesempatan dia, dia akan lepas. Dalam keadaan ada resiko. Mengajar di tulab kita. Tapi ketika kita melihat dan menimbang. Bahwa upaya ta'lif ini justru lebih besar mafsadahnya. Kaidah mengatakan. Kaidah membimbingkan. Jangan pakai perasaan. Kaidah mengajarkan. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Itu kapan kaidah ini diterapkan? Ketika positif negatifnya itu imbang. Secara kuantitasnya ini lima, ini lima. Secara kualitasnya juga demikian. Imbang. Di saat itu berlaku kaidah tadi. Tapi kalau jelas-jelas negatifnya lebih besar. Ya sudah selesai urusannya. Bisa difahami ya talabatul ilm. Dan beberapa yang lainnya yang sekarang sudah bergabung dengan hizbiyin. Silakan bergembira ayuhal hizbiyun. Dan anak katakan kita kasih untuk antum parcel hari raya. Nih orang-orang yang kita sebenarnya sudah gerah. Kebadaan mereka di tengah-tengah kita. Gerah kita. Yang satu suka ngeremehkan orang, membanggakan kabilahnya. Berdusta. Ngeremehkan orang. Kita sudah gerah. Antum kenal dia kapan sih? Anak kenal dia lebih dari 12 tahun. Dan sekian waktu itu ana sabar. Dari waktu ke waktu nasihat. Ya akhi, talabul ilmi. Ya akhi, jangan seperti itu. Ya akhi, ya akhi. Antum kan kelihatannya, oh Ustaz baik ya hubungannya sama itu. Baik. Belum tentu semua yang ana baik dengannya itu adalah baik dia. Belum tentu. Di antara mereka, ada yang sikap asatidah kepadanya itu seperti peristiwa seorang pria datang kepada Rasul mengucapkan salam untuk masuk ke rumahnya, kemudian ditanya man fulan ana ya Rasulullah, maka Rasul mengatakan kepada Aisyah yang ada di sebelahnya, bi'sa akhul asyirah, ditahzir tapi tahzir tertutup, ini yang datang ini sejelek-jelek orang ini. Masuk Aisyah, Rasulullah, ahlan, kalau bahasa kita, tafadhal, hayyakallah. Ahlan, wasahlan. Aisyah, heran. Loh, kok berubah Rasul? Katanya, bi'sa akhul asyirah. Ketika pulang tamu itu, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kulta fihi ma kult, falamma dakhal alanta lahul qawl. Wahai Nabi, kau sudah ucapkan tentangnya perkataan yang cukup keras. Tapi ketika dia masuk, engkau tiba-tiba berlembut kata. Ya Aisyah, kata Nabi. Inna min syarrin nas, man tarakahun nas, ittiqa'a fuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek itu adalah yang dijauhi oleh orang. Orang pada menghindar darinya. Baik fisiknya maupun kata-katanya. Dikarenakan orang pada takut pada kejelekan dia. Kejelekan akhlaknya atau manhajnya lebih-lebih. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Memohon as-sabat. Memohon al-istiqamah. Ketahui bahwasanya perkara akhlak. bukan perkara yang ringan. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya di antara kaum mukminin yang paling sempurna tingkat keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Antum bersama talabatul ilm, zayyinu akhlaqakum wa alsinatakum bil akhlaqil hamidah. Hiasi keseharian antum dalam bermuamalah, lisan antum dalam apa saja muamalahnya bersama talabatul ilm. Dan ketika ada orang yang bersalah kepada antum, cepat maafkan. Maafkan, jangan bertele-tele, jangan berkepanjangan. Ya, cepat, cepat. Jangan sampai ketidaknyamanan hubungan di antara antum saat antum belajar berlanjut saat antum menjadi duat. Jangan. Nasihatkan ini kepada istri-istri antum. Wahai para putra, anak-anak. Kadang-kadang fitnah itu datang melalui jalur abah dan ibu. Baik itu fitnah dalam terkait akhlak, ataupun fitnah yang terkait manhaj. Maka antum timbang sesuatu itu dengan ilmu. Dengan prinsip-prinsip salaf, kaidah-kaidah yang ulama ajarkan kepada kita. Begitu juga para orang tua. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur anak. Baik dalam bentuk akhlak maupun dalam bentuk manhaj. Jalani semuanya dengan bertawakal kepada Allah dan mengikuti al-qawaid ad-diniyah al-ma'lumah. Dengan bertawakal kepada Allah dan dengan kaidah-kaidah din yang sudah diketahui bersama dalam syariat Islam ini. Ayah antum mengajak antum ketika antum pulang untuk sholat di masjid Hizbiyyin, atau malah diminta oleh sang ayah untuk antum jadi imam di masjidnya Hizbiyyin, maka katakan, minta maaf ayahku, mohon maaf. Tuh ini perintah dari ayahmu. Maaf, saya enggak bisa ya. Kamu durhaka, doakan abi, jangan sampai aku jadi anak yang durhaka. Tapi ini enggak boleh, bi. Jangan lupa apa yang kita pelajari dari hadis Nabi, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun, termasuk orang tua kita, yang mana ketaatan kepadanya berkonsekuensi kemaksiatan kepada sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasul menyatakan, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan yang boleh dilakukan untuk makhluk kepada selain Allah dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Prinsip, ya tentu ada resiko. Resikonya apa? Ayah marah. Sebagaimana ayah Nabi Allah Ibrahim marah kepada anaknya. Dan banyak lagi kisah para anbiya dan kisah orang-orang salihin. Begitu juga sang ayah. Kadang-kadang fitnah itu datang dari anak. Banyak pintunya. Antum mengira fitnah dari anak itu akan datang dari sini loh, arah sini. Ternyata dia datang dari situ. Datangnya tidak dikira. Maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk diberi taufik beramal dengan ilmu saat fitnah datang. Fitnah al-halabiyin, fitnahnya al-hajuriyin, tidak jarang. Bahkan dulu salah satu wali murid di sini terfitnah dengan anaknya. Yang diantara sebabnya ketika anaknya yang memiliki sifat kibir jadi imam di masjid ini dan tidak berakhlak dengan akhlak baik, kemudian Anas secara pribadi mengatakan, mundur, jangan jadi imam. Sang ayah terfitnah dengan anaknya yang pinter, nesu, tahu nesu, ngambek, ngambek akhirnya nyebrang ke sana dan sekarang bergabung dengan hajuriyin. Mestinya dia bersyukur. Ini anak sana sedang dididik sekarang ini. Sedang dididik untuk beradab. Untuk berakhlak. Jangan sampai jadi anak pinter tapi sombong. Jangan sampai jadi anak pinter suka merendahkan teman-temannya. Bahkan beberapa ustadznya direndahkan. Tidaklah anak berbuat seperti itu kecuali sudah penuh. Laporan-laporan sudah penuh. Sudah penuh. Sampai pada puncaknya. Dalam keadaan anak tahu laporan tentangnya. Anak masih kata, halhan, wassalam, bekher, abuk, bekher. Ada di antara santri yang terfitnah karena ayahnya. Sekarang dia bergabung dengan Hizbiyin. Di kota lain masalahnya. Sang ayah bermasalah di kota lain. Akhirnya anaknya dicabut dari ma'had kita. Kemudian dipindahkan ke tempat Hizbiyin. Ya subhanallah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Fitnah itu datangnya dari pintu yang gak disangka. Kita sudah menyangka dari depan dan kita siap-siap. Ternyata datang dari belakang kita. Minta tolong kepada Allah. Ikhwani fiddin, azani Allah, yakum. Dan yang ingin saya tekankan kepada seluruh ikhwah. Bahwa di ma'had ini kita berbiasakan musyawarah. Saya minta tolong kepada ikhwan. Belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Biasanya ikhwan-ikhwan yang suka intervensi kepada keputusan ma'had dan asatidah. Itu yang seringnya tuh yang malas-malas belajar memang. Ummahat juga demikian. Yang suka komentar. Itu keumumannya yang memang mukaslanah. Malas dalam belajar. Ya subhanallah itu berjalan simetris. Walaupun kami mengatakan yang sudah rajin belajar. Sabar. Ilmu itu kebaikan. Tapi bisa jadi fitnah kalau tidak disyukuri dan ditempatkan pada tempatnya. Ilmu itu khair wa ni'mah. Tapi dia bisa menjadi wabal. Jadi bumerang terhadap kita kalau kita tidak menempatkannya pada tempatnya. Maka tolong kepada seluruh ikhwan. Keputusan ma'had bukan wahyu. Keputusan ma'had itu bukan wahyu ya. Tapi berdasarkan musyawarah, berunding dari waktu ke waktu. Proses demi proses dilakukan. Maka saya minta kepada ikhwan. Minta tolong. Jaga hubungan di antara antum baik-baik. Jangan dianggap remeh. Walaupun antum tidak bermasalah dengan asatidah. Tapi antum bermasalah dengan satu ikhwan. Atau istri antum bermasalah dengan istri si fulan. Cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Jangan berkepanjangan. Biasanya atau tidak jarang. Bermula dari titik ini tadi. Dari api yang kecil ini menjadi api yang besar. Cepat padamkan. Cepat. Badiru bil amal. Dan di antara amalan adalah al-afu. Wa kadhmul ghaiz. Mudah memaafkan dan meredam amarah. Al-kadhimina al-ghaiz wal-afina 'anil nas. Ini bagian daripada amalan. Mudah memaafkan. Cepat, jangan ditunda. Karena fitan itu kaqita'il lailil mudhlim. Kaqita'il lailil mudhlim. Bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Antum enggak menyangka dari mana itu akan datang. Dan saya ulangi, belajar yang baik, yang tekun. Walaupun kadang-kadang kami pihak ma'had karena berbagai kesibukan lupa mengontrol ikhwan mutazawijin dan mutazawijat. Karena berbagai kesibukan dan kegiatan yang ada. Dengan segala kelemahan yang ada pada kami. Kadang-kadang kami lupa. Sehingga minta tolong. Enggak perlu di absen-absen. Jadikanlah majlis-majlis ilmu itu adalah suplemen utama bagi kita. Makanan pokok iman kita. Kita yang butuh. Kepada majalis al-khair. Kita butuh kepada majalis al-khair. Belajar yang rajin, belajar yang rajin. Hakadha ayyuhas salafiyun. As'alullaha rabbal arshil karim. Ayyu'idhani wa iyyakum min syarril fitan. Wa yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi' wal-amal bihi bil-khususi inda hululil fitan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أهل الباطل المبتدعة dengan segala bentuknya. Dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka selalu berupaya untuk tetap tampil dengan berbagai kebatilannya dan kebid'ahannya. Ketika generasi yang sebelumnya dengan berbagai syubhatnya telah dibantah oleh para ulama dalam ar-rudud, bantahan-bantahan ulama us-sunnah terhadap mereka, baik itu al-mu'tazilah, bagaimana para ulama us-sunnah telah menuliskan karya demi karya membantah abatil, berbagai kebatilan al-mu'tazilah ataupun al-qadariyah. Berbagai karya telah ditulis oleh para ulama kita, al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan amalan-amalan hamba, bahwasanya amalan hamba-hamba Allah seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai salah satu bentuk bantahan beliau terhadap Al-Qadariyah. Begitu juga para ulama sesudahnya, Asy-Syiah, demikian pula para ulama sejak zaman dahulu menuliskan karya demi karya, antara lain Minhajus Sunnah karya Syekh Islam Ibn Taymiyyah, membantah syubhat mereka, dan berbagai karya lainnya turun temurun. Namun mereka a'da'ut as-sunnah wa a'da'ut tauhid, musuh-musuh sunnah dan tauhid, tidak pernah berhenti. Mereka terus melakukan regenerasi dalam dua bentuk. Yang pertama, regenerasi para tokohnya, karena tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah majruhin, sudah dijarah oleh para ulama, sudah dikritisi dan dibantah, sehingga akhirnya ditinggalkan oleh umat. Maka muncullah atau dimunculkan tokoh berikutnya dan berikutnya. Ini regenerasi yang pertama. Hanya berbeda sosoknya, berbeda tubuhnya, namun akal pikirannya, pemahamannya, abatilnya adalah sama.
3: Regenerasi yang kedua adalah regenerasi syubhat. Pembentukan atau pengemasan syubhat-syubhat lama dengan kemasan baru. Karena kemasan yang lama sudah diketahui oleh umat. Umat sudah antipati terhadap kemasan yang dulu. Begitu umat mengetahui kemasan yang lama itu, serta-merta langsung umat ini mengatakan ini batil. Karena telah dibantah oleh al-alim al-fulani, al-alim al-fulani, al-alim al-fulani. Maka ahlul batil, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Syiah, Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya, Khawarij, memberikan kemasan-kemasan baru terhadap syubhat-syubhat tersebut. Sehingga orang baru yang baru datang, yang mengenali kemasan lama, atau dia tidak mengenal kemasan yang lama, kemasan baru ini dia mengiranya ini adalah al-haq. Ini bukan batil. Nah, terkhusus orang-orang yang baru datang, baru lahir, baru berkecimpung dalam bidang dakwah dan dalam bidang akidah, dalam bidang tarbiyah. Yang seperti ini sangat rentan untuk termakan dan terbawa oleh arus syubhat mereka. Karena kemasan dan pakaiannya baru. Maka di zaman kita pun demikian. Al-ikhwanul muslimun sudah banyak ditinggalkan oleh umat. Sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, para umat sudah berbicara tentang ikhwanul muslimin, penyimpangannya, kebatilannya, kesesatannya, tokoh-tokohnya, akwal, ucapan-ucapan para tokohnya, kaidah-kaidah yang dimunculkan atau disebarkan oleh tokoh-tokohnya. Sudah faham. Dan umat meninggalkannya. Antipati. Maka mereka segera melakukan regenerasi tokoh yang pertama, yang kedua regenerasi syubhat. Maka muncullah tokoh-tokoh yang dinaungi oleh apa yang diistilahkan dengan kelompok Al-Qutubiyah atau As-Sururiyah. Di satu sisi muncul tokoh-tokoh Safar al-Hawali, Salman al-Auda, Muhammad Surur, Nasir al-Umar. Nah. Dan yang lainnya pada waktu itu, tokoh-tokoh As-Sururi al-Qutbiyah. Nah. Di berbagai penjuru dunia. Di sisi lain, Al-Ikhwanul Muslimin melakukan regenerasi tokoh-tokoh baru melalui Jam'iyah Ihya At-Turats. Jam'iyah Ihya At-Turats. Muncullah tokoh-tokoh Abdurrahman, Abdul Khaliq. Kemudian para tokoh teras Jam'iyah Ihya At-Turats. Tariq Al-Isa, Nazim Sultan. Dan yang lainnya. Dari tokoh-tokoh takfiriyin al-khawarij. Nah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka para ulama ahli sunnah bangkit. Menjelaskan tokoh-tokoh baru dan penyimpangan mereka. Siapa tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang baru ini? Terbongkar tokoh-tokoh tersebut dan akhirnya umat pun mengenali mereka adalah ahlul batil, mereka adalah ahlul bid'ah. Namun pada awal-awal munculnya As-Sururiyah tidak sedikit dari para da'i yang dahulunya sudah berada di atas sunnah, sudah mulai mengenal salafiyah, dan dia tahu bahwa ikhwanul muslimin adalah batil. Pada saat itu, pada tahun kurang lebih 93, 94, 95, ya, terbawa oleh syubhat baru dan tokoh-tokoh baru ikhwanul muslimin ini tadi.

karya yang sempat direkomendasi oleh ulama kibar, maka sebagian duat larut dalam asabiyah, larut dalam berbagai syubhat, mereka akhirnya membela mereka dan menjadi sururiyin kutubiyin. Nah, begitu juga Jamiyat Ihya Turas dengan Abdurrahman Abdul Khaliqnya. Setelah Ikhwanul Muslimin difahami oleh banyak umat ini, kaum muda khususnya, maka Abdurrahman Abdul Khaliq melakukan pembaharuan agar nampak baru dengan apa yang anda katakan tadi, kemasan baru dan pakaian baru, yang pada hakikatnya itu adalah Ikhwanul Muslimin. Kalau dulu Hasanul Banna mengatakan najtami'u fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih, ini sudah usang, maka Abdurrahman Abdul Khaliq punya takbir baru, redaksi baru yang intinya kembali kepada yang sebelumnya, yang kemudian merekomendasi ta'addudul jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok, bahwasanya kelompok-kelompok yang ada ini semakin banyak bilangannya semakin memperkuat Islam, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kelompok ini punya kelebihan di bidang ini, yang itu di bidang lain lagi, yang di sana memiliki kelebihan di bidang yang berbeda. Nah, maka masing-masing berjalan. Yang khawarijnya, yang jamaat takfirnya memiliki kelebihan di bidang tersendiri. Jamaat tabligh punya kelebihan di bidang sendiri. Hizbut Tahrir punya kelebihan tersendiri, berbeda dengan yang lainnya. Kalau ini digabung, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Tidak lagi mengucapkan kaidah Hasanul Banna, tidak. Karena umat sudah tahu ini batil. Ulama kita sudah menjelaskan, Syekh bin Baz sudah berbicara, Syekh Al-Albani sudah merinci kebatilan ucapan ini. Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, wa Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, dan masyayikh yang lainnya sudah menjelaskan. Maka sudah bukan saatnya memakai redaksi yang lama, harus muncul redaksi yang baru. Di saat muncul redaksi yang baru ini, banyak orang yang hanyut. Nah, banyak orang yang termakan oleh syubhat ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka para ulama membantah Ihya Turats. Nah, masyayikh sunnah. Sehingga umat mulailah mengenal apa itu Ihya Turats. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tapi demikian memang ahlul batil. Tidak akan pernah berhenti. Ketika Jahm bin Safwan mengatakan Al-Qur'anu makhluk laisa kalam Allah, maka ulama membantah, menjelaskan kepada umat tentang batilnya akidah ini, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Ditulislah karya demi karya. Subhanallah, berjalan waktu enggak lama muncul syubhat. Ya, Al-Qur'an kalamullah. Bukan makhluk kan? Lah, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Ghairu makhluk, Al-Qur'an kalamullah. Mau masuk ini syubhat. Enggak mau pakai redaksinya Jahm bin Safwan karena sudah terbantah. Oleh karena itu ulama mengatakan setelah itu, bahwa min akmin usulis sunnah annal qur'ana kalamullah ghairu makhluk wala ya'jiz an yakula ghairu makhluk, dan jangan berhenti atau merasa tidak mampu untuk mengatakan

Al-Quran kalamullah, lanjutkan, ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka umat mengenali syubhat tersebut, bahwa kalimat Al-Quran kalamullah kemudian berhenti, tidak mau melanjutkan ghairu makhluk, adalah syubhat baru, pakaian baru, pintu baru untuk masuk kepada akidah Mu'tazilah. Muncullah Al-Karabisi. Sekali lagi, kalau disebut nama ini, pada awalnya orang ini dikenal sebagai seorang yang alim, berilmu, orang yang banyak karyanya, banyak tulisan dan kitab-kitab telah dia tuliskan di berbagai bidang. Sehingga sebagian orang ketika Al-Karabisi dibantah, terkejut. Lah, ini enggak adil, ini enggak benar, dia seorang alim. Berbicara tentang alim ini adalah ghibah. Di zaman kita pun sama. Kalau kemarin disebut kebetulan nama Ali Hasan Al-Halabi, tidak sedikit yang kemudian berasobiah. Kenapa asobiah dia? Mengingat atau dia hanya mengetahui mawakif orang ini, Al-Halabi ini, pada masa sebelum ini sekarang. Yang nanti kita akan bahas lagi insyaAllah, akan kembali kepada pembahasan tentang Al-Halabi ini biiznillahi ta'ala. Berasobiah, membelanya, memujinya, menyebarkan karya-karyanya, menerjemahkannya, mengundangnya ke berbagai negeri, termasuk ke negeri kita ini. Disebarkannya video-video tentang dia. Bahkan sudah saya katakan, di antara corong Al-Halabi di Indonesia adalah radio dan TV Roja. Maka dari itu, orang awam pun harus ditahdir dari radio ini. Kenapa? Kalau mereka melihat sosok-sosok Al-Halabi dan yang semisalnya Al-Arifi, dari tokoh-tokoh menyimpang, ya, orang tahunya ini ulama. Ini ulama. Ceramahnya bagus, didengar. Ketika disampaikan kepadanya tahdzir ulama, dia akan mengingkarinya, dia akan menolaknya, dia akan berasobiyah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan malam hari ini, saya ingin mencoba memutar kembali kenangan lama untuk kita mengenal yang baru muncul ini. Kira-kira ada kaitannya enggak? Apakah yang baru muncul ini benar-benar baru, atau ternyata sebenarnya barang lama dikemas dengan kemasan baru, dibungkus dengan bungkus baru? Kita ingat, nanti kita akan kembali sekali lagi kajian malam hari ini, dan mungkin yang berikutnya akan membantu kita memahami syubhat Al-Halabi, Abu Hasan Al-Ma'ribi, Ar-Ruhaili, Salim Al-Hilali, Naam Muhammad Hassan Al-Mighrawi, Barakallahu Fikum, Naam, dan yang lainnya. Nama-nama ini di zaman kita mirip seperti nama-nama Al-Marisi, Al-Karabisi pada waktu itu. Nah, jangan kita mengenal Karabisi setelah kita membaca penjelasan ulama, tapi pada masa itu ini nama-nama besar. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di antara syubhat al-ikhwanul muslimin yang kemudian dilanjutkan oleh sururiyah dan dipakai pula oleh jam'iyat ihya'at turaf, yakni para tokohnya, adalah bahwa kalau kita hendak menyikapi seorang tokoh atau sebuah kelompok, hendaknya sikap kita itu didirikan di atas sikap al-adl wal-insaf. Al-adl wal-insaf. Sikap adil dan sportif. Betul enggak? Betul, wajib. Kita bersikap, menyikapi keluarga, menyikapi teman, menyikapi tokoh batil, kelompok batil, jam'iyah batilah. Nah, harus sikap kita didirikan di atas al-adlu wal insaf. Nah,
sikap adil dan sportif. Demikian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu, ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum, suatu tokoh, suatu kelompok dan seterusnya mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Jangan, kata Allah. Berbuat adillah, karena sikap adil itu barakallahu fikum lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Tentu ini adalah kalimat mujmalah, kalimat yang global, yang bisa difahami dengan faham yang hak apabila diterapkan dan diaplikasikan pada tempat yang sesuai. Adil dan insaf, adil dan sportif, al-adlu wal-insaf. Tetapi ini akan menjadi sebuah kalimat batil apabila diterapkan, diaplikasikan, diwujudkan pada tempat yang bukan tempatnya, pada sebuah perkara yang bukan pada tempatnya, maksudnya seperti itu. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Untuk kalimat al-adlu wal-insaf yang diucapkan oleh sururiyin, hati-hati, sekarang ini muncul syubhat dari beberapa duat atau yang dikatakan asatidah berbaju salafi. Barakallahu fikum, ketika hendak menjelaskan kepada umat, kepada syabab, bahwa sekarang kita dituduh sururi, padahal kita ini, kemudian dia menyebutkan ciri-ciri sururiyah. Kita tidak mengkafirkan waliul amr, kita tidak mengkafirkan pemerintah, kita tidak melakukan demo, kami tidak melakukan kritikan-kritikan secara demonstratif terhadap pemerintah. Sementara ciri-ciri sururiyah itu adalah mengkafirkan pemerintah muslim, melakukan demonstrasi-demonstrasi, mengkritisi pemerintah melalui mimbar-mimbar, orasi-orasi, karya-karya yang dibaca secara terbuka oleh umat. Itu sururiyah. Kita mengatakan, lah, as-sururiyah bukan hanya ini. Bahkan pertama masuknya sururiyah ke Indonesia melalui pintu slogan al-adlu wal-insaf. Al-adlu wal-insaf yang dimotori oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa. Kalimat al-adlu wal-insaf, al-adlu wal-insaf. Kita harus adil, kita harus sportif di dalam mengkritisi, di dalam menjarah, di dalam mentahdir. Harus adil dan sportif. Naam, benar. Kita akan buktikan bagaimana ulama kita menuliskan, mentahdir, dan menjelaskan bahwa ternyata itu semua berdiri di atas sikap al-adl wal-insaf, sikap adil dan sportif. Kita akan buktikan. Kemudian, slogan al-adl wal-insaf ini tadi, yang sebenarnya nanti ujung-ujungnya adalah seperti yang dikatakan oleh Hasanul Banna, najtami'u aw ijtama'na fi ma ittafaqna 'alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fi. Kita bersatu padu, kita bersama bekerja sama dalam urusan yang kita memang sepakat tentangnya, dan kita saling mentolerir, saling memberi uzur dalam perkara yang kita berbeda pendapat tentangnya. Akhirnya ikhwan muslimin bergabung dengan sufi, ikhwan muslimin bergabung dengan syiah, ikhwan muslimin menggabung kelompok khawarij, para teroris, jadi satu. Loh, kenapa jadi satu? Ya, kita bergabung dalam perkara yang kita sepakat. Apa yang sepakat? Meninggikan syariat Allah. Nah, syariat yang bagaimana? Nah, ini berselisih memang kita. Syiah punya syariat sendiri. Bahwasanya Abu Bakar Umar itu kafir. Bahwasanya Aisyah itu radhiyallahu anha istri Rasul adalah pezina. Ini syariatnya Syiah. Yang ini mengatakan tidak, sudah, kita saling memberi uzur. Yang penting kita sama-sama ingin meninggikan syariat Islam. Kita bersatu di sini. Dan ternyata al-adl wal-insaf, ini ujung-ujungnya nanti kembalinya ke situ. Nah,
Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ahlu syubhat ini tidak kalah licik dan pandainya, cerdik dan liciknya di dalam mempromosikan kebatilan-kebatilannya, menjajakan kebatilan-kebatilannya dibandingkan ahlu syahwat. Ahlu dunia, antum lihat ahlu dunia. Barangnya sudah dikenal sejak tahun 70-an. Enggak mungkin pada era tahun 2000 ini reklame yang dipakai masih reklame lama. Iklan-iklan lama, enggak mungkin. Mesti harus berganti, berubah. Kata-katanya diganti, warnanya diganti, backgroundnya diganti, ilustrasinya diganti lagi. Nanti enggak lama berserang bulan, enggak nyampe setahun, ganti lagi. Supaya orang tertarik, supaya orang terus ada keterikatan dengan produk tersebut. Sama juga ahlus syubhat, ahlul batil. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian al-adl wal insaf ini masing-masing tokoh memberikan syubhat-syubhatnya untuk memasyarakatkan kaidah al-adl wal insaf. Sekali lagi, jangan lupa ini penting untuk kita mengenal syubhat Ali Hasan al-Halabi dan yang semisalnya. Kita buka dulu lembaran-lembaran lama untuk kita tahu, oh ternyata sama ini. Sama ini ternyata, satu produk, satu perusahaan. Apa di antara ucapan-ucapan atau prinsip-prinsip pendukung terhadap prinsip utama al-adl wal-insaf ini tadi? Di antaranya mereka mengucapkan, ya akhi, kalau antum ingin mengkritisi sebuah kelompok, sebuah jamaah, sebuah jam'iyah, sebuah organisasi, jangan antum menukil ucapan salah satu pengurusnya atau salah satu tokohnya atau pimpinannya. Karena kalau itu ucapan seorang pimpinan, walaupun dia pimpinan jamaah atau pimpinan organisasi, pimpinan jam'iyah, ketika dia mengucapkan sebuah ucapan, itu mewakili diri dia sendiri, enggak mewakili organisasi. Sehingga antum jangan menyebut organisasi ini adalah menyimpang. Loh kenapa? Tokohnya mengucapkan begini, akidahnya begini, manhajnya begini. Itu tidak mewakili kelompok. Mewakili diri dia sendiri. Sehingga sungguh tidak adil. Sungguh tidak sportif. Kalau antum misalkan mau mengkritisi Jam'iyah Ihya Turats, tetapi yang antum tampilkan adalah bukan prinsip jamaah yang resmi dimunculkan, tetapi antum hanya bersandarkan kepada ucapan-ucapan pribadi tokoh-tokohnya, statement-statement pribadi beberapa pimpinannya dan pengurusnya. Tapi hendaknya kalau kamu mau mengkritisi organisasi tersebut, kelompok tersebut, jamaah tersebut, entah itu jamaah Hizbut Tahrir atau kelompok Hizbut Tahrir, ataupun jamaatut tabligh, ataupun barakallahu alaihwanul muslimin, jam'iyah ihya'at turats dan yang lainnya, maka langsung kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan resmi organisasi tersebut, itu baru adil dan baru apa? Insaf, sportif. Masya Allah, orang cenderung tertarik dengan ini. Iya ya. Itu kan pernyataan pribadi dia. Nah, pernyataan pribadi dia. Maka untuk menjawab hal ini, barakallahu fikum, kita katakan dari beberapa sisinya. Sebelum saya jawab, mereka berdalil dengan sebuah hadis. Namun saya akan mencoba menjawab dengan jawaban pertama sebelum menyebutkan hadis yang dia jadikan sebagai hujah menurut mereka. Pertama, bahwa ketika kita misalkan mengkritisi Jam'iyat Ihya'at Turats atau Jama'at Al-Ikhwanul Muslimin dengan menukil perkataan Hasanul Banna, bahwasanya para ulama Syiah misalkan telah
mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan Islam di penjuru dunia. Karya-karya ilmiah. Bahwasanya Hasan al-Banna berangkulan dengan Syiah Rafidhah menyambut mereka sebagai tamu kebesaran. Tidak boleh kita menyatakan kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang menyimpang atau sesat karena ini. Kita mengatakan, pertanyaan pertama, apakah pernyataan Hasanul Banna atau pernyataan salah satu beberapa tokoh Jam'iyah Ihya Turats yang mengatakan bahwasanya kami tidak merasa gundah, tidak pernah merasa khawatir dengan munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak. Kami enggak pernah khawatir karena kita satu, kita sama, kita sama-sama muslim. Kami enggak pernah khawatir Syiah sekarang bangkit di negeri Irak. Kami enggak merasa gundah atau gelisah, enggak. Nah, pertanyaannya, apakah ucapan-ucapan ini, wahai para tokoh Ihya'at Turats atau Al-Ikhwanul Muslimin, masih tergolong pernyataan yang benar atau ini adalah pernyataan batil? Tentu seorang sunni, seorang yang mengerti sunnah, seorang yang mengerti tauhid, dengan segera dia akan mengatakan ini adalah batil. Dan dia akan mengatakan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang menyimpang dan menyesatkan umat. Maka kalau jawaban mereka bahwa pernyataan ini adalah bukan pernyataan batil, selesai. Berarti Anda adalah sama. Imma jahil, Anda harus belajar, atau Anda sahibu hawa, pengikut dan pengekor hawa nafsu. Tapi kalau jawabannya iya batil, sekarang pertanyaannya, sudahkah Jam'iyat Ihya'at Turats mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk ingkar mungkar terhadap ucapan statement salah satu pengurusnya yang mengatakan bahwa katanya kita dan Syiah adalah sama, bekerja sama dengan Syiah, berta'awun dengan Syiah, menjamu Syiah sebagai tamu, mengkafirkan pemerintah, menyatakan ini adalah pemerintah taghut yang harus dilengserkan. Imma antum Ihya'at Turats sebagai lembaga resmi menyetujui pernyataan ini, sepakat mendukung pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kalian ini, pengurus-pengurus kalian, atau kalian menyatakan itu adalah batil. Kalau yang kedua, Anda meyakini itu adalah batil, maka mana itu ingkar mungkar? Setidaknya Al-Ikhwanul Muslimin atau Jam'iyat Ihya'at Turats mengeluarkan surat resmi, pernyataan resmi melalui jubirnya, juru bicara resmi, an-natiq resmi dari kelompok atau jam'iyah organisasi tersebut, bahwa kami berlepas diri terhadap ucapan fulan yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan Syiah. Kami sebagai jam'iyah menyatakan berlepas diri atas pernyataan salah satu pengurus kami yang mengatakan bahwa pemerintah kami ini adalah pemerintah kafir atau taghut yang harus dilengserkan dan digulingkan dan diberontak. Kami berlepas diri. Kita tunggu ucapan itu. Kalau ternyata Jam'iyat Ihya'at Turats atau yang semisalnya tidak mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk pengingkaran, maka kita katakan ini adalah pernyataan organisasi Anda. Ini adalah bagian daripada organisasi Anda. Ingatlah Al-Yahud. Ketika Allah melaknat Al-Yahud, barakallahu fikum, Bani Israel, akibat perbuatan sebagian dari mereka, pendahulu mereka, perbuatan dan keyakinan salaf mereka. Apakah kemudian Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasul kemudian dikatakan bukan bagian daripada Yahudi yang terdahulu? Bahkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran khitabnya terhadap mereka. Nah, Allah mengingatkan dan menegur Yahudi yang ada di Madinah dengan ucapan para pendahulu mereka.
Kenapa? Kenapa Allah menyamakan hukum Yahudi, nilai dan vonis terhadap Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasulullah SAW membawa Islam dengan Yahudi yang ada di masa awal? Jawabannya, karena Yahudi yang hidup di masa Rasul tidak mengeluarkan pernyataan berlepas diri dari pernyataan para nenek moyangnya, membiarkannya, bahkan menyebarkannya. Sama dengan Jamiat Ihya' Turats, menyebarkan kaset-kaset atau tulisan-tulisan, buletin-buletin dan yang semisalnya yang berisi provokasi-provokasi tersebut. Majalah Al-Furqan sebagai majalah resmi Ihya' Turats juga memuat ucapan-ucapan provokatif yang menunjukkan akidah Khawarij telah berada pada Ihya' Turats atau tokoh-tokohnya. Maka kita katakan wajib atas kalian untuk melakukan ingkar mungkar terhadap ucapan atau statement pernyataan beberapa pengurus kalian, baik itu ketua umumnya, baik itu kepala kantornya, baik itu kepala cabangnya ataupun bendaharanya dan yang lainnya yang terlibat dalam jamiah itu. Sebagaimana di ma'had kita, kalau ada salah seorang ustaz yang mengucapkan ucapan batil, ada salah seorang ustaz di ma'had As-Salafi yang mengucapkan bahwa pemerintah Indonesia ini adalah taghut, maka wajib ma'had As-Salafi melakukan pengingkaran terhadap ustaz tersebut dan mengatakan antum harus cabut ucapan itu dan bertaubat kepada Allah, sekaligus karena ini sudah didengar oleh umat, antum klarifikasi bahwa ucapan itu adalah batil, jelaskan kepada umat bahwa itu adalah ucapan yang menyimpang. Kalau peringatan dari ma'had secara resmi tidak diindahkan, tidak dipedulikan, maka di saat itu ma'had harus melakukan penjelasan bahwa ma'had As-Salafi berlepas dari ucapan ini yang diucapkan oleh salah satu ustadznya. Dan kalau ustadz itu tidak bertaubat, maka kita katakan ustadz itu bukan bagian dari ma'had As-Salafi dan dia harus keluar dari ma'had As-Salafi. Demikian juga muridnya sekalipun. Kalau ada murid di antara kita ini, ada yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Keyakinan syiah yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar Ibnul Khattab adalah kafir, pemberontak, perampok. Ada di antara murid ma'had As-Salaf yang mengucapkan seperti ini, wal'iyadu billah. Maka ma'had As-Salafi harus memberikan teguran sebagai ingkar mungkar. Kalau ternyata teguran ini diikuti, didengarkan, maka selamatlah dia, tetapi ma'had harus menyampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendengarnya dalam bentuk surat atau tulisan, buletin, bahwa pernyataan yang pernah diucapkan oleh salah satu murid di ma'had As-Salafi, bahwasanya tidak ada beda antara sunni dengan syiah, bahwasanya ucapan syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu adalah masalah ijtihadiyah, itu adalah batil, kami ma'had As-Salafi berlepas diri darinya. Kalau ma'had As-Salafi tidak mengingkari itu, berdiam, tidak berusaha menyebutkan kemungkaran itu, tidak mau menasehatinya dan menjelaskan kepada umat, maka boleh orang mengatakan bahwa ma'had As-Salafi di antara akidahnya adalah mengatakan pemerintah Indonesia adalah taghut. Boleh orang lain mengatakan bahwa ma'had As-Salafi di antara keyakinannya adalah sunni dan syiah tidak ada beda, karena ma'had belum mengeluarkan pernyataan resmi tentangnya. Bisa difahami? Ini syubhat barakallahu fikum sebagai bentuk syubhat pendukung terhadap slogan al-adlu wal-insaf, bahwa Anda kalau mau mengingkari sebuah kelompok hendaknya bersandar kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan dan dokumen resmi organisasi tersebut. Kita mengatakan la, tidak harus demikian. Barakallahu fikum. Dokumen resminya, pernyataan resminya, surat-surat resminya mengatakan kami adalah sebuah yayasan, sebuah organisasi, sebuah jam'iyah yang berdiri di atas Al-Quran, was-sunnah, di atas manhaj salafus salih. Dan bahwasanya prinsip kami mengembalikan urusan umat ini kepada ulama. Masya Allah, tidak ada yang batil yang tertulis resmi
dalam ADART atau mabda organisasi tersebut, prinsip-prinsipnya yang terucap dan tertulis secara resmi. Tapi tokoh-tokohnya menebarkan syubhat, mengucapkan kebatilan, yang ini berakidah khawarij, yang satu lagi pengurus berikutnya mu'tazilah, yang satunya asy'ari, yang satunya syi'i. Lah, kita mengatakan selama tidak ada pengingkaran dari secara resmi dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi, maka kita nisbatkan barakallahu fikum ucapan mungkar tadi kepada organisasi tersebut. Sebagaimana Yahudi di Madinah, Allah nisbatkan mereka, Allah vonis mereka sama kufur seperti barakallahu fikum Yahudi generasi awal. Nah, seperti Yahudi nenek moyang mereka, dan sampai saat itu pula hingga hari kiamat dari seluruh Yahudi yang tidak berlepas diri dari keyakinan salaf mereka, nenek moyang mereka adalah sebagai kuffar ahlun nar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah ulang-ulang. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian

0: syubhat tadi tentunya akan dan telah memberikan semacam kekuatan dan dukungan hujjah bagi berbagai kelompok menyimpang. Setiap kelompok yang menyimpang, ketika ada tokoh-tokohnya yang mengucapkan atau melakukan perbuatan batil, dengan mudah dia mengatakan ini bukan sikap kelompok kami, ini bukan barakallahu prinsip organisasi kami. Di Indonesia misalkan ada beberapa tokoh dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang dalam upaya mereka merekrut suara sebanyak-banyaknya, merekrut pengikut sebanyak-banyaknya, dia siap datang ke negeri, ke Pulau Bali, mendatangi majelis-majelis kufar, barakallahu fikum, atau mendatangi majelis-majelis yang di sana dilakukan berbagai bid'ah dan kesyirikan di berbagai tempat. Ketika ditegur, oh, itu sikap pribadi dia, itu adalah perbuatan pribadi dia, ucapan pribadi dia, bukan ucapan organisasi kami, bukan prinsip organisasi kami. Jangan disamakan. Tapi sampai detik ini pula tidak ada pengingkaran dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi. Tidak ada bentuk pengingkaran secara lisan ataupun tulisan terhadap ucapan atau perbuatan tokohnya yang menyimpang tadi. Di Indonesia pun terjadi yang seperti ini. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang syubhat ini insyaallah pada kesempatan lain biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.
0: Majlis kita di malam hari ini adalah majlis ketiga melanjutkan pembahasan seputar umur da'wiyah manhajiyah, seputar permasalahan-permasalahan dakwah dan manhaj. Barakallahu fikum. Yang terjadi di zaman kita hidup ini, masih pembahasan kita seputar tokoh yang bernama Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sengaja saya tekankan hal ini karena memang syubhat orang ini telah tersebar
1: dan sangat penting talabatul ilm secara khusus dan salafiyina secara umum untuk mengetahui tentangnya agar dia tidak jatuh kepada syubhat tersebut atau tidak mengenal penyimpangannya hingga akhirnya dia tetap berprasangka bahwa tokoh ini adalah tokoh yang berada di atas manhaj salafi dan ujungnya dia membelanya hingga tanpa dia rasa dia telah menjadi pintu yang mengantarkan orang lain pada penyimpangan. Tentunya kasus atau penyimpangan Al-Halabi ini lebih tersamarkan di satu sisinya dibandingkan penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Karena kalau penyimpangan Yahya Al-Hajuri sangat mudah untuk difahami sebagai penyimpangan dan kesesatan, yang mana kesesatan dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri ini dibarengin dengan berbagai akhlak sayyi'ah zahirah yang mudah difahami oleh adna talibul ilm. Berbeda dengan Ali Al-Halabi, beberapa syubhatnya khafiyah sehingga membutuhkan penjelasan rinci dari para ulama dan membutuhkan dari kita pemahaman yang baik tentangnya. Apalagi berbagai syubhat ini dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik untuk didengar, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin, barakallahu fikum, hendaknya kita memberikan perhatian yang serius tentang permasalahan ini. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi adalah memposisikan khilaf yang terjadi antara ulama sunnah dengan ulama sunnah rabbaniyin al-kibar dengan khawarijul asr berlawanan dengan kaum khawarij di masa ini sebagai bentuk khilaf fiqhi atau dalam masail ijtihadiyah. Kalau masail ijtihadiyah maknanya adalah masail yang masih memungkinkan ijtihad, boleh dan bisa terjadi ijtihad. Sementara permasalahan antara ahli sunnah dan ulama sunnah dengan khawarij adalah masail qat'iyah, masail permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tegas dan qat'i nas-nasnya dari Al-Quran maupun sunnah. Dan ijma' salaful ummah, bukan masail ijtihadiyah lagi. Permasalahan menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr, atau mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan, penghancuran, peledakan, itu bukan masail ijtihadiyah. Tapi itu semua adalah masail qat'iyah yang sangat jelas permasalahannya bahwa seluruh perbuatan itu adalah perbuatan batil dan bahwasanya sikap para ulama sunnah adalah sikap yang syar'i, yang sunni, yang salafi di atas bimbingan sunnah. Sementara Ali Al-Halabi memposisikan hal tersebut sebagai khilaf antara ulama sunnah rabbaniyin dengan khawarij dan tokoh-tokohnya sebagai masail ijtihadiyah fiqhiyah. Ini adalah suatu kesesatan ya ikhwan. Ketika dikatakan bahwa tahdzir Asy-Syaikh bin Baz terhadap Safar dan Salman, tahdzir hay'at kibar ulama, tahdzir Imam Al-Albani wal Imam Al-Utsaimin
0: Naam, dan masyayikh yang lainnya dari ulama kita al-kibar, tahdzir Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Rabi' dan yang lainnya sebagai masail ijtihadiyah. Nah, tahdzir mereka terhadap Usama bin Laden, terhadap Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dari tokoh-tokoh Khawarij Takfiriyin. Begitu Ali Al-Halabi mensifatinya. Hal ini bukan suatu ucapan yang dinukil tanpa ada sanad, tanpa ada sandaran, tetapi ini diucapkan dalam beberapa ucapannya, di antaranya dia tulis dengan tangannya di salah satu karyanya yang berjudul As-Salafiyah Hiyal Wasat Asy-Syar'i Al-Mudadu Lit-Tatarruf. Judulnya indah tetapi isinya penuh dengan kebatilan. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-Halabi barakallahu fikum, lebih tegas lagi, kalau ulama kita menganggap bahwa al-kalam al-hukam, celaan dan kritikan terhadap waliul amr secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan halayak ramai atau dalam tulisan yang dibaca umat sebagai salah satu sikap khawarij, sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Ajurri, Ibnu Battah dan yang lainnya dari a'imma kita, ulama salaf, bahwa sikap ini adalah ciri-ciri khas khawarij, sementara Ali Al-Halabi menganggapnya apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Safar dan Salman, mencela hukumah, memprovokasi muslimin, menentang waliul amr, ya, ini adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad. Bahasa seperti ini, bahasa meremehkan kesesatan. Sehingga yang mendengarnya, yang membacanya, akan memahami dan menganggap bahwa masalah seperti ini tidak pantas terjadi tahdzir. Sehendaknya kita ini memaafkan mereka. Apa yang dilakukan misal di Indonesia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya, itu ijtihad. Barakallahu fikum. Dan seterusnya meluas dan meluas ucapan seperti ini, makna dan kandungannya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai Ali Al-Halabi dalam salah satu jawabannya ketika menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Silsilah Al-Ajwiba Al-Halabiyyah 'ala Al-As'ilati Asy-Syar'iyyah. Ditanya dia tentang Usama bin Laden, pimpinan kelompok Al-Qaidah, Al-Qaidah. Apa jawaban dia? Dia mengatakan, Usama bin Laden rajulun sahibu mal wa indahu ghirah diniyah. Usama bin Laden adalah seorang yang kaya, yang punya ghirah, kecemburuan agama. Kemudian dia sebutkan sedikit kalimat, wa illa laisa huwa talibu ilm, fama wajada nafsahu illa fi wasail al-i'lam wa ala alsinatin nas wa yuhata bi majmu'atin min al-hizbiyyin wa at-takfiriyyin wa ma ashbaha ula. Sebenarnya dia bukan seorang talib ilm, dan tidaklah dia mendapati dirinya kecuali dalam media-media massa, disebut-sebut oleh lisan manusia, dan dia dikelilingin, coba bahasanya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang hizbiyin dan takfiriyin. Bagaimana Usama bin Laden sendiri? Takfiri atau bukan? Khawarij atau bukan? Kita dengarkan apakah terucap dari dia dalam jawabannya, wa ma asybaha ula, dan orang-orang yang semisal dengannya, wa kama qila, lam yabqa syai'un yukhafu 'alaihi wala minhu. Fahuwa al-matlub raqm wahid li Amerika. Sebagaimana disebutkan dalam permisalan, tidak lagi tersisa sesuatu yang perlu dikhawatirkan kepadanya atau dikhawatirkan darinya. Maka orang ini, yakni Usama bin Laden, adalah target operasi nomor satu Amerika Serikat. Masya Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana kira-kira orang yang mendengar omongan seperti ini, jawaban semisal ini. Wabittali yaf'alu ma huwa bistita'atihi an yaf'alahu. Kemudian orang ini melakukan sesuai dengan kemampuannya apa saja yang ingin dia lakukan. Walakin dhannuna bihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Tetapi persangkaan kita tentang orang ini, tentang Usama bin Laden, bahwasanya dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas insyaallah, wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat ini, annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Perhatikan kalimat wala nuzakki alallah. Kemudian dia mengatakan, wa in kanat hadhil umur allati yaf'aluha aw tunqal anhu. Walaupun beberapa perbuatan yang dia lakukan atau dinukil darinya, nahnu la nuwafiqu alaiha wala nartadhiha kama huwa ma'rufun fi manhajina wa manhaji ulama'ina. Kita tidak menyetujuinya dan tidak ridha dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, sebagaimana hal ini telah ma'ruf dalam manhaj kita dan manhaj ulama kita. Masya Allah. Kalimat seperti ini, barakallahu fikum, bukan kalimat tahdzir terhadap sosok khawarij dan salah satu khawarij terbesar di masa ini. Demikian salaf kita menunjukkan bahwa ya fulan, barakallahu fikum, Salih Al-Hasan bin Salih bin Hayy, rajulun indahu ghirah, salah satu tokoh khawarij, indahu barakallahu fikum al-ikhlas, ولا نزكي على الله احدا وان كان فيه بعض الافعال وبعض الاقوال لا نوافقه عليها. Seperti itu salaf. Maka qala Sufyan ats-Tsauri ketika masuk ke sebuah masjid hendak menegakkan salat di sana, tiba-tiba mendapati di sebelahnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ketika tahu di sebelahnya adalah seorang tokoh khawarij, segera Sufyan ats-Tsauri mengambil sendalnya dan mengatakan, a'udzu billah min khusyu'in nifaq. Kemudian keluar. Al-Hasan bin Salih bin Hayy tidak bisa dibandingkan dengan Usama bin Laden dari beberapa sisinya, tetapi demikian salaf menyikapinya. Bagaimana sikap salaf terhadap tokoh-tokoh khawarij yang lainnya? Nah, semestinya Al-Halabi mengatakan, Usama bin Laden kharijiyun minal khawarij, nuhadzirul muslimina minhu wa min afa'ilihi, fa inna afa'ilahu afa'ilil khawarij wa aqwalahu aqwalil khawarij. Atau yang semisal dengan ini, kalau kita ingin tahu bahwa kalimat in annahu mukhlisun insyaallah wa la nuzakki ala Allah ahadan ini adalah kalimat madah, bukan kalimat dzam, bukan kalimat celaan, tetapi ini adalah kalimat pujian bagi yang mengerti bahasa Arab dan bahasa sunnah. Untuk itu kita teringat sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis sahih ketika mengajarkan dan mendidik sahabatnya bagaimana cara memuji seorang hamba. bagaimana seorang muslim ketika ingin memuji saudaranya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian memuji saudaranya, ingin memuji saudaranya, falyaqul, hendaknya dia mengatakan, ahsibuhu wala uzakki alallahi ahadan. Saya mengira demikian, tetapi saya tidak mentazkiyah seorang hamba pun mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat madah. Kata Rasulullah, wa in kana ahadukum madihan akhahu. Jika salah seorang di antara kalian ingin memuji saudaranya, begini cara mengucapkannya. Ya. Cara memujinya. Jangan melebihi ini sudah cukup sebagai pujian, wathana, sanjungan terhadap saudaranya. Ahsibuhu wala uzakki alallahi ahadan. Al-Halabi mengatakan tentang Bin Laden, barakallahu fikum, nam, dhan, walakin dhannuna fihi annahu mukhlisun insya'Allah wala nuzakki alallah. Masya Allah. Demikian seorang salafi. Dan ternyata memang dalam beberapa ucapan-ucapan dan sikap-sikap Al-Halabi dalam beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir ini, memang mengarah kepada manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah ini adalah manhaj sururiyah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada kita untuk mengenal tentangnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Di antara kemungkaran dan kesesatan Ali Al-Halabi adalah pujiannya dan sanjungannya terhadap sebuah karya tulis, sebuah kitab yang di dalamnya mengandung berbagai abatil, mengandung akidah liberalisme, mengandung ajakan kepada persatuan agama-agama, mengajak kepada sikap saling menghormati antar berbagai madhab. Di samping madhab yang 4 dalam karya tersebut, berisi ajakan untuk saling menghormati antara Sunni dengan Syiah Rafidhah Imamiyah, untuk menghormati juga akidah Al-Khawarij Al-Ibadiyah. Kitab ini berjudul Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Kesepakatan, konsensus kaum muslimin atau umat Islam atas disyariatkannya atau diwajibkannya saling menghormati atau menghormati berbagai madhab dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ali Al-Halabi? Dalam salah satu kitab karyanya, Ali Al-Halabi punya salah satu karya yang berjudul Ad-Da'wah As-Salafiyah Baina Turuq As-Sufiyah Wad-Da'awi As-Sahafiyah Wa Kashfu As-Silati Baina At-Tasawuf Wal-Afkar Syi'iyah. Masya Allah. Hadha Ar-Rajul, orang ini ahli di dalam talbis Al-Haq Bil-Batil. Ya ikhwan, kalau Ahlul Batil, Ahlul Bid'ah yang jelas-jelas Ahlul Bid'ah, berpakaian Ahlul Bid'ah, maka umat sangat mudah untuk mengenalinya. Ini adalah Ahlul Bid'ah. Ini Khawarij, ini Rafidah, ini Sufiyah, ini Mu'tazilah. Karena terang-terangan mereka memakai baju masing-masing. Yang sangat berbahaya terhadap Salafiyin dan umat ini adalah Ahlul Bid'ah yang memakai pakaian Salafiyah dengan warna yang sama warna Salafi. Namun ternyata di balik pakaian itu, ketika dibuka di dalamnya terdapat berbagai inhirafat wa dhalalat. Dengan pakaian ini, mubtadi' tersebut bisa masuk di tengah-tengah salafiyin. Bisa berjalan bersama salafiyin, bisa duduk bersama salafiyin, memberikan kajian di hadapan salafiyin. Karya-karyanya dianggap sebagai karya salafiyah. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama di zaman ini memberikan keseriusan yang sangat terkait dengan ini. Kalau enggak, kesian salafiyin. Semisal kita ini du'afa, lemah kita ini. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, kemudian penjelasan, bimbingan, bantahan para ulama kita. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Al-Halabi dalam kitab yang berjudul yang kita dengarkan bersama tadi pada halaman 54, tepatnya pada catatan kaki nomor 2, Al-Halabi mengatakan, wa hadzal kitabu ijma'ul muslimina ala ihtiram madhahibid din bifikratihi al-asas yadullu ala salamati suduri awliya'i umurina wa idhami raghbatihim bil khair wa naqa'i qulubihim wa la nuzakkihim ala Allah zadahumullahu tawfiqa. Masya Allah. Sebelum saya menjelaskan makna ucapannya ini dan pujian Al-Halabi terhadap kitab tersebut, ketahuilah bahwa kitab ini ditulis oleh seorang dari keluarga kerajaan pemerintahan Yordan. Dan kerajaan ini mulai dari raja hingga bawahannya sangat tunduk patuh terhadap madhab sufi dan tokoh-tokoh sufi. Barakallahu fikum. Dan menisbatkan dirinya sebagai keluarga Ahlul Bait Hashimiyin. Nah, salah satu tokoh pemerintahannya yang bernama Ghazi bin Muhammad bin Talal, dia salah satu orang pemerintahan penting, pejabat teras, menulis buku tersebut yang berjudul apa? Ijma'ul Muslimin ala ihtirami al-madhahibiddin. Ala ihtirami madhahibiddin. Nah, buku ini sebenarnya buku politik. Mengingat di Yordan terjadi berbagai penentangan-penentangan, demo demi demo, menentang pemerintah, demonstrasi demi demonstrasi yang akan menggoyang

dengan ini. Ikut dalam kancah politik. Duduk bersama siasiin para politikus. Intabihu ya ayuhad du'at, wahai para da'i, ayuhal asatidha, ayuhat talabatil ilm. Hati-hati. Ambil pelajaran baik-baik dari ini semua. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kata Ali Al-Halabi dalam pujiannya tadi, dan kitab ini yaitu Ijma'ul Muslimin ala ihtiram madzahibiddin, menunjukkan dengan pemahamannya yang sangat mendasar atas kebersihan dada atau kolbu para penguasa kita, dan besarnya keinginan mereka untuk kebaikan. Kitab ini juga menunjukkan kebersihan kolbu mereka. Wala nuzakkihim ala Allah. Ini kalimat pujian. Dan kami tidak memuji mereka mendahului Allah. Zadahumullahu taufiqa. Semoga Allah menambah bagi mereka penguasa kita ini taufiq. Tapi yang dipuji adalah kitab ini. Padahal kitab ini salah satu isinya adalah apa? Menyeru kepada sikap saling menghormati antar madhahib dalam agama ini. Dengan segala madhabnya disebutkan dalam kitab itu. Madhab-madhab tersebut bukan hanya madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. La, madhab juga disebutkan di sana. Madhab Ar-Rafidh Al-Imamiyah, madhab Zaidiyah, madhab Al-Ibadiyah. Tujuannya untuk menenangkan keadaan. Ali Hasan ikut dalam kancah ini, ya, mempromosikan kitab yang mengandung kesesatan-kesesatan ini tadi. Apa tujuan Ali Hasan? Apa murni karena syubhat di benak dia, di kolbu dia? Atau ada urusan syahwa, urusan dunia? Wallahu ta'ala a'lam. Urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mengambil pelajaran dari salafun as-salihun, bahwasanya mereka sangat berhati-hati untuk mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena sulit kolbu ini untuk bertahan ketika seorang sudah mendekat kepada mereka. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Ini sebuah pelajaran penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Di antara penyimpangan Ali Al-Halabi yang semakin menegaskan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan dan difoniskan oleh ulama kita, bahwa Ali Al-Halabi mubtadi'un, dalun mudil. Nah, adalah keikutsertaan dia dalam sebuah muktamar kenegaraan yang di dalamnya ditetapkan seruan persatuan agama-agama, dan Ali Al-Halabi menandatanganinya. Ali Al-Halabi menandatangani. Hal ini terjadi pada tahun 2008, kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa baru sampai kepada kita sekarang ini? Ya, karena memang kita jarang mengikuti perkembangan seperti ini. Padahal ulama kita sudah menjelaskan. Sekarang ana bertanya kepada antum ya ikhwan, penjelasan ulama yang seperti ini penting enggak untuk kita ketahui? Penting enggak kita sebagai thalabatul ilm yang akan menjadi pembimbing di masyarakat, menjadi pembimbing bagi thalabatul ilm, bagi salafiyin, untuk mengenal hal yang seperti ini? Jawabannya tentu ana yakin antum akan mengatakan sangat penting. Sungguh khianat jika ada seorang pembina yang mengatakan sudah antum enggak perlu tahu yang seperti itu, ini urusan ulama, bukan urusan kita. Antum belajar, belajar, belajar, jaga ukhuwah, jaga ukhuwah. Jangan yang seperti ini dipermasalahkan. Salah satu yang diposisikan sebagai ustadz

0: dan berpakaian dengan baju salafi mengatakan bahwa ya saya memang tidak setuju terhadap beberapa kesalahan Al-Syeikh Ali Hasan yang telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah, tetapi janganlah permasalahan ini menjadikan sebab kita berselisih. Fahimtum? Jadi kalau antum menganggap Ali Al-Halabi sebagai mubtadi'un hizbiyun, yajibut tahdir minhu, mengharuskan untuk kita mentahdir umat darinya, sementara ada pihak lain mengatakan, la, dia syekh, dia alim, dia begini dan begitu. Maka jangan kita berselisih karena ini. Hakadha manhaj ahli sunnah. Barakallahu fikum. Untuk kita mengetahui itu, mari kita dengarkan bersama salah satu fatwa Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dalam salah satu rangkaian pelajaran beliau di Al-Masjid Nabawi, beliau mengatakan ketika ditanya, hal yajuzu madhu ahlil ahwa, apakah boleh untuk memuji para pengikut hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah? Faqala, maka beliau mengatakan, in kana yamdahuhum lisyarri indahum fahadha amruhu khatir wal'iyadhu billah. Kalau orang tadi memuji ahlul bid'ah pada kejahatan, kebid'ahan yang ada pada mereka dipuji, maka ini barakallahu fikum perkara yang sangat berbahaya. Wal'iyadhu billah. Amma law madahahum lil khair alladhi indahum. Namun apabila yang dia lakukan adalah memuji adanya beberapa hal kebaikan yang ada pada ahlul bid'ah, fahadha la yambagi. Yang seperti ini tidak boleh terjadi. Tidak pantas terjadi. Kenapa? Likai la yadhi'u at-tahdhir min batilihim. Agar tidak hilang, agar tidak sia-sia tahdhir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Walladhi yambagi at-tahdhir lal madah. Yang semestinya terjadi adalah tahdhir, bukan pujian. Setelah kita mendengar nasihat Syekh Shalal Fauzan ini, kita lanjut Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Berikutnya adalah nasihat Syekh Shalal Fauzan ketika beliau ditanya, kemudian menjawab dalam salah satu fatwanya pertanyaan itu, ba'dun nas yudafi' an hadhil fi'ah ad-dallah wa yaqul bijanibi ma hasala minhum min hadhil a'mal anna lahum hasanatin yajibu an tudhkar. Sebagian orang membela kelompok yang sesat ini dan mengatakan bahwa di samping kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, juga terjadi pada mereka berbagai kebaikan-kebaikan yang mesti dan wajib disebutkan kebaikannya. Fakana jawabuhu, maka jawaban beliau ini adalah syubhatnya sururiyin, yang kemudian Ali Hasan Al-Halabi berjalan di atas manhaj ini pada beberapa tahun terakhir ini. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab, mahiyal hasanat, apa yang dimaksud dengan hasanat yang ada pada mereka, kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka? Tahdimul buyut wa taqtil wa tarwi' wa itlaf al-amwal wa qatl al-muslimin wal mu'ahidin, hadhihi hasanatuhum. Ini Syekh sedang berbicara tentang kelompoknya Usama bin Laden dan yang semisalnya. Mana kebaikan yang ada pada mereka? Coba sebutkan. Apakah menghancurkan perumahan masyarakat, membunuh, membikin takut umat, menghancurkan harta dan aset umat, membunuh kaum muslimin dan membunuh kaum mu'ahadin dari kaum kuffar, ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan mereka? Ma lahum hasanat zahira. Mereka tidak memiliki kebaikan yang nampak. Nah, ini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, والذي يدافع عنهم هذا يكون مثلهم. Dan orang-orang yang membela atau seorang yang membela mereka, maka sungguh dia telah sama dengan mereka. orang yang membela mereka adalah sama dengan mereka. Taro hukmahu hukmahum. Hukum dia, posisi dia, posisi orang yang membela ahlul batil, membela mubtadi' adalah sama hukumnya dengan mubtadi' tadi. Wa in kana annahu ma kharaja ma'ahum, walaupun si pembela tadi yang memuji ahlul bid'ah tadi tidak pernah melakukan pemberontakan bersama dengan mereka, keluar bersama kaum khawarij tersebut, tidak pernah pula melakukan peledakan bersama dengan kaum khawarij tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebatas memuji, berhusnudzon kepada mereka, maka kata Syekh Shalal Fauzan, hukumnya sama dengan mereka, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Maka kita katakan, orang-orang yang membela Ali al-Halabi al-Mubtadi', memujinya, menyanjungnya, menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, menyebarkan kaset-kasetnya, menyebarkan ceramah-ceramahnya, maka ketahuilah hukumnya sama dengan Ali al-Halabi. Barakallahu fikum. Dan ini ya ikhwan, ucapan Syekh Shalal Fauzan adalah ma'khudh wa mustanbath min salafina salihin, min aqwalihim wa af'alihim, bal min as-sunnatin nabawiyah, bahkan yang seperti ini bersumber pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, tadi telah disebutkan bahwa di antara kemungkaran atau kesesatan Ali al-Halabi adalah keikutsertaannya dalam muktamar yang di sana diserukan berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Muktamar yang di dalamnya atau di salah satu hasilnya adalah sebuah kesepakatan, kesimpulan-kesimpulan yang kemudian Ali al-Halabi ikut menandatanganinya bersama ahlul bid'ah yang lainnya, bersama para politikus lainnya. Nah, di dalam muktamar tersebut diadakan penyeruan, ajakan untuk saling menghormati, atau diserukan di dalam muktamar itu sikap menghormati, menghargai adanya beragam dan berjenis agama. Hadza salafi Ali al-Halabi. Kalau ada yang mengatakan mungkin Ali al-Halabi enggak mengerti adanya pernyataan itu, ya subhanallah, dia tidak mengerti bahasa Arab, dia tidak bisa membaca, dia tidak mendengar berbagai kalimat, berbagai ceramah, berbagai khutbah yang diucapkan secara silih berganti oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh politik di hadapannya pada saat muktamar tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi ya ikhwan, hawa nafsu, hubbur riyasa, hubbul zuhur, semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu. Ingin terdepan, ingin yang paling nampak, ingin dan ingin. Wantabihu minal hasad. Tidak sedikit seorang menyimpang karena dorongan hasad terhadap saudaranya. Ya talabatul ilm, intabihu. Bermula dari perselisihan pribadi, bermula dari persaingan dalam pelajaran-pelajaran, bermula dalam bentuk persaingan dalam beberapa kegiatan, berlanjut selalu ingin mengambil sikap berbeda dan pendapat berbeda dari saudaranya tadi. Akhirnya berkembang-berkembang sampai menyentuh masail aqadiyah atau manhajiyah. Bersama waktu, berjalan waktu hingga berakhir pada kondisi yang sangat menyedihkan tadi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hasad, berlindung kepada Allah dari al-kibir, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya pertama, kemudian antum semuanya dari berbagai penyakit yang membahayakan ini. Amin, Allahumma amin. Kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad
1: wa ala alihi
0: wa sahbihi wa sallam.
1: Walhamdulillahi rabbil alamin. Ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab Al-Iman bil Qadar adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar, di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahl as-sa'adah dan ahl as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara as-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was-sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lus syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi anil munkar, ini fi'lus syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lus syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar, dan majlis-majlis asyar, majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum, kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada, terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asyqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai mukaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga, thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah. Yang Allah berikan taufik untuk istiqamah. Itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah. Mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah. Dan di atas salafiyah. Kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah hingga dia mengakhiri hidupnya. Mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah. Dia akan berusaha serius. Akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah. Tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah. Kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal al-imam al-wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi al-wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu. Menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai al-imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian al-imam al-wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau.
2: kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imamul Albani rahimahullah, terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan, dimurojaah sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi. Ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia, Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar, proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majlis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis, ilmu terkait akidah dan tauhid, ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul arabiyah, yang diajarkan oleh asatidzah afadil di berbagai halaqat, bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi ana ingatkan, manfaatkan. Ana perhatikan di berbagai kota, tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas Salafiyah bagi dia cukup lihya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hizbiyin. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. I'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar. Terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari Salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks, yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syarr. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syarr. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia. Merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit. Allah tambahkan padanya penyakit. Sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama. Menjual manhaj karena urusan dunia. Dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan. Nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi. Ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya. Ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlu syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum minal khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga, atau anak dia dengan musyrifnya, anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita, enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita, sunnah butuh kepada, enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah, jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual, jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi, materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin, ya. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini, enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kaif ente kuliah lagi. Ayo. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. mencari legalitas, justifikasi untuk perbuatannya itu tadi, datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu, aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, anak lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadhal. Ayo fadhal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi. Sempit dadanya, sumpek dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wala yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan maksiat lainnya, maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta, kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan saraha. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum. Belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila Anda kecewa, Anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum.
1: Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam
3: wa barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد, kajian kita di pagi hari ini sebagaimana kemarin telah disebutkan, akan membaca beberapa fatwa dan aqwal Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali dalam bantahannya terhadap salah satu khawarij al-asr, neo khawarij yang dikenal dengan At-Ta'ifah Al-Haddadiyah. Ta'ifah Al-Haddadi terkait, tentunya Ta'ifah Al-Haddadiyah memiliki beberapa usul mubtada'ah, pokok-pokok pikiran yang bid'ah seputar masail al-iman, seputar permasalahan-permasalahan keimanan. Di antara masail tersebut sempat kita membahasnya pada beberapa pertemuan yang lalu, antara lain mereka memvonis orang yang mengatakan berkeyakinan bahwa al-iman lahu aslun wa far'un, iman itu memiliki pokok, inti, dan memiliki cabang, dan bahwasanya al-amal itu adalah cabang dari keimanan, mereka memvonisnya sebagai murji'. Ini salah satu usul al-mubtada'ah, pokok-pokok dan prinsip pemikiran al-haddadiyah yang bid'ah, dan kita sudah tahu jawabannya dalam pertemuan atau beberapa pertemuan yang lalu. Bagaimana bantahan ulama sunnah, bagaimana aqwal ulama sunnah tentang permasalahan ini. Kedua, mereka mengharuskan untuk mengucapkan dalam definisi atau ta'rif al-iman bahwa iman itu adalah qaulun wa amal, yazidu wa yanqus, dalam pandangan Al-Haddadiyah tidak cukup sampai di sini, harus dilengkapi dengan wayang qus hatta la yabqa minhu syai'un.

definisi, kalau tidak maka dia murji'. Ini salah satu prinsip al-haddadiyah yang mubtada'ah. Nah, karena menyelisihi prinsip salaf. Yang ketiga, di antara prinsip bid'ah kelompok al-haddadiyah adalah yang tidak mengkafirkan tarikus salah tasahulan au kasalan, disebabkan sikap bermudah-mudahan atau malas. Yang tidak mengkafirkan tarikus salah dengan sebab ini, maka dia adalah murji'ah. Itu dalam pandangan al-haddadiyah. Nah, apakah demikian ulama ahli sunnah? Nah, ini salah satu masalah dari sekian masail yang qamal kibar, kibar a'immatis sunnah, bi nafihi an ilmiddin. Salah satu masalah yang para ulama kibar bangkit untuk membantahnya dalam rangka membersihkan dari ilmu agama segala yang mengotorinya, segala bid'ah yang dimasukkan ke dalamnya. Dan tidak bisa melakukan ini kecuali al-kibar, al-udud. Seorang talib ilm ketika membaca syubhat mereka kaumul khawarij, dan jangan mencoba, dia akan, atau besar kemungkinan dia akan jatuh dalam syubhat itu. Illa yasha Allah. Maka sekali lagi talabatul ilm, yasta'id billahi azza wa jal, berlindung kepada Allah. Dan yang pertama, dari al-fitan. Nah, yang kedua, jauhi asbabul fitan. Jauhi asbabul fitan, fala tasma' li ahli al-bid'ah. Jangan kau mendengarkan ucapan ahli al-bid'ah, ucapan lisannya maupun ucapan dalam bentuk tulisan. Jangan mencoba, jangan ada seorang merasa aman, merasa mampu, ana mau coba. Apa yang dikatakan oleh masyayikh itu apa benar sih, mau ana lihat sendiri. Jangan coba-coba. Yak ini yukhalif manhaj salaf. Salaf dulu ketika Ahmad, Malik, Al-Auza'i, Al-Thawri mentahdzir dari ahli bid'ah, wa antabihu la tujalisu wa la tasma'u minhum, langsung mereka sam'an wa ta'atan. Enggak ada yang mau coba, ini enggak boleh taklid. Kita mau coba, mau lihat sendiri, mau dengar sendiri. Maka berapa banyak orang yang semisal ini akhirnya sekarang dia menjadi mubtadi'. Barakallahu fikum. Ya talabatul ilm, i'rifu qadra anfusikum yarhamkumullah. Ketahuilah kadar diri kalian, pasti Allah akan merahmati kalian. Barakallahu fikum. Wa syaikhuna Rabi' al-Mujahid sampai umur tuanya ini tetap menulis tulisan yang tidak mampu ditulis oleh orang yang masih sehat badannya. Barakallahu fikum. Yang masih muda sekalipun. Nah, tulisan yang akan kita baca ini ditulis oleh Syekh setahun yang lalu. Berarti umur Syekh pada saat menulis ini 84 atau 85 tahun. Kita umur 60 tahun belum tentu memiliki kekuatan pikiran, daya ingat, kemampuan mencerna sebuah ucapan, menangkap syubhat-syubhat yang ada padanya. Hafizallahu ta'ala wa ra'ah, masallallah ayakhtima lana walahu bihusnil khatimah. Di antara syubhat al-haddadiyah terkait syubhah ayakhtima lana walahu bihusnil khatimah. Di antara

syubhat al-haddadiyah terkait syubhat hukmu atau hukmi tarikis salah, mereka memiliki tamhidat, peruluh-peruluh, mukaddimah-mukaddimah untuk sampai pada vonis yang mengatakan berkeyakinan bahwa tarikus salat takasulan atau tasahulan, dikarenakan malas atau bermudah-mudahan, tidaklah kafir. Mereka adalah murji'ah, mereka meletakkan pondasi-pondasinya. Nah, seorang talib ilm sangat butuh kepada ulama al-akabir untuk mengetahuinya. Qala antara lain di sini, dan ini panjang sekali, mungkin akan menyita dari kita beberapa majlis. Nah, dan ini salah satu thamarah, salah satu thamarah belajarnya kita Kutubul Mutaqaddimin. Ana sudah berulang kali mengingatkan bahwa yang belajar kitab Asy-Syari'ah, Al-Iban Al-Ibni Battah, Usul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Lil Barbahari, bukan kita orang pertama. Sebelum kita sudah mendahului talabatul ilm sebelum kita, kepandaiannya di atas kita. Tapi sekarang dallu wa adallu ghairahum. Kenapa? Al-iqtirar bin nafs. Gurur. Dia tertipu dengan kepandaiannya yang fata morgana itu, dan akhirnya mulai meremehkan durus ulama, lebih-lebih yang sejawat dengannya dia merendahkan ilmu mereka, meremehkannya, yatakabbar alaihim. Nah, barakallahu fikum, intabihu ya talabatul ilm. Di sini Syekh menyebutkan, menukil tentunya kaul mereka, kemudian dibantah, dinukil lagi, dibantah lagi, terus demikian. الشيخ يقول قال بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى أما بعد. كتاب ini berjudul وقفات مع بعض تلبيسات وجهالات عبد الحميد الجهني. Kritikan-kritikan, bantahan terhadap tipu daya dan kebodohan-kebodohan Abdul Hamid Al-Juhani. Abdul Hamid Al-Juhani ini salah satu dari Khawarijul Asr, dari kelompok Al-Haddadiyah. Kalau dulu ada Nafi' ibn Al-Azraq, ada Al-Hasan bin Saleh bin Hayy, barakallahu fikum, dan yang lainnya dari ru'us Al-Khawarij, wa minhum Abdurrahman bin Muljim, barakallahu fikum, al-hafidhul kabir lil-Qur'an, mudarrisul Qur'an, kharijiyun minal khawarij. Fa di zaman ini antara lain adalah Abdul Hamid Al-Juhani. Kalau membantah khawarij macam Usama bin Laden, Al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'ashir, Imam Samudra, dan yang misalnya, hadha amrun sahal jiddan, gampang sekali syubhatnya. Tapi perhatikan ini baik-baik. Mereka bukan jenis khawarij yang kemudian mengajak untuk berdemo, terang-terangan mengkafirkan bulatil umur. Lah, khawarij itu madzhab, bermadzhab-madzhab. Nah, ini antara lain ada salah satu madzhab al-khawarij muncul di zaman ini, di era ini, ya. Barakallahu fikum, yang diberi nama oleh para ulama dengan al-haddadiyah. قال فما رأيت مثل فرقة الحدادية في الدعاوي الباطلة والعناد والمكابرة وقلب الحقائق. Aku, kata Syekh, belum melihat kelompok semisal Al-Haddadiyah ini di dalam klaim-klaim dusta dan memutarbalikkan fakta. Perhatikan, hati-hati, barakallahu fikum. Qala famin da'awi al-batilah qawlu hadha al-juhani fi muqaddimat maqalihi hadha. Pernyataan al-juhani ini dalam muqaddimah tulisannya, amma ba'd,

0: فإن من غربة السنة في هذا الزمن المتأخر. Perhatikan, dia menisbatkan dirinya min ahli sunnah. Nah, bahwasanya kata dia, kata Abdul Hamid Al-Juhani, di antara keasingan sunnah di zaman ini, di zaman-zaman akhir ini, anna ba'dha al-masail allati ajma'a 'alayha as-salafus salih min as-sahaba wat tabi'in saral khilafu fiha khilafan mu'tabara, adalah sebagian permasalahan yang para salaf telah berijma. Perhatikan, Hadal Juhani menyatakan salaf telah berijma. Nanti Syekh akan membuktikan benarkah salaf telah berijma ataukah dusta. Ya talabatul ilm, siapa yang membongkar ini? Alim. Kita enggak mampu. Aqul, kita tidak mampu. Barakallahu fikum. Qala ajma' 'alayha as-salafus salih. Perhatikan kalimat as-salafus salih. Min as-sahaba wat tabi'in. Wa tabi'ut tabi'in. Salaf atau bukan salaf? Al-Juhani mulai memasang talbis. Ajma' 'alayha as-salafus salih min as-sahaba wat tabi'in. Wa tabi'ut tabi'in ya Al-Juhani. Tabi'ut tabi'in amsal Malik ibn Anas al-Thawri al-Awza'i Hammad ibn Zaid Ayyub al-Sakhdiyani Hammad ibn Salama, hum salaf awla. Barakallahu fikum. Perhatikan kata demi kata. Syekh Rabi membaca ini ya, menangkap ini. قال صار الخلاف فيها خلافا معتبرا. Khilaf setelah ijma'nya para salaf tadi menjadi khilaf yang mu'tabar, kata Al-Juhani. Kif ini? Menyelisih ijma' as-salaf. Apa hukumnya menyelisih ijma' as-salaf? Akan digiring oleh dia. Bal sara al-qawlul mukhalif لإجماع السلف هو القول الراجح عند بعض من ينتسب إلى السنة. Bahkan pendapat yang jelas-jelas menyelisihi ijma ussalaf menjadi pendapat yang rajih di sebagian pihak yang menisbatkan dirinya kepada sunnah. Sebagian pihak yang menisbatkan dirinya kepada sunnah, bukan ahli sunnah, menisbatkan dirinya kepada sunnah. Demikian bahasanya Al-Juhani, bahwa qaul yang menyelisihi ijma' as-salaf menjadi qaulur rajih. Jadi ijma' ditinggalkan, ada qaul baru malah dipilih menyelisihi ijma' as-salaf min as-sahaba wat tabi'in. Nah. Wa asbah man yad'u ila ihya' as-sunan wa fiqh as-sahaba radiyallahu anhum wa tarhil aqwal al mukhalifati li aqwalihim ghariban ka'annahu ja'a bi bid'atin aw da'a ila dhalalatin. Bahkan menjadi orang yang menyeru untuk menghidupkan sunnah, mengajak untuk kembali kepada fikih sahabat, dan meninggalkan segala aqwal yang menyelisihi pendapat para sahabat, menjadi gharib, menjadi asing, menjadi seorang yang seolah-olah mendatangkan sebuah bid'ah atau seorang yang menyeru kepada dhalalah, kata Al-Juhani. Wa hadza misdaqu qawlihi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Ini kata Al-Juhani seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya, bahwa Islam dimulai dengan kondisi yang asing dan akan kembali asing seperti semula. Beruntunglah orang-orang yang asing. Akhrajahu Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi Perhatikan pernyataan Al-Juhani ini baik-baik. Syekh akan membantah biiznillahi ta'ala. Wa kama tasallata al-mutakallimun al-mubtadi'ah min ahdin qadimin ala masail al-aqidah fathabbatu masailahum al-mubtada'ah fil kutubi wal-rasail hatta nasiya ghaliban nas annaha masail muhdatha laysat min ulumis sahaba radhiyallahu anhum. Sebagaimana juga sebagian ahlul bid'ah sejak zaman yang lama, mereka memaksakan beberapa masail akidah yang itu adalah masail mubtada'ah, masalah-masalah yang bid'ah, yang diada-ada, yang muhdatsah, memaksakan untuk dimasukkan ke dalam kitab-kitab dan karya-karya, sampai akhirnya mayoritas umat ini naam menjadi lupa bahwasanya itu adalah masail muhdatsah, bahwa itu sebenarnya adalah masalah yang bid'ah, laisat min ulumis sahaba, bukan bagian daripada ilmu atau akidah para sahabat radhiyallahu anhum. Subhanallah. Perhatikan, ini ucapan besar yang akan menjadi sasaran nanti ulama kibar, bukan hanya ulama sekarang, bahkan al-a'immah turun temurun sejak dahulu kala akan terfonis dengan ucapan Juhani ini. Mereka adalah ahlul bid'ah, mereka adalah murji'ah. Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, Asy-Syafi'i, wa Malik, wa Ibnu Qudamah, wa Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, wa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, na'am, wa yang lainnya dari a'immah, bahwa mereka adalah mubtadi'ah, yukhalifun as-sahabah. Yang la yukhalifu as-sahabah adalah Al-Juhani ma'a firqatihi Al-Haddadiyah. Nah, indah sekali bahasanya. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh, fa fi hadzal maqta' min al-ajaib. Pada cuplikan ini terkandung berbagai ajaib, keanehan-keanehan. Al-awwal, qala Syekh, undur qasrahu as-salaf 'ala as-sahaba wa at-tabi'in. Perhatikan, dia membatasi kalimat as-salaf pada as-sahaba dan at-tabi'in. Perhatikan kata Syekh. Wa hadha amrun khatir tafta'iluhu al-firqatu al-haddadiyah. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang diada-adakan oleh kaum al-haddadiyah ini. Li isqat man ba'da as-sahaba wat-tabi'ina min as-salafis salih wa dafni juhudihim fi raf'i rayati as-sunnah wa hadmihim lil bid'i wa dahri ahliha wa bayani dalalihim firqatan firqah. Kata Syekh, naam, ini adalah perkara yang sangat berbahaya yang dimunculkan oleh kaum al-firqah al-haddadiyah ini dalam rangka untuk menjatuhkan generasi yang setelah sahabat dan tabi'in dari kalangan salafus salih, dan serta untuk mengubur perjuangan mereka, ulama yang datang setelah ahdi sahabat dan tabi'in, yang mereka itu benar-benar mengibarkan bendera sunnah dan merobohkan, menghancurkan bid'ah dan ahlul bid'ah sekaligus, serta mereka para ulama tersebut setelah ahdi sahabat wa tabi'in, mereka juga menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah firqah demi firqah. Nah, barakallahu fikum. Ibnu Battal Ukbari Murji, hadithu wala harad, sebutkan dari ulama, deretan ulama sunnah, atas kaidahnya al-haddadiyah ini tadi. Dan bahwasanya salaf dalam pandangan dia, dalam ucapannya ini, terbatas sahaba wa at-tabi'in. Padahal kita tahu yang namanya salaf itu adalah al-qurun al-mufaddalah al-thalatha. Nah, yang Rasulullah menyatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. La yazalu an-nas fi khairin ma dama fihim man ra'ani wa ma dama fihim man ra'a man ra'ani wa ma dama fihim man ra'a man ra'a man ra'ani umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama di tengah-tengah mereka masih ada orang-orang yang melihatku, yakni para sahabat. Dan selama pula masih ada di tengah mereka orang-orang yang melihat, generasi yang melihat, generasi yang melihatku, yakni tabi'in. Dan kata Rasulullah, selama masih ada di tengah mereka orang-orang atau generasi yang melihat, orang-orang yang melihat, yang melihatku, yakni tabi'ud tabi'in. Wa minhum tilkal asma' an-nayyira, nama-nama yang mulia, yang agung. Malik bin Anas, imam Daril Hijrah. Al-Auza'i, imam Asy-Syami rahimahullah ta'ala. Hammad bin Zaid, Hammad bin Salama, barakallahu fikum. Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Ayyub al-Sakhdiani. Mereka termasuk generasi salaf. Kenapa Al-Juhani membatasi kalimatnya bahwa fi qawlihi ajma' alaihi salaf as-salam min as-sahaba wa tabi'in, kemudian tidak melanjutkan wa min atba'it tabi'in? Kenapa? Karena dia tahu bahwa dari atba'ut tabi'in banyak deretan ulama yang berkeyakinan bahwa tarikus salah tasahulan wa takasulan laisa bikafir. Faham tum? Nah, ini syubhatnya dia. Wallahu ya ikhwan, semoga Allah memanjangkan umur Syekhina Rabi dalam difa'anis sunnah. Dan kalau seandainya beliau meninggal dunia, Allah lahirkan alim yang berikutnya yang akan tampil nam membela sunnah, menghancurkan syubhat ahlil batil. Barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala. Ini yang pertama. Antum sudah mendengar satu poin kesesatan Al-Haddadiyah yang diwakili oleh Al-Juhani, Abdul Hamid Al-Juhani. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, da'wal ijma' ala kufri tarikis salah. Dia mengklaim telah terbentuk atau terjadi ijma', konsensus tentang kufurnya, kekafiran tarikus shalah. Benarkah demikian? Nah, barakallahu fikum. Ini akan dibahas secara ilmiah oleh Syekh. Wa hadhihi da'wa la tathbutu 'anil sahabah. Klaim ijma' ini ya, tidak sah penisbatannya kepada sahabah, apalagi yang sesudahnya, tabi'in, lebih-lebih tabi'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Qala fa in kana yuridu bi da'wal ijma' ma qalahu Abdullah bin Syaqiq. Kalau yang dia maksud dengan ijma' sahabat adalah apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, faqad bayyana dha'fa hadhihi ad-da'wa. Kami telah menjelaskan, kata Syekh, kalau itu yang dimaksud, dhaifnya, lemahnya klaim ini tadi dari ucapan Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala. Undur al-maqalat al-athariyah fi raddi ala tashghibat al-haddadiyah. Silakan lihat risalah dengan judul ini tadi ya. Barakallahu fikum. Nah, berarti itu ada judul khusus membahas antara lain tentang athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala. Semoga nanti ada waktu membahas tentang athar Abdullah bin Syaqiq yang mengatakan kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna amalan tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Dahulu para sahabat Nabi tidak memandang sebuah amalan kalau ditinggalkan menjadi merupakan suatu kekufuran kecuali salat. Barakallahu fikum. Nanti akan didudukkan tentang permasalahan ini. Qala rahimahullah. Laqad aktsara al-haddadiyah min da'awi al-ijma' allati la tathbut. Terlalu sering al-haddadiyah mengklaim, memunculkan klaim-klaim ijma'. Sebentar-sebentar ijma', sebentar-sebentar ijma' salaf. Dalam permasalahan ini telah ijma' para sahabat atau ijma' salaf. Benarkah demikian? Barakallahu fikum. Qala hafizahullahu ta'ala, waqad radda as-salafiyyuna hadhihi ad-da'awi. Unzur, kata Syekh, aqwal ath-thiqat, yani kitab aqwal ath-thiqat fi raddi da'awi sahib al-hammamat li Syekh Ahmad az-Zahrani, faqad fannad hadhihi ad-da'awi da'awa kullaha bil adilla wal barahin. Syekh Ahmad Zahrani, na'am, kita sering berjumpa beliau di Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, menulis sebuah karya membantah klaim-klaim ijma' yang dilakukan oleh Al-Haddadiyah. Barakallahu fikum. Nah, dan sempat anak katakan hajurin mulai sekarang ya, menampilkan, menukil ucapan-ucapan Al-Haddadiyah. Intabihu ya ikhwan, bid'ah itu tajurru ukhtaha. Dia akan menyeret bid'ah yang berikutnya. Seorang jatuh dalam bid'ah, di situ mulai dia semakin jauh dari taufiq minallah azza wa jal, dan akan jatuh kepada bid'ah berikutnya illa man rahima rabbuh. Nah, barakallahu fikum. Jangan menganggap remeh sebuah bid'ah, jangan menganggap remeh sebuah perkara muhdats. Intabihu, barakallahu fikum. Naam. Qala rahimahullah. Naam, qala Syekh hafizahullah ta'ala, فدعاوي الحدادية للإجماع يصدق عليه ما قال ما نقله الإمام ابن القيم رحمه الله وأهل الحديث عن الإمامين أحمد والشافعي. Nah, ini Syekh ingin menyebutkan sekarang bahwa klaim-klaim ya, pengakuan-pengakuan Al-Haddadiyya tentang adanya ijma, sebentar-sebentar ijma, sebentar-sebentar ijma, ya, lebih tepat ucapan atau syubhat mereka ini, naam barakallahu fikum, untuk diterapkan kepada mereka ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Naam, Ibnul Qayyim dan yang selain beliau juga menukil pernyataan Al-Imam Ahmad dan Wasyafi'i rahimahullah tentang masalah ijma. Bagaimana sih mereka menyikapi pengakuan adanya ijma, klaim ijma? Qala huna, ولما نعم ولم يكن. Di sini qala rahimahullah, berkata Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, khilal kalamihi an usul al-Imam Ahmad. Di tengah-tengah penjelasan beliau tentang usul al-Imam Ahmad rahimahullah. Qala walam yakun yuqaddim 'ala al-hadith as-sahih 'amalan wala ra'yan wala qiyasan wala qawla sahibin ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس اجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح. Di antara prinsip Imam Ahmad, beliau tidak pernah mengedepankan sesuatu di atas hadis yang sahih, baik sesuatu itu dalam bentuk perbuatan atau ra'yu atau qiyas, ya, amalan seorang alim, ya, amalan suatu ulama di suatu daerah atau muslimin di suatu daerah. Nah, tidak pula mengedepankan ra'yu seorang alim di atas hadis yang sahih. Tidak pula Imam Ahmad mengedepankan sebuah qiyas di atas al-hadis sahih. Naam, wala adama ilmihi atau wala qawla sahibin. Tidak pernah pula Imam Ahmad di antara prinsipnya mengedepankan pendapat seorang sahabi di atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum? Al-Imam Ahmad di antara prinsipnya termasuknya dengan sunnah tidak pernah lebih mengedepankan atau mendahulukan ra'yu seseorang atau barakallahu fikum qiyas, bahkan qaul dan pendapat seorang sahabat, seorang sahabi berpendapat begini, Imam Ahmad tidak pernah mengedepankannya atau lebih mendahulukannya, lebih diterima dibandingkan hadis yang sahih. Kemudian beliau melanjutkan, wala adam ilmihi bil mukhalif alladhi yusammihi kathirun minan nas ijma'an yuqaddimunahu ala al hadis sahih. Tidak pula Al-Imam Ahmad pernah mengedepankan, ya, barakallahu fikum, pengetahuan beliau bahwa di permasalahan ini tidak ada perselisihan di kalangan ulama. Al-Imam Ahmad misalkan tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan ulama tentang permasalahan ini. Enggak pernah beliau mengedepankannya, lebih mendahulukannya dibandingkan hadis yang sahih. Ana ulangi. Kadang-kadang seorang alim mengatakan wala na'lamu khilafan fi hadhil mas'alah. Kami tidak pernah mengetahui adanya khilaf di kalangan ulama tentang masalah ini. Ya. Barakallahu fikum. Imam Ahmad sangat tidak berani mengatakan telah berijma. Maksimal yang dikatakan la na'lamu khilafan. Kami enggak tahu adanya khilaf dalam masalah ini. Mungkin kenapa sifat wara'nya? Dia menisbatkan ketidaktahuannya itu terhadap dirinya. Ana atau kami tidak tahu ada khilaf dalam hal ini. Tidak berani dengan mudah mengatakan telah berijma. Telah berijma. Nah, tapi mengatakan la na'lamu khilafan. Kami enggak tahu adanya khilaf dalam masalah seperti ini. Dalam kondisi seperti ini, kata Imam Ahmad dan yang semisalnya dari ulama mengatakan la na'lamu khilafan, tidak seperti kita. Karena mereka yahfazunal aqwal hifzan mutqinan, aqwal as-sahaba, aqwal ahli al-Kufa, aqwal ahli al-Baghdad, aqwal ahli al-Madinah, aqwal man sabaqahum min al-ulama, yahfazun mereka itu. Qala Thawri kadha, qala Ibn Uyayna kadha, qala Malik kadha, qala al-Auza'i kadha, وقال فلان كذا وقال الصحابي فلان كذا وقال الصحابي فلان كذا وقال أهل الكوفة كذا وقال أهل الشام كذا يحفظون بركاته بارك الله فيكم. Bukan hanya menghafal adillah syar'iyyah Qur'anan wa sunnatan, bahkan aqwal al-a'immah. Kalau Imam Ahmad mengatakan la na'lamu khilafan fi hadhihi al-mas'alah, ini enggak mudah untuk diingkarin. Tapi bersama itu, di saat kondisi-kondisi tertentu dalam sebuah masalah, sebuah pendapat, beliau mengatakan ana enggak tahu khilaf dalam perkara ini, tapi di situ ada hadis sahih menyelisih apa yang beliau ketahui, dia mengatakan ana enggak tahu adanya khilaf tapi di sini ada hadis sahih, beliau mengedepankan dan mendahulukan hadis sahih. Nah, barakallahu fikum, ini Al-Imam Ahmad, kata siapa? Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya I'lam Al-Muwaqqi'in. Qala rahimahullah, waqad kadzdzaba Ahmad man idda'a hadha al-ijma'. Atau sebelum itu Ibn Al-Qayyim mengatakan alladhi yusammihi kathirun minan nas ijma'an. Kondisi ulama mengatakan la na'lamu khilafan, banyak pihak menamakan kondisi ini dengan ijma'. Qala Syafi'i la na'lamu khilafan fil mas'alah. Datang yang berikutnya mengatakan ijma'. Padahal Syafi'i hanya mengatakan la na'lamu khilafan. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, Ibn Al-Qayyim mengatakan waqad kadzdzaba Ahmad man idda'a hadzal ijma'. Al-Imam Ahmad mendustakan orang yang mengklaim ijma' dalam kondisi seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Qala walam yasir taqdimahu alal hadith al-thabit. Dan Imam Ahmad tidak membolehkan mengedepankan kondisi ini tadi di atas hadith yang sahih. Kalau ulama semisal beliau sederajat dengan beliau menyatakan la na'lamu khilafan fi hadhil mas'alah, bersama itu Imam Ahmad melarang untuk mengedepankan atau lebih mendahulukan dibandingkan sebuah hadith yang sahih. Lalu bagaimana kalau masalah itu sudah terjadi khilaf? Kala ulama menyatakan qala al-jumhur fi hadhihi al-mas'alah wa qala al-akharuna kadha. Dhahaba jumhur at-tabi'in bi ila hadha wa qala al-akharuna kadha. Berarti ada khilaf. Lebih-lebih tidak boleh dikedepankan di atas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis Rasul yang sahih ini dicampakkan. Al-Imam Ahmad tidak membolehkan mengedepankan sebuah kondisi yang seorang alim mengatakan la na'lamu khilafan di atas hadis yang sahih, lebih didahulukan dibandingkan hadis yang sahih. Lalu bagaimana dengan masail waqa'al khilaf wa thabatal khilaf fiha? Telah terjadi khilaf dan ulama menyebutkan, memastikan telah terjadi khilaf. Dikedepankan di atas hadis yang sahih, bahkan menuduh pihak lain dengan tuduhan dalalah atau bidah. Fahimtum ya ikhwan? Qala rahimahullah. Wa kadzalika asy-Syafi'i aidan nassa fi risalatihi al-jadidah ala anna ma la yu'lam fihi bikhilaf la yuqalu lahu ijma'un. Begitu juga kata Imam Ibnu Al-Qayyim, Al-Imam Syafi'i, tadi Imam Ahmad. Al-Imam Syafi'i dengan tegas di dalam risalah beliau yang terbaru tidak membenarkan, ya, untuk disebut dan dikatakan sebagai ijma' kondisi atau sebuah masalah yang di sana tidak diketahui adanya khilaf. Nah, enggak boleh disebut ini ijma'. Bas dikatakan la yu'lam fihi khilafun. La yu'lam fil mas'alati khilafun. Imam Ibnu Syafi'i pun melarang kondisi ini untuk disebut sebagai apa? Ijma'. Nah, barakallahu fikum. Wa lafdhuhu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, lafaz ucapan atau teks ucapan Imam Syafi'i, ma la yu'lam fi khilafun falaysa ijma'an. Sesuatu dalam sebuah permasalahan yang di sana disebut tidak diketahui adanya khilaf dalam permasalahan tersebut tidak boleh disebut atau dinamakan sebagai ijma'. Ini faedah ya ikhwan dari Syekh Rabi. Bagaimana Syekh mendapatkan faedah dari Ibnu Al-Qayyim? Kita mampu membuka I'lamul Muwaqqi'in dan mendapatkan faedah ini? Berat. Butuh marahil yang panjang kita untuk sampai ke sini. Natlubul ilm wa natlubul ilm wa natlubul ilm. Wa nukarrir wa nuraji' wa nukarrir wa nuraji'. Nah, untuk sampai kepada marhala ini, marhala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka sebagai a'immah, yahdun, memberikan hidayah, bimbingan, arahan. Arahan itu bisa berbentuk nasihat, bisa dalam bentuk bantahan terhadap syubhat. Membimbing, membina. Kapan sampai pada marhala ini? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Marhalah pertama sabar, marhalah kedua sabar, ketiga sabar, keempat, kelima, terus marahil. Sabirun ala al-masyaqqah. Nah, sabirun ala al-awa'iq, terhadap berbagai tantangan dan rintangan dia sabar. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, kata Ibnu Al-Qayyim, berkata Al-Imam Abdullah bin Ahmad, putra Al-Imam Ahmad bin Hanbal, sami'tu abi yaqul, aku telah mendengar ayahku berkata, ma yadda'i fihi ar-rajul al-ijma' fahuwa kadhib. Sesuatu yang seseorang mengklaim itu adalah ijma', ketahuilah bahwa itu adalah kadhib. Man idda'al ijma' fahuwa kadhib. Ya. Barang siapa yang mengklaim adanya ijma', maka dia adalah kadhib, berdusta. Ana ulangi, perkataan Imam Ahmad diriwayatkan oleh putranya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in, qala ma yadda'i fihi ar-rajul al-ijma' fa huwa kadhib. Sesuatu yang diklaim sebagai ijma', maka itu adalah dusta. Dusta, kata Imam Ahmad. Dan orang yang mengklaim ijma', maka itu adalah orang yang kadhib. Nah, nukilannya dikatakan kadhib, penukilnya dikatakan kadhib. Kita yang baru belajar kif. Kif Imam Ahmad mengatakan demikian. Sementara kita membaca dalam buku fikih ijma, ijma, ijma, ijma. Biasa talabatul ilmu musta'jil. Ya, musta'jil. Barakallahu fikum. Al-mubtadi'un al-judud musta'jilun. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, la'alla an-nas ikhtalafu, kata Imam Ahmad, wa lam yantahi ilayh. Dia mengklaim ijma. Siapa tahu manusia atau umat atau ulama telah berselisih dalam pendapat permasalahan tersebut. Siapa tahu, kata Imam Ahmad. Walam yantahi ilaih. Sementara ilmu dia, pengetahuan dia belum nyampe kepada terjadinya khilaf tersebut. Kemudian dia mengklaim ijma. Siapa tahu ternyata di situ ada alim, dua alim, tiga alim, dari 1000 alim yang berbeda pendapat dalam permasalahan yang dinukilkan terjadi ijma tadi, kata Imam Ahmad. Nah, ilmu dia sebatas itu. Kemudian beliau melanjutkan, rahimahullahu ta'ala, qala falyakul, hendaknya dia berkata, kata Imam Ahmad. Takdib dari Imam Ahmad, pelajaran manhaj wa adab. Qala falyakul, hendaknya dia berkata, la na'lamun nasa ikhtalafu. Kami enggak tahu bahwa para ulama dalam permasalahan ini berbeda pendapat. Itu ucapannya. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala, hadhihi da'wa Bishr al-Marisi wal-Asam. Na'udzubillah. Nah, kata Imam Ahmad, sering menyebut ijma, ijma, ijma, ijma, ini adalah klaim-klaim yang dilakukan oleh Al-Marisi dan Al-Asam. Al-Asam min al-Mu'tazila, Bishr al-Marisi min al-Mu'tazila. Di antara kebiasaan Bishr al-Marisi wa Al-Asam adalah banyaknya klaim ijma. Sikit-sikit ijma, sikit-sikit ijma. Nah, dan ditegaskan oleh Syekh Rabi Hafizullah dalam, nanti semoga kita bisa melaluinya. Nah, bahwa di antara salaf pendahulu al-Haddadiyah dalam masalah ini, kathrat al-qawul bil-ijma adalah al-Marisi, Bishr al-Marisi wal-Asam. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, walakinnahu yaqul la na'lamu an-nas ikhtalafu aw lam yablughni dhalik, hadha lafdhuhu. Kata Imam Ahmad, hendaknya dia mengatakan, kami enggak tahu para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, atau mengucapkan, belum sampai kepadaku adanya khilaf, belum sampai kepadaku sebatas ilmuku ini terjadinya khilaf dalam permasalahan ini. Nah, barakallahu fikum. Naam, hadza lafdhuhu. Naam, inilah teks ucapan al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Naam. Apakah terbatas pemikiran Haddadi ini pada selain di negeri ini? Lah, sekarang sudah mulai masuk negeri ini. Naam. Beberapa hajuriyin sekarang sudah mulai dengan tegas melarang membaca buku-buku Syekh Rabi, karena Syekh Rabi sesat. Sudah mulai. Loh, yang mengucapkan ini bukan antum kira enggak pernah duduk di hadapan ulama apa? Sudah. Nah. Dulu seperti antum talib ilm seperti ini. Lakinnahu mutakabbir, musta'jil. Naam, la ya'rif qadra nafsihi. Nah, barakallahu fikum. Tabihu ya talabatan. Jadi di Indonesia sudah mulai masuk. Nah, ini satu. Kedua, di zaman seperti ini, terbukanya berbagai wasail al-i'lam, wasail ittisalat, berbagai media untuk kontak, untuk berhubungan, telepon, WhatsApp, internet, situs dan yang lainnya, sudah enggak bisa dikatakan, oh ini bid'ah hanya adanya di Baghdad, oh bid'ah ini dan pelaku-pelakunya hanya ada di Yaman, enggak sampai ke Indonesia. Lah, sekarang dengan cepat sampai ke sini. Nah, barakallahu fikum. Naam. Wa ansah al-ikhwah untuk jangan mendekat kepada internet. Nah, barakallahu fikum. Jangan dekat-dekat. Nah, terkhusus lebih-lebih kalau memang itu tidak bisa dihindari, jangan mencoba-coba membuka situs-situs ahlul bid'ah. Ya. Antum pelajari, ambil faedah dari situs yang menampilkan aqwal ulama al-kibar. Nah, barakallahu fikum. انتبهوا. قال هنا ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدم عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف. Dan nas-nas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pandangan atau akidah dan prinsip Al-Imam Ahmad lebih mulia dari seluruh Al-Imam Ahmad wasair a'immatil hadith, tidak hanya Imam Ahmad. Ana ulangi, Ibnu Al-Qayyim mengatakan dan nusus hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dalam prinsip atau pandangan Al-Imam Ahmad dan seluruh a'immatul hadith, ya. Barakallahu fikum. Untuk kemudian mereka ini mengedepankan di atas hadis Rasul, adanya prasangka terhadap ijma yang hakikatnya isi yang sebenarnya adalah tidak adanya pengetahuan atau ilmu tentang adanya al-mukhalif, orang yang berpendapat atau ulama yang berpendapat beda dengan mayoritas. Maksimalnya itu, hakikatnya maksimalnya adalah dia tidak tahu bahwa di situ ada mukhalif, ada yang berbeda pendapat dari mayoritas yang dia ketahui. Itu maksimalnya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Qala walau saghala ta'attalat an-nusus wa saghala kulli man lam ya'lam mukhalifan fi hukmi mas'alatin ay yuqaddima jahluhu bil mukhalif 'ala an-nusus. Nah, kalau hal ini dibolehkan, sedikit-sedikit menyatakan ijma, kemudian mengedepankannya di atas nas-nas hadis. Nah, dan dibolehkan bagi setiap yang tidak mengetahui adanya khilaf dalam suatu permasalahan, kemudian dia lebih mengedepankan ketidaktahuannya tentang adanya pihak yang berbeda pendapat tadi atas nas-nas syariat. Naam. Qala fa hadha huwa alladhi ankarahu al-Imam Ahmad wa Syafi'i min da'wal ijma'. Inilah jenis yang seperti ini yang diingkari oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari bentuk klaim adanya ijma'. Yang Imam Ahmad tadi mengatakan segala yang dinukil sebagai ijma' itu adalah kadzib. Kemudian Imam Ahmad menyatakan semua pihak yang menukil itu adalah ijma, maka itu adalah kadzib. Kalau tadi kadzib, yang kedua kadzib. Nah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, "Na'am, fa hadha huwa alladhi ankarahu al-Imam Ahmad wa Syafi'i." Jenis yang seperti ini yang diingkari oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i rahimahullah min da'wal ijma, dari adanya klaim al-ijma. La ma yadhunnuhu ba'dhun nas annahu istib'adun liwujudihi. Bukan seperti yang dinilai atau dikira, disangka oleh sebagian orang bahwa Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengingkari kemungkinan adanya sebuah ijma'. La. Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mengingkari, tidak memungkiri kemungkinan terwujudnya ijma' dalam umat ini. Tidak. Cuma Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad karena seringnya melihat pihak-pihak menukil ijma, ijma, ijma, ijma, ternyata di situ ada mukhalif. Ya, barakallahu fikum. Ini yang diingkari oleh kedua imam besar tadi. Nah, termasuk dalam permasalahan hukmu tarikis sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat takasulan disebabkan malas atau tasahulan, bermudah-mudahan tentang iqamatus salat. Naam, barakallahu fikum. Ini satu masalah yang dibantah oleh Syekh hafizallahu taala. Naam, di sini ada yang bertanya, afwan, telah kami dapatkan faedah dari pelajaran yang telah lalu bahwa orang yang menolak syahadah la ilaha illallah, menolak kalimat tauhid, nah, secara lisan ulama telah sepakat atau ijma tentang kafirnya orang itu. Naam. Kalau ini bukan ijma, nas Quran wa sunnah sudah, bukan hanya ijma. Nah, adapun masalah yang lainnya dari perkara rukun Islam, yakni salat, zakat, puasa, haji. Nah, apa hukum orang yang meninggalkannya? Maka di sini disebutkan ada khilaf ulama di sana. Naam. Ada khilaf ulama tentang hukum orang yang meninggalkan ya, empat rukun setelah syahadatain. Naam. Tapi tidak ada khilaf di kalangan ulama yang mengingkari empat rukun ini. Sekali lagi, tabih. Yang mengingkari empat rukun ini, tidak mau beriman terhadap empat rukun yang tersisa, sepakat ulama bahwa itu adalah kafir. Siapa yang mengatakan ini? Sepakat. Nah, ulama. Barakallahu fikum. Nah, sejak zaman salaf rahimahumullah ta'ala. Yang mengingkari, dia mengatakan sholat lima waktu enggak wajib, zakat enggak wajib, haji enggak wajib, puasa Ramadan enggak wajib, kamu beriman itu enggak wajib ya? Enggak wajib itu. Hadza kafir. Nah, barakallahu fikum. Beda dengan orang yang meyakini bahwa semua amalan tadi, empat rukun dari lima rukun Islam tadi adalah wajib, namun dia tidak melakukannya dengan sengaja, meninggalkannya dengan sengaja. Nah, disebabkan malas, disebabkan bermudah-mudahan, maka di sini terjadi khilaf di kalangan ulama. Barakallahu fikum. Nah, bisa difahami ya akhil karim. Nah, baik, ini satu masalah kita sudah mengetahuinya. Insyaallah kita akan memasuki bantahan kedua biiznillahi ta'ala. Na'am. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaih au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim mukmin dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya. Maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia. Dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya, para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Enggak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laisa bainahu wa bainaha illa dhira'." Fasabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar.
1: Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid, amalan ahlul jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahlul jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali

keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. Mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Memohon istiqamah, memohon as-sabat. Kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasana. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah. Kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna asy-syaikh al-fadil Yasin al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu. Adalah salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu. Di majelis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya.

0: mengajarkan Al-Quran. Baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli, rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah. Yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada. Mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij, kaum teroris, dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thani yang kedua, Umar ibn Al-Khattab, dibunuh oleh seorang teroris, Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thal Al-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allam Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Mujahid Al-Syeikh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari Ahlul Fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, maka Syekh Ibnu Utsaimin peduli dari Saudi telepon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami. Tidak lain dikarenakan kami menyatakan, Ar-Rahmanu alal arsy istawa, wa anna allaha mustawin ala arsyih. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram. Dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu, bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi karena sunnah, karena salafiyah, karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah yang kemudian dimusuhi oleh kaum Asy'ariyah, oleh kaum Sufi, kaum Ar-Rafidhah dan yang lainnya dari pengikut-pengikut Hikmatyar, Mujaddidi dan yang lainnya dari Ahzab al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. والشيخ ياسين العدني رحمه الله mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saik. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu, kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana. Di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati. Sama-sama menghembuskan nafas. Tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah halul batil dan menguak kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri. Fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, wassalafiyun. Banyak-banyak dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik? Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa, ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut saat dia berdusta, mati. Dia takut kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia, sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya, Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita, Syekh Rabi mengenalnya, Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. Wala nuzakki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang, mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm, untuk berjuang, untuk berta'awun, bertahun di bidang pendidikan, bertahun dalam bidang dakwah, bertahun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertobat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar, hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ilallah wal inabah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita selamat dari azab. Bukan, bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang. Tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu. Itu nilainya gampang karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan, di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya. Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pengakhiran hidup yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir, pertama ana mengatakan ana minta maaf kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum, baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat talabul ilmi, cepat talabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu salat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju ke bandara sebelum subuh. Lengang, sepi. Di Yogyakarta. Sepi sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum. Antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini. Lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan. Tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan aman antum berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik, jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum. Jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan. Jaga lisan. Tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius. Bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustadz-ustadz kita mengajar di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah, kalian nanti menggigit jari. Menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Melanjutkan kajian kemarin atau sebelumnya, dari silsilah nasihat untuk kaum muslimin secara umum dan salafiyin secara khusus, bahwa kehinaan dan kerendahan yang menimpa umat Islam akhir-akhir ini di banyak penjuru dunia termasuk di negeri kita ini tidak lain disebabkan berpalingnya banyak dari umat Islam dari aturan dan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Telah kita sebutkan beberapa dalil terkait permasalahan ini. Sebaliknya, ketika umat ini mau berpegang kepada Al-Qur'an was Sunnah, mengutamakan dan mengedepankannya di atas segala aturan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentraman hidup, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk berkomitmen, bersungguh-sungguh kembali kepada bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala teori, segala sistem, logika dan tawaran-tawaran solusi dari selain wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya mengatakan, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasita wa kadhalikal yawma tunsa. Dalam ayat ini ada dua jenis manusia, dua jenis komunitas dalam menyikapi aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Komunitas pertama yang Allah sebutkan, fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka kata Allah, apabila telah datang kepada kalian petunjuk dariku, petunjuk dalam bentuk diturunkannya kitab suci yang berisi aturan dan syariat lengkap untuk segala aspek kehidupan, atau petunjuk dalam bentuk diutusnya seorang rasul untuk menjelaskan, mencontohkan dan menjabarkan syariat Allah kepada umat ini. Faman tabi'a hudaya, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, syariatku, aturanku, kata Allah, fala yadhillu, maka pasti dia tidak akan tersesat di dunia ini, tidak tersesat ke sana kemari dalam mencari solusi bagi problematika bangsanya, tidak akan tersesat barang siapa yang mengikuti syariat Allah dalam mencari jalan keluar dari berbagai problem, problem politik, tidak akan tersesat, akan terbimbing, politiknya terbimbing dengan bimbingan syariat, aman, tentram, akur, bersaudara, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menunggu kapan dia punya kesempatan membalas dendam. Tidak akan tersesat. Wala yashqa, dan tidak pula dia akan celaka, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Faman tabi'a hudaya, ini persyaratannya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dapat dipastikan bahwa demokrasi bukan petunjuk Allah. Tidak ada wahyu yang menunjukkan dan menyarankan untuk kita mengikuti demokrasi, yang itu adalah agama, mengatur sistem kehidupan manusia yang datangnya dari barat, datangnya dari musuh-musuh kita, yang Allah katakan, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Sungguh kebanyakan ahlul kitab itu telah berambisi untuk memurtadkan kalian, keluar dari agama kalian setelah kalian beriman, menjadi kaum kuffar. Itu yang mereka inginkan, hasadan min indi anfusihim, sebagai bentuk kebencian atau kedengkian dan iri dari ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Kenapa kita mengacu kepada sistem yang mereka tawarkan? Akhirnya apa yang terjadi? Kita berhadapan dengan Allah. Apa yang terjadi? Percekcokan tak kunjung usai. Saling memukul, saling menghina, saling menjatuhkan, saling membongkar aib satu sama lain, mencari kesempatan untuk menjatuhkan lawan politiknya, yang semestinya ketika telah berkuasa
2: seorang pemimpin dibantu, dicarikan solusi, bukan dikritisi, bukan dihina kebijakannya, dicari titik lemahnya, sehingga tidak pernah kondusif, tersibukkan oleh percekcokan. Demikianlah demokrasi memediasi percekcokan antar elemen bangsa, memediasi perselisihan saling membanggakan dan saling membongkar aib antar putra-putra bangsa, terkhusus kita kaum muslimin. Dengan adanya partai-partai politik yang memang itu bagian dari perangkat demokrasi yang dipaksakan oleh Yahud melalui tangan utamanya Amerika, memaksa negara-negara kaum muslimin untuk menerapkan demokrasi. Apa kenyataannya? Perhatikan sekarang di muka bumi ini, mana ada negara tentram, tertib, tidak saling menyerang, tidak gaduh, yang menerapkan demokrasi? Coba sebutkan. Di negara induk mereka sendiri sampai hari ini keributan, percekcokan, pembunuhan terjadi. Syariat Allah menawarkan ketentraman, keamanan, kenyamanan hidup, saling menghargai, saling menghormati, saling mendukung, saling menguatkan, tidak saling mencurigai satu sama lain. Apa yang terjadi sekarang? Antar elemen-elemen masyarakat pun saling mencurigai. Demokrasi memediasi umat untuk menjadi seorang munafik, untuk menjadi seorang yang berwarna-warni mengikuti kepentingan dan kemaslahatan pribadinya atau kelompoknya dan komunitasnya. Berbeda dengan Islam, berbeda dengan syariat Allah, mengajarkan dan mendidik umatnya untuk menjadi orang yang jujur, komitmen, adil, mengatakan kebenaran dan menyuarakannya tanpa ada kepentingan apapun. Tapi ketika umat Islam tidak lagi mengindahkan, tidak lagi mempedulikan syariat Allah, peringatan dari Allah, sistem yang Allah tawarkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang terjadi adalah apa yang Allah sebutkan pada ayat berikutnya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, dari syariatku. Apa syariat Allah? Al-Quran, As-Sunnah. فَإِنَّ لَهُمَا عِيشَةً ضَنْكَ. Sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang susah, yang serba mencekam, sebagai bala dari Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan kita. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, yakni di dunia ini, bagi orang-orang yang berpaling mencampakkan syariat Allah dalam berbagai hal, syariat Allah dalam perekonomian, Allah melarang keras dan melaknat, mengancam muamalah ribawiyah, jual beli dengan sistem ribawi, malah yang ada sekarang difasilitasi, dibiayai, dibiarkan begitu saja dan dipromosikan, menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wahai saudaraku kaum muslimin, mari kita bersama-sama takut kepada Allah. Siapapun anda, dimanapun dan berposisi sebagai apa anda, ittaqullah wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah. Yang masih tersisa pun Allah perintahkan untuk ditinggalkan setelah adanya ketentuan dan syariat tentang haramnya riba. Lah ini kok malah dipromosikan, diajak manusia untuk beramai-ramai bermuamalah ribawi, dibiayai, dipermudah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah yang masih tersisa dari muamalah ribawiyah jika kalian benar-benar beriman. Fa in lam taf'alu, jika pada kenyataannya kalian tidak mau mengamalkan perintah Allah ini tadi untuk segera meninggalkan transaksi-transaksi pinjam meminjam, sewa menyewa yang riba, jual beli yang riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul, maka umumkan kepada mereka peperangan dari Allah dan Rasulnya. Allah yang mengumumkan peperangan, Allah yang telah menyiapkan sistem dan strategi perang terhadap perekonomian kita. Sistem dan strategi perang dari Allah terhadap politik kita, terhadap keamanan kita, dan terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Kalau Allah yang mengumumkan perang, kekuatan mana yang mampu untuk menghadapinya? Kepandaian yang mana yang mampu untuk mengatasi strategi perang Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sungguh mereka telah berbuat makar dan Allah membalas makar mereka, dan sungguh Allah itu adalah sebaik-baik pembuat makar terhadap pihak-pihak yang berbuat makar terhadapnya. Siapa, kekuatan mana, kepandaian yang mana, strategi yang mana yang mampu menghadapi kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Wahai kaum muslimin, sadarlah. Syariat Allah diinjak-injak. Pembunuhan di sana sini, sebagaimana telah disebutkan. Sampai-sampai seorang ayah membunuh anaknya, seorang ibu membunuh anaknya, atau sebaliknya. Yang kita ini sudah pening dan capek mendengar berita-berita itu. Kenapa sebabnya? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang mencekam. Ya, sekarang kita rasakan kehidupan mencekam itu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Ya ayuhalladzina amanu, kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan atas kalian penerapan hukum qisas, dalam pidana pembunuhan. Tapi apa yang terjadi? Diterapkankah syariat Allah ini? Diamalkan dan dipraktekkan? Jawabannya tidak. Hukum qisas yang Allah katakan di dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun. Sungguh pada penerapan hukum pidana qisas ada jaminan kehidupan bagi kalian. Artinya, kalau tidak diterapkan, tidak diamalkan, dikalahkan dengan logika-logika dan teori-teori selain Islam, maka enggak ada jaminan kehidupan yang tentram dan aman. Percayalah kepada Allah, wahai saudaraku, Zat yang menciptakan kita dan tahu karakter kita, yang menciptakan kita serta tahu titik kelemahan kita. Karenanya Allah menerapkan hukum-hukum tersebut. Jangan mencari dan berpaling, mencari selain hukum Allah dan berpaling dari ketentuan syariat Allah. Hancur kita, hancur kita. Boleh Amerika dengan segala sekutunya mengancam kita, tapi jangan Allah yang mengancam kita. Boleh Uni Soviet dan Cina yang komunis mengancam kita, membuat kita takut, silakan. Tapi selama kita masih bersama Allah dan Allah masih mau menolong kita, maka kita tidak sedikit pun gentar. In yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah tidak menolong kalian, tidak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kalian. Wa iyakhdhulkum. Jika Allah telah membiarkan kalian, tidak mau menolong kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Dan kekuatan manapun, kekuatan mana dan siapa yang mampu menolong kalian selain Allah? Wahai kaum muslimin Indonesia, sadarlah kembali kepada syariat Allah, kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan di ayatnya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, mari kita dengarkan bersama wahai kaum muslimin Indonesia secara khusus dan kaum muslimin dimanapun yang mendengar nasihat ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian, untuk Allah memberikan kekuasaan di muka bumi ini, kemenangan, kekuasaan, kekokohan di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka. Dan Allah akan kokohkan wibawa, kehormatan agama yang telah Allah ridai untuk kalian. Agama yang Allah telah ridha untuk menjadi agama dan sistem hidup bagi kalian ini. Dan pasti Allah akan kokohkan, atau pasti Allah akan gantikan perasaan takut yang selalu mencekam mereka, menghantui suasana hidup mereka, dengan kondisi yang aman, stabil. Mereka beribadah hanya kepadaku satu-satunya, dan tidak berbuat syirik terhadap Allah sesuatu apapun, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Pertanyaannya, sudahkah kita beramal soleh, beriman dengan benar sebagaimana iman yang Allah minta? Kenyataan menjawab, kondisi dan realita umat Islam menjawab bahwa kita belum beriman dengan sebenar-benar iman yang Allah minta dari kita. Silahkan kalian pelajari, kenapa sampai kita ini belum beriman dengan sebenar-benar iman dan sejujur-jujur iman. Bagaimana tidak? Sementara peribadatan kepada selain Allah menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam berbagai bentuk ibadah terus dilakukan. Ada yang berangkat ke Pulau Sumatera hanya untuk memberikan penghormatan kepada sebongkah batu yang dianggap karamat dan mengandung barokah. Ini adalah perbuatan syirik. Telah menjadikan batu tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diharapkan perlindungan, diharapkan karamah dan barokah dari Allah, juga diminta barokah dan karamah perlindungan dan keselamatan itu dari sebongkah batu tersebut. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Belum lagi ritual-ritual adat yang mayoritasnya adalah peninggalan-peninggalan agama selain Islam. Keyakinan-keyakinan peninggalan agama selain Islam yang pernah hidup di negeri ini dipelihara, dipromosikan, dilestarikan dengan istilah dan propaganda bahwa ini adalah dalam rangka melestarikan dan menghormati budaya bangsa. Tidak ada budaya manapun dan bangsa manapun yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan wahyu Allah, harus tunduk dan terkalahkan oleh syariat Allah. An-Nabi alaihi salatu wassalam berkata, "Kullu amrin jahilin maudhu'un tahta qadami." Segala urusan, segala perkara jahiliyah, yakni segala urusan selain Islam yang tidak datang dari syariat Islam, terletak di bawah telapak kakiku. Harus rendah. Harus di bawah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun, dan sungguh janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Jangan kita tergiur oleh janji-janji konglomerat-konglomerat yang menjanjikan sekian triliun dan sekian triliun, atau posisi ini dan posisi itu, kemudian membuat anda lupa terhadap janji Rabbul Alamin, janji pencipta alam semesta dan yang memilikinya serta mengaturnya dan memberi rizkinya. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakannya luput atau lepas dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia itu mudah berkhianat. Manusia itu boleh sekarang dia punya atau memiliki benda dan harta, tapi mungkin besok atau dalam sekejap semua itu hilang dan tidak mampu memenuhi janji yang telah dijanjikannya kepada anda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi, kenapa tidak anda percaya dan tidak mau beriman terhadap janji Allah? Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalilah dan bertaubatlah. Cepat, cepat. Allah memanggil kita, cepat. Jangan sampai kita hancur. Cepat kembali kepada Allah. Tidak ada kekuatan yang mampu untuk mengalahkan kekuatan kufar. Tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kekuatan yang akan membuat makar terhadap negara ini. Baik makar yang telah ditampilkan secara terang-terangan atau yang masih dalam proses persembunyiannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan berretorika. Jangan berbangga dengan logika. Tidak ada kecuali syariat Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, peringatanku, sungguh baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Kemudian Allah dan Rasulnya, Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan berbagai jalan keluar bagi kita sebenarnya. Kalau sempat kita sebutkan, kita umat Islam silau dengan demokrasi. Coba kita lihat sekarang negara-negara yang berdasarkan demokrasi terjadi pertengkaran, terjadi kemerosotan keamanan, terjadi atau meningkatnya eskalasi pencurian, perzinahan, pembunuhan di negeri mereka semua. Sementara orang-orang kafir mentertawakan kita. Demokrasi yang menyatakan bahwa hukum itu di tangan rakyat berdasarkan suara mayoritas, itu adalah sangat bertentangan dengan syariat Allah. Kalau mayoritas menginginkan kemungkaran, kalau mayoritas menginginkan dibebaskannya minuman keras dan perkara-perkara yang haram, maka wajib dihormati. Demikian suara demokrasi, sementara syariat Allah tidak demikian. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang biidznillahi taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin, Allah memberikan jalan keluar dan solusi bagi pemerintah Indonesia untuk segera kembali kepada syariat Allah dan mendapatkan hidayah yang terbimbing darinya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi mempertahankannya dan mengamalkan serta menerapkannya, yang sebagai salah satu konsekuensi sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah
0: di waktu yang sama dia juga menyerang ahli sunnah dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi

Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi, yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari kampung yang atau desa yang bernama Houth. Dalam berita yang saya terima itu, semoga demikian insyaallah keadaannya, bahwa tentara Saudi menurunkan pasukan tentaranya, pangkatan daratnya, melalui pasukan terjun payung ke posisi kaum Syiah Rafidhah yang sudah dikatakan pertahanan paling pentingnya. Sebelum turunnya pasukan parasit itu tadi, didahului oleh 150 gempuran pesawat tempur Saudi Arabia dan yang bersamanya, digempur dulu sebelum menurunkan pasukan angkatan daratnya melalui parasit yang diturunkan melalui pesawat-pesawat khusus. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada mereka, kepada ahli sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa dan kesalahan ahli sunnah untuk tidak jadi sebagai penghalang pertolongannya. Dan alhamdulillah sampai pula berita kepada saya, semoga demikian adanya, bahwa tentara Saudi telah mengumandangkan azan yang pertama di kampung kaum Syiah Rafidhah tersebut. Ini sebuah perjuangan yang panjang sekali. Artinya sampai kepada posisi markas terpenting kaum Syiah Rafidhah, yang mana sekarang tentara Saudi sedang membidik pimpinan terbesar mereka, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang merupakan kawan atau saudara Muhammad Al-Imam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pada salah satu poin isi al-wathiqah tersebut adalah at-tawakuf anil khitab at-tahridhi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da بشتى الوسائل وفي كل المجالات والعمل على زرع روح الإخاء والتعاون بين الجميع. Kesepakatannya antara lain untuk berhenti, ya, sama-sama berhenti dari ceramah-ceramah yang provokatif, yang memprovokasi masing-masingnya, yang memprovokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak boleh. Jadi Muhammad Al-Imam dan pengikutnya, karena dia mengatakan tidak mewakili salafin semuanya, jadi Muhammad Al-Imam dan kelompoknya sepakat dengan kaum Houthi Syiah Rafidhah ini untuk sama-sama tidak melakukan ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang provokatif, yang dapat memprovokasi kedua belah pihak untuk saling bermusuhan melalui berbagai media, baik media dars pelajarannya atau khutbah Jum'ah, khutbah Id, atau melalui selebaran-selebaran atau karya tulis dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuh

menumbuhkan atau menanam ruh persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah kufar, serta ta'awun antar kedua belah pihak. Ta'awun di atas apa? Al-birri wa taqwa. Enggak mungkin ta'awun di atas birri wa taqwa dengan Syiah. Yang ada adalah sebaliknya, ta'awun alal ithmi wal udwan. Perhatikan bid'ah ini, ya ikhwan, maksiat besar ini tadi. Dan ingat bahwa bid'ah tajurru ila ukhtiha, bahwasanya bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya. Sebagaimana kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Bagaimana Muhammad Imam? Apakah benar dia menerapkan ini atau tidak menerapkan? Atau sekedar itu ana menandatanganin terpaksa saja? Nah, selesai, yang penting aman dulu, kami enggak diserang. Atau ternyata memang benar-benar dibuktikan dan diamalkan upaya saling bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah dan upaya untuk sama-sama menghalangi dan mencegah adanya ceramah atau khutbah yang provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Subhanallah, ternyata memang diterapkan oleh Muhammad al-Imam. Nah, atas dasar ini Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, bahkan Al-Bura'i, Uthman Salimi, Abdurrahman Al-Adani, mentahdir Al-Syeikh Hani bin Braik. Ketika Syeikh Hani hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan kepada beliau istiqamah, naam, menyampaikan fatwa ulama tentang kewajiban jihad, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah dan iman, melawan kejahatan kaum Syiah Rafidhah, mempertahankan kampungnya, mempertahankan harga diri umat Islam, keluar surat tahdzir resmi pada awal bulan Safar 1436 Hijriah ini. Tahdzir ulama us-sunnah fil Yaman min fitnat Hani bin Braik. Masya Allah. Yang Syiah Rafidhahnya tentunya mendengar ini gembira. Nah, Syekh Hani ditahdir dengan mengucapkan, wa fi ayyamina hadhihi dhahara syakhsun yuqalu lahu Hani bin Braik yad'u ila al-fitan wa ila tafruqati ahli sunnah, fananṣahu bil ibti'adi anhu wa hajrihi wa tarki mujalasatihi wa muhadaratihi. Pada hari-hari ini, kata haula, nama-nama yang tadi disebutkan sebagiannya, telah muncul seseorang yang bernama Hani bin Braik yang menyeru kepada fitnah dan perpecahan antar ahli sunnah. Maka kami, tadi yang disebut ulama Yaman itu, menasehatin untuk menjauhi orang ini dan menghajarnya, memboikot orang ini, serta meninggalkan seluruh majlis-majlis dan muhadarah-muhadarahnya. Masya Allah. Penerapan. Nah, karena Syekh Hani menyeru kepada jihad, beliau membantah syubhat orang-orang yang menggembosi para mukhadzilin, menggembosi jihad yang mulia ini tadi. Masya Allah. Nah, ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Karena seruan Syekh Hani yang itu adalah seruan juga para ulama, ini dapat merusak hubungan. Kalau di sini di atas namakan ahli sunnah, pada hakikatnya sebenarnya bisa merusak hubungan hasil dari wadah wasiqah, hubungan yang lahir, ya, janinnya dari al-wafiqah, wafiqah kasih sayang dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik
Badruddin Al-Huthi Al-Syi'i. Nah, sehingga dengan itu tidak ada upaya dari Muhammad Imam dan yang bersamanya untuk membangkitkan semangat jihad menghadapi Huthiyin, walaupun kaum Huthi telah mengumumkan peperangan melawan Waliul Amr. Muhammad Imam diam, tidak mau memberi semangat umat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara isi al-wasiqah tersebut antara lain an tastamirra amaliyatut tawasul al-mubashir bainal janibain li muwajahati ayya tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw ayyi muhawalatin min jihatin ukhra mundassa li hadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdidil mawqif minha. Masya Allah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, yakni dalam perjanjian itu agar upaya untuk saling menyambung hubungan, hubungan persaudaraan itu tadi antara kedua belah pihak untuk terus dilanjutkan, juga dalam rangka untuk menghadapi segala peristiwa, segala problem dan sikap-sikap baik pribadi ataupun segala upaya yang muncul dari berbagai pihak yang sengaja disusupkan di tengah-tengah kita, maksudnya yakni antara Muhammad Imam dan Abdul Malik Al-Huthi, ya, dalam rangka untuk memecahkan kondisi yang aman antara kedua belah pihak ini dan untuk sama-sama mengambil sikap dari pihak tersebut. Nah, orangnya adalah Hani bin Brik antara lain yang akan memecahkan, ya, hubungan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik Badruddin al-Huthi. Nah, barakallahu fikum. Berlanjut tidak hanya kemudian hanya pada Hani bin Brik, sampai pada tingkat al-jihadus syar'i yang kemudian didukung oleh Asifatul Hazm yang difatwakan oleh para ulama sunnah, dipimpin oleh negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah. Muhammad al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya yang dapat merusak hubungan ini. Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah, para pengkhianat, bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap Waliul Amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimu al-muslimuna ala qitalil khawarij war-rafidah. Sepakat kaum muslimin, ijma', konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah, ulama'nya, kewajiban memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak.
Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum Rafidhah. Muhammad Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan, bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi, rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya, baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia semakin terikat dengan habail al-bid'ah, tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan, semakin jauh, wal'iyadubillah. Kemudian, tidak peduli kaum Syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin. Muhammad Imam tetap berpegang teguh. Tidak peduli Syiah khianat. Yang penting tidak khianat terhadap dirinya. Yang penting tidak khianat kepada Ma'bar. Karena Muhammad Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wasiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili Ma'bar, pondok Ma'bar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang dibawa naungan pondok Ma'bar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang Ma'bar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, ya, sebatas itu saja, itu masih mending. Walaupun itu salah. Nah, dia hanya mengingkari ada muridnya atau salah satu pondok di bawah naungannya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia Muhammad Imam, jangan ikut. Kepada pengikutnya saja. Itu masih mending walaupun salah. Ternyata ingkarnya Muhammad Imam meluas, meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau dalam kajian sebelumnya, kita sudah membaca pernyataan Muhammad Imam. Fa'uhadzir, dalam khutbah 15 Syawal. Uhadzir ahlal Yaman khususan, wal muslimina umuman. Coba meluas. Wa bil akhassi ahli sunnati wal jamaah, masuk lagi ahli sunnah wal jamaah padahal katanya tidak mewakili salafiyin. Sudah, kalau kamu memang ingin bersaudara dengan kaum Syiah atau setidaknya kamu mengatakan saya terpaksa menandatangani ini demi keselamatan Ma'bar, itu urusan kamu di Ma'bar. Kenapa kamu mengingkari jihad di Aden dan di tempat-tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan kaum muslimin yang ada? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bahkan Anda menjulukinya sebagai kital fitnah dan bahkan menyatakan intisornya adalah intisorila jahannam. Kenapa meluas? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sana. Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan wa hadza maqama Muhammad al-Imam bi tatbiqihi ba'da yawmin wahidin min qiyam asifatil hazm wa ila hadhihi as-sa'ah, dan inilah yang diterapkan oleh Muhammad al-Imam dari wathiqah yang dia tanda tangani tersebut sehari setelah terjadinya penyerangan Asifatul Hazm sampai hari ini. Kata beliau, sampai waktu ini tetap Muhammad al-Imam melakukan penerapan tersebut. Haythu yastankir al-harba alladhi qamat bihi Saudiyah ma ikhwaniha min duwal at-tahaluf didd al-Houthiyyin, di mana Muhammad al-Imam mengingkari jihad yang terjadi yang dipimpin oleh Saudiyah bersama negara-negara yang tergabung dengannya melawan kaum Syiah Houthiyyin. Nah, fahuwa yaqul fi khutbatihi allati talat asifatil hazm, dia berkata dalam khutbahnya
Beberapa waktu setelah Asifatul Hazm, setelah penyerangan Asifatul Hazm itu tadi, kaum muslimin ketika mendengar Asifatul Hazm di bawah pimpinan negara Tauhid Saudi Arabia mulai bergerak, umat Islam bersenang, bergembira, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ya ikhwan. Ini fitnah menimpa kalbu. Nah. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hatta tasira 'ala qalbayni. أبيض كالصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya. Nampak. Nah, kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut. Menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama. Tanpa ada bimbingan ilmu. Hawa nafsu. Dan berbagai yang lainnya, logika. Akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kalbu. Yang satu, barakallahu fikum, nam kalbu yang putih bersih, tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul, ya. Sementara yang kedua, kalbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik, ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Ya, sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Idzil fitan ya ikhwan. Kalbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad al-Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah Asifatul Hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan Ahlus Sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah. Qala al-Yaman sarat maidan lil qatl wal qital, bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi. Justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan, kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan, dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu, ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah. Memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya, masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan ahli sunnah, membantai ahli sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam. Akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya zambillah.
Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya akhi. Fa'tabiru ya ulil absar. I'tabiru ya ulil absar. Sejarah yang lalu, bahkan yang ada di depan mata Muhammadul Imam sendiri. Pengkhianatan-pengkhianatan Syiah, kekejaman dan kesadisannya. Akan datang waktunya. Imma anta ya Muhammadul Imam istiqamah di atas sunnah, dan mereka akan membantai kamu, dan itu mulia bagimu. Walaupun yang lalu ini, yang telah berlalu sekarang, menuntut taubat darimu wahai Muhammadul Imam. Atau ya dzambillah, semoga Allah masih merahmati kamu, semoga Allah masih memberikan hidayah kepadamu. Kalau sampai ternyata Syiah tidak membantaimu, tidak membantai pondokmu, dikarenakan mereka sudah berpandangan bahwa kamu bagian dari saudara mereka. Na'udzu billahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan penolong-penolong kamu, teman-teman setiamu, dari orang-orang kufar selain dari kaum mukminin. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Sungguh mereka akan terus membuat kehancuran dan musibah bagi kalian, dan sangat berambisi untuk menimpakan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari lisan-lisannya. Muhammad Imam sendiri yang menukilkan ucapan menimpakan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari lisan-lisannya. Muhammad Imam sendiri yang menukilkan ucapan-ucapan Rafidhah dalam beberapa karyanya. Dia sendiri dahulu dalam khutbah-khutbahnya telah tahu kebencian kaum Syiah terhadap ahli sunnah. Nampak dari lisannya dalam tulisan-tulisan kaum Syiah. Wama tukhfi suduruhum akbar. Dan kebencian, permusuhan yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka terhadap kalian lebih besar dari yang sudah nampak. Lebih besar lagi dari yang sudah mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya ini justru mempermudah dan memberi kesempatan besar bagi kaum Syiah untuk menimpakan musibah ke negeri Yaman. Walaupun Anda mengatakan nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, minimalnya kondisi Anda ya Muhammad al-Imam seperti yang Allah katakan, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kata Allah kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang merugi amalannya, beramal tapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang telah tersesat amalannya, akidahnya, prinsip-prinsipnya. Dalam kehidupan dunia ini wahum yahsabun, mereka dalam keadaan di waktu yang sama mereka mengira sedang berbuat amalan yang baik, sedang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, sedang menginginkan jauhnya dan keluarnya musibah dari kaum muslimin. Tapi karena kejahilan, karena tidak mau mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, jatuh kepada bid'ah yang Anda merasanya itu sebagai amalan saleh. Nah, wahada sayakunu biiznillahi ala aidi al-uqala wal-nusaha wal-umana. Dan ini akan terwujud upaya mengeluarkan negeri Yaman dari berbagai musibah dan menghindarkan negeri Yaman untuk tidak menjadi medan pertempuran adalah akan terwujud melalui tangan orang-orang yang uqala, an-nusaha yang selalu memberi nasihat, al-umana orang-orang yang memegang amanah. Siapa mereka? Al-Fauzan tidak termasuk nusaha wal umana konsekuensinya, karena termasuk beliaulah yang berfatwa tentang jihad ini. Wa Syekh Al-Mufti Abdul Aziz Al-Syekh tidak termasuk nusaha wal uqala wal umana,
Karena mereka lah yang memfatwakan antara lain adanya al-sifatul hazm dan mengajak kaum muslimin untuk berperang. Siapa yang nusaha umana wa uqala? Siapa?

0: mafhum, orang faham. Tidak lain adalah Muhammad al-Imam wa man ma'ahu min haula, yang dikatakan dan disebut sebagai masyayikh al-Yaman. Nah. Walladzina yuqaddimuna al-masalih al-amma 'ala al-masalih al-syakhsiyah, dari kalangan orang-orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Masya Allah, kepentingan umum yang mana ya Muhammad al-Imam? Kepentingan umum ma'bar wala kepentingan umum kaum muslimin di Yaman? Hah? Kepentingan umum yang mana? Dan ulama tadi tidak mengerti kepentingan umum sehingga mereka, para ulama itu, mengedepankan kepentingan pribadi. Allahu Akbar ya Muhammad al-Imam, ittaqillah wa ansahuka bi al-mubadara bit taubah. Ittaqillah, dan kami menasihatin Anda untuk bersegera bertaubat sebelum jerat-jerat bid'ah ini ke depan semakin menjerat Anda dan Anda semakin sulit untuk keluar dan meninggalkannya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan ahlus sunnah semuanya dari berbagai al-fitan yang menyesatkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد, melanjutkan majlis yang lalu terkait ancaman yang dihadapi dan diderita oleh kaum muslimin di negeri ini, dalam kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan bahwa tidaklah kehinaan dan kerendahan yang dialami oleh kaum muslimin di negeri ini, berbagai musibah dan malapetaka yang datang silih berganti, tidak pula hilangnya rasa aman dan ketentraman hidup kaum muslimin hari demi hari, ancaman demi ancaman terus menyelimuti perasaan kaum muslimin. Tidak lain semua itu dikarenakan dosa-dosa kaum muslimin. Allah mengatakan, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di lautan dan di muka bumi ini, tidak lain disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Harapan dari itu adalah Allah melanjutkan, liyudziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah merasakan kepada mereka, orang-orang yang berbuat dosa tersebut, untuk mereka kembali rujuk dan bertaubat. Namun yang sangat disayangkan, di saat dan ketika kaum muslimin terus dihadapkan dengan malapetaka dan ancaman demi ancaman. Bukannya hal itu membuat sadar kaum muslimin, bukannya itu membuat mereka untuk kembali ke jalan agama Allah yang lurus, tetapi sebaliknya yang ditampakkan oleh kaum muslimin pertentangan nyata dan secara terang-terangan terhadap agama Allah. Dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam berbagai bab atau lini agama Islam itu sendiri, pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi seolah tiada henti. Betapa pentingnya kaum muslimin untuk mengevaluasi dan banyak merenungi nasib mereka dengan kembali kepada bimbingan dan petunjuk Al-Quran, bimbingan dan petunjuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak terlena kaum muslimin dengan berbagai tawaran-tawaran solusi dari selain kaum muslimin, tawaran-tawaran jalan keluar dari berbagai problem yang ditawarkan oleh kaum kuffar, berbagai sistem mereka tawarkan kepada kaum muslimin, dan ternyata umat Islam menerima tawaran tersebut dan di waktu yang sama melupakan seruan dan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbagai sistem yang mereka anggap dapat menyelesaikan problem ini dan melahirkan ketentraman dan keamanan, terus mereka datangkan, terus mereka adopsi dari musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sadar kaum muslimin, tidak sadar umat ini bahwa musuh-musuh Allah tersebut, baik al-Yahud ataupun an-Nasara ataupun al-Mushrikin dengan segala bentuknya, al-Wathaniyun, Hindu, Buddha dan yang lainnya, mereka semua membenci kaum muslimin dan menginginkan kehancuran untuk umat ini. Sehingga segala tawaran dan ajakan mereka, tujuan terakhirnya, ujung daripada tawaran tersebut adalah hancurnya umat Islam. Demikian Allah banyak memberitakan di dalam Al-Quran tentang apa yang dipendam dalam hati mereka, yang kemudian melahirkan makar-makar terhadap kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu biqanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat, menjadikan musuh-musuh kalian sebagai penolong-penolong kalian, kawan-kawan setia kalian. Jangan, kata Allah. Kenyataannya, kaum muslimin menjadikan kaum kuffar sebagai bitanah dalam berbagai kegiatannya, dalam berbagai kegiatan dakwahnya, bahkan dalam dunia politiknya. Salah satu partai yang dulunya, dahulu awal berdirinya, menyatakan sebagai partai di yang berdasarkan atau berasaskan Islam dalam perjalanan kepentingan politiknya berubah haluan dengan terang-terangan menyatakan bahwa partai kami ini terbuka untuk semua agama. Subhanallah. Ya Subhanallah. Kalau itu dari awal adalah partai sekuler, memang sekuler dari awalnya. Namun ketika di awal langkahnya menyatakan sebagai partai Islam atau berasaskan Islam, kemudian dalam perjalanannya secara terang-terangan tanpa malu mengizinkan untuk kaum Nasara bagian daripada partainya atau sebagai calon-calon dan kader-kadernya. Ini adalah salah satu hasil binaan kelompok Al-Ikhwanul Muslimun di negeri Mesir beberapa puluh tahun yang silam, di mana partai Al-Ikhwanul Muslimun telah menjadikan sebagian kaum Nasara sebagai bitanah dan aulia, sebagai penolong-penolong dan kawan-kawan setia dalam proses perjalanan politiknya. Dalam partai Al-Ikhwanul Muslimun didapati sejumlah kaum Nasara, bahkan sekretaris pendirinya Hasanul Banna adalah seorang Nasrani. Lupakah kalian terhadap ayat-ayat Allah yang melarang perbuatan ini? Dosa punya pengaruh yang sangat besar. Ketika syariat Allah dilanggar, perintah nabinya tidak dipedulikan, larangannya terus dikerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemungkaran demi kemungkaran terus terjadi di tengah masyarakat kita. Sebagaimana sudah dikatakan, masyarakat Muslim cenderung atau lebih suka untuk mencari solusi dan jalan keluar dari selain Islam yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam. Reformasi yang ternyata melahirkan kehancuran demi kehancuran dari segelintir orang yang dahulu mempromosikannya, dari segelintir orang yang tidak sabar untuk menjalankan sunnah Nabi dalam menyikapi kekurangan pemerintahnya. Setelah menyaksikan kehancuran di berbagai bidang akibat reformasi, kehancuran di bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa yang lembut berubah karakternya menjadi bangsa yang kasar. Bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa pemaaf berbalik menjadi pendendam. Eskalasi pembunuhan di tengah masyarakat terus meningkat dengan berbagai motif pembunuhan yang mengerikan. Kalau di beberapa negara kufar, pelaku pembunuhan itu adalah geng-geng, preman-preman yang membunuh, yang dikenal dengan para killer, pembunuh-pembunuh. Tetapi walil asafis syadid, dengan kesedihan yang sangat besar. Di negeri ini seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri. Seorang anak membunuh ibunya. Seorang kakak membunuh adiknya. Seorang tetangga yang tadinya bertetangga dengan baik tiba-tiba membunuh tetangganya. Di pasar pun terjadi. Di jalan pun terjadi. Ya subhanallah. Ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Belum lagi gambaran yang lainnya dalam bidang ini. Masyarakat yang dahulunya dikenal dengan sopan santun, saling peduli, sekarang ini menjadi saling tidak peduli, masing-masing berjalan dengan sendirinya. Kita menyaksikan moral pemuda dengan gambaran yang sangat mengancam masa depan negeri ini. Pemuda-pemuda yang sudah menjadi korban perang pemikiran. Anak-anak muslimin berpakaian dengan bukan pakaian muslimin, berpenampilan dengan penampilan kufar. Sementara mereka adalah yang akan hidup pada generasi berikutnya. Apa jadinya negeri ini? Lagi-lagi ini sebagai korban atau akibat dari reformasi. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negeri ini, bermunculan gerakan separatis di berbagai negeri. Dari ujung barat gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berpaham Khawarij. Di Sulawesi atau di Maluku Selatan, RMS. Di Papua, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Terus melakukan upaya-upaya dan makar penggulingan terhadap negara. Kelompok-kelompok teroris terus bermunculan. Ditangkap di sana, muncul di sebelah sana. Berhasil ditembak satu, muncul 10. Benar-benar negeri kita ini terancam. Terkhusus pasca reformasi. Kaum kiri, kaum komunis pun setelah berhasil menyusun kekuatan bertahun-tahun, menyusupkan kader-kadernya dalam berbagai lini, lini yang terbawa hingga yang teratas, juga sebagai ancaman terhadap bangsa ini pasca reformasi. Dalam kehidupan politik pun demikian. Saling menyerang, saling menjatuhkan, saling berebut, dipertontonkan di hadapan umat ini. Tiba-tiba beberapa tokoh reformasi beberapa bulan yang lalu menyatakan sadar bahwa dirinya bersalah ketika mempelopori reformasi. Ya hadza, wahai saudaraku, ittaqillah. Ini bukan urusan dagang. Ini urusan nasib negara ini. Ini adalah urusan nasib kaum muslimin dan darah-darah kaum muslimin. Umat tidak butuh kepada retorika dan kepandaian beranalisa, tidak. Tapi umat ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menyatakan dalam ayatnya, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian, wibawa kalian, kekuatan kalian. Dengan syarat apa? In tansurullah. Jika kalian menolong agama Allah. Dengan apa menolong agama Allah? Yang pertama dan utama adalah mempelajarinya dan mengamalkannya serta mengajak umat kepadanya. Mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajak umat ini kepadanya. Itu makna nasru dinillah. Menolong agama Allah. Sudahkah dilakukan? Atau sebaliknya, agama Allah, Islam, dengan Al-Qur'annya, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ditentang, dipermainkan siang dan malam, dinomorduakan dibandingkan peraturan-peraturan perundang-undangan dan adat istiadat serta logika-logika manusia. Demokrasi yang diadopsi dari kaum kufar Yahudi dan Nasoro. Demokrasi itu tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa ini, bahkan apalagi dengan Islam. Demokrasi tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa ini, apalagi dengan Islam. Adat istiadat bangsa ini tidak menginginkan perpecahan, sementara demokrasi mengajarkan dan menganjurkan, menghimbau perpecahan. Bahkan perpecahan itu dibiayai, persaingan itu didanai. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin di mana mereka memecah belah agama mereka. Dari kalangan kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka dalam berbagai partai, dan masing-masing partai berbangga dengan apa yang mereka miliki. Ya, ini adalah adat kaum musyrikin, kebiasaan mereka berpartai-partai yang kita sebagai umat Islam dilarang untuk meniru jejak mereka. Sekarang bagaimana kenyataannya? Akibat demokrasi kita saling mencela. Akibat demokrasi kita berpartai-partai dan membanggakan apa yang dimiliki oleh masing-masing, mencela pihak lain dan menjatuhkannya. Persatuan kita terkoyak. Ukhuwah kita ternodai dengan noda-noda demokrasi. Masyarakat muslim pun dilibatkan gara-gara kepentingan partai masing-masing, yang itu bagian dari perangkat dan alat demokrasi. Masyarakat muslim sesama muslim saling menyerang, melempar, merusak, menghina, bahkan sampai terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Kaum kafir tertawa dan bertepuk tangan. demokrasi mempersilahkan dan menganjurkan masing-masing pihak untuk berambisi dan berebut mencari posisi dan kedudukan dengan sikap saling membanggakan diri. Sementara Islam, agama kita, Rasul kita alaihi salatu wassalam, bahkan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian membersihkan dan merekomendasi diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha tahu, lebih tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bertakwa. Jangan memuji diri. Kami yang akan memegang amanat, kami yang akan menegakkan keadilan, kami yang akan membela kebenaran, kami yang akan membela kepentingan rakyat kecil dan seterusnya. Dari arena puji memuji diri, Islam melarang. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari ada dua orang sahabat yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, wallana mimma wallakallah." Wahai Nabi, tunjuklah kami, jadikanlah kami sebagai penanggung jawab di beberapa daerah yang telah Allah bukakan, Allah menangkan untukmu wahai Rasul. Meminta jabatan, tapi bukan ambisi. Dua orang ini tidak memuji dirinya, tidak mentazkiyah dirinya bahwa kami akan begini, kami akan begitu. Sebatas ingin membantu Nabi dalam mengurus berbagai negeri yang semakin hari semakin luas. Bukan berambisi terhadap jabatan itu sendiri. Namun apa jawaban Rasul? Dengarkan wahai saudara-saudaraku, jika Anda masih cinta kepada Rasul dan sistem Rasul. Qala inna la nu'ti hadzal 'amal ahadan sa'alahu aw harisa 'alaihi. Sesungguhnya kami, yakni Islam ini, tidak akan pernah memberikan jabatan ini kepada seorang pun yang memintanya atau berambisi untuk mendapatkannya. Sekarang tidak. Sebaliknya, demokrasi bertentangan 180 derajat dengan Islam. Tetapi kaum muslimin silau dengan gemerlapnya promosi demokrasi. Wahai saudaraku kaum muslimin, cepat kembali kepada agama Allah. Cepatlah kembali. Politik demokrasi akan menyeret Anda ke dalam sikap berdusta, menuduh tanpa bukti, menzalimi, saling menyikut, saling memukul. Arena balas dendam satu dengan yang lainnya. Kenapa kemudian kita sebagai umat Islam meninggalkan, mengabaikan bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang keduanya adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih pandang dalam suatu perkara, hendaknya segera perkara tersebut dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman, sekali lagi, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, sebagai bukti kebenaran dan kejujuran iman kita kepada Allah dan kepada hari akhir adalah mengembalikan problem-problem umat ini kepada Al-Quran dan kepada Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya, bukan

kita di depan sana. Kaum muslimin, tidakkah kalian mendengar bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Ini sekarang kita saksikan. Perselisihan ini terus yang malam, pagi, sore dipertontonkan kepada kita. Terkhusus sekarang ini mudahnya media komunikasi semakin mempertontonkan itu semua. Maka Rasul menyatakan, pasti kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Bagaimana jalan keluarnya? Reformasi, demokrasi, demonstrasi, pemberontakan, anarkis, terorisme, demikian semuanya? Jawabannya tidak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnahku, yakni prinsip Nabi, sistem Nabi, cara dan bimbingan Nabi. Pertanyaannya, contoh, ketika kalian yang mencerca waliul amr, kalian yang menjerit-jerit, menghina pemerintah, mengkritisinya secara terbuka melalui berbagai media, ini bagian dari sunnah Nabi? Jawabannya tidak, dan sekali-kali tidak. Nabi justru sebaliknya membimbingkan kepada kita agar kita tidak mengkritisi pemerintah kaum muslim ini secara terbuka, apalagi disertai dengan celaan dan caci makian. Semua itu bertentangan dengan prinsip Nabi alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul mengatakan, man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadi wal yakhlubih fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alayh. Barang siapa yang memiliki nasihat atau teguran terhadap penguasanya, pemimpinnya, pemerintahnya, hendaknya jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif, melalui orasi-orasi, demonstrasi, mimbar-mimbar, media sosial dan yang lainnya. Jangan, kata Nabi, hendaknya dia menyampaikan nasihat itu secara tertutup. Apabila diterima nasihat itu, didengarkan dan dilakukan, maka itu yang diharapkan. Jika ternyata tidak, jika ternyata nasihat itu tidak diterima atau ditolak, maka sungguh dia, si penasehat tadi, telah menunaikan tugasnya. Selesai. Sampai di situ. Bukan ketika ditolak, maka akan saya ledakkan. Ketika ditolak, saya akan tembak. Ketika ditolak, saya akan serang. Tidak. Ketika ditolak, kata Nabi, sungguh dia telah menunaikan tugasnya. Tentu dalam perkara ini masih terdapat syubhat-syubhat kaum khawarij secara khusus, yang memang mereka adalah pelopor penentangan terhadap penguasa, terhadap pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada yang berani terang-terangan mengkafirkan presiden negeri ini. Terang-terangan menyatakan kafir. Terang-terangan menyatakan di sini tidak ada pemerintah. Ya, kita tidak menyatakan bahwa pemerintah kita ini berjalan di atas takwa dalam semua urusannya. Tetapi untuk kemudian divonis sebagai pemerintah kafir, pertama itu bukan hak saudara. Itu adalah hak dan wewenang orang-orang yang berilmu. Bukan wewenang Anda-Anda yang berbicara di majlis-majlisnya diiringi dengan celaan-celaan dan kata-kata kotor. Anda-Anda sendiri yang tidak mampu mendidik putra-putri Anda, kemudian sok mau berbicara bahkan mengkafirkan pemerintah.

0: perintah, Anda sendiri tidak mendidik putra-putri Anda dengan baik dan benar. Jangan mengatakan hidayah bukan di tangan kami, di tangan Allah. Benar, itu putra para nabi atau beberapa nabi tidak mendapatkan hidayah. Benar, memang benar, terjadi. Tapi para nabi itu berupaya sungguh-sungguh membimbing, menasehati, mengarahkan, memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anaknya. Tidak seperti Anda. Anak-anak Anda tidak menjadi anak-anak yang salihin. Bukan karena itu mutlak hidayah Allah. Benar, memang Allah yang menentukannya. Tapi Anda sebagai pemimpin rumah tangga tidak becus dalam membina. Apalagi Anda mau berbicara dalam permasalahan yang besar dan luas, sampai memfasikkan atau mengkafirkan pemerintah, yang dengan itu ucapan Anda ini sama persis dengan ucapan kaum Khawarij. Ketika kita menyatakan bahwa pemerintah Indonesia atau pemimpin Indonesia, presiden Indonesia secara khusus, bukanlah seorang yang kafir, kita enggak punya kepentingan apa-apa di balik itu kecuali menegakkan sunnah. Ketika kita mengucapkan itu, bukan kita salafiyin meyakini bahwa amalan dengan segala bentuknya bukan bagian daripada iman sebagaimana akidah kaum Murji'ah. Tidak. Kami salafiyin ahli sunnah meyakini bahwa amalan itu berpengaruh kepada iman. Amalan itu bagian daripada iman. Kemaksiatan dapat menurunkan keimanan. Bahkan sebagian dosa itu adalah dosa-dosa yang bisa menggugurkan keimanan secara total. Itu keyakinan kami. Bukan ketika kami sampai hari ini tidak memvonis pemimpin kami sebagai seorang kafir, kemudian diidentikan dan disamakan dengan kaum Murji'ah. Ya jahil, mungkin Anda tidak tahu, maka belajarlah dan bertanya kepada ulama. Bertawadhu'lah Anda untuk bertanya kepada para ulama. Atau Anda sudah merasa lebih tinggi daripada ulama, atau Anda telah mengecap dan menuduh para ulama itu adalah penakut, jahil, para penjilat dan yang lainnya. Persis seperti ucapan Khawarij yang mungkin Anda dahulu mentahdir mereka. Kaum muslimin, semoga Allah melindungi negeri ini. Wewenang vonis kafir itu ada di tangan ulama, dan tidak semua orang yang jatuh atau melakukan atau mengucapkan kekufuran serta merta divonis sebagai kafir. Tidak. Laisa kullu man waqa'al fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak semua orang yang jatuh dalam perbuatan atau ucapan kufur serta merta kekafiran melekat dan disematkan kepadanya. Tidak. Tetapi ini memang semua hawa nafsu. Ini yang membuat semakin rumitnya permasalahan, semakin gentingnya keadaan ini. Dan bagaimana Allah akan menolong kaum muslimin di negeri ini sementara kondisinya masih sangat memprihatinkan. Masih tersisa poin-poin nasihat berikutnya, semoga insya Allah bisa dibahas dalam kesempatan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Namun sebelum saya tutup, saya ingatkan seluruh salafiyin kibaran wa sigaran, rijalan wa nisaan, untuk tidak jemu dan tidak bosan berdoa kepada Allah. Berdoa memohon dan memintakan kebaikan untuk kaum muslimin di negeri ini dan kebaikan untuk pemerintah negeri ini. Semoga Allah berikan kepada mereka kaki tangan yang salihin, para pembantu-pembantu pemerintah yang bertakwa, dan Allah jauhkan dari pemerintah Indonesia ini orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang kafir. dan semua pihak yang ingin membuat makar kejelekan terhadap negeri ini, terhadap negara ini, dan terkhusus kaum muslimin. Jangan bosan-bosan berdoa setiap hari dari dalam berbagai waktu. Mungkin saja kita termasuk, mungkin kita tidak menjazamkan, kita banyak dosa, kita takut dosa-dosa kita ini menjadi penghalang terkabulkannya doa kita. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun angkatlah tangan kita kepada Allah memohon di waktu-waktu mustajab. Semoga kita masuk dalam hadis innallaha yansuru hadhil umma bidu'afaihim. Allah akan menolong umat ini dengan keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah mereka. Du'afa, lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki banyak pengikut, tidak sebagai pengambil kebijakan dan seterusnya. Qala alaihi salatu wassalam bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim, yaitu dengan keikhlasan mereka, keikhlasan kaum du'afa. Di sini ada perintah dan himbauan untuk kita selalu menjaga keikhlasan kita di dalam berakidah, dalam berpegang teguh dengan sunnah, dalam beribadah, dalam thalabul ilmi, dalam berdakwah dan seterusnya. Wa du'aihim, dan Allah tolong umat ini dengan doanya kaum du'afa. Sekaligus Allah tolong umat ini dengan solat mereka, solat fardunya ataupun nawafilnya. Tingkatkan solat kita, qiyamul lail, witir, ad-duha, sunnatul wudu, dan yang lainnya dari berbagai nawafil. Harapannya kita termasuk dalam du'afa yang Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya tadi. Hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin
1: wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد kajian kita di malam hari ini membahas insyaallah atau membaca beberapa fatwa ulama seputar permasalahan dakwah atau juga terkait dengan masail manhajiyah sebagai tasliyah, sebagai bentuk refreshing yang semestinya kita membahas pada waktu seperti ini adalah pembahasan fikih kitab Bulughul Maram. Yang ada di hadapan ana ini adalah kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilah Al-Manahij Al-Jadidah. Kitab ini maknanya adalah jawaban-jawaban yang bermanfaat tentang berbagai pertanyaan seputar beragam manhaj yang baru atau yang jadidah, yang baru muncul di zaman kita ini. Tentunya dari judul kitab ini sebenarnya adalah kumpulan jawaban Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan nampak dari judul yang disebutkan bahwa kitab ini akan menjawab khusus berbagai masail manhajiyah, berbagai permasalahan-permasalahan seputar manhaj yang tentunya kita semua membutuhkannya. Kita semua yang hidup di zaman yang bermunculan padanya berbagai manahij jadidah, mubtada'ah, muhdatsah, berbagai bentuk manhaj, metode pemikiran dan paham yang bid'ah dan muhdatsah. Betapa besarnya kebutuhan kita kepada bimbingan ulama seputar masail seperti ini. Dan betapa butuhnya para thullabul ilm ayyatazawwadu untuk berbekal diri dengan bimbingan para ulama seputar berbagai bid'ah yang muncul di zaman mereka hidup. Di zaman para thullabul ilm ini hidup. Tentunya karena Islam itu manhajun kamilun mutakamil yang telah sempurna, saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling menjelaskan satu teruntuk yang lainnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpegang dengan dinul Islam secara kamil atau kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini, yakni amalkan agama Islam ini secara menyeluruh, bukan sebahagian saja mengabaikan bahagian yang lainnya. Islam meliputi masalah fikih, masalah tafsir, akidah, ibadah, akhlak, tazkiyatun nufus, masalah manhaj, dakwah, muamalah. Semua itu telah dijelaskan secara lengkap dan kita semuanya mukhatabun, diperintahkan untuk beramal dengan semuanya secara kafah. Sehingga para thullabul ilm di samping diingatkan dan dinasehatkan, ditanbih untuk memiliki ihtimam terhadap masail aqadiyah atau masail juga fiqhiyah, ibadat, muamalat, akhlak, ya, tafsir, nahu, hadis dan yang semisalnya, dan semua ini penting, juga sangat penting untuk diingatkan agar meluangkan sebagian waktunya untuk mempelajari al-umurul manhajiyah. Karena seorang yang faqihun dalam bidang fiqih atau al-ibadat, faqihun dalam bidang muamalat dan yang semisalnya dari ulum ad-diniyah, tetapi dia tidak faqih dalam urusan manhaj, yukhsha alaihi an yaqa'a fi al-bid'i wad-dalalat. Dikhawatirkan orang seperti itu akan jatuh, tergelincir pada penyimpangan bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Tidak sedikit dalam sejarah telah tertulis orang menyimpang, jatuh kepada berbagai bid'ah dikarenakan dia tidak memiliki khalfiyah, latar belakang ilmu dan kemampuan tentang masail manhajiyah. Semuanya, semua pembahasan ad-din tersebut dengan segala bidangnya diberi porsi sesuai dengan kebutuhan. Tidak boleh seorang hanya sibuk dengan perkara manhaj saja setiap waktunya, kemudian dia melupakan masalah ibadat, akidah, fikih, akhlak, tafsir, hadis, lughah, ya, dan yang lainnya. Atau sebaliknya, sibuk dengan mempelajari bidang-bidang fikih, nahwu, hadis, nah, muamalat dan yang semisalnya, tetapi dia mengabaikan masail manhajiyah, maka barakallahu fikum, kita berikan masing-masing bidang ini porsinya untuk kita belajar. Seorang yang tidak mengerti tentang manhaj, berbagai bentuk manhaj yang ada, sangat riskan untuk dia terseret dalam berbagai penyimpangan. Nah, ketika dia faqih dalam bidang fikih, faqihun dalam bidang tafsir, faqihun dalam bidang lughah wal hadith dan yang semisalnya, tetapi dia tidak faqih dalam bidang manhaj, di samping dikhawatirkan dirinya tersesat, juga akan menyesatkan orang-orang lain, akan menyesatkan umat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, maka dalam kesempatan malam hari ini kita akan membaca beberapa masail dan as'ila yang telah dijawab oleh Fadilatul Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang insyaAllah dari waktu ke waktu kita akan memanfaatkan kesempatan seperti ini, yakni di sela-sela durus kita fikih. Nah, di antara pertanyaan yang diajukan kepada beliau adalah nasma'u kathiran amma yusamma bil jama'atil islamiyah fi hadzal 'asr fi mukhtalifi anha'il 'alam, fama aslu hadhihi at-tasmiyah وهل يجوز الذهاب معهم ومشاركتهم إذا لم يكن لديهم بدعة؟ Makna pertanyaan ini, kami sering mendengar apa yang dinamakan dengan al-jama'at al-islamiyah, berbagai jama'ah-jama'ah islamiyah di zaman ini di berbagai penjuru dunia. Apa dasar penamaan al-jama'at al-islamiyah ini? Dan apakah boleh bergabung atau berjalan dengan mereka jika ternyata pada mereka tidak didapati bid'ah? Begini pertanyaannya. Maka Syekh menjawab, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana وبين لنا كيف نعمل ما ترك شيئا يقرب أمته إلى الله إلا وبينه وما ترك شيئا يبعدهم من الله إلا وبينه عليه الصلاة والسلام. Ar-Rasul, kata beliau, telah mengabarkan kepada kita dan telah menjelaskan bagaimana kita ini beramal. Rasulullah SAW tidak membiarkan satu perkara pun yang dapat mendekatkan umatnya kepada Allah kecuali Rasulullah telah menjelaskannya. Dan tidak pula beliau meninggalkan suatu perkara pun yang dapat menjauhkan umatnya dari Allah kecuali Rasulullah juga telah menjelaskannya. Wa min dzalika hadhil mas'alah, dan di antara berbagai perkara yang Rasulullah telah jelaskan, tidak membiarkannya, tidak membiarkan umat ini tidak mengerti tentangnya, adalah permasalahan ini, yakni permasalahan tentang al-jama'at ini tadi, adanya berbagai jamaah di tengah-tengah umat, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup di antara kalian nanti, pasti dia akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Kemudian Syekh Shalal Fauzan melanjutkan, lakin ma huwal ilaj inda huduthi dzalik. Namun apa itu obatnya ketika muncul perselisihan yang banyak tersebut? Qala, maka Rasulullah menjawab, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alayha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka wajib atas kalian di saat mendapati perselisihan yang banyak di tengah umat ini untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah yang dimaksud di sini adalah manhaj Rasul, akidah Rasul, sistem Rasul di dalam memahami agama, di dalam menjalankan agama, dan sunnah manhaj serta sistem khulafaur rasyidin sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menegaskan perintahnya ini dengan perkataannya, tamassaku biha. Setelah mengatakan fa'alaikum, yakni wajib atas kalian, bisunnati, untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, ditegaskan perintah ini oleh Rasul dengan perkataannya, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Ditekankan lagi oleh Nabi dengan ucapannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah kuat-kuat sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Sudah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan dalam bentuk peringatan tegas, tahzir tegas dari Rasul terhadap lawan daripada sunnah yang tadi diperintahkan kita semua untuk berpegang teguh dengannya, sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Maka Rasulullah mengatakan dalam tahzirnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian dari berbagai perkara yang baru dalam urusan agama, baik itu baru dalam urusan ibadah, baru dalam urusan akidah, baru muncul dalam urusan iman, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj. Nah, karena Rasul sudah memperingatkan, An-Nabi mentahdir, wa iyyakum. Kalimat wa iyyakum ini lawan dari kalimat fa'alaikum. Kalau wa'alaikum itu maknanya adalah wajib atas kalian. Tapi kalau wa iyyakum, hati-hati, waspada kalian, hindari. Nah, perkara-perkara baru, yakni dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap perkara baru, yakni dalam urusan agama ini, adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan seluruh bid'ah itu adalah sesat. Kata beliau, hadis ini sebagai apa? Bukti bahwa Rasulullah telah menjelaskan kepada umat bagaimana jalan keluar menghadapi berbagai jamaat yang diistilahkan sekarang ini dengan al-jama'atul islamiyah. Sebagian ulama menegaskan bahwa penyebutan al-jama'atul islamiyah ini adalah penyebutan dan penamaan yang tidak benar. Tetapi Syekh menjawab sesuai dengan redaksi pertanyaan. Syekh menyebutkan sesuai dengan redaksi pertanyaan. Maka beliau menyatakan, fahadihil jama'at, maka berbagai jama'ah ini tadi. Sekali lagi, Syekh hanya menggunakan bahasa si penanya, karena si penanya menyebutkan apa? Al-jama'ah al-islami. Namun penting diketahui bahwa para ulama yang lain mengingatkan, Syekh Rabi dan yang lainnya menyebutkan bahwa sangat tidak benar berbagai kelompok yang ada ini diberi nama jamaah islamiyah. Nah, karena yang pertama, Rasulullah SAW menamakan mereka dengan al-firaq. Sebagaimana dalam hadisnya, wa inna hadhihi al-umma sataftariku ala 73 firqah. Tidak disebut 73 jamaah. Tetapi diberi nama apa? Firqah. Sehingga tidak tepat dikatakan jamaat al-ikhwanul muslimin, jamaat al-tabligh, atau jamaat hizb al-tahrir, atau jamaah fulaniyah dan jamaah fulaniyah. Lah, kita beri nama mereka apa? Firqatul ikhwan, firqatul tabligh, firqah hizb al-tahrir, nah, firqatul khawarij, dan yang lainnya. Tidak boleh diberi nama jamaah, karena jamaah itu hanya satu. Tidak boleh berbilang. Tidak boleh berbilang. Demikian Syekhna Rabi' hafizahullah ta'ala dalam salah satu karyanya membantah Al-Mubtadi' Ad-Dhal Abdurrahman Abdul Khaliq Al-Ikhwani yang membolehkan adanya berbagai bentuk jamaah dalam medan dakwah ini, sebagaimana kita insya Allah semoga bisa dibahas dalam kesempatan lain. Syekh Rabi mengatakan dalam judulnya, jama'atun wahidah la jama'at, tariqun wahidun la asyarat. Yang ada adalah jama'ah satu saja, bukan jama'at, kata Syekh. Dan hanya ada satu sistem, satu jalan di dalam memahami Islam dan mengamalkan Islam. Tidak asyarat, tidak berpuluh-puluh jalan dan tariqah. Nah, demikian Syekh memberi judul salah satu karyanya. Sudah nampak dari judul itu makna yang dikandung, makna yang dimaksud. Nah, oleh karena itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang siapa al-firqatun najiyah, qala humul jamaah. Man humul jamaah? Qala man hum man kana mithlu an alaihi al-yawm wa ashabi. Sehingga Rasulullah menyebutkan jamaah satu lafadznya, tunggal. Tidak banyak. Menunjukkan bahwa al-jamaah itu hanya boleh satu saja. Siapa itu al-jama'ah yang satu itu? Al-firqatun najiyah. Siapa itu al-firqatun najiyah? At-ta'ifatul mansurah. Siapa itu at-ta'ifatul mansurah al-firqatun najiyah wal-jama'ah? Jawabannya, man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang kondisi dia, imannya, cara berakidahnya, cara beribadahnya, cara memahami Al-Quran, cara memahami sunnah, cara beriman kepada hari akhir, cara beriman di dalam mengimani tauhid, tauhidullah azza wa jal, mithlu ma ana alal yawm wa ashabi, sesuai dengan caraku, sistemku, manhajku, dan manhaj sistem para sahabatku pada hari ini. Naam, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini yang pertama. Kalimat jamaat tidak pantas dinisbahkan kepada kelompok-kelompok yang ada. Tepatnya diberi nama apa? Al-firqah atau al-firaq al-mubtada'ah. Kelompok-kelompok bid'ah muhdatsah. Barakallahu fikum. Nah, kenapa disebut firaqun mubtada'ah? Karena firaq ini keberadaannya, kelompok-kelompok ini keberadaannya adalah muhdatsah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, kemudian kalimat Islamiyah juga tidak tepat. Berbagai kelompok ini diberi nama dengan jamaat Islamiyah, al-jamaat al-Islamiyah. La, salah dari dua sisinya. Nah, lebih tepatnya al-jamaat diganti dengan apa? Al-firaq. Dan al-Islamiyah diganti dengan apa? Al-mubtada'ah, al-muhdatsah. Karena penamaan seperti ini sekarang beredar, sering terucap, termasuk si penanya. Kita sering mendengar di zaman ini apa yang diistilahkan dengan al-jama'at al-islamiyah. Betul, dia mengatakan sering mendengar, begitu beredar, begitu sering dinukil. Maka penting untuk ditanbih bahwa penamaan ini adalah salah dari dua sisinya tadi. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab, "Fahadhihi al-jama'at man kana minha ala hadyi ar-rasul was-sahaba wa khususan al-khulafa'a ar-rasyidin wal-qurun al-mufaddalah. Fa ayyu jama'atin ala hadzal manhaj fa nahnu ma hadhihi al-jama'ah nantasibu ilaiha wa na'mal ma'aha." Maka berbagai jamaah ini, barang siapa di antara mereka berada di atas bimbingan Rasul, manhaj Rasul, sistem Rasul dan para sahabatnya, terkhusus al-khulafa ar-rasyidin dan al-qurunul mufaddalah, generasi yang dimuliakan, yang diutamakan. Siapa al-qurunul mufaddalah? Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini al-qurun al-mufaddalah. Maka jamaah yang mana saja selama berada di atas manhaj Rasul ini tadi dan manhaj para al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabat at-tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka kita menisbatkan diri kita kepadanya dan beramal bersamanya. Wa ma khalafa hadiyar rasul sallallahu alaihi wasallam fa innana natajannabuhu wa in kana yatasamma jama'atul jama'atun islamiyah. Maka di antara barang siapa dari jamaah ini yang menyelisihi manhaj rasul, hadiyur rasul, maka kita meninggalkannya, menjauhinya, walaupun menamakan dirinya dengan jamaah Islamiyah. Nah. Al-ibrah laysat bil asma, al-ibratu bil haqa'iq. Karena yang dinilai itu bukan penamaan atau nama-nama yang dipakai, tetapi yang dinilai dan diukur adalah hakikat dari setiap permasalahan tadi. Hakikat dari setiap yang menamakan dirinya jamaah tadi. Kalau ternyata mencocoki sunnah Nabi, manhaj Nabi, ya, di dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah, memahami iman, memahami akidah, maka kita bersamanya. Maka dan yang menyelisih sunnah Nabi, manhaj Rasul dan khulafa ar-rasyidin, as-sahaba wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in, maka kita meninggalkannya dan menjauhkannya, walaupun namanya apa? Jamaah Islamiyah. Jamaatul Ikhwanil Muslimin. Nama-nama yang indah, terkesan mengandung amalan yang indah dan benar, terkesan mengajak kepada dan menghimbau kepada persatuan, namun hakikatnya, realitanya justru mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada perpecahan, pengelompokan, asabiyah dan seterusnya. Maka yang ditinjau, kata Syekh, dan dinilai adalah hakikatnya, bukan nama-namanya. Kemudian beliau melanjutkan, ammal asma'u faqad takunu dhakhmah walakinnaha jawfa laysa fiha syai' aw batilah aidan. Sementara nama-nama ini bisa saja nama-nama yang dibesar-besarkan, nama yang agung seolah-olah, namun pada hakikatnya nama itu adalah barakallahu fikum, nama yang salah, yang barakallahu fikum, yang menyimpang, atau nama yang kosong dari hakikat, atau justru batil. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, iftarakatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah wa iftarakatil nasara ala ithnataini wa sab'ina firqah wa sataftariku hadhil ummatu ala thalathin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahida kulla man hiya ya Rasulullah kala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi wal Hakim. Dalam riwayat lain disebutkan man hiya ya Rasulullah qala hiya al-jamaah. Nah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga disebutkan oleh diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahumullah jami'an. Ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, at-tariqu wadihun. Jalan ini, sistem ini sudah jelas. Al-jama'atu allati fiha hadhil 'alama nakunu ma'aha. Dan sebuah jamaah yang padanya terdapat tanda-tanda ini tadi, maka kita bersamanya. Man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi ar-rasul wa ashabuhu fahumul jama'al islamiyyal haqqah. Maka barang siapa di antara kelompok-kelompok ini tadi yang berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya, maka merekalah al-jama'ah al-islamiyah yang hakiki, yang benar. Amma man khalafa hadzal manhaj wa sara 'ala manhajin akhar fa innahu laysa minna wa lasna minhu wa la nantasibu ilayhi wa la yantasibu ilaina wa la yusamma jama'atan wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Sementara dari berbagai kelompok yang ada ini yang ternyata menyelisihi manhaj ini. Apa yang dimaksud dengan manhaj ini? Manhaj Rasul wa ashabihi wal qurunil mufaddalah. Maka kata beliau, fa innahu laysa minna. Sesungguhnya kelompok tersebut atau yang diberi nama jamaah tersebut bukan bagian dari kita. Walasna minhu, dan bukan kita bagian dari mereka. Maksudnya mereka berlepas diri dari kita dan kita berlepas diri dari mereka. Wala nantasibu ilaih, dan tidak boleh kita atau tidaklah kita menisbatkan diri kita bagian daripada jamaah tersebut, bagian dari kelompok tersebut, dan tidak pula mereka boleh dinisbahkan kepada kita. Oh, itu jamaahnya kita. Lah, kenapa? Karena menyelisihi, menyimpang dari manhaj Rasul, manhaj al-khulafa ar-rasyidin, dan manhaj al-qurun al-mufaddalah. Wala yusamma jama'atan, dan tidak dibenarkan untuk diberi nama jama'ah. Wa innama yusamma firqatan minal firaqid dhalah. Namun yang sebenarnya dan pantasnya diberi nama firqah, kelompok dari berbagai kelompok yang sesat. Lianna al-jama'ata la takunu illa 'alal haqq. Karena apa? Kenapa? Karena sebuah jama'ah itu tidak mungkin ada, tidak mungkin terwujud kecuali di atas al-haq. Fahuwa alladhi yajtami'u 'alaihi an-nas. Dan manhaj yang benar itulah yang berkumpul dan bersatu, berpegang teguh seluruh manusia ini. Wa ammal batil fa innahu yufarriq wa la yajma'. Sementara kebatilan itu akan memecah belah dan tidak akan menyatukan. Qala Allah Ta'ala, wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau seandainya mereka berpaling, yakni dari manhaj yang benar ini, niscaya mereka itu berada dalam perpecahan. Ini potongan dari sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dari sini kita tahu beberapa faedah. Pertama, bahwa jama'ah al-haq itu adalah jama'ah yang berada di atas manhaj Rasul dan al-khulafa ar-rasyidin serta para sahabatnya. Yang menyelisih mereka bukan jama'ah yang dibenarkan. Kita ambil contoh apa yang terjadi pada sebagian al-firaq ad-dallah ini yang diberi nama secara zalim dan secara batil diberi nama dengan jama'ah Islamiyah. Contoh jama'atul ikhwanul muslimin, yang sebenarnya diberi nama apa? Firqah al-ikhwan al-muslimin. Barakallahu fikum, bergabung dengan Syiah. Apakah bergabung dengan orang-orang yang mencela sahabat Rasul, memfasikkan sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan beberapa sahabat Rasul, itu adalah cara yang benar, manhaj yang benar, manhajnya Rasul dan manhajnya para sahabat? Jawabannya tidak. Dari masalah ini saja kita tahu bahwa firqatul ikhwanul muslimin adalah firqatun muhdatsatun dhalalah. Barakallahu fikum. Pembahasan tentang ikhwanul muslimin membutuhkan waktu tersendiri. Jamaatut tabligh yang diberi nama dengan jamaah zulman wa zuran, diberi nama dan diistilahkan dengan jamaah secara kezaliman dan secara dusta, semestinya diberi nama apa? Firqah at-tabligh, kelompok tabligh. Kita lihat, ternyata kelompok ini, kita ingin tahu apakah benar berada di atas manhaj Rasul dan para sahabatnya Khulafaur Rasyidin secara khusus. Kita lihat, ternyata kelompok ini tidak memiliki keseriusan dan kesungguhan untuk berdakwah, mengajak umat kepada tauhidul uluhiyah, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, bahaya barakallahu fikum at-tawassul bi ghairi barakallahu fikum berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, beristianah kepada selain Allah. Mereka membiarkan orang-orang dalam kelompoknya meminta-minta kepada kubur, meminta keselamatan kepada penghuni kubur. Dan bahkan firqatut tabligh menganggap dakwah menyeru kepada tauhidul uluhiyah ini, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini adalah dakwah yang dapat memecah belah umat. Apakah yang seperti ini bagian dari manhaj Rasul dan Khulafaur Rasyidin? Jawabannya tidak. Kalau tidak, maka masuk dalam bagian kedua hadis tadi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian dari berbagai hal-hal baru. Fa inna barakallahu fi kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap hal yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabaikan walaupun sejenak seruan kepada tauhid dan tahzir dari kesyirikan. Tidak pernah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali radhiyallahu anhum mengabaikan dakwatut tauhid dan menganggap dakwah tauhid atau tahzir dari kesyirikan itu adalah memecah belah umat. Maka ucapan mereka yang mengatakan bahwa mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan ini dapat memecah belah umat adalah ucapan yang muhdats. Fa kullu muhdatsatin bid'ah. Ucapan ini adalah ucapan bid'ah. Dengan itu kita tahu tidak dibenarkan seorang muslim bersama dengan firqatul ikhwanul muslimin. Tidak dibenarkan seorang muslim bersama, berjalan, berdakwah, berteman dengan firqatut tabligh. Karena pertanyaan ini pada awalnya beliau ditanya di sini, hafizahullah ta'ala, wa hal yajuzu adzihabu ma'ahum wa musyarakatuhum, apakah boleh untuk berjalan bersama mereka dan bergabung dengan mereka, bergabung misalkan dengan ikhwanul muslimin? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah firqah, dan firqah ini adalah muhdatsah, dan seluruh muhdatsah adalah bid'ah. Rasulullah mentahzir kita dari segala muhdatsah dalam urusan agama, memerintahkan kita untuk menjauhinya, iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian kita melanggar perintah Nabi atau larangan Nabi ini dengan bergabung bersama mereka, berjalan dengan mereka, satu organisasi dengan mereka, mengadakan muhadharah bersama mereka, berdakwah keliling bersama mereka. Ini semua menyelisih manhaj sunnah, manhaj salaf, manhaj rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka antum ya talabatul ilm, jika di suatu hari antum diberi amanah untuk berdakwah di suatu daerah, kemudian antum diundang untuk daurah, ternyata si pengundang antum adalah seorang ikhwani, seorang dari anggota firqatul ikhwanul muslimin, jangan antum penuhi undangan itu. Nah, jangan antum terima undangan tersebut, apalagi antum sebagai salah satu pembicara, salah satu pemateri dalam acara daurah atau muhadharah atau seminar dan yang semisalnya yang mereka namakan. Antum bergabung dengan seorang dari firqatul ikhwanul muslimin, di sebelah antum dari Hizbut Tahrir, antum salafi bergabung dengan mereka, yang seperti ini la yajuz. Kenapa? Karena mereka adalah firaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdzir kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian. Ikhwani fid din, azan ya Allah wa iyyakum. Kita sudah pernah dan beberapa kali mempelajari atharus salaf. Naam. Tentang mujanabati ahlil bid'ah. Wajibnya sikap menjauhi ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tidak pantas seorang sunni salafi bergabung dengan mereka. Sebagian yang pulang dari Jami'ah Islamiyah sudah belajar di hadapan para masyayikh, ya, duduk bergabung sebagai pengajar di lembaganya ahlul bid'ah, di lembaganya al-firaqud dhalah, baik itu lembaga sosialnya ataupun lembaga pendidikannya. Enggak pantas. Nah, Anda telah diberi nikmat oleh Allah kesempatan untuk belajar di Jami'ah Islamiyah, duduk di hadapan masyayikh. Ikhlaskan niat dengan tujuan Anda belajar itu adalah untuk beramal dengannya, bukan dalam rangka pulang untuk dikatakan, dipuji, disanjung, dihormati. La, barakallahu fikum. Inilah salah satu permasalahan penting yang wajib diketahui oleh talabatul ilm di masa seperti ini. Bagaimana Syekh Shalih Fauzan membimbing kepada kita, mengajarkan kepada kita perkara manhaj. Sampai-sampai jawaban beliau pun ini dikhususkan dalam sebuah kitab yang diberi judul Barakallahu fikum Al-Ajwiba Al-Mufida An As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Sebenarnya masih ada beberapa jawaban-jawaban beliau yang lainnya yang belum masuk ke kitab ini, dan itu sering terulang dari beliau menjelaskan permasalahan seperti ini. Al-Syeikh Rabi, Al-Syeikh Najmi, Al-Syeikh Ubaidil Jabiri, Al-Syeikh Barakallahu fikum Ibn Baz dan yang lainnya mengadakan muhabara, menulis karya khusus tentang jamaat atau yang disilakan dengan jamaat di zaman ini, tentang firaq, tentang kelompok-kelompok menyimpang, tentang yayasan-yayasan menyimpang. Semua itu adalah tidak lain karena mengikuti jejak salafunas salihin rahimahumullah. Semoga sedikit yang kita baca ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang tepat di waktu yang lain biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbi wasallam. Alhamdulillah
2: liban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Pada hampir setiap al-fitan yang terjadi, sering menyeret manusia
1: untuk bersikap dan berkata tanpa ilmu. Hampir pada setiap al-fitan yang terjadi, menyeret orang di zaman itu untuk bersikap dan berkata keluar dari bingkai keadilan. Pada hampir setiap fitnah yang terjadi, menyeret orang di sekitarnya untuk keluar dari al-adab wal-akhlaq al-hasanah. Sejarah menunjukkan itu. Berkata dan bersikap tanpa ilmu, bersikap atau berkata keluar dari bingkai keadilan, berkata atau bersikap di luar al-akhlaq al-hasanah. Apalagi di zaman ini, tidak hanya menimpa umumun nas, keumuman manusia, keumuman umat, bahkan menimpa tiga hal tadi, talabatul ilm. Al-adab wal-akhlaq al-hasanah yang sering diabaikan, contohnya mudah untuk melakukan as-sabbu wasyatam, celaan dan cacian, mudah dari lisannya dengan kata-kata yang hatta sebagian awam merasa malu mengucapkannya. Hal ini terjadi pada fitnat falil harbi dan tidak kalah parahnya pada masa Yahya bin Ali al-Hajuri. Kata-kata as-sabbu wasyatam wal istihza tidak hanya menimpa talabah sigar di kalangan mereka, bahkan talabah mustafidin, bahkan sebagian yang sudah dinisbatkan kepada tingkatan masyayikh. Kamus-kamus celaan, kamus-kamus istihza, mengolok-ngolok, yang terucap dari lisan al-hajuri ataupun al-hajuriyin pengikutnya, sangat malu kita untuk menyebutkannya. Namun sekali lagi, setiap fitnah yang terjadi, thullabul ilm keseret tanpa dia sadar. Tabihu, sekali lagi ana ingatkan terus, semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya dari syarrul fitan. Seorang talib ilm dulu ma'ana, masya Allah, muadab, masya Allah, rajin ibadah, fi shaffil awal, qiyamul lail, yasumun nahar. Ketika bergabung dengan hajuri, hancur akhlaknya, jadi syaddam, musabbab, mustahzi. Ya subhanallah, hadzal fitan. Di antara al-akhlaq al-hasanah yang ditinggalkan di masa fitan dan sering lupa karena emosi, karena hawa nafsu, karena ingin membalas, adalah
0: al-kadzib.
1: Dia sengaja dan berani, tidak peduli untuk berdusta demi menjatuhkan

لا تعدلوا اعدلوا. اعدلوا perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebencian kalian kepada suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tidak adil karena keluar dari bimbingan ilmu. Tidak adil kenapa? Karena dia tidak ta'anni. Tidak adil karena kebenciannya yang berlebihan, emosinya yang berlebihan, enggak terkontrol. Akhirnya enggak adil dia bersikap. Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Sampai akhirnya mendorong dia untuk berbuat al-kadzib atau menukil berita, menyebarkan berita sesuatu yang dia tidak tahu. Al-mukhbir ini shadiqun au kadzibun, taqiyun au fasiqun. Lupa kepada qauluhu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa berita, tabayyanu, cross check. Kalau Anda tidak mampu mengcross-checknya, kepada siapa, kemana saya akan memastikan, maka diam. Jangan berkomentar apa-apa, apalagi sampai menukilnya. Anda tidak mampu mengecek, bertabayun. Jangan memaksakan diri sampai habis waktu. Anda tidak tahu kemana melakukan tabayyun. Akhirnya Anda jatuh kepada pihak yang enggak pantas Anda bertabayyun. Tambah tersesat, tambah terombang ambing dia dengan fitan. Maka falyasmut, diam. Udhkurullah wastaghfiru rabbakum, diam. Wallahu a'lam. Ana enggak tahu. Tapi kadang-kadang atau sering kebencian kepada suatu kaum menyeret dia untuk enggak peduli, pokok ada berita forward, ada berita sebarkan. Terus dari di zaman seperti ini dengan adanya alat-alat telekomunikasi yang mudah dipegang oleh banyak orang, dengan mudah dia tebar sana, sebar situ, temannya situ, terus

Bahkan sampai pada tingkatan wal'iyadu billah menyeret seseorang untuk melakukan kabirah bal kabair, dosa-dosa besar yang bukan perkara yang mudah, yang gampang pertanggungjawabannya. Salah satu contohnya adalah al-qadzf, menuduh seorang muslim atau mukmin berbuat fahisyah. Mengucapkan ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang mengandung makna al-qadzf, makna tuduhan berbuat fahisyah. Az-zina, atau satunya yang lebih jahat lagi, yaitu amal kaum Lut, lebih jahat lagi, lebih menjijikkan. Di masa fitnatul hajuri,

0: hajuri min alal kursi, kursil masjid. Menuduh atau mengucapkan sebuah ucapan yang mengandung makna qadzaf terhadap seorang hizbi. Benar, hizbi Muslim tapi hizbi. Salah satu penceramah atau mufti di radio atau televisi Yaman, hizbi, bukan salafi, bukan sunni, bukan ahli sunnah, tapi tetap dia sebagai seorang Muslim, kehizbian dia, kebid'ahan yang ada padanya tidak merekomendasi kita, tidak mengizinkan kita secara syar'i untuk tidak adil. Tidak adil itu tidak berada di atas ilmu, keluar dari batas-batas al-haq, mendzalimin orang. Dengan kata-kata afwan, malu ana menyebutkan di hadapan antum. Yang mana kalimat itu mengandung makna qadzaf, tuduhan perbuatan keji, kotor. Maka dalam kesempatan ini penting kita membaca dan mengambil faedah dari ulama-ulama kita tentang hukum permasalahan ini. Yang mudah adalah penjelasan ulama mufassirun tentang ayat keempat dari surat An-Nur, di mana Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Makna ayat ini secara bahasa kita, dan orang-orang yang menuduh al-muhsanat, yaitu wanita-wanita muhsanah yang sudah berumah tangga, al-afifat, yang menjaga kehormatannya dan harga dirinya, dituduh berbuat perbuatan zina. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Nanti kita akan jelas, kita baca bagaimana penjelasan al-mufassir Ismail bin Umar ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Fajliduhum thamanina jalda, maka cambuklah mereka-mereka ini tadi 80 cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan tidak boleh lagi diterima persaksiannya, beritanya, persaksiannya, termasuk jarah wa ta'dilnya, tidak boleh diterima abadan. Wa ulaika humul fasiqun, yang ketiga, dan mereka ini tergolong orang-orang yang fasik. Ya, orang fasik hukum asal beritanya enggak boleh diterima. Fasik. Akhir-akhir ini beredar ya, tulisan, audio di banyak tempat. Tanpa mau peduli, kalau orang awam terserah ya. Tapi orang-orang yang sudah pernah merasakan thalabul ilm, tanpa mau tahu, ini al-mukhbir, pembawa berita dalam tulisan atau ke audio itu, mu'minun taqiyun, seorang mukmin yang bertakwa, yang takut kepada Allah dalam menyampaikan berita, atau annahu fasiqun kadzab, beredar ke sana kemari, yang ini forward sana, yang ini forward situ, yang ini ke sana, yang ini tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim, kalian mengira itu perkara kecil Tapi itu di hadapan Allah perkara yang sangat besar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Hadhihi al-ayatul karimah fiha bayanu hukmi jaldil qadhif lil muhsanah." Ayat ini yang mulia ini di dalamnya ada penjelasan tentang hukum cambukan bagi al-qadhif. Al-qadhif itu si penuduh, menuduh perbuatan keji, fahisyah. Kepada seorang wanita muhsanah, hiyal hurra al-baligha al-afifah, kata Ibnu Katsir, yaitu dia seorang wanita yang hurra, bukan budak, al-baligha, yang sudah baligh, al-afifah, yang selalu menjaga kehormatannya. فَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ رَجُلًا فَكَذَلِكَ يُجْلَدْ قَاذِفُهُ أَيْضًا. Kalau yang tertuduh ini seorang pria, sama hukumnya, walaupun yang disebut tadi seorang wanita. Tetapi sama juga, kata Ibnu Katsir, kalau yang dituduh seorang pria dengan tuduhan perbuatan keji, kamu telah berbuat ini atau itu, maka hukumnya sama, kata Imam Ibnu Katsir. Walaysa fi hadza niza'un bainal ulama. Enggak ada perselisihan sedikit pun di kalangan ulama bahwasanya hukumnya sama, baik yang dituduh seorang wanita afifah ataukah seorang pria afif. Fa in aqama al-qadhif bayyinatan 'ala sihhat ma qalahu dur'a anhul had. Kalau sang qadhif, si penuduh ini, mampu mendatangkan bukti, maka diselamatkan dia, terlindungi dia dari cambukan tersebut. Wa li hadza qala ta'ala thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian para penuduh tersebut tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Qala al-imam Ibnu Katsir, fa'aujaba 'ala al-qadhif. Allah mewajibkan kepada si penuduh, idza lam yuqim al-bayyinata 'ala sihhat ma qala 3 ahkam. Allah mengharuskan dan menetapkan adanya 3 hukum sekaligus bagi si qadhif, si penuduh, kalau tidak mampu mendatangkan al-bayyinah, yaitu 4 orang saksi. 4 orang saksi melihat, bukan 3 orang melihat yang satu dapat berita dari 3, enggak. 4 orang saksi melihat kehormatan seorang mukmin. Itu perbuatan al-fahisyah. Kalau dia melakukan mukaddimah-mukaddimahnya, bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ada seorang menyaksikan si fulan melakukan mukaddimah-mukaddimah fahisyah, maka ada hukum tersendiri. Boleh diambil tindakan-tindakan. Kalau membahayakan kepada pihak lain, ada di sebuah komunitas, dikeluarkan, diusir. Kalau dia pindah ke tempat lain, membahayakan tempat lain, diberitahu tempat lain tadi, hati-hati, fulan ini berbahaya, intabih, waspada. Kita mengingatkan kepada semua ikhwan, tentunya masalah ini penting. Satu orang berbuat, walaupun mukaddimat yang membahayakan, ya, tidak dituduh dia berbuat fahisyah, cuma waspada. Intabih fulan, begini, intabih, hindarkan dari ini, hindarkan dari itu, awasi dia, karena dapat membahayakan orang lain. Ya kalau dia tidak taubat dan tidak berbenah diri, hancur dia. Nah. Tiga hukum tersebut, qala al-Imam Ibnu Katsir, ahadaha an yujlad 80 jaldah. Ini yang pertama, dicambuk 70 kali cambukan, yaitu oleh waliul amr, oleh pemerintah. Bukan lembaga, bukan ormas, bukan takmir masjid, bukan orang kampung, bukan, tapi waliul amr, pemerintah. Ats-tsani, hukuman yang kedua, annahu turaddu syahadatuhu abadan. Ditolak persaksiannya selama-lamanya. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bagaimana dengan yang sudah tobat, mengakui kesalahannya, bahwa dia dalam tuduhan itu tidak dapat membuktikan bukti, tidak dapat mendatangkan saksi. Dia tobat, minta ampun pada Allah, apakah boleh diterima setelah itu persaksian dia? Ada dua pendapat di kalangan ulama. Kemudian beliau melanjutkan, ats-tsalits ayyakuna fasiqan laisa bi'adlin la 'indallah wa la 'indan nas. Dengan sebab itu tadi dia menuduh saudaranya berbuat perbuatan fahisyat tanpa mampu mendatangkan sebuah bukti, saksi empat orang yang diminta, maka dia tergolong dalam kategori orang-orang fasik, bukan seorang yang adil yang bisa dipercaya baik di sisi Allah maupun di sisi manusia. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa ulama ada dua pendapat ketika menjelaskan ayat yang berikutnya, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ada dua pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kalau tobat dan dia membenahi kerusakan-kerusakan yang muncul, berbenah diri dan membenahi kerusakan yang muncul akibat perbuatannya, maka setelah itu boleh diterima persaksiannya. Amma al-jalad, cambukan tetap berlaku karena itu hak saudaranya, tetap dicambuk ya. Tetapi kalau tentang persaksian dia, berita-berita dari dia, pendapat pertama menyatakan jika bertobat kembali diterima, dinukilkan dari beberapa ulama salaf. Sementara pendapat yang kedua juga dari sekian sejumlah ulama salaf menyatakan tidak diterima persaksiannya walaupun sudah tobat. Nah, kalimat illal ladzina amanu atau illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kata ulama pendapat kedua ini, kembalinya kepada hukum yang ketiga, yaitu dengan tobat dan al-islah dia terlepas dari vonis fasik. Sementara al-jalad tetap, yang kedua wala taqbalu lahum syahadatan abada tetap berlaku. Vonis ketiga atau hukuman ketiga selesai dengan adanya tobat dan pembenahan. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Itulah al-fitan. Intabihu antum ya talabatil ilm. Dulu di masa al-hajuri diingatkan tulabuhu al-mustafidun. Hati-hati ya. Jangan antum kira tulab al-hajuri itu orang-orang yang tidak ada yang huffadul Quran. La. Huffadul Quran banyak ya talabatul tahfiz. Wa ya hafadatul Quran. As'alallah yu'afiyani wa iyyakum. Jangan antum kira, jangan kemudian di antara itu orang-orang yang bodoh, enggak ada kecerdasannya, di antara mereka ada yang lebih cerdas dari kita. Tapi subhanallah di masa fitan menjadi jahil. Syaikhuhum min 'alal kursi, dari kursi mengajarnya di masjid fi baitillah. Mengucapkan kalimat-kalimat yang malu disebutkan. Kalau masih menyebutkan ya jahil, mungkin masih belum terlalu malu kita. Ya syaitan, masih bisa menukil kita. Masih bisa menukilkan. Ya Safih, mungkin kita masih bisa menukilkan. Kotor, malu di kursinya dia bicara. Tapi subhanallah, talabahnya itu gak sadar-sadar. Bagaimana sampai kepada tingkatan al-qadhaf. Ya huffaz al-Quran, hawla al-hajuri, aynakum antum. Kita di sini mendengar dengan rekaman suaranya dia berbicara qadhaf terhadap seorang hizbi. Bongkar-membongkar aib. Walaupun dengan dusta di internet. Itu al-fitan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian pada fitnah Falil Harbi, kemudian atau sebelumnya setahun dua tahun fitnah Abil Hasan, kemudian dilanjutkan setelah itu fitnah Ali Al-Halabi, semuanya berproses tentunya. Kemudian Hajuri, di antara ciri-ciri fitan itu adalah mereka sebenarnya ingin menyerang terkhusus dalam hal ini Syekhuna Al-Allamah Rabi bin Hadi. Cuma di awal-awal fitnah, di putaran pertama, kedua, dan ketiga fitnah, itu enggak berani terang-terangan menyerang Syekh Rabi. Orang akan semburat, akan pergi meninggalkan dia. Tapi dia butuh waktu, timing yang tepat menurut dia, dia akan menjatuhkan Syekh Rabi. Bermula dari apa? Dulu didengar dari mereka-mereka ini, Syekhuna al-Allamah, Syekh Rabi imam, Syekh Rabi ya ikhwan, Syekh Rabi, Syekh Rabi. Giliran Syekh mulai menasehatinya. Giliran Syekh mulai menegur dia dalam beberapa hal. Dinasehatin secara rahasia oleh Syekh. Dipanggil, disuratin, ditelepon, diutus orang. Syekh menyampaikan salam. Tetap enggak dipedulikan. Sementara mafsadah dia menimpa orang-orang, menimpa yang di sekitarnya, menimpa murid-muridnya. Terus seperti itu. Ketika Syekh masih merahasiakannya, wah dia memuji-muji Syekh, luar biasa. Luar biasa. Tapi sebenarnya dalam praktek amalia manhaj dia dan dakwahnya, banyak menyelisih tariqat Syekh Rabi. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Yahya bin Ali al-Hajuri, ketika Syekh Rabi sudah secara terbuka membantah Abul Hasan al-Ma'ribi, Yahya al-Hajuri juga ikut-ikutan di Damaj dengan omongan-omongan kotor. Walaupun yang diserang Abul Hasan Hizbi, tapi masyayikh kita enggak ridho dengan cara seperti itu. Hajuri benar-benar nyerimpetin nih, ingat baik-baik nih ucapan Ana. Mungkin bermanfaat buat antum pada fitnah-fitnah yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Nyerimpetin. Tahu nyerimpetin dalam bahasa Jawa tuh ngeriwui. Ganggu. Masyayikh sedang berusaha membantah dengan ilmiah, dengan adab, dengan tahapan-tahapan. Hajuri muncul tiba-tiba bikin kacau suasana. Bukan celaan dan caci makian. Ya kalau sekedar ucapannya ya hizbi ya jahil, mungkin sebagian kita masih bisa menukil. Omongan malu, malu. Balabanya apa? Tertawa. Dianggap perkara yang lucu. Kotor. Itu kotor. Betul-betul Syekh Rabi diganggu. Masyaikhna Syekh Ubaid, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, wa Syekh Zaid Al-Madkhali. Terganggu dengan cara-caranya Hajuri. La ilm, wa la akhlak, wa la adab. Naam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Mau menyerang Syekh Rabi enggak mampu mereka secara langsung. La Falih, wala Abul Hasan, walal halabi walal hajuri. Di tahapan pertama, kedua, dan ketiga kurang lebihnya mereka masih memuji-muji syekh. Tapi apa yang mereka katakan? Wallah syekh rajul alim, rajul kabir ya ikhwan, syekh rabi. Walakin hunak unas haulahu. Ada orang-orang di sekitar syekh. Gitu. Unas kadzabun ya ikhwan. Yang quluna lisyekh akadzib. Mereka menukilkan kepada syekh berita-berita dusta. Amma syekh fahuwa abuna waliduna. Masya Allah. Yang diserang orang-orang di sekitar syekh. Syekh insan la ya'lamul ghaib. Betul enggak? Betul. Memang. Syekh insan. Enggak tahu ghaib. Ini ta'an fi syekh. Ini celaan kepada syekh. Berarti selama ini tahzir-tahzir syekh terhadap ahlul bid'ah wal hizbiyah itu banyak berita-beritanya atau didominasi oleh penukilan-penukilan para kadzabin yang ada di sekitar syekh. Yang di sekitar syekh ini talabatul ilm, mustafidin, ma'rufin bil khair wal ilm. Subhanallah, Syekh Ubaid pun diserang dengan serangan yang sama pada awalnya. Lambat laun sudah enggak kuat karena Syekh ternyata punya bukti-bukti dan orang-orang yang di sekitar beliau yang menukil kepada Syekh mendatangkan bukti-bukti, rekaman, tulisan. Enggak mampu sudah sekarang mengatakan bahwa orang-orang di sekitar Syekh menukilkan berita-berita dan data-data dusta kepada Syekh. Syekh tunjukkan, nih datanya, nih rekamannya, yang ini, yang ini, yang ini, tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, tahun ini, nih tulisan ente, nih. Udah, enggak bisa? Mulai sekarang Syekh, nah, yang diserang, pelan-pelan. Yahya al-Hajuri mengeluarkan sebuah ceramah berjudul An-Nushur Rafi' li Syekh Rabi'. Nasihat yang terhormat. Masih awalnya, gak berani langsung. Karena kalau langsung, mungkin banyak dari yang di sekitarnya akan lari meninggalkannya. An-Nushur Rafi' li Syekh Rabi'. Nasihat yang terhormat, yang tinggi bernilai untuk Syekh Rabi'. Mulai, tapi gak bisa nahan lisannya dia. Judulnya bagus. Ya. Tapi, Ar-Rajul Mimman La Yaruddul Ihsan Bil Ihsan. Dia bukan jenis orang yang mampu untuk membalas kebaikan orang lain kepadanya dengan kebaikan. Syekh Rabi menasihatin dia dengan surat tertutup. Syekh Rabi menelpon. Syekh Rabi kitip salam kepada orang-orang tertentu. Dia langsung di majelis. Ini sekarang muncul terus model-model begini kepada Syekh. Syekh menutup aib dia. Syekh menjaga aibnya. Tapi dia terang-terangan kepada Syekh. Secara umur sudah terhitung gak beradab, apalagi secara ilmu Syekh banyak jasanya kepada dia dan kepada umat ini, dan Syekh banyak musuh-musuhnya, sehingga banyak hizbiyin berlaku tidak adab dan kurang ajar kepada Syekh Rabi. Siapa, dari mana mereka dapat itu semua bahan-bahannya? Dari ini, orang-orang seperti ini, dari Faleh, dari Abul Hasan, dari Hajuri. Barakallahu fikum. Dan di Indonesia terjadi yang seperti itu. Sikap-sikap seperti ini. Sikap-sikap tidak adil, tidak sportif, zalim, tidak peduli terhadap keselamatan dakwah, sehingga hizbiyun, wasufiyun mentertawakan ahli sunnah. Tahapan berikutnya, Al-Hajuri setelah rekaman An-Nushur Rafi' di Syekh Rabi mulai nyerang. Sudah enggak bisa. Syekh sudah pada tahapan terakhir sehingga mengatakan bahwa Hajuri haddadi ala aqidatil khawarij wa atba'uhu fihim al-ghulu ghulun ghulu la nadhira lahu. Sudah. Terang-terangan akhirnya di situ banyak orang yang sadar. Mulai banyak orang yang meninggalkan Hajuri. Antum ya talabatul ilm, jadi orang-orang yang wahyun. yang melihat bisa melihat ini gini enggak benar ini. Barakallahu fikum. Tapi at-taufiq minallah. Enggak bisa sekarang kita, ya nanti kalau ada fitnah saya akan begini. Doa kepada Allah, minta selamat kepada Allah. Sekarang kita sadar waliyadzubillah kalau fitnah datang, kita yang teruji. Waliyadzubillah. Kita enggak sadar. Seret. Nah. As'alullah li wa lakum at-taufiq wa yu'afiyani wa iyyakum wa abna'ana jami'an. والسلفيين في كل مكان فإنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد masih kita dalam silsilah atau rangkaian pembahasan tentang salah satu syubhat al-haddadiyah al-khawarij bahwa orang yang berpendapat tidak kafirnya tarikus shalah takasulan karena malas adalah kafir atau barakallahu fikum ana ulangi salah satu syubhat al-haddadiyah al-khawarij yang menjadikan takfir tarikus shalah takasulan pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas sebagai dasar pembeda antara ahli sunnah dengan murji'ah dan bahwasanya pihak yang tidak mengkafirkan tarikus shalah tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas atau bermudah-mudahan maka dia adalah seorang murji. Kita telah mengetahui rangkaian bantahan Syekhuna Rabbi Hafizallahu Ta'ala dalam permasalahan ini. Berikutnya Al-Haddadiyah selalu mengulang-ulang bahwa vonis kafir terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas adalah merupakan ijma' para sahabat dan bahwasanya salaf dalam hal ini para sahabat menurut mereka telah berijma' bahwa tarikus shalah takasulan adalah kafir. Kita telah tahu dalam pembahasan yang lalu bahwa klaim atau pengakuan adanya ijma' sahabah adalah dusta dari haula al-haddadiyah. Nah, begitu juga klaim bahwa at-tabi'in telah berijma' sebagaimana para sahabat. Kita telah tahu bahwasanya di antara tabi'in ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan tidak kafir. Di antara mereka ini adalah Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri atau Al-Imam Ibnu Shihab rahimahullahu ta'ala. Kita telah tahu bahwa kita telah tahu pula kedustaan al-haddadiyah bahwa munculnya pendapat
0: Kedua, bahwasanya tarikus salah, takasulan tidak difonis kafir, adalah pendapat yang baru muncul setelah adanya fitnah atau kelompok Al-Asy'ariyah Maturidiyah, dan lebih diwarnai pendapat ini oleh pemikiran kelompok Al-Murji'ah, juga adalah dusta, kita telah tahu dari kajian yang lalu. Berikut ini salah satu bukti kebodohan Al-Haddadiyah dan kedustaan mereka, bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan, wa takfiru tarikis salati huwa al-mashhur al-ma'thur an jumhuri as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Perhatikan baik-baik. Syekhul Islam mengatakan, wa takfiru tarikis salah huwa al-mashhur al-ma'thur an jumhur as-sahaba al-jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. An jumhur as-sahaba atau jumhur as-salaf min as-sahaba wa tabi'in. Nah, Syekhul Islam di sini mengatakan jumhur, sementara antum faham makna jumhur. Jumhur itu maknanya mayoritas, kebanyakan, berarti tidak semua. Berarti tidak semua as-sahabah dan juga at-tabi'in. Syekhul Islam tidak mengklaim adanya ijma', tetapi klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Klaim ijma' ini baru muncul dari Al-Haddadiyah. Nah, perhatikan baik-baik kalimat Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Qala Syekhuna Rabbi yadullu ala anna hunaka minas sahabah man la yukaffir tarikas salah. Pernyataan Syekhul Islam ini menunjukkan bahwasanya ada di sana dari kalangan sahabah yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Nah, tentunya kita tetap yakin bahwa meninggalkan salat dengan sengaja tanpa udzur, ya, itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, melebihi dosa minum khamr, ya, melebihi dari dosa riba, melebihi dari dosa sariqah, pencurian. Nah, barakallahu fikum. Namun pembahasan kita apa? Apakah tarikus shalah takasulan au tahawunan disebabkan malas atau bermudah-mudahan difonis kafir, ataukah terhitung masih muslim, masih dalam lingkaran Islam? Jawabannya adalah barakallahu fikum, dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Nah, apakah sudah benar adanya ijma' dari kalangan sahabat? Jawabannya tidak benar. Coba perhatikan, kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa tidak benar adanya ijma' di kalangan tabi'in. Nah, sekarang kita berpindah ke as-sahabah. Apakah benar terjadi ijma' sehingga orang atau ulama yang berpendapat tarikus shalah takasulan tidak difonis kafir telah menyelisihi ijma'? Menyelisihi ijma' bukan perkara yang gampang jika ijma' itu benar-benar terjadi. Sebagian ulama memvonis orang yang menyelisihi ijma', ijma' yang benar-benar terjadi, terwujud, sengaja menyelisihi, hadza kufur. Sebagian ulama memvonis demikian. Jadi bukan perkara yang mudah dikatakan seorang menyelisihi ijma'. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah, fatanawalathum ahkamu al-haddadiyah imma bittakfiri wa imma bittabdi'. Maka fonis-fonis Al-Haddadiyah terhadap orang yang berpendapat bahwa tarikus sholah masih terhitung muslim, tidak kafir, ya, maka hukum-hukum dan vonis Haddadiyah ini mengenai mereka juga. Mengenai para sahabat dan tabi'in dan ulama sesudahnya yang berpendapat bahwa tarikus sholah takasulan terhitung muslim, tidak kafir. Imma difonis sebagai dengan takfir, bahwa mereka kufar, atau minimalnya difonis dengan tabdi', bahwa mereka ahlul bid'ah dari kalangan murji'ah. Ana ulangi, bahwa fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa tarikus salat takasulan karena malas itu dihitung atau termasuk tergolong masih sebagai muslim tidak kafir, hukum-hukum al-haddadiyah ini mengenai mereka. Imma difonis sebagai kafir sebagaimana sebagian haddadiyah dengan tegas menyatakan Rabi' bin Hadi kafir zindiq, ya, barakallahu fikum, atau minimalnya difonis dengan tabdi' sebagai ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Mengenai juga sebagian sahabat, karena Syekhul Islam menyatakan jumhur salaf minas sahabah wa tabi'in berpendapat bahwa tarikus salah kafir. Jumhur maknanya apa? Kalau di situ ada 100 orang, 55 atau 60 orang dari mereka sudah dikatakan jumhur. Tersisa 45 atau 40 orang tidak termasuk jumhur. Itu makna jumhur. Paham tuh? Berarti kalau ada 100 ribu sahabat, jumhur mereka setidaknya adalah 55 ribu, 60 ribu sahabat. Tersisa 40 ribu sahabat. Atau 30 ribu sahabat. Atau hatta 1000 sahabat. Yang berbeda pendapat. Sehingga tidak boleh dikatakan ijma. Atas dasar pendapat Haddadiyah ini, imma mereka ini, ya, yang tidak termasuk dalam jumhur tersebut, difonis takfir atau tabdi'. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin, landasan mereka untuk menisbatkan ijma' kepada para sahabat adalah asar Abdullah bin Syaqiq bin rahimahullahu taala. Abdullah bin Syaqiq seorang tabi'i, ya, diriwayatkan asar ini oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumullah. Nah, di sini Syekh akan mendudukkan asar ini baik dari sisi isnad maupun dari sisi makna, dan barakallahu fikum dari sisi kedudukan Abdullah bin Syaqiq terkait periwayatannya dari sahabat. Dari sisi isnad, qala huna syekhuna al-allamah Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala, qala ihtijajuhu biqawli Abdullah bin Syaqiq lam yakun ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Ana ulangi, athar Abdullah bin Syaqiq diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumallah, qala lam yakun ashabu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarawna syai'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Tidaklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an berpendapat suatu amalan apabila ditinggalkan adalah kufur kecuali amalan salat. Tidaklah para sahabat Nabi memandang satu amalan pun apabila ditinggalkan pelakunya dinilai kafir kecuali amalan salat. Ini atsar Abdullah bin Syaqiq. Benarkah secara sanad? Satu. Benarkah secara makna?
2: benarkah para sahabat seperti yang dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq dengan makna seperti ini? Ini kita perhatikan bersama. Barakallahu fikum. Qala syaikhuna hafizahullahu ta'ala rawahu at-Tirmidzi wal Marwazi fi ta'zim qadr as-salah. Dan ini juga disebutkan rawahu at-Tirmidzi, ana ulangi, wa al-Marwazi Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya ta'zim qadr as-salah. Qala fihi nadharun qawiyyun. Dalam hal ini ada tinjauan ulang yang sangat kuat, perlu ditinjau ulang. Wa dzalika anna at-Tirmidzi wa Ibnu Nasr fi ta'zim qadri shalah qad rawaya qaul Abdullah bin Syaqiq hadza min tariq Bishr bin al-Mufaddal an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, apa bentuk tinjauan ulangnya? Bahwa At-Tirmidzi dan juga Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya ta'zim qadri shalah, keduanya meriwayatkan asar Abdullah bin Syaqiq ini melalui jalur seorang perawi bernama Bishr bin Al-Mufaddal. Naam, dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi bi dhammil jim Al-Jurairi. Naam. Al-Jurairi dari Syaqiq Abdullah bin Syaqiq. Qala Syekh wal Jurairi hadza kana qad ikhtalata muddata 3 sanawat fi akhir hayati. Dan Jurairi ini tadi, naam, barakallahu fikum, yani Sa'id bin Iyas, adalah seorang perawi yang telah ikhtilat, tercampur aduk hafalannya, ya, mulai kacau hafalannya 3 tahun sebelum wafatnya. Wa qad nassal ulama 'ala ar-ruwa alladhina sami'u min al-Jurairi qabla ikhtilatihi. Para ulama muhaddithin telah memberikan tansis, ya, penegasan, penyebutan siapa-siapa dari kalangan muhaddithin yang meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi sebelum ikhtilaf, sebelum kacaunya hafalan dia. Siapa? Fulan, fulan, fulan meriwayatkan dari al-Jurairi sebelum al-ikhtilaf. Nah, disebutkan di sana nama-nama, antara lain qala wahum Ismail bin Ulayyah wa hadha min athbatin nas fi al-Jurairi, ya, min athbatin nas fi al-Jurairi wa huwa arwahum anhu. Ismail bin Ulayyah adalah perawi yang paling banyak meriwayatkan dari Jurairi, paling kuat. Was Sufyanan Thauri wa Ibnu Uyainah wa Syu'bah wa Abdul Warith bin Sa'id wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi wa Ma'mar wa Wuhayb bin Khalid ويزيد بن زريع وذلك لأن هؤلاء سمعوا من أيوب السختياني قبل اختلاط الجريري. Nah, karena mereka-mereka ini, nama-nama ini tadi, mereka adalah para perawi yang telah mendengarkan dan atau meriwayatkan hadis dari Ayyub As-Sakhtiyani sebelum ikhtilatnya Al-Jurairi. Nah, waqad qala Abu Dawud fi ma rawahu anhu Abu Ubaid al-Ajurri, berkata Imam Abu Dawud dalam salah satu perkataannya yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid al-Ajurri, kullu man adraka Ayyub fa sama'uhu min al-Jurairi jayyid. Seluruh perawi yang sempat berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani, maka periwayatan dia dari Al-Jurairi bagus. Yani sebelum apa? Sebelum ikhtilaf. Ini tolak ukurnya. Yang sempat berjumpa Ayyub As-Sakhtiyani, periwayatan dia dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi adalah periwayatan yang baik. Qala walladzina sami'u minhu ba'da at-taghayyur, kata Syekh, dan dari para perawi yang telah meriwayatkan dari Al-Jurairi setelah adanya perubahan, ya, hafalan Al-Jurairi adalah Ishaq Al-Azraq wa Isa bin Yunus wa Muhammad bin Adi wa Yahya bin Sa'id al-Qattan wa Yazid bin Harun. Naam. Di sini disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, undur kitab Al-Iqtibad biman rumiya bil ikhtilat. Naam. Wa dzakara al-Hafiz Ibn Hajar fi tahdhib at-tahdhib asma adadin min al ulama alladziina dzakaru anna al jurairi kana qad ikhtalat. Al hafidz dalam tahdzib at-tahdzib menyebutkan sejumlah atau deretan nama ulama yang menegaskan bahwa al jurairi telah terjadi al ikhtilaf padanya. Naam. Thumma qala wa qala al ijli. Naam. Kemudian berkata Al-Hafidh, berkatalah Imam Al-Ijli, Basriyun thiqah wa ikhtalata bi akhirih. Dia seorang ulama dari negeri Basrah yang thiqah, tetapi telah terjadi ikhtilaf, kekacauan hafalannya di akhir umurnya. Fazada Ibn al-Mubarak fi man rawa anhu ba'da al-ikhtilaf. Dan Al-Ijli menambah satu perawi dalam deretan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dari Al-Jurairi setelah ikhtilaf. Siapa? Ibnul Mubarak. Nah. Wa Ibnul Mubarak lam yudrik Ayyuba As-Sakhtiyani. Kata Syekh Rabi, dan Ibnul Mubarak termasuk perawi yang belum sempat berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani. Aqul, Syekh menegaskan, wa kadzalika Bishr Ibnul Mufaddal. وهذا مما يؤكد أن بشر بن المفضل لم يسمع من الجريري إلا بعد الاختلاط. Di antara perawi yang belum berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani adalah Bishr bin al-Mufaddal. Dan ini termasuk indikator yang memperkuat bahwasanya Bishr bin al-Mufaddal belum atau belum mendengar dari Al-Jurairi hadis kecuali setelah terjadinya perubahan tingkat hafalan Al-Jurairi Sa'id bin Iyas. Qala, ini pernyataan Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala, faman indahu dalil wadih anna bishran sami'a minal jurairi qabla al-ikhtilat fal ya'ti bih. Barang siapa yang mendapatkan atau memiliki dalil yang jelas bahwasanya Bishr bin Fadl telah mendengar dari Jurairi sebelum ikhtilat, maka datangkan dalil tersebut, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan sanad yang ada di Sunan Tirmidzi dan juga barakallahu fikum dalam kitab Ta'zim Kabir Shalah karya Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Kemudian Syekh melanjutkan setelah menyebutkan dua sanad dalam dua kitab tersebut. Qala wa lam yahkum lahu at-Tirmidzi bi sihhatin wala hasan. Al-Imam Tirmidzi tidak menghukumi hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq, ya, tidak mengatakan sahih dan tidak pula mengatakan hasan. Diam Al-Imam Tirmidzi. Dan ini bukan kebiasaan Al-Imam Tirmidzi. Nah, qala Syekh, walau kana sahihan indahu aw hasanan la sarraha bidzalik. Kalau seandainya dalam pandangan Al-Imam Tirmidzi asar ini sahih atau hasan, maka Tirmidzi akan menegaskannya sebagaimana kebiasaannya. Kenapa diam Al-Imam At-Tirmidzi? Qala wa dhahir annahu innama sakata 'anil hukm lahu bis-sihha aw al-hasan li tawaqqufihi fi riwayat Bishr bin Mufaddal 'anil Jurairi. Kenapa Imam At-Tirmidzi diam, tidak mau memberikan hukum terhadap hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq? Karena tawaqqufnya beliau terkait periwayatan Sa'id bin Iyas atau Sa'id bin Iyas Al-Jurairi dari Bishr bin Mufaddal dari Al-Jurairi rahimahumallah. Tawakuf Tirmidzi. Ini setelah ikhtilat ataukah sebelum ikhtilat? Periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi. Maka dengan itu dia beliau tidak menghukumi asar ini. Tidak mengatakan wa hadza atharun aw haditsun sahih atau hasanun sahih aw hasanun gharib atau yang semakna dengan ini. Diam Imam Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi min ulama al-ilal. Al-Imam Tirmidzi min talamid al-Imam al-Bukhari fil ilal khususnya. Nah, diam Al-Imam Tirmidzi. Barakallahu fikum. Perhatikan ya ikhwan, Syekhna Rabi muhaqqiq. Nah, rajul alim fil hadith wa fis sunnah fil aqidah. Alim qawiyun. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Qala, sekarang Syekh ingin menepis sebuah syubhat. Kadang-kadang talabatul ilm musta'jilin. Ya, talabatul ilm musta'jilin. Qala fa in qila innal Bukhari wa Musliman qad rawaya an Bishr bil Mufaddal 'anil Jurairi. Kalau dikatakan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr bin Mufaddal dari periwayatannya, dalam periwayatannya dari Al-Imam Al-Jurairi. Masyaallah, syubhat. Antum lihat di Bukhari terdapat anil Bishr bin Mufaddal anil Jurairi. Antum buka Sahih Muslim, antum dapati juga. Nah, mana yang lebih berilmu? Nah, Syekh Rabi atau Bukhari? Kalau antum disodorkan dengan ini, tentu akan menjawab Al-Bukhari. Tapi hati-hati, barakallahu fikum. Nam al-barakatu ma'a akabirikum mulaysa ma'a hudatsail asnan. Dan sekali lagi ana ulang-ulang. Nama-nama Abdul Al-Hamid Al-Juhani, kemudian barakallahu Adil Al-Ghamidi, Fauzi Al-Athari, itu nama-nama yang kita pun enggak sebanding ilmunya dengan mereka. Belajarnya kita di bawah mereka. Barakallahu fikum. Nah.
3: فالجواب أن البخاري لم يروي عن بشر بن المفضل عن الجرير إلا حديثا واحدا.
2: Ini satu. Hanya satu hadis. Barakallahu fikum.
3: لأن لبشر بن المفضل متابعا وهو إسماعيل بن علية المقدم في الرواية عن الجرير على بقية أصحابه.
2: الله أكبر. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr bin Mufaddal dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi adalah dalam kondisi mutaba', diikuti dengan sanad yang berikutnya, menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari tidak bersandar kepada sanad Bishr bin Mufaddal fi riwayatihi an Al-Jurairi. Nah, bahkan mutaba'ah tersebut melalui jalur Ismail bin Ulayyah anil Jurairi, wa riwayat Ismail bin Ulayyah anil Jurairi athbat ar-riwayat wa arwa ar-riwayat an Al-Jurairi. Bisa difahami? Nah, berarti Imam Al-Bukhari tidak bersandar kepada periwayatan siapa? Bishr ibn al-Mufaddal anil Jurairi. Nah, bagi orang seorang talib ilm yang belajar mustalahul hadith akan tahu hal ini. Nah, barakallahu fikum.
3: Qala al-muqaddam fi riwayah anil Jurairi an baqiyat ashabihi. Ismail bin Ulayya adalah yang lebih dikedepankan dalam periwayatan dari al-Jurairi dibandingkan seluruh murid-murid al-Jurairi. Nah, qala,
2: terus Syekh menyebutkan periwayatan yang ada di Sahih Al-Bukhari. Naam. Dan kemudian menyebutkan pula periwayatan yang ada dalam Sahih Muslim. Nah,
3: ana bacakan sanadnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihi, haddathana Musaddad qala haddathana Bishr bin Mufaddal qala haddathana Al-Jurairi an Abdurrahman bin Abi Bakr an Abihi قال ذكر الحديث ثم قال البخاري وقال إسماعيل بن إبراهيم يعني بن علية حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن إلى آخر الحديث.
2: Fahimtum ya ikhwan, Al-Imam Al-Bukhari menopang, menguatkan, mengokohkan periwayatan, membantu periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Jurairi dengan periwayatan Ismail bin Ibrahim bin Ulayya dari Al-Jurairi. Wa Ismail bin Ulayya dijadikan di sini sebagai mutabi' karena memang periwayatan beliau lebih kuat dari seluruh murid-murid siapa? Al-Jurairi, yang sudah thabit sama'uhum anil Jurairi. Ana ulangi. Al-Jurairi Sa'id bin Iyas rahimahullah memiliki sekian murid, As-Sufyanan wa Syu'bah, barakallahu fikum, disebutkan Ayyub As-Sikhtiyani dan yang lainnya, dari seluruh murid-murid Jibal minal Muhaddithin, dari seluruh murid-murid Al-Jurairi, Ismail bin Ibrahim bin Ulayya riwayatuhu muqaddama ala baqiyat ashab Al-Jurairi. Lalu bagaimana dengan Bishr bin Mufaddal, ya, ma'afiqatihi, tetapi periwayatan beliau masih dipertanyakan karena
3: disebutkan besar kemungkinan periwayatannya adalah setelah terjadinya apa? Al-ikhtilat. Nah, kemudian Syekh melanjutkan penyebutan sanad-sanad yang lainnya dalam hadis yang sama. Barakallahu.

Nah, barakallahu fikum. Qala fa yara al-qari anna al-imam al-bukhari lam yarwi an Bishr ibn al-Mufaddal an al-Jurayri illa hadithan wahida faqat wa annahu awradahu fi thalathat mawatin fi mawat na'am na'am fi na'am minha yad'am riwayat Bishr ibn Bishr bi riwayat Isma'il bin Ulayya al-Muqaddam ala Bishr wa ala ghairihi fi ar-riwayah an al-Jurayri. Na'am, perhatikan baik-baik kata Syekh. Seorang qari akan mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari tidaklah meriwayatkan hadis melalui periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Al-Jurairi kecuali hadis satu hadis saja. Itu pun bersama ini, tiga hadis ini disebutkan dalam tiga tempat, semuanya dengan al-mutaba'at. Mutaba'at siapa? Aqwa talamid Al-Jurairi wa huwa Ismail bin Ibrahim bin Ulayya rahimahullah. Wa kadzalika Muslimun lam yarwi li Bishr illa haditsan wahida. Mutaba'at. Nah, bukan mutaba'ah saja, mutaba'at, kata Syekhina Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala Al-Jurairi, siapa namanya? Said bin barakallahu fikum. La yan'as ahadun. Tayyib. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan asanid terkait periwayatan Bishr bin al-Mufaddal dari al-Jurairi. Naam, yang ada dalam sahih al-Imam Muslim. Ini jawaban kedua atau jawaban terhadap syubhat yang mengatakan bahwa toh al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim telah menyebutkan periwayatan Bishr ibn al-Mufaddal dari al-Jurairi. Nah, ketiga, dha'fu athar Abdullah bin Syaqiq min jihatin ukhra. Lemahnya athar Abdullah bin Syaqiq dari sisi lain. Kalau yang tadi dari sisi apa? Sanad. Karena Bishr ibn al-Mufaddal meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi ba'dal ikhtilat, setelah terjadinya ikhtilat, kekacauan hafalan pada barakallahu fikum al-Jurairi rahimahullahu taala. Nah, yang kedua, lemahnya athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullah dari sisi lain, wahia yaitu da'wahu ijma' as-sahaba 'ala kufri tarik as-salah tilka ad-da'wa allati lam tathbut 'ala mahkit naqd hadza bil idafa ila dha'f isnadiha min tariq Bishr bin al-Mufaddal 'an al-Jurairi 'an Abdullah bin Syaqiq. Nah, wa dhalika anna Abdullah bin Syaqiq lam yarwi illa 'an 'adadin qalilin min as-sahaba. Sekarang Abdullah bin Syaqiq menyatakan anna na'am kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Abdullah bin Syaqiq mengatakan demikian. Siapa Abdullah bin Syaqiq dari sisi periwayatan dia dari sahabat Nabi? Apakah beliau termasuk seorang perawi yang telah berjumpa dengan mayoritas sahabat? Kalau mayoritas itu di atas 50 ribu berarti. Karena sahabat sudah lebih dari 100 ribu yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata di sini Syekh menjelaskan bahwa Abdullah bin Syaqiq tentunya salah satu ulama sunnal ma'ruf rahimahullah ta'ala tidaklah meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wahum disebutkan. Siapa? Ya, sebatas disebutkan, belum sampai pada tingkatan benarkah sama'uhu ini. Tapi disebutkan dalam Kutubur Rijal bahwa telah meriwayatkan. Berapa banyak disebutkan fulan telah meriwayatkan dari fulan tetapi ternyata munqati'. Ya, lam yathbut as-sama'. Thabat al-idrak. Nah, sempat berjumpa tapi belum sempat meriwayatkan. Nah, bisa difahami antum beda antara al-idrak wa as-sama. Qad yathbut al-idrak walam yathbut as-sama. Bisa saja telah terrealisasi perjumpaan dengan seorang sahabat tapi belum terrealisasi dia

0: meriwayatkan hadis darinya sekedar berjumpa. Nah, barakallahu fikum. Qala, disebutkan oleh Syekh nama-nama sahabat yang sempat Abdullah bin Syaqiq rahimahullah meriwayatkan darinya. Umar ibn Khattab yang pertama, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Talib, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Abi Al-Jad'a, wa Abdullah bin Abi Al-Hamsa, wa Mihjan bin Al-Adra, wa qila bainahuma Raja bin Abi Raja. Disebutkan kata Syekh bahwa dari riwayat Abdullah bin Syaqiq dari sahabat Mihjan bin Al-Adra', nah, itu ada penghubung, tidak mendengar langsung. Siapa penghubungnya? Raja bin Abi Raja. Qala wa Murrah bin Ka'ab Al-Bahzi wa Abu Dzar wa Abu Hurairah wa Aisyah Ummul Mukminin wa Abdullah bin Umar bin Khattab wa fihi nazar. Kata Syekh, disebutkan meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab tetapi fihi nazar. Nah, faqad qala Ya'qub, kemudian Syekh menyebutkan dasar kenapa fihi nazar. Nah, periwayatan Abdullah bin Syaqiq dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Loh, gimana katanya sudah berjumpa dengan Umar bin Khattab, meriwayatkan dari Umar, dari anaknya tidak? Nah, kenapa? Bisa saja. Nah, dia datang ke Madinah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar lagi safar. Nah, dia pulang dari Madinah, Abdullah bin Umar baru datang. Bisa enggak terjadi seperti itu? Abdullah bin Umar pernah safar ke Azerbaijan berbulan-bulan di sana tertahan oleh salju. Nah, ada enggak menafikan yang seperti ini bagi yang mempelajari ilmu riwayat. Nah, barakallahu fikum. Qala, di sini Syekh menyebutkan faqad qala Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, telah menyebutkan Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, haddatsani Muhammad bin Abdurrahim qala sa'altu Aliyan an Abdullah ibn Syaqiq. Aku bertanya kepada beliau tentang periwayatan, yakni Ali bin Madini, bagaimana periwayatan Abdullah bin Syaqiq. Hal ra'a Abdullah bin Umar, apakah dia melihat Abdullah bin Umar? Qala la. Dia tidak sempat melihat Abdullah bin Umar. Walakinnahu ra'a Abu Dzar wa Abu Hurairah. Fahadha, kata Syekh Rabi, Ali bin Al-Madini yusarrih bi'anna Abdullah bin Syaqiq ma ra'a illa ithnaini min ashabi Rasulillah. Fakaifa tasihhu da'wa Abdullah bin Syaqiq ijma' as-sahaba ala kufri tarik as-salah. Naam. Wa adam takfirihim bisairil a'mal. Wahwa lam yarwi illa an hadhal adad al-qalim. Kata Syekh, perhatikan ini. Ali ibn al-Madini hanya menyebutkan bahwa Abdullah bin Syaqiq berhasil melihat dua orang sahabat saja. Wa Ali ibn al-Madini min a'immatil hadith wa min a'immatil ilal al-ma'ruf rahimahullahu ta'ala bil kalami ala rijal. Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala. Wal Bukhari banyak meriwayatkan ilmu al-ilal wal rijal dari Ibn al-Madini. Nah, barakallahu fikum. Sampai mengatakan Imam al-Bukhari, mastasghartu nafsi, aku tidak pernah memandang diriku kecil seperti ketika aku memandang Ali ibn al-Madini. Kebiasaan Ibn al-Bukhari adalah memandang dirinya kecil dibandingkan kawan-kawannya. Nah, tetapi itu semua aku merasa, yang paling aku merasa kecil ketika aku melihat Ali bin Madini. Nah, barakallahu fikum. Siapa di antara kita yang akhlaknya seperti ini? Memandang dirinya lebih kecil dibandingkan kawan-kawannya. Atau di antara kita ada yang merasa bahwa dirinya lebih dari kawan-kawannya, bahkan lebih dari asatidahnya, bahkan lebih dari masyayikhnya. Barakallahu fikum. Qala hafizahullah ta'ala, lalu bagaimana bisa benar pernyataan Abdullah bin Syaqiq bahwa para sahabat Nabi ya mengklaim ijma'? Ini pun belum tentu makna pernyataan Abdullah bin Syaqiq adalah mengklaim ijma'. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh beliau. Tapi berdasarkan pengakuan Al-Haddadi Al-Khawarij bahwa asar Abdullah bin Syaqiq ini adalah sebagai dasar terjadinya ijma' di kalangan sahabat bahwa tarikus salata kasulan adalah kafir. Nah, bersama itu Syekh mendudukkan sekarang posisi Abdullah bin Syaqiq. Tidaklah beliau ini meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi. Lalu bagaimana bisa tahu Abdullah bin Syaqiq bahwa seluruh sahabat telah berijma? Siapa tahu di situ ada sahabat yang belum berjumpa Abdullah bin Mas'ud, tidak disebutkan di sini. Hudzaifah ibnul Yaman, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Amr ibn al-As. Wahadithu wala haraj. Sebutkan berapa banyak sahabat kibar yang belum Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan dari mereka, bahkan belum berjumpa dengan sebagian mereka. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Nah, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhum jami'an. Anas bin Malik. Dan Anas termasuk sahabat yang meninggalnya di akhir-akhir. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh melanjutkan bantahan yang berikutnya terkait pendalilan mereka dengan atsar Abdullah bin Syaqiq. Wal aqrab ila shihha ma rawahu al-Khallal fi sunnah. Yang lebih mendekati kepada kesahihan dari athar Abdullah bin Syaqiq adalah athar yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Berarti athar bin Syaqiq, Abdullah bin Syaqiq, juga diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan redaksi yang berbeda. Nah, dengan sanad yang lebih kuat. Qala Al-Khallal rahimahullah haddathana Abu Abdullah qala haddathana Ismail bin Ibrahim. Ingat nama ini, Ismail bin Ibrahim bin Ulayya. Siapa dia? Barakallahu fikum Abu Ayyub. Min athbatin nas fi riwayah an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, qala حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال جزا الله خيرا شيخنا ربيعا هذا البحث القوي نعم في عمره الكبير الذي لا يستطيع الشباب enggak bisa melakukan seperti ini. والشيخ dalam umurnya yang sudah tua. نعم. Ya, barakallahu fikum. Masih mampu melakukan yang seperti ini. Kita aja mau murojaah malas. Ya, terus gampang mengatakan, ah, Syekh Rabi manusia, dia menerima wahyu, bisa saja salah. Nah, bisa saja salah memang. Kalau beliau bisa saja salah, bisa saja beliau jahil tentang satu masalah. Wa antum ajhal wa ajhal wa ajhal wa alfu jahl. Fahimtum? Nah, qala, apa kata Abdullah bin Syaqiq dalam periwayatan Al-Khallal melalui riwayat Ismail bin Ibrahim bin Ulayya anil Jurairi? Qala ma alimna syai'an minal a'mal qila tarkuhu kufrun illa salah. Perhatikan, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lebih sahih ini, apa nas perkataan, redaksi perkataan Abdullah bin Syaqiq? Qala ma'alimna, kami tidak tahu suatu amalan qila. Nah, dengan sigat apa? Tamrid. Qila tarkuhu kufrun. Apakah menyebut nama sahabat? Tidak menyebut nama sahabat. Nah, redaksi yang pertama apa? Kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal. Dinisbatkan kepada sahabat. Ya. Dengan sighatul jazm. Sementara dalam riwayat ini yang lebih sahih, riwayat Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah, na'am, mengatakan rahimahullah ma'alimna. Sebatas itu, kami tidak tahu. Tidak menjazmkan. Kedua dia mengatakan qila. Nah, yang ketiga tidak menyebut sahabat di sini. Qila tarkuhu kufrun illa salah. Nah, fahimtum ya ikhwan? Qala syekh fahadhal kalam la iskala fihi liannahu laysa fihi da'wa ijma' sahabat. Redaksi pernyataan Abdullah bin Syakir yang sekarang ini enggak ada iskal, enggak ada problem. Karena tidak ada penisbatan ijma' kepada para sahabat. Bal wala nisbatu hadzal kalam ila sahabat. Bahkan tidak menisbatkan pembicaraan ini pun kepada sahabat. La ijma' wala penisbatan redaksi ini kepada sahabat. Atau apa maksudnya? Abdullah bin Syakir tidak mengatakan qala fulan minas sahabat atau qala sahabat. Hah? Laisa hunaka syai'un min al-a'mal tarku kufrun illa salah. Abdullah bin Syaqiq sebatas mengatakan ma'alimna. Nah, barakallahu fikum. Syai'an min al-a'mal qila tarku kufrun illa salah. Qala syaikh hafizahullah ta'ala wa qad yakunu al-qa'il wahidan aw ithnaini aw thalatha min as-sahabah aw min at-tabi'in. ويحتمل انه انما ينفي علم نفسه. Bisa saja yang berpendapat seperti ini satu orang sahabat, dua atau tiga sahabat. Nah, atau satu, dua dari tiga dari kalangan tabi'in. Dan beliau Abdullah bin Syaqiq hanya sebatas menafikan, ya. Menafikan keilmuan atau pengetahuan tentang ijma' dari dirinya. Atau menafikan adanya sahabat yang berpendapat tidak kafirnya tarik shalah dari dirinya. Ana enggak tahu. Mungkin saja selain beliau tahu. Nah, barakallahu fikum. Yang kelima. Ista'raftu kutubal ijma'. Aku, kata Syekh Rabi, membuka buku-buku ijma'. Di situ ada kitab-kitab yang menyebutkan khusus masail, ya, permasalahan-permasalahan yang telah terwujud ijma menurut penulisnya tentunya, ya. Di sana ada karya-karya ulama yang khusus menyebutkan masail-masail yang telah terwujud atau terrealisasi ijma padanya sebatas pengetahuan penulisnya. Nah, Syekh membuka buku-buku itu. Nah, barakallahu fikum, ya. Qala Syekh hafizahullah مراتب الإجماع لابن حزم ونقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية والإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان بحثا عن هذا الإجماع المزعوم فلم أقف له على عين ولا أثر فلماذا لم يذكر هؤلاء الأئمة هذا الإجماع لو كان ادعاؤه صحيحا. Kata Syekh, ana buka buku-buku ijma ini tadi. Yang pertama karya Ibnu Hazm. Dan Ibnu Hazm, ya, disebutkan oleh Syekhna Mubbir rahimahullah termasuk ulama yang ketika menukil ijma itu mu'tamad. Ibnu Hazm. Berbeda misalkan dengan Al-Mundhiri atau An-Nawawi, ya, di dalam menukil ijma tidak sekokoh beberapa ulama lainnya semisal Ibnu Hazm. Nah, barakallahu fikum. Syekh membuka Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm. Dilihat, apa ada, ya, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa di antara masalah yang telah ijma' sahabat atau tabi'in, ya, adalah masalah hukum tarik shalah takasulan bahwa dia adalah kafir. Syekh enggak mendapatkan. Syekh buka kitab yang berikutnya yaitu Nadz Maratibul Ijma' ini Syekh Islam Ibn Taimiyah. Nah, Syekh Islam tadi sudah disebutkan. Beliau hanya mengatakan bahwa al-qaul bi takfir tarikis shalah huwa al-masyhur al-ma'thur an jumhuris salaf. Nah, Syekh Islam pun enggak berani mengatakan ini telah ijma' dan beliau punya karya khusus tentang ijma' ini. Syekhul Islam enggak tahu, yang tahu Haddadi. Hah? Barakallahu fikum. Qala hafizahullah ta'ala. Kata Syekh, berikutnya adalah kitab Al-Iqna' fi Masail Ijma' karya Abul Hasan Ibn Al-Qattan. Juga beliau mengatakan sebagai bentuk pembahasan tentang ijma' yang diklaim ini, aku kata Syekh tidak mendapatkan sama sekali asar ijma' tersebut. Ya. Jangankan dalam bentuk teks ijma', ya. Bahkan aku tidak mendapatkan asar, ya. Sesuatu yang indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi ijma' dalam hal ini. Jangankan teksnya, misalkan Ibnu Hazm mengatakan wa minal masail allati ajma' 'alayha ulama al-umma au sahaba au tabi'un, nah, mas'alat tark as-salata kasulan annahu kafir. Begitu juga Abdul Hasan Ibnu Qattan, begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangankan teksnya, indikator-indikator yang menunjukkan ke arah ini enggak ada, kata Syekh. Nah, barakallahu fikum. Dan dengan ini Al-Haddadiyah terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa kecuali al-mukabarah, kecuali tetap menyombongkan diri, mempertahankan manhajnya yang menyimpang, yang mudah mengkafirkan muslimin. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah ta'ala. Nah, bal lam ajid illa ma yadfa'uhu, bahkan kata Syekh aku enggak mendapatkan sedikit pun tentang klaim ijma' tersebut dari para ulama yang disebutkan tadi. Bahkan yang aku dapatkan adalah sesuatu yang justru menolak klaim ijma', yaitu kata Syekh wa huwa qaulu al-imam Abi Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir, nah, yang wafat pada tahun 318 Hijriah, fi kitabil ijma'. Masya Allah, kita enggak punya kitab ini semua. Syekh Rabi punya, ya, barakallahu fikum. Mungkin haulal haddadiyah juga enggak punya. Nah, barakallahu fikum. Ya, Syekh Rabi itu dalam keadaan itu ana gambarkan kepada antum. Berkali-kali ana berjumpa beliau dalam keadaan beliau sedang membaca di maktabahnya. Beliau itu berjalan sudah begini. Nah, ambil kitab. Atau beliau duduk di atas kasurnya. Di atas kasur. Kalau kita kan, mana fulan gak hadir ta'lim? Flu. Minta izin, Ustaz. Karena flu. Nah, fulan kenapa? Sakit perut. Nah, Syekh Rabi, Masya Allah. Dalam keadaan beliau itu, barakallahu fikum, kondisi yang sangat lemah. Di atas kasur. Beliau itu. Terus membaca. Kemudian ambil pulpen tulis. Umurnya sekarang sudah 85 atau 86 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Sekarang Syekh menyatakan Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma' rahimahullah mengatakan qala lam ajid fihima ijma'an. Nah, dia menyebutkan dua permasalahan, salah satunya adalah permasalahan tarikus shalah, nah, takasulan. Beliau menegaskan, aku kata beliau tidak mendapatkan adanya ijma' dalam masalah ini. Barakallahu fikum. قال فهذا الإمام المحدث الحافظ الواسع الاطلاع الذي قل نظيره في العلماء لم يجد إجماعا على كفر تارك الصلاة. Inilah al-imam, seorang ulama besar, al-muhaddith, al-hafidh, yang sangat luas pembahasannya, yang sangat sedikit ulama yang semisal beliau. Beliau dengan tegas mengatakan tidak mendapatkan ijma dalam permasalahan kufri tarik salat. Tetap dalam sampai saat ini kita belum membahas mana yang rajih, mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Nah, kita masih dalam konteks apa? Membongkar kebatilan kelompok Khawarijul Haddadiyah yang berdusta atas nama sahabat, berdusta atas nama tabi'in, berdusta atas nama ulama, Nah, barakallahu fikum. Dan hati-hati ahlul batil seperti ini sekarang ya ikhwan. Sampai berita kepada ana at-tasawuf, orang-orang sufi sekarang membuka majlis-majlis jidal, perdebatan-perdebatan. Nah, barakallahu fikum. Isinya syubhat-syubhat seperti ini. Menukil pernyataan ulama ya, tidak dinukil lengkap. Atau menyebutkan telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar atau disebutkan oleh Nawawi dalam Al-Majmu' begini dan begitu. Nah, betul Nawawi menyebutkan masalah itu. Tapi Nawawi menyebutkan ini sebagai salah satu masalah atau pendapat yang ternyata oleh beliau dibantah di halaman berikutnya. Ahlul bid'ah, haula sufiyah, khawarij, syiah, ya, punya kebiasaan seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, betul disebutkan. Coba kembali ke Fathul Bari. Al-Hafidz menyebutkannya dalam konteks apa? Apakah dalam konteks menyetujui, membenarkan, atau justru sebaliknya? Beliau menyebutkan sebagian pihak berdalil dengan ini. Ya. Baca lanjut terus pernyataan Al-Hafidz. Ternyata di ujung-ujungnya beliau mengatakan, dan semua pendapat itu adalah tidak benar karena Allah mengatakan demikian, atau Rasulullah dalam hadisnya menyatakan begini, atau Khulafaur Rasyidin menyatakan begini-begini. Nah, hati-hati dari ahlul bidah. Maka dari itu, ulama salaf mengatakan jangan menghadiri majalis al-jidal, jangan pula membaca buku ahlul bidah. Karena syubhah itu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar bagaikan petir, sementara kalbu kita ini lemah. Baca buku-buku ulama sunnah, baca karya-karya a'immatus sunnah yang semua itu sudah terbantah oleh mereka. Barakallahu fikum. Nah, dan karya Syekh Rabi ini salah satu bukti sejarah perjuangan ulama sunnah. Ya, salah satu bukti sejarah bi'idnillahi ta'ala yang terjadi di zaman kita. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, dalam kesempatan ini ana ingin membacakan pula tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah, na'am, jilid yang pertama, pada hadis nomor 87. Hadis ini panjang, beliau membahas secara sanad, kemudian membahas secara barakallahu fikum hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini. Antara lain, hadis ini disebutkan oleh Syekh tentang hukum bahwa tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bermudah-mudahan, tidak divonis kafir walaupun dia sudah berada di tepi jurang. Ya, sekali lagi ulama sepakat, ya, bahkan para ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan sholat disebabkan malas atau bermudah-mudahan, banyak ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, barakallahu fikum, dan muhaddithin, bahwa orang ini diminta taubat diberi waktu 3 hari. Kalau 3 hari enggak taubat, diseret ke tiang gantung kemudian dipenggal. Ya, diseret, ya, dipenggal. Barakallahu fikum. Nah, dibunuh tapi bukan sebagai kafir, bukan murtad, tapi dibunuh sebagai hukuman saja. Ini banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Nah, maksud anak-anak tegaskan seperti ini supaya tidak bermudah-mudahan, ya. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat karena malas itu tidak divonis kafir, masih terhitung muslim, akhirnya bermudah-mudahan. Lah, nah, lebih besar dosanya dari minum khamr, lebih besar dosanya dari zina, lebih besar dosanya dari mencuri, dan semua itu dosa yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Lah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di sini athar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan Syekh Al-Albani sekedar faedah mensahihkan athar Abdullah bin Syaqiq. Athar Abdullah bin Syaqiq disahihkan oleh Syekh, tapi bagaimana Syekh mengarahkannya? Kita lihat barakallahu fikum. Namun karena waktu sudah lewat, Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biidznillah membaca tulisan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
1: Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabih wa ba'd. Pada malam hari ini kembali kita akan membahas seputar masail atau permasalahan-permasalahan dakwiyah yang terjadi di zaman kita hidup ini. Manfaat pembahasan seperti ini antara lain adalah kita bisa mengenal kondisi dakwah dan para pelaku dakwah di zaman kita hidup. Dengannya kita bisa mengetahui siapa al-mustaqimin ala tariqah dan siapa al-munharifina anha, siapa orang-orang yang tetap istiqamah di atas manhaj dan tariqat ahli sunnah, dan siapa di antara mereka yang telah menyimpang darinya. Hal ini adalah salah satu amalan yang dicontohkan oleh salaf, mengenali kondisi zaman dia hidup, sehingga apa yang dia pelajari dari ilmu Alkitab wa ilmu sunnah, dia bisa mengetahui bagaimana cara penerapannya. Dengan itu atau dengan kata lain, tidaklah ilmu yang dia pelajari dari Al-Quran wa sunnah dan siar salafil ummah itu hanya sebatas teori yang dia pelajari, dia baca, dia hafal, dia tulis, namun dia tidak mengerti bagaimana mengamalkannya. Maka sangat penting kita mengenali kondisi ini di bawah bimbingan tentunya para ulama sunnah. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, dari pembahasan semisal ini kita bisa mengambil manfaat pula bahwa apa yang telah diwasiatkan oleh salafun salihun terkait kewajiban menjauhi ahlul bid'ah, untuk tidak duduk bersama mereka atau mendengar ucapan-ucapan mereka dan membaca buku-buku karya-karya mereka, ternyata kita mendapatinya itu adalah wasiat yang benar-benar berdiri di atas ilmu Al-Quran was sunnah. Dari satu sisi, dari sisi lain realita membuktikan bahwa apa yang mereka wasiatkan itu adalah benar, bahwa barang siapa yang meninggalkan wasiat ini, tidak peduli dengannya, masih saja mau bergaul, duduk bersama dengan ahlul batil, mendengar dari mereka, mempersilahkan mereka berbicara di hadapannya, memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan syubhat-syubhatnya, ternyata itu adalah salah satu al-asbab al-kubra seorang jatuh pada al-inhiraf, penyimpangan manhaj dan akidah. Sejarah telah sering kita dengar fulan bagaimana bergaul dengan ahlul bid'ah yang tadinya di atas sunnah kemudian menyimpang. Yang satu lagi juga demikian, bagaimana dia sempat bergaul dengan Mu'tazilah, akhirnya dia hanyut di dalam kubangan syubhat al-Mu'tazilah, sehingga dia menjadi seorang yang Mu'tazili. Namun ternyata itu bukan sebuah kisah belaka yang tidak ada ibrah padanya. Ternyata di zaman kita hidup ini tidak sedikit orang-orang yang dahulu di awal sayrihi, di permulaan perjalanan dia dalam manhaj salafi dan dakwah salafiyah ini, berada di atas al-manhaj salim, di atas manhaj yang kokoh, kemudian bersama waktu ketika dia mengabaikan prinsip salaf dalam menyikapi ahlul batil dan meninggalkan pergaulan dengan mereka, sudah diabaikan, maka ternyata beberapa pihak yang dahulu kita melihatnya sebagai seorang yang masya Allah memiliki kemampuan-kemampuan ilmiah, ternyata sekarang telah menyimpang. Maka dari itu, ini sebagai nasihat buat saya pribadi. Hal ini saya sampaikan untuk saya bisa mengambil pelajaran, dan semoga Allah membantu saya untuk bisa mengambil pelajaran dari ini semua. Dan yang kedua, untuk antum talabatul ilm, manfaat juga pembahasan seperti ini sebagai pembekalan buat kita dan antum semuanya, yang insyaallah ke depan antum akan menjadi duat menebarkan sunnah dan tauhid. Ketika kita tidak mengetahui, tidak memiliki informasi tentang hal-hal yang seperti ini dan fatwa ulama sunnah tentangnya, dikhawatirkan kita pun akan terseret pada penyimpangan. Mungkin bermula bukan dari membela penyimpangan-penyimpangan tersebut secara terang-terangan, tetapi membela sosok-sosok tersebut, sosok-sosok menyimpang, ashkhas yang sudah menyimpang, dikarenakan dia tidak memiliki informasi tentangnya. Ketika temannya yang lain memiliki informasi, keburu syaitan mendahului dia untuk menanamkan penyakit hasad terhadap temannya. Kenapa dia tahu, saya tidak tahu? Kenapa dia memiliki informasi ini, saya tidak? Kemudian mencoba menentang informasi temannya, atau melakukan lamz, semacam peremehan terhadap permasalahan tersebut dengan mengatakan, menyikapi teman-temannya yang memberikan informasi kepada saudara-saudaranya, kepada tulabnya, pembahasan manhaj, manhaj terus, yang penting itu bagaimana kita mengenal usul, mengenal lughatul arabiyah, hadith, masail fiqhiyah tentang tauhid. Lamz. Dari waktu ke waktu pembahasannya tentang manhaj, manhaj dan manhaj. Atau dengan kata lain, haula ashabul manhaj, ashabul manhaj. Nah. Wal'iyadu billah. Berlanjut langkah demi langkah khutuwatis syaitan, sampai akhirnya dia pun membela tanpa dia rasa kemungkaran-kemungkaran dan kebatilan-kebatilan yang ada pada sosok, pada syakhsiyah yang dia bela tadi. Ya ma'syara talabatil ilm, waspadai khutuwatis syaitan. Nah, karena khutuwatis syaitan itu datang tanpa disangka dan tanpa dirasa. Di antara yang mendorong saya untuk berbicara seperti ini di kesempatan-kesempatan tertentu, yang walhamdulillah durus di ma'had kita juga ada ihtimam terhadap masail usuliyah, usul tafsir, usul fiqih, usul hadith, qawaid fiqhiyah, durus dalam bidang fikih, durus dalam bidang akidah, dalam bidang tauhid, dalam bidang lugha, dalam bidang tafsir, dalam bidang mustalah al-hadith, qiraatul Qur'an wa hifdzul Qur'an. Walhamdulillah, yang kita berharap Allah jadikan itu sebagai ilmu yang dapat mencegah kita dari kemungkaran, ilmu yang bermanfaat, menguak, membuka tabir syubhat, serta mencegah kita dari mengikuti kungkungan syahwat. Amin Allahumma amin. Dan semoga amalan talabul ilm yang kita lakukan ini termasuk al-hasanat al-mudhibah lis-sayyiat, hasanat yang dapat menghilangkan dan menghapuskan dosa-dosa kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, ketika saya sempat berbincang dengan salah satu kawan kita, dulu mungkin duduk bersama kita, yang sempat saya ceritakan, sempat saya sampaikan, yang itu membuat saya sedih. Saya bersama dengan salah seorang ustaz di antara al-asatidz al-afadil berkunjung ke negeri Yaman, ke salah satu ma'had yang ada di sana. Kita sempat duduk dan terjadi perbincangan dengan salah satu talib. Sampai perbincangan pada waktu itu menyentuh nama salah satu ahlul batil di masa ini, yaitu Ali bin Hasan Al-Halabi. Kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu, di saat itu saya sampaikan tentang siapa Ali Al-Halabi ini. Kemudian dia mengatakan kepada saya dan ustaz yang bersama saya pada waktu itu, "Ya ustaz, kalau kita di sini diajari oleh syekh kita untuk tidak berbicara mendahului ulama, termasuk tentang Ali Al-Halabi ini, enggak ada ulama yang berbicara. Nah, kita di sini diajari untuk tidak berbicara mendahului para ulama." Masya Allah. Tentunya kalau seandainya dia ucapkan itu dengan kalimah yang lebih beradab, dengan mengatakan afwan ya ustaz, hal ini sangat penting, apa bisa misalkan saya mendapatkan referensi literatur aqwal ulama, fatwa ulama tentang hal ini, itu adalah kalam mutaaddib, talibul ilmu tawadhu. Bukan dengan seperti ungkapan yang kita dengarkan tadi. Maka ana bersama ustaz yang di sebelah ini sempat terdiam memikirkan bagaimana mengarahkan saudara kita ini. Dengan terpaksa beberapa ucapan yang mungkin pahit dirasa, tetapi ana berharap itu adalah obat buatnya, sebagai bentuk kasih sayang saya untuknya. Saya katakan barakallahu fik, al-asatidah yang di Indonesia itu juga mereka adalah murid-murid ulama. Hadza al-ustad, ana sebutkan al-ustad Qamar, al-ustad Usama, al-ustad Ruwaifi, dan yang bersamanya dahulu belajar di Madinah kepada ulama kibar. Supaya saya tekankan kalimat kibar, supaya dia sadar bahwa tempat dia belajar tidak sekibar itu. Supaya dia sadar, semoga dia memahami kalimat yang saya ucapkan, ulama kibar. Maka ustaz-ustaz kita tadi yang saya sebutkan itu adalah murid Syekh Rabi. Enggak ada yang semisal itu sekarang. Murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, murid Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan masyayikh yang lainnya. Pernah belajar menghadiri halaqat Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, guru Syekh Rabi. Ini ustaz-ustaz kita yang di Indonesia. Dan mereka semua mendapatkan nasihat, bimbingan dari ulama kibar tadi untuk tidak berbicara mendahului ulama. Begitu juga ustaz-ustaz kita yang dahulu belajar di Yaman, murid daripada Syekh Muqbil. Dan semua masyayikh yang ada di Yaman sekarang murid daripada Syekh Muqbil. Al-Ustaz Abdurrahman Abu Usama, Ustaz Abdurrahman Lombok, Al-Ustaz Abu Ubaidah Syafruddin, Al-Ustaz Fauzan,
2: Dan yang lainnya asatidah yang tidak bisa saya sebutkan itu murid daripada Syekh Mukbil. Dan Syekh dahulu menasehati kita semuanya untuk tidak berbicara mendahului ulama. Barakallahu fi. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang permasalahan ini yang saya sebutkan tadi, ulama telah berbicara. Ulama telah menyebutkan, telah berfatwa tentang Alil Halabi. Oh iya Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau seandainya antum bertanya sejak awal itu lebih baik. Telah berbicara tentangnya Syekh Ahmad bin Yahya Najmi dan beliau telah wafat. Telah berbicara tentangnya Syekh Ubaidil Jabiri. Telah berbicara tentangnya Syekh Shalih Al-Fauzan. Telah berbicara tentangnya Syekh Rabi' bin Hadi wa Syekh Muhammad bin Hadi dan masyayikh yang lainnya. Saya menghargai semangat ikhwan kita yang belajar di Yaman. Semoga Allah menjadikan mereka du'atan bal ulama. Semangat untuk belajar ilmu-ilmu alat, ilmu fikih dan yang semisalnya akidah, tauhid. Dan itu yang saya nasihatkan untuk diri saya dan seluruh ikhwan. Ihtimam terhadap durus yang ada di ma'had masing-masing. Baik durus ammah ataupun durus khasah. Tapi tolong jadikan sebagian kecil waktu antum. Saya katakan sebagian kecil waktu antum. Di hari Jumat, di hari libur tidak ada durus khasah. Kalau durus ammah yang langsung diberikan oleh syekhnya, mungkin masih berjalan walaupun hari Jumat, ba'dal asr atau ba'dal maghrib. Di kesempatan itu, di hari Jumat, antum jadikan waktu 1 atau 2 jam membaca fatwa ulama. Fatwa Syekh Rabi, fatwa Syekh Ubaid, fatwa Syekh Najmi, fatwa Syekh Shalih Al-Fauzan tentang al-umur, perkara-perkara di zaman kita yang kita hidup ini. Jangan sampai antum ketinggalan yang seperti itu. Apa manfaatnya antum belajar fikih hingga mendalam, usul tafsir hingga mendalam, usul fikih hingga mendalam, al-lughah wal hadis, tetapi antum tidak tahu tentang kondisi zaman antum, manil mustaqimin wa manil munharifin? Maka sangat dikhawatirkan antum bukannya bisa memberi manfaat kepada orang, kepada umat, kepada salafiyin, justru antum memberi darar terhadap salafiyin tanpa antum merasa. Nah, yang seperti ini terjadi, semisal yang saya ceritakan ini, lebih dari sekali atau dua kali saya berjumpa dengan sebagian teman-teman di sana. Ya subhanallah. Maka kalau ada di antara antum yang akan berangkat nanti ke Yaman, ya, ingat baik-baik nasihat ini. Nah, mungkin antum atau saya tidak sempat berjumpa dengan antum. Silahkan belajar yang serius, yang sungguh-sungguh, agar nanti kita para asatidah bisa mengambil manfaat dari antum sepulang dari sana. Mengambil faedah-faedah ilmiah sepulang antum dari sana. Tapi ingat, jadikan sebagian waktu antum, sebagian kecil waktu antum, untuk membaca, memahami fatwa ulama al-kibar. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, itulah beberapa alasan yang mendorong saya untuk menjadikan sekelumit waktu kita di tengah-tengah durus di ma'had ini membahas seputar masail manhajiyah. Kita ambil misal pada malam hari ini pembahasan tentang Ali Al-Halabi, salah satu pemateri di Radio Roja, salah satu al-munharifin di zaman ini yang diagung-agungkan oleh para pengelola radio dan TV Roja, yang diagung-agungkan oleh Yazid bin Abdul Qadir bin Abdul Qadir Jawas, nah, diagung-agungkan oleh Abdul Hakim Abdad, Ali Musri, Muhammad Arifin Badri, Abdullah Zain dan yang lainnya dari Al-Hizbiyyin di negeri kita ini. Apa yang terjadi pada Ali Al-Halabi? Tadi dalam mukaddimah majelis ini sudah saya sebutkan, ketika seorang telah mengabaikan wasiat dan nasihat salaf terkait dengan sikap menjauhi ahlul batil dan ahlul bid'ah untuk tidak duduk dengan mereka, semajlis dengan mereka, memberi kesempatan mereka berbicara, bergabung dalam lembaga mereka. Ketika hal ini sudah diabaikan, maka inhiraf itu masuk kepada seorang dan menyeretnya jatuh pada penyimpangan. Maka Ali Al-Halabi adalah salah satu dari mereka yang telah mengabaikan wasiat salaf. Kita tahu dia dulu pernah mensyarah Syarhus Sunnah Al-Barbahari. Pernah memiliki syarah tentang Al-Asma' Was-Sifat. Itu bukan jaminan ya ikhwan. Ketika wasiat salaf hanya diambil sebagiannya dan ditinggalkan yang lainnya. Ali Al-Halabi dalam salah satu penyimpangannya adalah

memposisikan berbagai masail aqidiyah, permasalahan-permasalahan akidah yang besar, sebagai permasalahan-permasalahan yang masih memungkinkan terjadinya akhd wa radd, terjadinya diskusi, terjadinya sikap menerima atau menolak dalam bidang itu dan ini, tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkan pihak lain. Begitu global permasalahan ini. Kita akan baca pernyataan dia secara ringkas untuk kemudian kita tahu apa sebenarnya makna ucapannya ini. Berkata Ali Al-Halabi dalam salah satu ucapannya yang diberi judul As-Salafiyah hiyal wasat asy-syar'i al-mudadu lit-tatarruf pada tahun 2010 bulan Februari 2010, bahwa As-Salafiyah itu adalah sikap tengah yang syar'i yang sangat berlawanan dengan sikap ekstrim. Nah, luar biasa. Judul yang nampak menarik sekali. Apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan, wa qabla ar-raddi ala tilkumud da'wa al-batila wa daf'an likhtilatil mafahim uqarrir. Sebelum saya membantah berbagai klaim yang batil itu tadi, ini pembahasan sebelumnya, dan dalam rangka untuk menepis adanya pencampur adukan pemahaman di dalam memahami urusan-urusan dakwah, uqarrir, maka saya menetapkan annal masail al-fiqhiyah awil aqadiyah allati yadurul khilafu fiha baina as-salafiyah wa mukhalifiha, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau berbagai permasalahan akidah, perhatikan baik-baik, yang telah terjadi khilaf padanya antara siapa? As-Salafiyah dan pihak-pihak yang menyelisihinya. Perbedaan, perselisihan yang terjadi antara Salafiyin dengan pihak-pihak yang menyelisihi As-Salafiyin atau Salafiyah ini tadi. Siapa yang menyelisihi Salafiyah dalam permasalahan akidah? As-Sufiyah, Asy-Syiah Ar-Rafidhah, Al-Batiniyah, Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, Al-Khawarij. Semua itu adalah para penyelisih ahli sunnah. Naam. Ana ulangi ucapannya supaya antum bisa faham dengan lebih baik. Uqarrir, maka saya menetapkan, bukan salah ucap ya, karena dia sudah mengatakan uqarrir, saya tegaskan, saya tetapkan annal masail fiqhiyah awil aqadiyah, bahwasanya berbagai permasalahan fikih atau permasalahan-permasalahan akidah yang telah terjadi khilaf tentangnya antara Salafiyah wa mukhalifiha, dan orang-orang yang menyelisihi, hanya di sini kembali kepada siapa? As-Salafiyah. Nah, siapa yang menyelisihi Salafiyah? Pihak-pihak yang tadi saya sebutkan sebagiannya. Bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan, bahkan khilaf, perselisihan yang terjadi antara keumuman muslimin, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Khilaf antara barakallahu fikum kaum khawarij satu kelompok dengan kelompok lainnya, Syiah satu kelompok dengan kelompok lainnya, tarekat-tarekat sufi yang satu dengan yang lainnya, atau kelompok khawarij dengan sufiya misalkan, antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Karena dia mengatakan bal baina umumil muslimin ba'dhum ba'dhan,
Apa kata dia kesimpulannya? Khilaf yang seperti ini. Qala la yajuz an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin minal ashkal wala bi ayyi halin minal ahwal liddi'ai ala jihatin ma bitatarruf aw ramyiha bil irhab idh hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Tidak boleh, kata dia, khilafat seperti ini semua untuk diseret dengan bentuk apapun dan dalam kondisi apapun sebagai alat untuk menuduh pihak lain dengan tuduhan ekstrim, menyimpang. Enggak boleh. Ana ulangi. La yajuzu an tushaba aw tuwazzafa bi ayyi shaklin minal ashkali wala bi ayyi halin minal ahwali liddi'ai ala jihatin ma bitatarrufi aw ramyiha bil irhab id hiya masailu ilmiyatun mahdha khalisah. Tidak boleh untuk perkara ini, khilaf yang terjadi ini semua, diseret, ditarik dengan bentuk apapun, dengan kondisi apapun, sebagai bahan tuduhan kepada pihak tertentu dengan tuduhan ekstrim atau menyimpang. Naam, barakallahu fikum. Mungkin sebagian yang berta'assub kepadanya itu mungkin yang dimaksud yang titik tekannya masalah fikih, Ustaz. Naam. Hawa nafsu. Padahal dia sudah menekankan apa? Masail fiqhiyah au al-masail fiqhiyah wil aqadiyah. Mari kita lanjutkan ucapannya. Apa yang dikatakan oleh Al-Halabi? Yang salah satu tulisannya apa? At-ta'liqat al-athariyah ala al-manzumat al-baiquniyah. Anda nasihatkan jangan dibaca sudah. Ya, jangan dibaca. Karena membaca buku Ahlul Bid'ah yurithul ihtiram, akan memunculkan sikap ihtiram kepada dia. Jangan ada di ma'had kita bukunya Ali Hasan Al-Halabi, pengumuman ya. Nanti antum akan tahu lebih jauh kesesatan dia. Qala, lanjutan dari ucapannya, kama yuqal bil mithal yattadihu al maqal. Kata Ali Al-Halabi, kamithli, dia mempermisalkan seperti permasalahan masail itsbat asma'illahil husna wa sifatil ula 'alal wajhil la'iqi bi jalalillahi ta'ala wa qadaya al-istighatsati wat tawassul bi ghairillahi subhanahu mudadatan li uluhiyatihi wa wahdaniyatihi wal ghuluwi fi jinabi sayyidina al-mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi masailu kana

bahwa fulan telah menyimpang, fulan telah ekstrim, fulan sesat. Misalnya, kata dia, kata Al-Halabi, permasalahan isbat asma'illahi al-husna wa sifatihil ula. Masya Allah. Dalam permasalahan ini Ahlus Sunnah berselisih dengan siapa? Siapa yang menyelisih Ahlus Sunnah? Siapa mukhalifi as-salafiyah? Siapa yang menyelisih salafiyah dalam bab ini? Al-Asyairah, Al-Maturidiyah, Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mengatakan laisa lillahi sifatun. Al-Jahmiyah menyatakan laisa lillahi asma'un wala sifatun. Ini masalah aqidiyah. Ini kata Al-Halabi sebenarnya masih permasalahan yang di situ terjadi akhd warad, masih terjadi diskusi. Hakadha? Masih terjadi diskusi atau permasalahan yang sudah mahdum, permasalahan yang sudah selesai, bahwasanya Jahmiyah mani'taqada bi aqidatil Jahmiyah bi anna al-Qur'ana makhluk laisa kalam Allah fa huwa kafirun. Ada khilaf, ada akhd warad baina ulama ahli sunnah. Ya Al-Halabi, mana syarah antum terhadap syarah sunnah al-Barbahari yang di sana disebutkan masail aqidiyah, bahkan masail fiqhiyah pada asalnya, tapi menjadi salah satu alamat khilaf antara ahli sunnah dengan sebagian ahlul bid'ah, dimasukkan oleh al-Barbahari dalam buku akidahnya tersebut yang diberi judul dengan syarhus sunnah. Aina kalamuka ya Al-Halabi? Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Khilaf kita dengan Mu'tazilah yang menafikan ulu Allah, bahwasanya Allah itu mustawin ala arsyihi, beristiwa di atas arisnya, ini adalah masalah yang masih memungkinkan akhd warad, diskusi, dan tidak boleh dijadikan bahan untuk menuduh pihak lain menyimpang atau sesat atau ekstrim. Hakadha ya Al-Halabi. Khilaf kita dengan Sufiyah yang antum sebutkan di sini, masalah istighatha dan gulunya kaum sufi terhadap Rasul yang mengatakan bahwa Rasulullah ya'lamul ghaib wa yashfil marda, menyembuhkan orang-orang sakit, bahwasanya Rasulullah SAW itu memiliki ilmu Allah, bahwasanya Rasul ini dan itu. Ini adalah masail yang tidak boleh bagi kita untuk menyeretnya sebagai alasan untuk menuduh pihak lain, dalam hal ini as-sufiyah, adalah pihak yang menyimpang, pihak yang ekstrim. Hakadha ya Al-Halabi. Dan khilaf kita dengan Syiah Rafidah yang mengkafirkan ashabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh Sayyidah Aisyah ummana ummal mu'minin bizzina wal fahisha, ini juga bukan, masih adalah permasalahan akhd wa rad. Naam. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Dan khilaf kita dengan khawarij. Khilaf kita dengan khawarij dalam permasalahan iman dan sikap terhadap wulatil umur. Khilaf kita dengan kilabun nar adalah masail yang antum katakan di sini. La yajuzu an tushab wa tuwazzaf bi ayyi shaklin minal ashkal wa bi ayyi halin minal ahwal liddi'ai ala jihatin ma. Dia enggak sebutkan apa itu jihatin ma. Mubham. Hadha alimul lisan hadha rajul. Alimul lisan ya ikhwan. Intabihu. Intabihu. Barakallahu fikum. Kalau sudah khilaf kita dengan para mukhalifi ahli sunnah, para mukhalifi salafiyah,
min jahmiyatin wa mu'tazilatin wa khawarij.

0: wa khawarij wal asy'ariyah wa ghairihim adalah masail akhd wa rad, masail khilaf baina ulama ahli qiblah, yang tidak boleh kita dengannya menuduh pihak lain dengan tuduhan-tuduhan kesesatan, penyimpangan, ekstremitas dan semisalnya. Lalu dengan siapa kita boleh mengatakan itu? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa yang menyebabkan Alil Halabi seperti ini? Yang zahir, urusan batin bainahu wa bainallah, yang zahir adalah tarkuhu li aslin min usul salafiyah wa huwa mukhalatatu ahli al-bid'i wal ahwa. Karena dia telah mengabaikan, menyepelekan, tidak beramal dengan salah satu pokok dasar dari berbagai pokok dasar salafiyah yang diwariskan oleh ulama unas salafi as-salafun as-salihun, yaitu pokok dasar menyikapi ahlul bid'ah, menjauh dari mereka, tidak duduk di majlis mereka atau di majlis yang di sana ada mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, ini suatu hal yang penting untuk diketahui oleh thullabul ilm, dikuasai oleh thalabatul ilm, bersama dengan nasihat kami ana dan asatidzah yang lainnya, untuk kita semua dan antum punya ihtimam, punya kesungguhan terhadap durus fil fiqhi wal aqidah wal usul wal lugha wal hadith wal quran wal ukhuwah wal mahabbah wal nasiha wal munasaha, tetapi jangan lupa terhadap usul salafiyah. Nah, ini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua kita ana dan antum as-sabat, dan Allah jauhkan dari kita semuanya ana dan antum al-fitan ma dhahara minha wa ma batan al-kabira was-saghira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, amin. Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab Al-Iman bil Qadar adalah hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman An-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara as-syaqawah adalah sebaliknya. Hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah. Semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah. Adalah majalis al-khair. Majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair. Khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama as-sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin. Itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah as-salafiyun, maka ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar, atau al-ghiba wan-namima, atau dari berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya, fi'lu syarr, malas untuk melakukan amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf dan an-nahi 'anil munkar, ini fi'lu syarr. Maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lu syarr. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyarr, dan majlis-majlis asyarr. Majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil, Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana. Bid'ah. Berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asy-syaqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai muqaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri. Berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah hingga dia mengakhiri hidupnya, mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah, dia akan berusaha serius, akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah, tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh
2: tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu, menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai Al-Imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan, keseharian Al-Imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisin. Seperti inilah kehidupan para muhaddisin. Kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman Al-Imam Al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam Imam Al-Imamul Albani rahimahullah. Terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih, da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Al-Imam Ahmad di masanya, dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu, mengerti perjuangan, mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita, sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah, tentang istiqamah, ya sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama, satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya, ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu, hormati majlis ilmu, catat ilmu itu dengan rapi, hafalkan, dimurajaah sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah dia pergi ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya, Allah pasti fahamkan dia. Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Proses perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj, kalau kita pelajarin, tidak sedikit ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fiddin azani Allah iyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majelis ini, walhamdulillah, di ma'had ini didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis. Ilmu terkait akidah dan tauhid. Ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul Arabiyah. Yang diajarkan oleh asatidah afadil. Di berbagai halaqat. Bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi anda ingatkan. Manfaatkan. Anda perhatikan di berbagai kota. Tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan Salafiyah dan sekarang bergabung dengan Hizbiyin. Adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas Salafiyah bagi dia cukup lehya, jenggot, saub di atas mata kaki. Sholat dengan meletakkan tangan di dadanya. Tiap hari gitu. Yakfi sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah. Dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini. Kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama Hizbiyin. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek. Semangat ibadahnya memprihatinkan. Lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. I'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj. Dia akan jual manhaj itu. Dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar, terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks, yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syarr. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syarr. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia, merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit, Allah tambahkan padanya penyakit sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama, menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan, nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati. Gengsi, ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin. Kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung. Terkait istrinya. Ada satu masalah. Terkait istrinya tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah. Jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyin, ahlul bid'ah, ahlul dunia, ahlul ma'asi. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu, jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau, tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adhani Allahu jalla wa ala wa iyyakum min al-khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga. Atau anak dia dengan musyrifnya. Anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil. Jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita. Enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi, antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini, enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir kaif ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, ana lama enggak melihat antum taklim karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, faddal. Ayo faddal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi. Sempit dadanya. Sumpah dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan. Amalan-amalan maksiat lainnya. Maksiat akidah, maksiat manhaj. Maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta. Dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta. Kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-Kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqamahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan saraha. Ana terus terang berkata. Dan ana nasihatkan kepada antum semuanya. Kepada diri ana dan antum. Belajar. Belajar manhaj. Belajar. Belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi. Salafiyah itu bukan hanya jenggot. Jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan, rinci lagi. Tapi karena dia enggak belajar. Dia enggak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak, salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa, anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting. Semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya. Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilman nafi'. Ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
3: والحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaihi au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim, mukmin, dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami. Kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya. Maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira. Kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan. Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan. Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia. Dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya, para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan. Ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti
2: sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah, mengakhiri hidup ini dengan tauhid, mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Tidak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laisa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fa sabaqahu al-kitab fa 'amila bi 'amali ahli an-nar fa dakhala an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid. Amalan ahli jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahli jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya, kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawakidul iman, pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. Mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Memohon istiqamah, memohon as-sabat, kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasanah. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah, kita melihatnya iri. Iri kita. Belum tentu nasib kita seperti

salah satu kenikmatan insyaAllah. Beberapa hari yang lalu, terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu. Di majelis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya. Mengajarkan Al-Quran. Baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli, rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah. Yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada. Mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij, kaum teroris, dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith

0: Yang kedua, Umar ibn al-Khattab dibunuh oleh seorang teroris, Abu Lu'lu al-Majusi. Al-Khalifah al-Rashid al-Rabi' Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allam al-Muhaddis al-Faqih al-Mujahid al-Syeikh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari ahlul fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, maka Syekh bin Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami, tidak lain dikarenakan kami menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa anna Allaha mustawin 'ala 'arsyih. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram. Dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu, bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi karena sunnah, karena salafiyah, karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah, yang kemudian dimusuhi oleh kaum Asy'ariyah, oleh kaum Sufi, kaum Ar-Rafidhah dan yang lainnya dari pengikut-pengikut Hikmatyar, Mujaddidi dan yang lainnya dari Ahzab al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. والشيخ ياسين العدني رحمه الله mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul Muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. Baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saiq. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu. Kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan, Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana. Di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati. Sama-sama menghembuskan nafas. Tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah halul batil dan menguak kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri. Fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik. Nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, salafiyun. Banyak-banyak dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik? Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja, di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa, ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut saat dia berdusta, mati. Dia takut kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia, sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan, Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya, Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita, Syekh Rabi mengenalnya, Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. Wala nuzakki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang, mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm, untuk berjuang, untuk berta'awun, berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertobat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar. Hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ilallah wal-inabah. Wa'anibu ila rabbikum wa'aslimu lah. Min qabli an ya'tiakumul azab. Thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita selamat dari azab. Bukan, bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang. Tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu. Itu nilainya gampang, karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan, di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya. Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pengakhiran hidup yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya, ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir. Pertama, ana mengatakan ana minta maaf kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum. baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi, kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat talabul ilmi, cepat talabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu salat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju ke bandara sebelum subuh. Lengang, sepi. Di Yogyakarta. Sepi, sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum. Antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini. Lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan. Tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan aman antum berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik, jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum, jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan. Jaga lisan. Tunaikan amanah. Tunaikan amanah. Sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius. Bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustaz-ustaz kita mengajar. Di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah. Kalian nanti menggigit jari. Menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi
1: wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini kita atau ana ingin berbagi faedah dari apa yang ana baca, ana dapatkan dari risalah Syekhina Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang sebenarnya itu terdapat sekian rasail yang kemudian digabungkan dan disatukan kemudian dicetak dalam satu
2: cetakan buku atau kitab. Risalah tersebut beliau beri nama dengan Nasihah Ukhawiyah ila al-akh al-Syeikh Falih Al-Harbi. Ada dua risalah ukhawiyah, al-ula wa al-thaniyah, yang pertama dan yang kedua. Kebetulan hari ini ana mencoba membaca, ana dapatkan di sana fawaid muhimmah, faidah-faidah muhimmah ilmiah bagi talabatul ilm secara khusus dan as-salafiyun secara umum. Sebelum kita membaca risalah ini dan fawaid yang ada di dalamnya, judul risalah atau surat ini yang beliau hafizahullah tujukan kepada seseorang yang dahulu terhitung bagian daripada ulama di kota Madinah. Secara umur kalau saya tidak salah sudah di atas 70 tahun atau mungkin hampir 80 tahun, saya kurang bisa memastikannya, tapi cukup berumur. Nama ini yaitu Falih Al-Harbi sering disebut pada masa fitnah Al-Qutbiyah pada tahun-tahun 94-95 kurang lebih. Namun pada awal tahun 2000, tahun 2000-an, orang ini yaitu Falih Al-Harbi memunculkan sebuah problem atau lebih tepatnya dinamakan fitnah yang cukup besar yang memecah belah Salafiyin di berbagai negara, di Madinah, di Saudi, di Kuwait, di Emirat, di beberapa negara di Afrika, di Aljazair, dan beberapa negara lainnya. Bentuk secara umum yang mungkin nanti kita akan tahu lebih rinci, sebatas waktu yang ada pada kita mungkin lebih dari satu kali majelis. Secara umum dan secara global, fitnah orang ini yang disebut dengan Falih Al-Harbi adalah mirip dengan fitnah Al-Haddadiyah atau juga sesudahnya fitnah Al-Hajuriyah, yaitu mentahdir beberapa salafiyin atau duat salafiyin di berbagai negara, menuduhnya sebagai hizbi atau sebagai mubtadi', memperingatkan salafiyin untuk menjauhinya dengan menggunakan lakop atau julukan-julukan yang berisi caci maki, kemudian dikemas perbuatan yang memecah belah salafin ini dengan kemasan bahwa ini bagian daripada tahdzir terhadap ahlul bid'ah atau bagian daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini fitnah Falih al-Harbi sebagai salah satu contoh, sekali lagi salah satu contoh dari yang pernah kita bahas dari tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang rincian dan gambaran-gambaran Al-Hajr serta hukumnya, penerapannya, di mana sempat disebutkan oleh beliau ada pihak-pihak yang ghulu, yang ekstrim, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah, yang tidak kemudian kembali bertanya kepada para ulama al-kibar, sehingga yang terjadi bukan tahdzir dan juga kemudian al-hajr yang ilmiah yang didirikan di atas al-adillah wal-barahin, dalil-dalil dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menjaga keharuman dan keindahan ilmu itu sendiri, ilmu jarh wa ta'dil, yang ekstrim dalam penerapannya, serampangan di dalam mengamalkannya, sehingga bukan lagi jarh wa ta'dil yang ilmiah, yang adil, yang dipenuhi dengan sikap kasih sayang, sikap ar-rifqu, ditempatkan pada tempatnya bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan tahdzir. Tapi yang ada serampangan, akhirnya yang terjadi apa? Kezaliman, kedustaan, rusaknya akhlak dan adab, dan perpecahan. Maka Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah bangkit, tidak tinggal diam, mencoba untuk membenahi keadaan, menenangkan suasana, menasehati berbagai pihak yang terus berselisih, saling mengecam, saling menuduh, karena yang satu merasa terzalimin, akhirnya membantah, merasa dituduh dengan tuduhan dusta, akhirnya menulis. Sebagiannya merasa bahwa ini adalah sebuah ketidakbenaran, kebatilan, harus dijelaskan. Maka Syekhuna Rabi menenangkan keadaan itu dengan nasihat-nasihat, yang berkunjung ke rumahnya dinasehatin, sebagiannya ditelepon. Perhatikan antum ini sejarah ini ya. Ikutin baik-baik. Ikuti baik-baik. Mungkin ada di antara antum saat awal munculnya fitnah ini baru lahir, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa ini? Barakallahu fikum. Syekhuna Rabi mencoba untuk membela beberapa pihak yang terzalimin, yang dituduh sebagai hizbi. Syekh menyatakan, rajul fadil, dia orang baik, dia da'i salafi, ana tidak melihat pada dia perkara yang mengharuskan dia ditahdzir. Fulan wa fulan wa fulan. Syekh berbicara, mengingatkan, coba tolong disebutkan hujah-hujahnya, bukti-buktinya. Kalau memang benar-benar terbukti menyelisihi al-manhajus salafi, atau dia seorang atau da'i yang merusak, kita akan sama-sama berbicara dan mentahdirnya. Nasihat, ujangan, bimbingan, irsyadat dari Syekh Rabi ini ditakwil-takwil, kemudian dibantah pada berikutnya. Dibantahnya dengan apa? Menampilkan kaidah-kaidah yang sebagian mereka mempelajarinya dalam ilmu mustalahil hadith, atau dalam ilmu ar-rijal, ar-riwayat. Semisal, man alima hujja ala man lam ya'alam. Bahwa orang yang punya data, punya ilmu tentang suatu perkara adalah hujja terhadap yang tidak berilmu tentangnya. Saya tahu, saya punya data. Benar memang kaidah ini. Enggak ada yang menyelisih di kalangan ulama bahwa ini adalah hak. Bahwa man alima hujja ala man lam ya'lam. Tetapi bagaimana anak-anak muda menerapkannya? Bandingkan dengan penerapan al-a'immah al-Albani, Ibnu Utsaimin, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, wa a'immatul mutaqaddimin, Ibnu al-Qayyim, Ibnu Taimiyah, Al-Baihaqi, Al-Bukhari, Ibnu al-Madini, Ibnu Ma'in, Ahmad bin Hanbal, bagaimana mereka menerapkan ini semuanya? Anak-anak muda sesuai dengan kemudaannya, emosi, terburu-buru, cepat menyimpulkan. Kaidah dikemas lagi berbagai tahdzir dan hajar yang serampangan tadi, yang menodai dan mengotori ilmu jarh wa ta'dil itu sendiri. Barakallahu fikum. Dengan kaidah semisal ahlul balad adra bima fih, atau dengan redaksi lain ahlu makkah adra bi syi'abiha, penduduk suatu negeri lebih tahu tentang isi dan apa yang terjadi di negeri itu. Benar memang benar, tapi mutlak demikian diterapkannya atau di situ ada kondisi-kondisi yang diperkecualikan oleh ulama, yang dibedakan oleh para ulama, sehingga ada beberapa kondisi kaidah ini tidak bisa berjalan, kaidah ini tidak bisa diterapkan. Begitu juga dikemas berbagai tahdzir Faleh al-Harbi dan yang bersamanya terhadap duat para da'i, para mustafidin di beberapa negara dengan ucapan al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil, bahwa jarah yang datang dalam bentuk rinci detail itu harus lebih dikedepankan daripada pujian dan rekomendasi atau ta'dil terhadap orang tersebut, orang yang ditahdir. Benar. Oh, ini kaidah datang dari salaf. Datang dari salaf. Tapi pada penerapannya kita ini butuh bimbingan ulama. Nanti kita lihat bagaimana al-a'immah menyikapi hal yang seperti ini. Ikhwani fid din azani Allah wa iyakum. Dan masih sebelum kita membaca risalah ini yang semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan atau mizan amal saleh Syekh Narabi hafizahullah taala, sebagai saksi bahwa beliau telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, yang kemudian sebelum beliau memulai nanti membongkar kesesatan Faleh al-Harbi ditulis sebuah risalah, surat nasihat ukhawiyah, nasihat persaudaraan untuk saudaraku Faleh Al-Harbi. Risalah tertutup. Dengan bahasa nanti kita akan lihat bagaimana sopannya Syekh. Bagaimana risalah ini ditulis tertutup supaya tidak didengar dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ikutin cara ini ya ikhwan, pelajari ini akhlak. Dan bahwa sana Syekh Rabi tidak asal main tahdir, tidak asal main jarah wal hajr. Kata-kata yang digunakan kata-kata yang indah, yang sopan, latif. Syekhina Rabi hafizahullah ta'ala. Risalah ukhawiyah ini tadi tidak cukup sekali, bahkan ada risalah ukhawiyah al-ula dan risalah al-ukhawiyah al-thaniyah. Penuh adab. Enggak lama setelah fitnah Faleh Al-Harbi, karena kurang ingat betul itu pada tahun 2002 atau 2003, 2004 persis mulainya, yang jelas terjadinya setelah fitnahnya Abil Hasan Al-Ma'ribi. Antum pernah dengar kan, tahu siapa Abul Hasan? Abul Hasan inilah yang karena pertanyaannya ba'dallah kepada Syekh Al-Albani muncullah julukan laqab buat Syekh Rabi bahwa huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr. Rabi bin Hadi adalah pembawa bendera atau panji ilmu jarh wa ta'dil dengan hak di zaman ini, kata Al-Albani, bukan para, dengan pernyataan para doktor di Jami'ah. Al-Albani yang mengatakan ini. Dari mana munculnya ini? Pertanyaan Abul Hasan Al-Ma'ribi. Yang ternyata, ya, yang di waktu itu juga dia bertanya, atau mungkin saya luruskan, ucapan ini munculnya saat Syekh Al-Albani diajukan kepada beliau buku-buku dan karya Syekh Rabi ketika membantah dan menjelaskan, membongkar kesesatan Sayyid Qutb. Dan di waktu itu ada orang-orang yang mencoba meragukan, membuat syak pada karya-karya Syekh Rabi dengan syubhat pada tahun-tahun 94, 95, 96. Maka disodorkan kepada Syekh Al-Albani karya-karya Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Dan muncullah ucapan tadi pada tahun kurang lebih 97, ya, Abul Hasan menemui Al-Albani di Yordan. Kemudian beliau atau siapa namanya Abul Hasan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain, apa pendapatmu ya Syekh tentang orang-orang yang berbicara atau mencela, berbicara negatif tentang Asy-Syaikhain, Syekh Rabi Al-Madkhali dan Muqbil Al-Wadi'i? Dijawab oleh Syekh Al-Albani fima makna, secara makna, ahadur rajulain, imma jahil, satu dari dua jenis manusia yang berbicara jelek, negatif tentang dua syekh ini. Bisa dia orang jahil yang bodoh, tidak tahu keilmuan dua orang ini, keutamaannya, sehingga dia berbicara seenaknya seperti itu. Atau dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, tahu sebenarnya, tapi dia punya akidah yang menyimpang, yang tidak suka kepada syekh, mengikuti hawa nafsunya. Dia orang-orang yang sahibu hawa, sahibu bid'ah. Satu dari dua jenis manusia ini. Subhanallah, berselang kurang lebih 5 tahun setelah pertanyaan itu, Abul Hasan termasuk deretan orang-orang yang berbicara dan mencela Syekh Rabi. Fahuwa sahibu hawa. Ya subhanallah ya ikhwan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Enggak lama setelah itu mulai muncul fitnah Yahya bin Ali Al-Hajuri. Syekh Rabi punya info tentang dia sejak tahun 2002, 2003, 2004 tentang akhlak Yahya Al-Hajuri dan beberapa catatan-catatan pada manhajnya. Sementara Yahya Al-Hajuri berada di atas kursi Syekh Muqbil mengajar tulab, uluf, tulab di Dammaj. Akhlaknya yang jelek, ucapannya yang kotor di majlis, di masjid, fi baitin min buyutillah, di hadapan uluf talabatul ilm, dididik dengan didikan seperti itu, omongan-omongan yang kita mungkin malu menyebutkannya di kebun sana atau di dekat hammamat bahkan. Ini disebutkan di Baitullah. Wa amam talabatul ilm al-kurama al-muhtaramin, yang terhormat karena mereka menuntut ilmu di Baitullah, di Baitullah jalla wa ala. Syekh Rabi menulis surat menasehatin Yahya bin Ali al-Hajuri dengan sopan. Sampai di sana Syekh menghimbau, cobalah antum ajarkan kepada tulab kitab Adabul Ulama lil Imam al-Ajurri. Adabul Ulama atau bihadal unwan. Itu sebenarnya teguran terhadap dia, terhadap Hajuri. Bacakan kepada tulab antum kitab ini. Harapannya Syekh, kalau ente membaca, anda membacanya, anda bisa mengambil pelajaran diri akhlaknya para ulama. Terus Syekh pelan-pelan sampai muncul fitnah pada tahun 2006. Tahdir terhadap beberapa masyayikh dan duat di Yaman pada kala itu. Permulaannya muncul tahdir terhadap Abdurrahman al-Adani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Dituduh hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Di majlis dibicarakan. Syekh Rabi menasihatin, enggak ada hizbiyah, semua ahli sunnah. Mereka du'atus sunnah. Nah, Syekh menasihatin. Dalam beberapa kali, dalam penelponan, dalam telekonferensi, ke berbagai acara daurah dan yang semisalnya, dinasihatin, ukhuwah, ukhuwah, jangan saling mencela. Kalian bersaudara, kalian salafiyin. Yahya Al-Hajuri tetap memberikan syubhat-syubhat, ya ikhwan, kaidah-kaidah. Dia dan murid-muridnya, sebagaimana Falil Harbi, dia dan murid-muridnya, kaidah-kaidah yang tidak dibenarkan oleh para ulama, cara penerapan yang seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, Yahya Al-Hajuri tidak kalah kotornya omongannya dibandingkan Falil Harbi. Syekh Rabi meminta kepada Falil Al-Harbi dalil-dalil, bukti-bukti tentang orang-orang yang dia tahdir. Sebagaimana hal ini diulangi oleh Syekh Narabi kepada Yahya Al-Hajuri. Apa dalil antum? Apa bukti antum mentahdir dia? Wallahi kata Syekh, kalau ada yang sampai masuk dalam golongan ahlul bid'ah, kita pun akan mengangkat suara kita mentahdir dia. Tapi mana dalilnya? Apa buktinya? Yahya Al-Hajuri tidak bisa mendatangkan dalil. Mencoba untuk menyebutkan beberapa hal, masyayikh menilainya ini bukan perkara yang karenanya seorang boleh ditahdir. Ini dalil yang dianggap sebagai dalil bukanlah perkara-perkara yang dengannya seorang dikatakan telah keluar dari manhaj salafi. Tahun berganti tahun terus. Nah, Syekh nasihatin. Nasihatnya Syekh ditakwil-takwil. Dengan kaidah-kaidah tadi. Man alima hujja ala man lam ya'lam. Yang berilmu, yang punya bukti, itu adalah hujjah terhadap yang tidak punya bukti, yang tidak punya ilmu tentangnya. Syekh meminta, hat ilmunya, mana buktinya? Nggak bisa, nanti bersama waktu akan jelas. Loh, kok bersama waktu akan jelas? Kalau belum jelas dan menunggu waktu untuk jelas, kenapa ditahdir? Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Falil Al-Harbi pun sama. Kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil. diucapkan oleh Adba Yahya al-Hajuri bahwa tahdzir syekhina An-Nasihul Amin Al-Muhaddits Yahya bin Ali al-Hajuri adalah jarh yang mufassar, tahdzir yang mufassar, yang detail, rinci. Sementara Syekh Rabi' hanya memberi tazkiyah, memberi ta'dil. Kaidah mengatakan, Al-Imam Zahabi, Al-Imam Suyuti, Al-Imam Kaza mengatakan bahwa al-jarh al-mufassar muqaddam. Naam, benar memang. Tapi mana yang mufassar itu? Mana buktinya? Dan nanti kita akan lihat apakah kaidah-kaidah yang tadi disebutkan itu memang diterapkan secara mutlak begitu, atau ada batasan-batasannya, atau ada kondisi-kondisi tertentu kaidah itu tidak bisa diterapkan. Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Seorang yang mendatangkan isbat tentang suatu perkara itu dikedepankan dibandingkan orang yang menafikan, yang mengatakan tidak ada. Fulan mengatakan ada tadi dia, yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah secara global mengatakan yang menyatakan ada itu yang dikedepankan. Ini ya sekarang sedang disebutkan secara global. Bagaimana sih penerapan kaidah ini? Insya Allah kita akan dengarkan bagaimana ulama-ulama kita menerapkannya. Misalkan nih contoh sebelum kita masuk secara rinci. Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Kaidah. Antum cari di buku mustalah dapat antum. Iya benar ya. Ya memang benar. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Yang musbit mengatakan, "Ana tadi lihat si fulan pakai baju merah. Pakai sendal ini. Kopiahnya seperti ini, pakai motor ini, persis." Yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah sekali lagi secara global mengatakan apa? Al-musbit muqaddamun ala an-nafi. Yang mengisbatkan, yang menyatakan saya melihat, apalagi dia rinci, pakai baju merah yang biasa dipakainya, sendalnya juga sama, motornya juga sama, dia dibandingkan yang mengatakan enggak, anda enggak melihat. Tapi saat dirinci, saat didetail, betul tadi antum enggak melihat, enggak. Kalau yang tadi baju merah dan sendalnya itu, motornya itu si Elan, bukan si Fulan. Yang menafikan ini rinci ternyata. Memang dia punya baju, bajunya si Fulan. Mirip persis, sendalnya sama. Motornya kebetulan dia lagi pinjem. Yang menafikan ini tadi punya data. Berarti kaidal musbit muqaddamun 'ala an-nafi itu membutuhkan rincian dalam beberapa kondisinya, dipastikan dulu. Barakallahu fikum. Nanti akan ada contoh-contoh insyaallah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dua fitnah besar ini, Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, benar-benar menyibukkan salafiyin dan ulama. Memecah belah salafiyin. Ahlul bid'ah tidak mampu mendatangkan syubhat seperti itu. Ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah itu tidak mampu, atau bahkan tidak mampu untuk dalam tanda kutip berbicara sampai kepada urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Tapi di dua fitnah ini, fitnah Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, terus meneropong dan menerawang sampai kepada urusan pribadi seseorang. Yang itu pun dusta ternyata. Yang itu pun ternyata penuh dengan tambahan dan pengurangan. Hati-hati ya ikhwan. Ambil pelajaran. Kemudian barakallahu fikum. Falih al-Harbi. Begitu juga Yahya al-Hajuri. Ketika mereka punya catatan, punya data tentang seseorang, dan kemudian akan ditahdir, difonis sebagai hizbi atau ahlul bid'ah, atau memperingatkan salafin agar menjauh darinya. Fadil Harbi di Madinah, tidak jauh dari Syekh Rabi yang ada di Mekah, bisa berjumpa. Jangan keburu dibicarakan di majlis. Tulis kamu punya data, datangkan dengan bukti-buktinya. Jumpa dengan Syekh, atau di Madinah ada Syekh Ubaid Al-Jabiri. Sampaikan, wahai Syekh, ana punya data tentang si fulan begini-begini. Ana dapat dari sini, ini dapat ini buktinya, ini rekamannya, ini begini. Dan ini sebuah kesalahan yang fatal, karena Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, kif. Jangan terburu berbicara di majlis. Begitu juga Yahya Al-Hajuri yang mengatakan Syekh Rabi abuna, waliduna, ustaduna. Itu bukan hanya di lisan ya akhi, amalkan. Kalau betul-betul Anda mengatakan Syekh Rabi abuna wa waliduna, kenapa ketika yang seperti ini Anda lupa kepada al-walid? Anda punya catatan, tafadhal. Punya catatan kalau dulu tentang Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, datang atau sampaikan surat kepada Syekh Rabi, sebagaimana Syekh Rabi menghargai kamu, sebagaimana Syekh Rabi menutupi aib kamu dalam surat rahasia. Datang, ya Syekh, ana punya data begini, madza ra'yuk, bagaimana pendapatmu wahai Syekh? Nah, tanya kepada al-kibar, bukan sekedar dalam rangka menghormati, bukan, dalam rangka mencari ilmu. Jangan-jangan beberapa data yang kita anggap sebagai sebab jarah, jangan-jangan beberapa bukti yang kita anggap, kita nilai sebagai sebab tahdzir, ternyata ulama kibar menyatakan, la, ini masih bisa dinasehatin, ini masih bisa dibenahi, ini tidak menyebabkan kita mentahdzir dia. Dapat ilmu kita, ilmu adabnya, ilmu ta'aninya, ilmu dalam menilai data. Sehingga akibatnya positif, tenang suasana ini. Tidak berpecah salafin, tidak kemudian saling mengumbar aib, sampai masuk kepada istri-istri, diumbar aibnya dengan dusta, sampai tentang macam-macam. Dusta-dusta, aib disebarkan di internet. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Risalah Syekhna Rabi hafizahullah yang beliau beri judul dengan nasiha ukhawiyah. Perhatikan baik-baik, risalah dengan judul nasiha ukhawiyah. Nasiha, bukan iqamatul hujjah, iqamatul hujjah wal barahin, tidak, nasiha ukhawiyah, persaudaraan. Ila al-akh al-Syeikh Fali al-Harbi. Jangankan Fali al-Harbi, bahkan Syekhuna Rabi dalam beberapa rosailnya membantah orang yang bukan salafi, orang-orang yang jelas-jelas dia hizbi. Nah, tetapi subhanallah, semua itu dihiasin dengan kata-kata yang sopan, adab, ilmiah, ta'anni, dirasakan oleh yang membacanya ini adalah kasih sayang. Dirasakan sebagai kasih sayang, bukan sebagai upaya menghancurkan dan menjatuhkan. Terasa kasih sayangnya. Salah satu bantahan beliau terhadap seorang di negeri Mesir yang dikenal dengan Mahmud Lutfi Amir. Orang ini hizbi, mencela Syekh Rabi dan menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Perhatikan baik-baik, jelas-jelas datanya lengkap, tertulis, menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Di dalam bantahannya itu Syekh menyatakan dengan kata-kata yang indah di dalam menulis, antara lain, qala asy-syekh Mahmud Lutfi Amir waffaqahullah. Berkata asy-syekh, pakai kalimat syekh, enggak pantas orang itu disyekhkan. Tapi Syekh sedang ingin menunjukkan bantahan ilmiah, adab, terasa kasih sayang. Nah, waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Doa lagi. Ini yang kita sekarang melihatnya sulit didapati oleh di beberapa pihak. Yang ada adalah celaan-celaan kata-kata yang kotor. Wal'iyadzubillah. Kita lanjutkan insyaAllah hal ini pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.

آله وصحبه وسلم وبعد. Dalam kajian yang lalu kita mengetahui bahwa kaidah al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dil dijelaskan oleh para ulama kita bahwa pada penerapannya tidaklah diperlakukan secara mutlak tanpa ada pengecualian dan batasan-batasan. Bahkan didapati dari penjelasan pada kajian yang lalu pernyataan al-imam al-muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam beberapa karyanya, keterangan Syekhuna al-Allamah Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahumallah, bahwa al-jarhul mufassar dalam beberapa kondisi tidak bisa diterima dengan sebab-sebab. Dan ini pun telah dijelaskan oleh a'immatu al-hadith atau fuqaha ulama'ul hadith seperti Ibnu Daqiq al-Aid, kemudian As-Suyuti, An-Nawawi, kemudian barakallahu fikum As-San'ani dalam berbagai karya mereka. Al-Hafidh Ibnu Hajar, As-Sakhawi, dari para ulama yang menekuni pembahasan ilmu mustalah al-hadith dan al-jarh wa ta'dil fir rijal. Kita akan membaca beberapa contoh dari ucapan-ucapan mereka, antara lain As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa idza ijtama'a fir rawi jarhun mufassarun wa ta'dilun fal jarhu muqaddamun walau zada 'adadul mu'addil. Bahwa apabila terkumpul pada seorang rawi kritikan dan rekomendasi jarah ataukah ta'dil, sebagian ulama menjarah padanya dan sebagiannya menta'dil, maka perhatikan kembali pada hukum asal awal bahwa al-jarah muqaddam ala ta'dil, lebih didahulukan, lebih diterima, lebih diamalkan dibandingkan ta'dil. Kemudian beliau melanjutkan, wa qayyada al-fuqaha dhalika bima idza lam yaqul al-mu'addil araftu as-sabab alladhi dhakarahu al-jarih lakinnahu taba wa hasunat haluhu fahina idhin yuqaddam al-mu'addil. Para fuqaha kemudian setelah itu membatasi penerapannya, yaitu apabila seorang mu'addil, seorang alim, muhaddith, memberikan ta'dil, rekomendasi, pujian kepada seorang rawi, dan sang mu'addil mengatakan bahwa ana tahu sebab-sebab yang disebutkan oleh sang jarih, sebab-sebab yang disebutkan oleh pengkritik tentang si fulan. Ana tahu, iya memang betul, tapi itu dulu. Dan dia telah bertobat. Dia telah bertobat. Dan nampak taubatnya itu benar-benar. Sang mu'adil

0: Berikan hujah. Naam, itu dulu. Itu lembaran lama orang ini. Dan dia sudah tobat, buktinya nih. Ini. Ini kondisi, salah satu kondisi yang al-jarah walaupun mufassar, kritikan walaupun datang secara detail, rinci, jelas sebab-sebabnya kenapa ditahdir, kenapa dikritik, namun kritikan ini terkait perbuatan atau kondisi orang tersebut dulu. Dan sang muadil punya data, punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa orang yang dikritik ini telah taubat dan terbukti taubatnya. Hasunat taubatuh. Fahim tum ya ikhwan? Nah, enggak boleh kemudian serta-merta atau memaksakan diri, enggak bisa. Pokoknya al-jarah muqaddam ala at-ta'dil. Tidak demikian. Tidak boleh asal main pokoknya. Bahwa kita menyikapi seseorang, menilai, mengkritisi atau memuji, semuanya ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Suyuti rahimahullah melanjutkan, wa hasunat haluhu fa innahu hina idzin yuqaddamul mu'addil, dan taubatnya memang benar-benar terbukti baik, dia jujur, maka dikedepankan pendapat atau penilaian sang muadil. Ya, muadil itu yang memberi rekomendasi, yang memuji, ya, menerima periwayatannya. Al-jarih adalah yang mengkritisi, yang mentahdir. Nah, thumma kata As-Suyuti, naqala an ibni daqiqil id annahu istathna aydan ma idza ayyana al-jarih sababan fanafahu al-mu'addil bi tariqin mu'tabar. Suyuti melanjutkan bahwa Suyuti menukil dari Ibnu Daqiq al-Id bahwasanya Ibnu Daqiq al-Id, salah satu ulama al-hadis, memperkecualikan sebuah kondisi yang ternyata ucapan sang muadil, penilaian sang muadil lebih dikedepankan dibandingkan al-jarih, yaitu kalau sang jarih menyebutkan sebab kenapa dia mentahdir orang itu, sebabnya adalah A, B, kemudian sang muadil menafikan dengan cara penafian yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ilmiah. Enggak, A dan B itu salah. Itu berita yang enggak benar, itu datangnya dari pendusta misalkan. Tidak benar. Poin kritikan A dan B itu, dia tidak memiliki dasar. Buktinya ini. Bisa difahamin ya ikhwan? Kalau tadi orang yang dikritisi memang benar, dia dulu salah, dulu dia berdosa, dulu dia berbuat bid'ah atau kesesatan, dhalalah. Tapi itu dulu dan sudah bertobat. Yang kedua, sang muadil punya bukti bahwa poin-poin kritikan yang disampaikan oleh sang jarih itu enggak benar, enggak sabit. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kondisi yang berikutnya bahwa al-jarh walaupun mufassar tidak bisa diterima apabila ada ta'dil yang mu'tabar, yang menafikan itu, yaitu apabila sang muadil punya bukti bahwa kritikan ini lebih didorong oleh persaingan si fulan dengan si fulan ini tadi. Persaingan bisa menimpa semua manusia. Ya. Bisa menimpa semua manusia. Al-ma'sum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ma'sum, yang terlindungi dari kesalahan semisal ini hanya Nabi alaihi salatu wasallam. Selain Nabi enggak ada yang ma'sum. Enggak ada yang boleh mengatakan, "Wah, enggak boleh dikatakan bahwa Syekh fulan itu hasad." Enggak bisa. Tergantung pada bukti-bukti. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, apa tadi kondisi kedua, yaitu apabila sang muadil memiliki bukti bahwa kritikan yang dikritikan kepada si fulan itu murni urusan persaingan antar keduanya. Atau iri dengki karena hasad. Nah, disebutkan oleh para a'immah beberapa contoh. Sebelum itu Syekhuna Muqbir rahimahullah dalam kitabnya Ijabatus Sa'il mengatakan, wahakadha aydan, beliau sedang dalam konteks menyebutkan jenis jarah atau kritikan yang ditolak. Beliau melanjutkan, wahakadha aydan, dan juga demikian, idza kana jarhul aqran, kalau jarah atau kritikan itu datang dari orang yang setingkat, perlu diwaspadai. Jangan sampai jatuh kepada syubhatnya hizbiyyin ya. Kita sedang menyebutkan penjelasan dan bantahan ulama kepada pihak yang mutasyaddidin, ekstrim di dalam mentahdir, jangan kejebak masuk dalam perangkapnya al-mutasahilin al-mumayyi'in. Tabihu. Hal yang semisal ini dijadikan dalih juga oleh halabiyun, oleh ikhwanul muslimin. Tabihu ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Ya talabatul ilm, banyak berdoa kepada Allah untuk diberi taufik. Syekh mengatakan, ya, fayunzar ila sabab, maka ditinjau, diteliti, dipelajari sebab yang karenanya sang jarih atau pengkritik mengkritisi si fulan. Kalau itu akron, oh enggak boleh, ini enggak bisa diterima kritikannya. Kenapa ya, akhi? Ini setingkat. Enggak begitu. Walaupun yang mengkritisi lebih muda dan lebih junior, bisa diterima kritikannya kalau ada hujjah. Cuma Syekh mengingatkan, di antara korina, indikator bahwa sebuah jarh itu perlu dipelajarin, lebih teliti apabila datangnya dari yang setingkat, teman sejawat. Tapi hati-hati, jangan kayak caranya hizbiyin. Wah, ini akran, Rabi bin Hadi satu tingkat, satu level dengan Abdurrahman Abdul Khalik, gak bisa diterima. Muqbil bin Hadi satu level dengan Abdurrahman Abdul Khalik, dulu sama-sama belajar, gak bisa diterima jarahnya. Gak, itu gak ilmiah, itu serampangan, itu hawa nafsu. Kalau para peneliti-peneliti ilmu dunia atau ilmu kesehatan medis atau ilmu pengetahuan alam, teknologi bisa teliti dan objektif, sebuah hasil eksperimen bisa ditolak dengan ilmiah, urusan agama lebih dari itu. Jangan pakai emosi, jangan pakai perasaan, jangan pakai dendam, ya, jangan pakai ambisi. Minta kepada Allah taufik. Barakallahu fikum. Syekh melanjutkan rahimahullah, fa idza kana as-sababu munafasatan aw na'am fa idza kana as-sababu munafasatan aw amran dunyawiyan hadza yatawaqqaf fihi. Kalau ternyata sebab motivator yang mendorong kritikan tersebut dari orang yang selevel tadi adalah karena persaingan antar keduanya dalam satu bidang atau dua bidang, murni karena itu atau karena urusan dunia, dunia itu jabatan, perdagangan, kekeluargaan, kekabilahan, ini semua masuk dalam urusan itu. Wa hadza yahsul mithl ma baina Abi Nu'aim wa Ibn Mandah wa Ibn Hibban wa ba'dhi mu'asirih. Yang seperti ini sempat terjadi kepada beberapa ulama besar, ya ikhwan, yang rajin tahajudnya, puasa di siang hari, menghindar dalam urusan-urusan dunia, nampak tawadhu, nampak zuhud pada mereka, tapi tetap manusia. Syekh mempermisalkan seperti yang terjadi perselisihan, ya, kritikan satu sama lain antara Al-Imam Abu Nu'aim dengan Ibnu Mandah. Kalau kita mendengar seperti ini, jangan terfokus, wah ternyata gitu ya mereka. Jangan takut diri kita. Kalau mereka a'immah, ya, seperti itu, yang memiliki karya-karya dan jasa-jasa terhadap Islam, terhadap sunnah, masih bisa ditimpa seperti itu. Lalu di mana kita yang seperti ini kondisi kita? Nah, ikhwani fiddin, dan kata Syekh seperti Ibnu Hibban terhadap beberapa ulama di zamannya terjadi. Itu ada beberapa contoh dalam karya-karya ulama. Maka yang seperti ini tidak bisa diterima. Jarah. Kemudian contoh lainnya dinukilkan oleh Al-Imam As-Sunani dalam Tawdih Al-Afkar terkait jarah Al-Imam Ibnu Ma'in. Siapa yang enggak kenal Ibnu Ma'in? Yahya Ibnu Ma'in, imam thiqatun adilun sahibu ilmin wa sahibu ibadah. Yahya bin Ma'in rahimahullah mengkritisi Al-Imam Syafi'i. Bayangkan, mengkritisi Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam Tawdih Al-Afkar, qala wa la yuqbal qawluhu fi Syafi'i walau fassara wa ata bi alf idah li qiyam al-qati' annahu ghairu muhikkin bi nisbati ilayh. Tidak bisa diterima kritikan Al-Imam Yahya bin Ma'in terhadap Al-Imam Syafi'i, walaupun kritikan itu mufassar, walaupun kritikan itu dirinci detail oleh Ibnu Ma'in. Kenapa? Walaupun dia menyatakan 1000 penjelasan tentang itu. Karena adanya hujah yang sangat jelas dan kuat yang menunjukkan bahwa Ibnu Ma'in dalam kritikannya itu tidak berada di atas al-haq. Salah dia. Nah, ini dalam kitab Tawdih Al-Afkar karya Sun'ani rahimahullah. Disebutkan dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah dan disebutkan pula dalam kitab Ar-Raf'u wa At-Takmil fil jarhi wa ta'dil lil-Laknawi. Qala wal hadhar kullal hadhar an tafham qa'idatahum al jarhu muqaddam ala ta'dil ala itlaqihi. Waspada dengan kewaspadaan yang sesungguhnya Anda memahami kaidah, yakni para ulama, al-jarhu, bahwa kritikan itu dikedepankan di atas ta'dil dalam dengan penerapan secara mutlak, tanpa melihat kondisi, tanpa mempelajari sebab-sebabnya. Waspada, kata. Bal as-sawab anna man thabatat adalatuhu wa kathura madihu wa nadura jarihu wa kanat hunaka qarina dalatun ala sabab jarhihi min ta'assubin madhhabi aw ghairihi lam yultafat ila jarhihi. Bahkan penerapan yang benar terhadap kaidah ini, bahwa seseorang yang telah jelas keadilannya, kesiqohannya, dan banyak sekali ulama-ulama yang mentakdil dia, merekomendasi dia, memuji dia, dan sangat sedikit yang mengkritisinya, kemudian di sana ada indikator korina yang menunjukkan bahwa kritik, sebab munculnya kritikan orang tadi terhadap perawi tersebut adalah karena asabiyah madhab atau dari perkara lainnya yang semisal itu, coba perhatikan, la yultafatu ilaih, gak dihiraukan itu kritikan. Kenapa sebabnya? Lu ini mufassar, iya, tapi ini didorong oleh asabiyah madhab sehingga gak bisa diterima begitu saja. Apalagi hal ini, coba perhatikan baik-baik, disertai kondisi perawi tersebut atau orang tersebut, banyak yang memujinya, mayoritas ulama merekomendasi dia, gak bisa dihilangkan rekomendasi para ulama yang banyak itu begitu saja hanya dengan sebuah kritikan yang ternyata setelah dipelajari lebih diwarnai, lebih didominasi oleh kepentingan mazhab atau yang semisalnya. Kepentingan mazhab atau yang semisalnya, apa yang semisalnya? Urusan pribadi, barakallahu fikum, urusan kabilah, urusan jabatan, urusan posisi. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam beberapa kitab, beberapa faedah, antara lain dalam kitab As-Siyar, Siyar A'lamin Nubala, juga disebutkan dalam Hadis Sari, Muqaddimah Fathul Bari, seputar permasalahan ini dengan beberapa contoh. Al-Hafidh Al-Uqayli mengatakan, kullu syai'in qaddara 'alaihi An-Nasa'i an jama'a hadith qad ghalita fiha Ibnu Salih fashanna'a biha wa lam yadhurra dhalik Ibnu Salih syai'an wa huwa imamun thiqah. Segala perkara, kata Al-Uqayli, yang telah ditakdirkan Nasa'i mengumpulkan hadis-hadis yang Ibnu Salih, yaitu Ahmad Ibn Salih Al-Misri rahimahullah, imam, dikumpulkan oleh Nasa'i hadis-hadis yang Ibnu Salih, yaitu Ahmad Ibn Salih Al-Misri, salah dalam periwayatan itu, dikumpulkan dalam satu karya, kata Al-Uqayli, tapi itu enggak dapat memengaruhi, enggak berpengaruh, enggak ngefek untuk kemudian menjatuhkan Al-Imam Ahmad Ibn Salih Al-Misri. Nasa'i, siapa yang tidak kenal Imam Nasa'i? Muhaddis kabir, imam. Beliau menulis, mengumpulkan hadith-hadith Ahmad Ibn Salih Al-Misri, imamun thiqah, yang beliau, Ahmad Ibn Salih, salah dalam periwayatan itu, dikumpulkan. Yang kemudian Al-Imam Syafi'i, afwan, Al-Imamun Nas An-Nasa'i mengkritisi Ahmad Ibn Salih Al-Misri dengan makna periwayatannya enggak bisa diterima karena ini, karena sekian kesalahan itu. Para muhaddisin enggak menghiraukan itu, bahwa kalau toh itu dianggap kesalahan, pada sebagiannya para muhaddisin tidak bisa menerima apa yang dianggap oleh Nasa'i sebagai kesalahan Ahmad Ibn Salih. Kalau toh begitu, tidak kemudian ini merobohkan kekokohan dan keimaman Ahmad Ibn Salih Al-Misri rahimahullahu ta'ala, sehingga para muhaddithin enggak peduli terhadap kritikan atau jarh Al-Imamun Nasa'i. Nah, Tetap para ulama menjalankan kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil dengan meneliti sebab-sebabnya. Apakah sebab-sebabnya jelas? Kalau toh jelas, benarkah itu sebab-sebab yang dapat merobohkan, menjatuhkan dan menolak periwayatan serta adalah orang tersebut, ataukah tidak? Terus diteliti oleh para ulama. Nah, padahal jarahnya Nasa'i mufassar. Kenapa? Kok tidak diterima oleh muhaddisin? Al-Hajuri dan murid-muridnya, Falih Al-Harbi dan murid-muridnya memaksakan kehendak saat mengkritisi dan mentahdir beberapa da'i atau du'at-du'at salafiyin di beberapa negara bahwa al-jarhul mufassar muqaddamun ala ta'dil. Begitu tulisan murid-muridnya, artikel-artikel di internet dikumpulkan menjadi satu bendel tulisan menerapkan kaidah-kaidah dalam ilmu hadis bukan pada tempatnya. Perhatikan baik-baik ya ikhwan, ini akan terjadi terulang pada setiap fitnah. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam siar A'lamin Nubala Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala menegaskan terkait tahdzir Al-Imam Yahya Adz-Dzuhli rahimahullahu taala terhadap Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari adalah murid beliau, belajar kepada Adz-Dzuhli. Ini perhatikan apa yang ana batasi dan ana tegaskan. Al-Imam Al-Bukhari terhitung muridnya, duduk belajar kepada Adz-Dzuhli rahimahullahu ta'ala. Apa sikap para ulama menyikapi kondisi jarah seorang imam besar Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli terhadap Al-Imam Al-Bukhari? Kata ditegaskan oleh Dzahabi rahimahullah bahwa al-hamil lidz-Dzahabi ala kalamihi fil Bukhari al-hasad, bahwa yang mendorong Al-Imam Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli dalam kritikannya terhadap Al-Imam Al-Bukhari adalah hasad. Kalau setingkat Adz-Dzuhli yang dikenal seorang ahli ibadah, seorang yang berilmu, dikenal dengan sifat zuhudnya, seorang yang barakallahu fikum wari'un, dikenal dengan akhlaknya yang baik, tertimpa, terkena pada salah satu kondisi hidupnya, kata Imam Adz-Dzahabi bahwa yang mendorong dia mengkritisi Al-Imam Al-Bukhari muridnya adalah al-hasad. Intabihu, terapkan ini penerapan para ulama pada zaman kita. Karenanya Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala ketika menyikapi tahzirnya Falih Al-Harbi dan Yahya Al-Hajuri terhadap beberapa duat, Syekh menyatakan itu hududun nafs, itu urusan-urusan pribadi yang dikedepankan. Nah, enggak ada dalilnya, enggak ada hujahnya dalam pentahziran itu. Begitu Syekh menyikapinya. Pengikut Yahya Al-Hajuri selalu mengatakan al-muthbit muqaddam ala nafi wal jarhul mufassar muqaddamun ala al-ta'dil, walaupun yang menta'dil itu adalah imam besar, walaupun jumlahnya banyak, tetap jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Terus begitu sehingga yang kemakan oleh fitnah Hajuri ini benar-benar menyibukkan salafiyin di berbagai negara. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, disebutkan pula di dalam mizan al-i'tidal perkataan al-imam adz-dzahabi rahimahullah di dalam mizan al-i'tidal terkait tahdzir al-Imam Amr bin Ali al-Fallas, imam kabir fil rijal wal riwayat fil hifzi wal itqan, Amr bin Ali al-Fallas rahimahullahu ta'ala mentahdir al-imam Muhammad ibn Bashar al-ma'ruf bibundar. Siapa yang tidak kenal Amr bin Ali al-Fallas? Nah, mentahdir, mengkritisi al-imam Muhammad ibn Bashar yang dikenal dengan sebutan bundar rahimahullahu ta'ala. Apa kata Az-Zahabi ketika menyebutkan dalam biografi al-Imam Muhammad ibn Bashar, qala thiqatun saduqun kadzabahul fallas fama asgha ahadun ila takdzibihi litayaqqunihim anna bundaran sadiqun amin. Kata Imam Az-Zahabi, al-Imam Muhammad ibn Bashar adalah seorang imam yang thiqah, saduq, terpercaya. Kadzabahu al-Fallas, dikatakan sebagai pendusta oleh al-Fallas. Fama asgha ahadun, tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang mempedulikan kritikan dan tuduhan dusta kepada Muhammad ibn Bashar. Kenapa? Karena keyakinan para ulama, kepastian yang ada pada para ulama bahwasanya al-imam bundar Muhammad bin Bashar seorang yang sadiqun amin. Perhatikan baik-baik ya ikhwan, padahal kalimat fulanun kadzab jarhun mufassar, ini hari-hari ini mulai beredar kembali apa yang dulu pernah beredar di zaman fitnat Yahya al-Hajuri, bahwa ini adalah jarh mufassar, bahwa kalimat kadzab itu adalah jarh mufassar yang harus dikedepankan dan lebih diterima dibandingkan ta'dil. Perhatikan al-muhaddithun, apakah antum merasa lebih berilmu dalam penerapan kaidah-kaidah ini dibandingkan para muhaddithin? Apakah antum merasa lebih punya ghirah terhadap al-haq dibandingkan para a'immatul hadith? Naam, barakallahu fikum. Begitu juga al-imam Malik rahimahullahu ta'ala, atau sebelum itu Amr bin Fallas, atau Amr bin Ali al-Fallas dan Muhammad ibn Bashar satu negeri asalnya. Di situ ada kaidah lain bahwa jarh baladi ar-rajul muqaddam ala ghairihi, bahwa kritikan penduduk negeri yang sama, fulan mengkritiki fulan, dua-duanya dari satu daerah, dari satu kota, dari satu kampung, lebih dikedepankan dibandingkan pendapat orang dari luar. Karena orang yang sekampung, orang yang satu desa lebih tahu tentang dia. Benar, tapi juga tidak secara mutlak. Terbukti pernyataan, kritikan Amr ibn Ali al-Fallas tidak diterima tetap oleh para ulama. Tidak menerimanya pun bukan sembarangan, bukan seenaknya, bukan asabiyah. Enggak, dipelajarin. Kenapa sih dikritiki? Karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Mana buktinya? Mana hujjahnya? Bukti yang ini benar terjadi enggak? Jangan-jangan ini salah. Yang ini bagaimana? Benar enggak? Terjadi enggak? Ya. Mengkritisinya tidak sembarangan, tidak serampangan, menolak kritikan pun tidak serampangan. Semuanya kembali kepada takwa ya ikhwan. Wal muwaffaq man waffaqahullah. Al muwaffaq man waffaqahullah. Al Imam Malik rahimahullah ketika mengkritisi Al Imam Ibnu Ishaq, satu negeri juga, satu negeri. Lebih tahu penduduk sebuah negeri, lebih mengerti tentang kondisi negeri dan penduduknya. Al-Imam Malik, guru daripada Imam Syafi'i, mengkritisi Al-Imam Ibnu Ishaq dan mengatakannya dajjalun minad dajajilah. Dajjal itu artinya kadzab. Dan kadzab itu jarh mufassar dari Imam al-Jarh wa Ta'dil ini. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap para ulama? Ternyata para ulama pun tidak menerima kritikan Al-Imam Malik. Kenapa? Karena ada bukti-bukti yang menunjukkan itu adalah salah. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, masih ada beberapa hal atau faedah penting lainnya yang bisa kita pelajari, namun kita lanjutkan insyaallah dalam kesempatan lain. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Alhamdulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlul batil al-mubtadi'ah dengan segala bentuknya, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, mereka selalu berupaya untuk tetap tampil dengan berbagai kebatilannya dan kebid'ahannya. Ketika generasi yang sebelumnya dengan berbagai syubhatnya telah dibantah oleh para ulama dalam ar-rudud, bantahan-bantahan ulama us-sunnah terhadap mereka, baik itu al-mu'tazilah, bagaimana para ulama us-sunnah telah menuliskan karya demi karya membantah abatil, berbagai kebatilan al-mu'tazilah ataupun al-qadariyah. Berbagai karya telah ditulis oleh para ulama kita, al-Bukhari rahimahullah menulis kitab Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan amalan-amalan hamba, bahwasanya amalan hamba-hamba Allah seluruhnya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebagai salah satu bentuk bantahan beliau terhadap al-Qadariyah. Begitu juga para ulama sesudahnya, Asy-Syiah, demikian pula para ulama sejak zaman dahulu menuliskan karya demi karya, antara lain Minhajus Sunnah, karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, membantah syubhat mereka, dan berbagai karya lainnya turun-temurun. Namun mereka a'da'ut as-sunnah wa a'da'ut tauhid, musuh-musuh sunnah dan tauhid, tidak pernah berhenti. Mereka terus melakukan regenerasi dalam dua bentuk. Yang pertama, regenerasi para tokohnya, karena tokoh-tokoh yang sebelumnya sudah majruhin,
0: sudah dijarah oleh para ulama, sudah dikritisi dan dibantah, sehingga akhirnya ditinggalkan oleh umat, maka muncullah atau dimunculkan tokoh berikutnya dan berikutnya. Ini regenerasi yang pertama. Hanya berbeda sosoknya, berbeda tubuhnya, namun akal pikirannya, pemahamannya, abatilnya adalah sama. Regenerasi yang kedua adalah regenerasi syubhat. Pembentukan atau pengemasan syubhat-syubhat lama dengan kemasan baru. Karena kemasan yang lama sudah diketahui oleh umat. Umat sudah antipati terhadap kemasan yang dulu. Begitu umat mengetahui kemasan yang lama itu, serta-merta langsung umat ini mengatakan ini batil. Karena telah dibantah oleh al-alim al-fulani, al-alim al-fulani, al-alim al-fulani. Maka ahlul batil, Mu'tazila, Qadariyah, Jabriyah, Syiah, Sufiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya, Khawarij, memberikan kemasan-kemasan baru terhadap syubhat-syubhat tersebut. Sehingga orang baru yang baru datang, yang mengenali kemasan lama, atau dia tidak mengenal kemasan yang lama, kemasan baru ini dia mengiranya ini adalah al-haq. Ini bukan batil. Nah, terkhusus orang-orang yang baru datang, baru lahir, baru berkecimpung dalam bidang dakwah dan dalam bidang akidah, dalam bidang tarbiyah. Yang seperti ini sangat rentan untuk termakan dan terbawa oleh arus syubhat mereka. Karena kemasan dan pakaiannya baru. Maka di zaman kita pun demikian. Al-Ikhwanul Muslimun sudah banyak ditinggalkan oleh umat. Sejak lebih dari 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, atau 30 tahun yang lalu, para umat sudah berbicara tentang Ikhwanul Muslimin, penyimpangannya, kebatilannya, kesesatannya, tokoh-tokohnya, akwal, ucapan-ucapan para tokohnya, kaidah-kaidah yang dimunculkan atau disebarkan oleh tokoh-tokohnya. Sudah faham. Dan umat meninggalkannya. Antipati. Maka mereka segera melakukan regenerasi tokoh yang pertama, yang kedua regenerasi syubhat. Maka muncullah tokoh-tokoh yang dinaungi oleh apa yang diistilahkan dengan kelompok Al-Qutubiyah atau As-Sururiyah. Di satu sisi muncul tokoh-tokoh Safar al-Hawali, Salman al-Auda, Muhammad Surur, Nasir al-Umar. Nah, dan yang lainnya pada waktu itu tokoh-tokoh As-Sururi al-Qutbiyah. Nah, di berbagai penjuru dunia. Di sisi lain Al-Ikhwanul Muslimin melakukan regenerasi tokoh-tokoh baru melalui Jam'iyah Ihya' Turath. Jam'iyah Ihya' Turath. Muncullah tokoh-tokoh Abdurrahman, Abdul Khaliq. Kemudian para tokoh teras Jam'iyah Ihya' Turath. Tariq Al-Isa, Nazim Sultan. Dan yang lainnya. Dari tokoh-tokoh takfiriyin al-khawarij. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka para ulama ahli sunnah bangkit menjelaskan tokoh-tokoh baru dan penyimpangan mereka. Siapa tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang baru ini? Terbongkar tokoh-tokoh tersebut dan akhirnya umat pun mengenali mereka adalah ahlul batil, mereka adalah ahlul bid'ah. Namun pada awal-awal munculnya As-Sururiyah, tidak sedikit dari para da'i yang dahulunya sudah berada di atas sunnah, sudah mulai mengenal Salafiyah, dan dia tahu bahwa ikhwanul muslimin adalah batil. Pada saat itu, pada tahun kurang lebih 93, 94, 95, terbawa oleh syubhat baru dan tokoh-tokoh baru ikhwanul muslimin ini tadi. Kalau ditanya tentang siapa Hasanul Banna, faham dia. Apa kaidah Hasanul Banna, faham dia. Batil. Tetapi ketika muncul tokoh-tokoh dan sosok-sosok baru, yang awal kemunculan mereka didahului dengan munculnya beberapa karya yang sempat direkomendasi oleh ulama kibar, maka sebagian duat larut dalam asabiyah, larut dalam berbagai syubhat mereka, akhirnya membela mereka dan menjadi sururiyin kutbiyin. Nah, begitu juga Jamiyat Ihya At-Turats dengan Abdurrahman Abdul Khaliqnya. Setelah ikhwanul muslimin difahami oleh banyak umat ini, kaum muda khususnya, maka Abdurrahman Abdul Khaliq melakukan pembaharuan agar nampak baru dengan apa yang anda katakan tadi, kemasan baru dan pakaian baru, yang pada hakikatnya itu adalah ikhwanul muslimin. Kalau dulu Hasanul Banna mengatakan najtami'u fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih, ini sudah usang, maka Abdurrahman Abdul Khaliq punya takbir baru, redaksi baru yang intinya kembali kepada yang sebelumnya, yang kemudian merekomendasi ta'addudul jama'at, berbilangnya kelompok-kelompok, bahwasanya kelompok-kelompok yang ada ini semakin banyak bilangannya, semakin memperkuat Islam, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kelompok ini punya kelebihan di bidang ini, yang itu di bidang lain lagi, yang di sana memiliki kelebihan di bidang yang berbeda. Nah, maka masing-masing berjalan. Yang khawarijnya, yang jamaat takfirnya memiliki kelebihan di bidang tersendiri. Jamaat tabligh punya kelebihan di bidang sendiri. Hizbut Tahrir punya kelebihan tersendiri, berbeda dengan yang lainnya. Kalau ini digabung, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Tidak lagi mengucapkan kaidah Hasanul Banna, tidak. Karena umat sudah tahu ini batil. Ulama kita sudah menjelaskan, Asy-Syaikh bin Baz sudah berbicara, Asy-Syaikh Al-Albani sudah merinci kebatilan ucapan ini, Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Al-Najmi, dan masyayikh yang lainnya sudah menjelaskan. Maka sudah bukan saatnya memakai redaksi yang lama, harus muncul redaksi yang baru. Di saat muncul redaksi yang baru ini, banyak orang yang hanyut. Nah, banyak orang yang termakan oleh syubhat ini. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, maka para ulama membantah Ihya At-Turats. Masyaikh sunnah. Sehingga umat mulailah mengenal apa itu Ihya At-Turats. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, Tapi demikian memang ahlul batil, tidak akan pernah berhenti. Ketika Jahm bin Safwan mengatakan Al-Qur'anu makhluk laisa kalam Allah, maka ulama membantah, menjelaskan kepada umat tentang batilnya akidah ini, bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'anu kalamullah. Ditulislah karya demi karya. Subhanallah, berjalan waktu enggak lama muncul syubhat, ya, Al-Qur'an kalamullah. Bukan makhluk kan? Lah, Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Ghairu makhluk, Al-Qur'an kalamullah. Mau masuk ini syubhat. Enggak mau pakai redaksinya Jahm bin Safwan karena sudah terbantah. Oleh karena itu ulama mengatakan setelah itu bahwa min akmin usulis sunnah annal qur'ana kalamullah ghairu makhluk. Wala ya'jiz an yaqula ghairu makhluk. Dan jangan berhenti atau merasa tidak mampu untuk mengatakan Al-Qur'an kalamullah, lanjutkan ghairu makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka umat mengenali syubhat tersebut, bahwa kalimat Al-Qur'an kalamullah kemudian berhenti tidak mau melanjutkan ghairu makhluk adalah syubhat baru, pakaian baru, pintu baru untuk masuk kepada akidah Mu'tazilah. Muncullah Al-Karabisi. Sekali lagi kalau disebut nama ini, pada awalnya orang ini dikenal sebagai seorang yang alim berilmu, orang yang banyak karyanya, banyak tulisan dan kitab-kitab telah dia tuliskan di berbagai bidang. Sehingga sebagian orang ketika Al-Karabisi dibantah terkejut. Lah, ini enggak adil, ini enggak benar, dia seorang alim. Berbicara tentang alim ini adalah ghibah. Di zaman kita pun sama. Kalau kemarin disebut kebetulan nama Ali Hasan Al-Halabi, tidak sedikit yang kemudian berasabiyah. Kenapa asabiyah dia? Mengingat atau dia hanya mengetahui mawakif orang ini, Al-Halabi ini, pada masa sebelum ini sekarang. Yang nanti kita akan bahas lagi insyaAllah, akan kembali kepada pembahasan tentang Al-Halabi ini biiznillahi ta'ala. Berasabiyah, membelanya, memujinya, menyebarkan karya-karyanya, menerjemahkannya, mengundangnya ke berbagai negeri, termasuk ke negeri kita ini. Disebarkannya video-video tentang dia. Bahkan sudah saya katakan, di antara corong Al-Halabi di Indonesia adalah radio dan TV Raja. Maka dari itu, orang awam pun harus ditahdir dari radio ini. Kenapa? Kalau mereka melihat sosok-sosok Al-Halabi dan yang semisalnya Al-Arifi, dari tokoh-tokoh menyimpang, ya, orang tahunya ini ulama. Ini ulama. Ceramahnya bagus, didengar. Ketika disampaikan kepadanya tahdzir ulama, dia akan mengingkarinya, dia akan menolaknya, dia akan berasabiyah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan malam hari ini saya ingin mencoba memutar kembali kenangan lama untuk kita mengenal yang baru muncul ini. Kira-kira ada kaitannya enggak? Apakah yang baru muncul ini benar-benar baru atau ternyata sebenarnya barang lama dikemas dengan kemasan baru, dibungkus dengan bungkus baru. Kita ingat, nanti kita akan kembali sekali lagi kajian malam hari ini dan mungkin yang berikutnya akan membantu kita memahami syubhat Al-Halabi, Abul Hasan Al-Ma'ribi, Ar-Ruhaili, Salim Al-Hilali, nah, Muhammad Hassan Al-Mighrawi, barakallahu fikum, na'am, dan yang lainnya. nama-nama ini di zaman kita mirip seperti nama-nama Al-Marisi, Al-Karabisi pada waktu itu. Nah, jangan kita mengenal Karabisi setelah kita membaca penjelasan ulama, tapi pada masa itu ini nama-nama besar. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, di antara syubhat al-ikhwanul muslimin yang kemudian dilanjutkan oleh sururiyah dan dipakai pula oleh jamiat Ihya At-Turats, yakni para tokohnya, adalah bahwa kalau kita hendak menyikapi seorang tokoh atau sebuah kelompok, hendaknya sikap kita itu didirikan di atas sikap al-adl wal insaf. Al-adl wal insaf, sikap adil dan sportif. Betul enggak? Betul, wajib kita bersikap menyikapi keluarga, menyikapi teman, menyikapi tokoh batil, kelompok batil, jam'iyah batilah. Nah, harus sikap kita didirikan di atas al-adlu wal-insaf. Nah, sikap adil dan sportif. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu, ketidaksukaan kamu terhadap suatu kaum, suatu tokoh, suatu kelompok dan seterusnya mendorong kamu untuk bersikap tidak adil. Jangan, kata Allah. Berbuat adillah, karena sikap adil itu barakallahu fikum lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, tentu ini adalah kalimat mujmalah, kalimat yang global, yang bisa difahami dengan faham yang hak apabila diterapkan dan diaplikasikan pada tempat yang sesuai. Adil dan insaf, adil dan sportif, al-adl wal insaf. Tetapi ini akan menjadi sebuah kalimat batil apabila diterapkan, diaplikasikan, diwujudkan pada tempat yang bukan tempatnya, pada sebuah perkara yang bukan pada tempatnya, maksudnya seperti itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, untuk kalimat al-adl wal insaf yang diucapkan oleh sururiyin, hati-hati, sekarang ini muncul syubhat dari beberapa duat atau yang dikatakan asatidah berbaju salafi. Ya. Barakallahu fikum, ketika hendak menjelaskan kepada umat, kepada syabab, bahwa sekarang kita dituduh sururi. Padahal kita ini, kemudian dia menyebutkan ciri-ciri sururiyah. Kita tidak mengkafirkan waliul amr, kita tidak mengkafirkan pemerintah, kita tidak melakukan demo, kami tidak melakukan kritikan-kritikan secara demonstratif terhadap pemerintah. Sementara ciri-ciri sururiyah itu adalah mengkafirkan pemerintah muslim, melakukan demonstrasi-demonstrasi, mengkritisi pemerintah melalui mimbar-mimbar, orasi-orasi, karya-karya yang dibaca secara terbuka oleh umat. Itu sururiyah. Kita mengatakan, la, as-sururiyah bukan hanya ini. Bahkan, pertama masuknya sururiyah ke Indonesia melalui pintu slogan al-adlu wal-insaf. Al-adlu wal-insaf. Yang dimotori oleh Yusuf bin Uthman Ba'isa, kalimat al-adlu wal-insaf. Al-adlu wal-insaf. Kita harus adil, kita harus sportif di dalam mengkritisi, di dalam menjarah, di dalam mentahdir. Harus adil dan sportif. Naam, benar. Kita akan buktikan bagaimana ulama kita menuliskan, mentahdir dan menjelaskan bahwa ternyata itu semua berdiri di atas sikap al-adl wal-insaf, sikap adil dan sportif. Kita akan buktikan. Kemudian slogan al-adlu wal-insaf ini tadi, yang sebenarnya nanti ujung-ujungnya adalah seperti yang dikatakan oleh Hasanul Banna, najtami'u au istama'na fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma

meninggikan syariat Allah. Nah, syariat yang bagaimana? Nah, ini berselisih memang kita. Syiah punya syariat sendiri. Bahwasanya Abu Bakar Umar itu kafir. Bahwasanya Aisyah itu radhiyallahu anha istri Rasul adalah pezina. Ini syariatnya Syiah. Yang ini mengatakan tidak, sudah kita saling memberi uzur. Yang penting kita sama-sama ingin meninggikan syariat Islam. Kita bersatu di sini. Dan ternyata al-adl wal insaf ini ujung-ujungnya nanti kembalinya ke situ. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Ahlu syubhat ini tidak kalah licik dan pandainya, cerdik dan liciknya di dalam mempromosikan kebatilan-kebatilannya, menjajakan kebatilan-kebatilannya dibandingkan ahlu syahwat, ahlu dunia. Antum lihat ahlu dunia, barangnya sudah dikenal sejak tahun 70-an. Nggak mungkin pada era tahun 2000 ini reklame yang dipakai masih reklame lama, iklan-iklan lama. Nggak mungkin, mesti harus berganti, berubah. Kata-katanya diganti, warnanya diganti, backgroundnya diganti, ilustrasinya diganti lagi. Nanti gak lama berserang bulan, gak nyampe setahun, ganti lagi. Supaya orang tertarik, supaya orang terus ada keterikatan dengan produk tersebut. Sama juga ahlus syubuhat, ahlul batil. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Kemudian al-adl wal insaf ini masing-masing tokoh memberikan syubhat-syubhatnya untuk memasyarakatkan kaidah al-adl wal insaf. Sekali lagi, jangan lupa ini penting untuk kita mengenal syubhat Ali Hasan Al-Halabi dan yang semisalnya. Kita buka dulu lembaran-lembaran lama untuk kita tahu, oh ternyata sama ini. Sama ini ternyata, satu produk, satu perusahaan. Apa di antara ucapan-ucapan atau prinsip-prinsip pendukung terhadap prinsip utama al-adl wal insaf ini tadi? Di antaranya mereka mengucapkan, ya akhi, kalau antum ingin mengkritisi sebuah kelompok, sebuah jamaah, sebuah jam'iyah, sebuah organisasi, jangan antum menukil ucapan salah satu pengurusnya atau salah satu tokohnya atau pimpinannya. Karena kalau itu ucapan seorang pimpinan, walaupun dia pimpinan jamaah atau pimpinan organisasi, pimpinan jam'iyah, ketika dia mengucapkan sebuah ucapan, itu mewakili diri dia sendiri, enggak mewakili organisasi. Sehingga antum jangan menyebut organisasi ini adalah menyimpang. Loh kenapa? Tokohnya mengucapkan begini, akidahnya begini, manhajnya begini. Itu tidak mewakili kelompok. Mewakili diri dia sendiri. Sehingga sungguh tidak adil. Sungguh tidak sportif. Kalau antum misalkan mau mengkritisi Jam'iyah Ihya Turats, tetapi yang antum tampilkan adalah bukan prinsip jamaah yang resmi dimunculkan, tetapi antum hanya bersandarkan kepada ucapan-ucapan pribadi tokoh-tokohnya, statement-statement pribadi beberapa pimpinannya dan pengurusnya. Tapi hendaknya kalau kamu mau mengkritisi organisasi tersebut, kelompok tersebut, jamaah tersebut, entah itu jamaah Hizbut Tahrir atau kelompok Hizbut Tahrir, ataupun Jamaatut Tabligh, ataupun Barakallahu Al-Ikhwanul Muslimin, Jam'iyah Ihya Turats dan yang lainnya, maka langsung kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan resmi organisasi tersebut, itu baru adil dan baru apa? Insaf, sportif. Masya Allah, orang cenderung tertarik dengan ini. Iya ya. Itu kan pernyataan pribadi dia. Nah, pernyataan pribadi dia. Maka untuk menjawab hal ini, barakallahu fikum, kita katakan dari beberapa sisinya. Sebelum saya jawab,

mereka berdalil dengan sebuah hadis. Namun saya akan mencoba menjawab dengan jawaban pertama sebelum menyebutkan hadis yang dia jadikan sebagai hujah menurut mereka. Pertama, bahwa ketika kita misalkan mengkritisi Jamiat Ihya At-Turats atau Jamaat Al-Ikhwanul Muslimin dengan menukil perkataan Hasanul Banna, bahwasanya para ulama Syiah misalkan telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan Islam di penjuru dunia, karya-karya ilmiah. Bahwasanya Hasanul Banna berangkulan dengan Syiah Rafidhah menyambut mereka sebagai tamu kebesaran. Tidak boleh kita menyatakan kelompok Ikhwanul Muslimin adalah kelompok yang menyimpang atau sesat karena ini. Kita mengatakan, pertanyaan pertama, apakah pernyataan Hasanul Banna atau pernyataan salah satu beberapa atau beberapa tokoh Jam'iyah Ihya At-Turats yang mengatakan bahwasanya kami tidak merasa gundah, tidak pernah merasa khawatir dengan munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak. Kami enggak pernah khawatir karena kita satu, kita sama-sama muslim. Kami enggak pernah khawatir Syiah sekarang bangkit di negeri Irak. Kami enggak merasa gundah atau gelisah, enggak. Nah, pertanyaannya, apakah ucapan-ucapan ini, wahai para tokoh Ihya At-Turats atau Al-Ikhwanul Muslimin, masih tergolong pernyataan yang benar atau ini adalah pernyataan batil? Tentu seorang sunni, seorang yang mengerti sunnah, seorang yang mengerti tauhid, dengan segera dia akan mengatakan ini adalah batil. Dan dia akan mengatakan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang menyimpang dan menyesatkan umat. Maka kalau jawaban mereka bahwa pernyataan ini adalah bukan pernyataan batil, selesai. Berarti Anda adalah sama. Imma jahil, Anda harus belajar, atau Anda sahibu hawa, pengikut dan pengekor hawa nafsu. Tapi kalau jawabannya iya batil, sekarang pertanyaannya, sudahkah Jam'iyat Ihya At-Turats mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk ingkar mungkar terhadap ucapan statement salah satu pengurusnya yang mengatakan bahwa katanya kita dan Syiah adalah sama, bekerja sama dengan Syiah, berta'awun dengan Syiah, menjamu Syiah sebagai tamu, mengkafirkan pemerintah, menyatakan ini adalah pemerintah taghut yang harus dilengserkan. Imma antum Ihya At-Turats sebagai lembaga resmi menyetujui pernyataan ini, sepakat mendukung pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh kalian ini, pengurus-pengurus kalian, atau kalian menyatakan itu adalah batil. Kalau yang kedua, Anda meyakini itu adalah batil, maka mana itu ingkar mungkar? Setidaknya Al-Ikhwanul Muslimin atau Jam'iyat Ihya At-Turats mengeluarkan surat resmi, pernyataan resmi melalui jubirnya, juru bicara resmi, an-natiq resmi dari kelompok atau jam'iyah organisasi tersebut, bahwa kami berlepas diri terhadap ucapan fulan yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan Syiah. Kami sebagai jam'iyah menyatakan berlepas diri atas pernyataan salah satu pengurus kami yang mengatakan bahwa pemerintah kami ini adalah pemerintah kafir atau taghut yang harus dilengserkan dan digulingkan dan diberontak. Kami berlepas diri. Kita tunggu ucapan itu. Kalau ternyata Jam'iyat Ihya At-Turats atau yang semisalnya tidak mengeluarkan pernyataan resmi sebagai bentuk pengingkaran, maka kita katakan ini adalah pernyataan organisasi Anda. Ini adalah bagian daripada organisasi Anda. Ingatlah Al-Yahud. Ketika Allah melaknat Al-Yahud, barakallahu fikum, Bani Israel
akibat perbuatan sebagian dari mereka, pendahulu mereka, perbuatan dan keyakinan salaf mereka. Apakah kemudian Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasul kemudian dikatakan bukan bagian daripada Yahudi yang terdahulu? Bahkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran khitabnya terhadap mereka. Nah, Allah mengingatkan dan menegur Yahudi yang ada di Madinah dengan ucapan para pendahulu mereka. Kenapa? Kenapa Allah menyamakan hukum Yahudi, nilai dan vonis terhadap Yahudi yang ada di Madinah di masa Rasulullah SAW membawa Islam dengan Yahudi yang ada di masa awal? Jawabannya, karena Yahudi yang hidup di masa Rasul tidak mengeluarkan pernyataan berlepas diri dari pernyataan para nenek moyangnya. Membiarkannya, bahkan menyebarkannya. Sama dengan Jamiat Ihya'ut Turats, menyebarkan kaset-kaset atau tulisan-tulisan, buletin-buletin dan yang semisalnya yang berisi provokasi-provokasi tersebut. Majalah Al-Furqan sebagai majalah resmi Ihya'ut Turats juga memuat ucapan-ucapan provokatif yang menunjukkan akidah Khawarij telah berada pada Ihya'ut Turats atau tokoh-tokohnya. Maka kita katakan wajib atas kalian untuk melakukan ingkar mungkar terhadap ucapan atau statement pernyataan beberapa pengurus kalian, baik itu ketua umumnya, baik itu kepala kantornya, baik itu kepala cabangnya ataupun bendaharanya dan yang lainnya yang terlibat dalam jamiah itu. Sebagaimana di ma'had kita, kalau ada salah seorang ustadz yang mengucapkan ucapan batil, ada salah seorang ustadz di ma'had as-salafi yang mengucapkan bahwa pemerintah Indonesia ini adalah taghut, maka wajib ma'had as-salafi melakukan pengingkaran terhadap ustadz tersebut dan mengatakan antum harus cabut ucapan itu dan bertaubat kepada Allah, sekaligus karena ini sudah didengar oleh umat, antum klarifikasi bahwa ucapan itu adalah batil, jelaskan kepada umat bahwa itu adalah ucapan yang menyimpang. Kalau peringatan dari ma'had secara resmi tidak diindahkan, tidak dipedulikan, maka di saat itu ma'had harus melakukan penjelasan bahwa ma'had as-salafi berlepas dari ucapan ini yang diucapkan oleh salah satu ustadznya. Dan kalau ustadz itu tidak bertaubat, maka kita katakan ustadz itu bukan bagian dari ma'had as-salafi dan dia harus keluar dari ma'had as-salafi. Demikian juga muridnya sekalipun. Kalau ada murid di antara kita ini, ada yang mengatakan bahwa tidak ada beda antara sunnah dengan syiah. Keyakinan syiah yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar Ibn al-Khattab adalah kafir, pemberontak, perampok. Ada di antara murid ma'had as-salaf yang mengucapkan seperti ini, wal-iyadu billah. Maka ma'had as-salafi harus memberikan teguran sebagai ingkar mungkar. Kalau ternyata teguran ini diikuti, didengarkan, maka selamatlah dia, tetapi ma'had harus menyampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendengarnya dalam bentuk surat atau tulisan, buletin, bahwa pernyataan yang pernah diucapkan oleh salah satu murid di ma'had as-salafi, bahwasanya tidak ada beda antara sunni dengan syiah, bahwasanya ucapan syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu adalah masalah ijtihadiyah, itu adalah batil, kami ma'had as-salafi berlepas diri darinya. Kalau ma'had as-salafi tidak mengingkari itu, berdiam, tidak berusaha menyebutkan kemungkaran itu, tidak mau menasehatinya dan menjelaskan kepada umat, maka boleh orang mengatakan bahwa ma'had as-salafi di antara akidahnya adalah mengatakan pemerintah Indonesia adalah taghut. Boleh orang lain mengatakan bahwa ma'had as-salafi di antara keyakinannya adalah sunni dan syiah tidak ada beda, karena ma'had belum mengeluarkan pernyataan resmi tentangnya. Bisa difahami? Ini syubhat barakallahu fikum sebagai bentuk syubhat pendukung terhadap slogan al-adlu wal-insaf. Bahwa Anda kalau mau mengingkari sebuah kelompok,
hendaknya bersandar kepada pernyataan-pernyataan resmi kelompok tersebut, pernyataan-pernyataan dan dokumen resmi organisasi tersebut. Kita mengatakan, lah, tidak harus demikian. Barakallahu fikum. Dokumen resminya, pernyataan resminya, surat-surat resminya mengatakan, kami adalah sebuah yayasan, sebuah organisasi, sebuah jam'iyah yang berdiri di atas Al-Quran, was-sunnah, di atas manhaj salafus salih. Dan bahwasanya prinsip kami mengembalikan urusan umat ini kepada ulama. Masya Allah, tidak ada yang batil yang tertulis resmi dalam ADART atau mabda organisasi tersebut, prinsip-prinsipnya yang terucap dan tertulis secara resmi. Tapi tokoh-tokohnya menebarkan syubhat, mengucapkan kebatilan, yang ini berakidah khawarij, yang satu lagi pengurus berikutnya mu'tazilah, yang satunya asy'ari, yang satunya syi'i. Lah, kita mengatakan, selama tidak ada pengingkaran dari secara resmi dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi, maka kita nisbatkan barakallahu fikum ucapan mungkar tadi kepada organisasi tersebut. Sebagaimana Yahudi di Madinah, Allah nisbatkan mereka, Allah vonis mereka sama kufur seperti barakallahu fikum Yahudi generasi awal. Nah, seperti Yahudi nenek moyang mereka, dan sampai saat itu pula hingga hari kiamat dari seluruh Yahudi yang tidak berlepas diri dari keyakinan salaf mereka, nenek moyang mereka adalah sebagai kuffar ahlun nar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah ulang-ulang. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzanillahu wa iyyakum. Kemudian

0: syubhat tadi tentunya akan dan telah memberikan semacam kekuatan dan dukungan hujjah bagi berbagai kelompok menyimpang. Setiap kelompok yang menyimpang ketika ada tokoh-tokohnya yang mengucapkan atau melakukan perbuatan batil, dengan mudah dia mengatakan ini bukan sikap kelompok kami, ini bukan barakallahu prinsip organisasi kami. Di Indonesia misalkan ada beberapa tokoh dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang dalam upaya mereka merekrut suara sebanyak-banyaknya, merekrut pengikut sebanyak-banyaknya, dia siap datang ke negeri, ke Pulau Bali, mendatangi majelis-majelis kufar, barakallahu fikum, atau mendatangi majelis-majelis yang di sana dilakukan berbagai bid'ah dan kesyirikan di berbagai tempat. Ketika ditegur, oh, itu sikap pribadi dia, itu adalah perbuatan pribadi dia, ucapan pribadi dia, bukan ucapan organisasi kami, bukan prinsip organisasi kami. Jangan disamakan. Tapi sampai detik ini pula tidak ada pengingkaran dari organisasi tersebut terhadap ucapan tokohnya tadi. Tidak ada bentuk pengingkaran secara lisan ataupun tulisan terhadap ucapan atau perbuatan tokohnya yang menyimpang tadi. Di Indonesia pun terjadi yang seperti ini. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang syubhat ini insyaallah pada kesempatan lain biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah.
1: Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Al-Syeikh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi mempertahankannya dan mengamalkan serta menerapkannya. Yang sebagai salah satu konsekuensi sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah di waktu yang sama dia juga menyerang ahli sunnah dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi atau sebagian isi al-wathiqah antara dia Muhammad al-Imam dengan kaum Houthiyin yang diwakili oleh Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang sekarang ini sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, bahwa tentara Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi, yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari kampung yang atau desa yang bernama Houth. Dalam berita yang saya terima itu, semoga demikian insyaallah keadaannya, bahwa tentara Saudi menurunkan pasukan tentaranya, pangkatan daratnya, melalui pasukan terjun payung ke posisi kaum Syiah Rafidhah yang sudah dikatakan pertahanan paling pentingnya. Sebelum turunnya pasukan parasit itu tadi, didahului oleh 150 gempuran pesawat tempur Saudi Arabia dan yang bersamanya, digempur dulu sebelum menurunkan pasukan angkatan daratnya melalui parasit yang diturunkan melalui pesawat-pesawat khusus. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada mereka, kepada ahli sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa dan kesalahan ahli sunnah untuk tidak jadi sebagai penghalang pertolongannya. Dan alhamdulillah sampai pula berita kepada saya, semoga demikian adanya, bahwa tentara Saudi telah mengumandangkan azan yang pertama di kampung kaum Syiah Rafidhah tersebut. Ini sebuah perjuangan yang panjang sekali. Artinya sampai kepada posisi markas terpenting kaum Syiah Rafidhah, yang mana sekarang tentara Saudi sedang membidik pimpinan terbesar mereka, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi, yang merupakan kawan atau saudara Muhammad Al-Imam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, pada salah satu poin isi al-wathiqah tersebut adalah at-tawakuf anil khitab at-tahriyzi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da بشتى الوسائل وفي كل المجالات والعمل على زرع روح الإخاء والتعاون بين الجميع. Kesepakatannya antara lain untuk berhenti, ya, sama-sama berhenti dari ceramah-ceramah yang provokatif, yang memprovokasi masing-masingnya, yang memprovokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak boleh. Jadi Muhammad Al-Imam dan pengikutnya, karena dia mengatakan tidak mewakili salafin semuanya, jadi Muhammad Al-Imam dan kelompoknya sepakat dengan kaum Houthi Syiah Rafidhah ini untuk sama-sama tidak melakukan ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah yang provokatif, yang dapat memprovokasi kedua belah pihak untuk saling bermusuhan melalui berbagai media, baik media daras pelajarannya atau khutbah Jum'ah, khutbah Id, atau melalui selebaran-selebaran atau karya tulis dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuhkan atau menanam ruh persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah kufar, serta ta'awun antar kedua belah pihak. Ta'awun di atas apa? Al-birri wa taqwa. Enggak mungkin ta'awun di atas birri wa taqwa dengan Syiah. Yang ada adalah sebaliknya, ta'awun alal ithmi wal udwan. Perhatikan bid'ah ini, ya ikhwan, maksiat besar ini tadi. Dan ingat bahwa bid'ah tajurru ila ukhtiha, bahwasanya bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya. Sebagaimana kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Bagaimana Muhammad Imam? Apakah benar dia menerapkan ini atau tidak menerapkan? Atau sekedar itu ana menandatanganin terpaksa saja? Nah, selesai, yang penting aman dulu, kami enggak diserang. Atau ternyata memang benar-benar dibuktikan dan diamalkan upaya saling bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah dan upaya untuk sama-sama menghalangi dan mencegah adanya ceramah atau khutbah yang provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Subhanallah, ternyata memang diterapkan oleh Muhammad al-Imam. Nah, atas dasar ini, Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, bahkan Al-Bura'i, Uthman Salimi, Abdurrahman Al-Adani, mentahdir Al-Syeikh Hani bin Braik. Ketika Syeikh Hani hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan kepada beliau istiqamah, naam, menyampaikan fatwa ulama tentang kewajiban jihad, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah dan iman, melawan kejahatan kaum Syiah Rafidhah, mempertahankan kampungnya, mempertahankan harga diri umat Islam, keluar surat tahzir resmi pada awal bulan Safar 1436 Hijriah ini. Tahzir ulama us-sunnah fil Yaman min fitnat Hani bin Braik. Masya Allah. Yang Syiah Rafidhahnya tentunya mendengar ini gembira. Nah, Syekh Hani ditahdir dengan mengucapkan, wa fi ayyamina hadhihi dhahara syakhsun yuqalu lahu Hani bin Braik yad'u ila al-fitan wa ila tafruqati ahli sunnah, fananṣahu bil ibti'adi anhu wa hajrihi wa tarki mujalasatihi wa muhadaratihi. Pada hari-hari ini, kata haula, nama-nama yang tadi disebutkan sebagiannya, telah muncul seseorang yang bernama Hani bin Braik yang menyeru kepada fitnah dan perpecahan antar ahli sunnah. Maka kami tadi yang disebut ulama Yaman itu menasehatin untuk menjauhi orang ini dan menghajarnya, memboikot orang ini, serta meninggalkan seluruh majlis-majlis dan muhadarah-muhadarahnya. Masya Allah. Penerapan. Nah, karena Syekh Hani menyeru kepada jihad, beliau membantah syubhat orang-orang yang menggembosi para mukhadzilin, menggembosi jihad yang mulia ini tadi. Masya Allah. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, karena seruan Syekh Hani yang itu adalah seruan juga para ulama, ini dapat merusak hubungan Kalau di sini di atas namakan ahli sunnah, pada hakikatnya sebenarnya bisa merusak hubungan hasil dari wada wathiqah, hubungan yang lahir ya, janinnya dari al-wathiqah, wathiqah kasih sayang dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik Badruddin al-Huthi al-Syi'i. Nah, sehingga dengan itu tidak ada upaya dari Muhammad al-Imam dan yang bersamanya untuk membangkitkan semangat jihad menghadapi Houthiin, walaupun kaum Houthi telah mengumumkan peperangan melawan Waliul Amr. Muhammad al-Imam diam, tidak mau memberi semangat umat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara isi al-wathiqah tersebut antara lain an tastamirra amaliyatut tawasul al-mubashir bainal janibaini li muwajahati ayya tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw ayy muhawalatin min jihatin ukhra mundassa li hadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdidil mawqif minha. Masyaallah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, yakni dalam perjanjian itu agar upaya untuk saling menyambung hubungan hubungan persaudaraan itu tadi antara kedua belah pihak untuk terus dilanjutkan juga dalam rangka untuk menghadapi segala peristiwa, segala problem dan sikap-sikap baik pribadi ataupun segala upaya yang muncul dari berbagai pihak yang sengaja disusupkan di tengah-tengah kita, maksudnya yakni antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik al-Huthi ya, dalam rangka untuk memecahkan kondisi yang aman antara kedua belah pihak ini dan untuk sama-sama mengambil sikap dari pihak tersebut. Nah, orangnya adalah Hani bin Brik antara lain yang akan memecahkan ya, hubungan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik Badruddin al-Huthi. Nah, barakallahu fikum. Berlanjut tidak hanya kemudian hanya pada Hani bin Brik sampai pada tingkat al-jihadus syar'i yang kemudian didukung oleh Asifatul Hazm yang difatwakan oleh para ulama sunnah dipimpin oleh negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyatus Saudiyah. Muhammad al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya yang dapat merusak hubungan ini. Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah, para pengkhianat, bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap Waliul Amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimuna ala kitalil khawarij warrafidah. sepakat kaum muslimin, ijma, konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah, ulamanya, mau kewajiban memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak. Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum rafidah. Muhammad Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan, bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi, rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya, baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia semakin terikat dengan habail al-bid'ah, tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan, semakin jauh wal'iyadu billah. Kemudian, tidak peduli kaum syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin, Muhammad Imam tetap berpegang teguh. Tidak peduli syiah khianat. Yang penting tidak khianat terhadap dirinya. Yang penting tidak khianat kepada makbar. Karena Muhammad Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wathiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili makbar, pondok makbar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang di bawah naungan pondok makbar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad al-Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang makbar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, ya, sebatas itu saja, itu masih mending. Walaupun itu salah. Nah, dia hanya mengingkari ada muridnya atau salah satu pondok di bawah naungannya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia Muhammad Imam, jangan, berarti jangan ikut. Kepada pengikutnya saja. Itu masih mending walaupun salah. Ternyata ingkarnya Muhammad Imam meluas, meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau dalam kajian sebelumnya, kita sudah membaca pernyataan Muhammad Imam. Fa'uhadzir, dalam khutbah 15 Syawal. Uhadzir ahlal Yaman khususan, wal muslimina umuman. Coba meluas. Wa bil akhassi ahli sunnati wal jamaah, masuk lagi ahli sunnah wal jamaah padahal katanya tidak mewakili salafiyin. Sudah, kalau kamu memang ingin bersaudara dengan kaum syiah atau setidaknya kamu mengatakan saya terpaksa menandatangani ini demi keselamatan ma'bar, itu urusan kamu di ma'bar. Kenapa kamu mengingkari jihad di Aden dan di tempat-tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan kaum muslimin yang ada? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bahkan Anda menjulukinya sebagai kital fitnah dan bahkan menyatakan intisornya adalah intisor ila jahannam. Kenapa meluas? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sana. Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan wa hadza ma qama Muhammad al-Imam bi tatbiqihi ba'da yaumin wahidin min qiyam asifatil hazm wa ila hadhihi as-sa'ah, dan inilah yang diterapkan oleh Muhammad al-Imam dari wathiqah yang dia tanda tangani tersebut sehari setelah terjadinya penyerangan Asifatul Hazm sampai hari ini, kata beliau. Sampai waktu ini tetap Muhammad al-Imam melakukan penerapan tersebut, haitsu yastankir al-harb alladhi qamat bihi as-Saudiyah ma ikhwanaha min duwal at-tahaluf didd al-Houthiyyin, di mana Muhammad al-Imam mengingkari jihad yang terjadi, yang dipimpin oleh Saudia bersama negara-negara yang tergabung dengannya melawan kaum Syiah Houthiin. Nah, fahuwa yaqul fi khutbatihi allati talat asifatil hazm. Dia berkata dalam khutbahnya beberapa waktu setelah asifatul hazm, setelah penyerangan asifatul hazm itu tadi, kaum muslimin ketika mendengar asifatul hazm di bawah pimpinan negara Tauhid Saudi Arabia mulai bergerak, umat Islam bersenang, bergembira, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ya ikhwan, ini fitnah menimpa kalbu. Nah. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hatta tasira ala qalbaini abyadha kassafa. La tadurruhu fitnatun madamatis samawatu wal ard. Wal akhar kalkuzi mujakhia. La ya'rifu ma'rufan. Wala yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya, nampak. Nah, kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut, menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama, tanpa ada bimbingan ilmu, hawa nafsu dan berbagai yang lainnya, logika, akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kalbu. Yang satu, barakallahu fikum, nam kalbu yang putih bersih, tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul, ya. Sementara yang kedua, kalbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik, ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Ini fitan ya ikhwan. Kalbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad al-Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah asifatul hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan ahli sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah. Qala al-Yaman sarat maidan lil qatli wal qital. Bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib. Kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi. Justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan, kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan, dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu, ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah. Memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya, masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, Kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan ahli sunnah, membantai ahli sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, nanti akan datang giliranmu ya Muhammadul Imam, akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya zambillah. Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya akhi. Fa'tabiru ya ulil absar. I'tabiru ya ulil absar. Sejarah yang lalu, bahkan yang ada di depan mata Muhammadul Imam sendiri, pengkhianatan-pengkhianatan Syiah, kekejaman dan kesadisannya, akan datang waktunya. Imma anta ya Muhammadul Imam istiqamah di atas sunnah, dan mereka akan membantai kamu, dan itu mulia bagimu. Walaupun yang lalu ini, yang telah berlalu sekarang, menuntut taubat darimu wahai Muhammadul Imam. Atau ya zambillah, semoga Allah masih merahmati kamu, semoga Allah masih memberikan hidayah kepadamu. Kalau sampai ternyata Syiah tidak membantaimu, tidak membantai pondokmu, dikarenakan mereka sudah berpandangan bahwa kamu bagian dari saudara mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan penolong-penolong kamu, teman-teman setiamu, dari orang-orang kufar selain dari kaum mukminin. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Sungguh mereka akan terus membuat kehancuran dan musibah bagi kalian, dan sangat berambisi untuk menimpakan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari lisan-lisannya. Muhammad Imam sendiri yang menukilkan ucapan-ucapan Rafidhah dalam beberapa karyanya. Dia sendiri dahulu dalam khutbah-khutbahnya telah tahu kebencian kaum Syiah terhadap ahli sunnah. Nampak dari lisannya dalam tulisan-tulisan kaum Syiah. Wama tukhfi suduruhum akbar. Dan kebencian, permusuhan yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka terhadap kalian lebih besar dari yang sudah nampak, lebih besar lagi dari yang sudah mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya ini justru mempermudah dan memberi kesempatan besar bagi kaum Syiah untuk menimpakan musibah ke negeri Yaman. Walaupun Anda mengatakan nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, minimalnya kondisi Anda ya Muhammad al-Imam seperti yang Allah katakan, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kata Allah kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang merugi amalannya, beramal tapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang telah tersesat amalannya, akidahnya, prinsip-prinsipnya dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabun, mereka dalam keadaan di waktu yang sama mereka mengira sedang berbuat amalan yang baik, sedang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, sedang menginginkan jauhnya dan keluarnya musibah dari kaum muslimin. Tapi karena kejahilan, karena tidak mau mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, jatuh kepada bid'ah yang Anda merasanya itu sebagai amalan saleh. Nah, وهذا سيكون بإذن الله على أيدي الأقلاء والنصحاء والأمناء. Dan ini akan terwujud upaya mengeluarkan negeri Yaman dari berbagai musibah dan menghindarkan negeri Yaman untuk tidak menjadi medan pertempuran adalah akan terwujud melalui tangan orang-orang yang uqala, an-nusaha, yang selalu memberi nasihat, al-umana, orang-orang yang memegang amanah. Siapa mereka? Al-Fauzan tidak termasuk nusaha wal umana, konsekuensinya karena termasuk beliaulah yang berfatwa tentang jihad ini. Wasyekh al-Mufti Abdul Aziz al-Syekh tidak termasuk nusaha wal uqala wal umana, Karena mereka lah yang memfatwakan antara lain adanya al-sifatul hazm dan mengajak kaum muslimin untuk berperang. Siapa yang nusaha umana wa uqala? Siapa mafhum orang faham? Tidak lain adalah Muhammad al-Imam wa man ma'ahu min haula yang dikatakan dan disebut sebagai masyayikh Yaman. Nah. Walladzina yuqaddimuna al-masalih al-'amma 'ala al-masalih al-syakhsiyah, dari kalangan orang-orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Masya Allah, kepentingan umum yang mana ya Muhammad al-Imam? Kepentingan umum ma'bar wala kepentingan umum kaum muslimin di Yaman? Hah? Kepentingan umum yang mana? Dan ulama tadi tidak mengerti kepentingan umum sehingga mereka para ulama itu mengedepankan kepentingan pribadi. Allahu Akbar ya Muhammad al-Imam, ittaqillah wa ansahuka bi al-mubadara bit taubah. Ittaqillah, dan kami menasihati Anda untuk bersegera bertaubat sebelum jerat-jerat bid'ah ini ke depan semakin menjerat Anda dan Anda semakin sulit untuk keluar dan meninggalkannya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan ahlus sunnah semuanya dari berbagai al-fitan yang menyesatkan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillah
2: وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Masih kita dalam silsilah atau rangkaian pembahasan tentang salah satu syubhat Al-Haddadiyah Al-Khawarij, bahwa orang yang berpendapat tidak kafirnya dari kesalah takasulan karena malas adalah kafir, atau barakallahu fikum, ana ulangi, salah satu syubhat Al-Haddadiyah Al-Khawarij yang menjadikan takfir tarikus salah takasulan, pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas, sebagai dasar pembeda antara ahli sunnah dengan murji'ah, dan bahwasanya pihak yang tidak mengkafirkan dari kesalah, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja karena malas atau bermudah-mudahan, maka dia adalah seorang murji. Kita telah mengetahui rangkaian bantahan Syekhuna Rabbi Hafizullah Ta'ala dalam permasalahan ini. Berikutnya, Al-Haddadiyah selalu mengulang-ulang bahwa vonis kafir terhadap orang yang meninggalkan salat karena malas adalah merupakan ijma' para sahabat, dan bahwasanya salaf dalam hal ini para sahabat menurut mereka telah berijma' bahwa tarikus salah takasulan adalah kafir. Kita telah tahu dalam pembahasan yang lalu bahwa klaim atau pengakuan adanya ijma' sahabah adalah dusta dari ha'ula al-haddadiyah. Nah, Begitu juga klaim bahwa at-tabi'in telah berijma' sebagaimana para sahabat. Kita telah tahu bahwasanya di antara tabi'in ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan tidak kafir. Di antara mereka ini adalah al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri atau al-Imam Ibnu Shihab rahimahullah ta'ala. Kita telah tahu bahwa kita telah tahu pula kedustaan Al-Haddadiyah bahwa munculnya pendapat kedua bahwasanya tarikus shalah takasulan tidak difonis kafir adalah pendapat yang baru muncul setelah adanya fitnah atau kelompok Al-Asy'ariyah Maturidiyah, dan lebih diwarnai pendapat ini oleh pemikiran kelompok Al-Murji'ah, juga adalah dusta. Kita telah tahu dari kajian yang lalu. Berikut ini salah satu bukti kebodohan Al-Haddadiyah dan kedustaan mereka, bahwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam Majmu'ul Fatawa, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa mengatakan, wa takfiru tarikis salati huwal masyhur al ma'thur an jumhuri as-salaf min as-sahabah wa tabi'in. Perhatikan baik-baik. Syekhul Islam mengatakan, wa takfiru tarikis salah huwal masyhur al ma'thur an jumhur as-sahabah al-jumhur as-salaf min as-sahabah wa tabi'in. An jumhur as-sahabah atau jumhur as-salaf min as-sahabah wa tabi'in. Nah, Syekhul Islam di sini mengatakan jumhur, sementara antum faham makna jumhur. Jumhur itu maknanya mayoritas, kebanyakan, berarti tidak semua.

ala anna hunaka minas sahabah man la yukaffir tarikas salat. Pernyataan Syekhul Islam ini menunjukkan bahwasanya ada di sana dari kalangan sahabat yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Nah, tentunya kita tetap yakin bahwa meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur, ya, itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar, melebihi dosa minum khamr, ya, melebihi dari dosa riba, melebihi dari dosa sariqah, pencurian. Barakallahu fikum. Namun pembahasan kita apa? Apakah tarikus shalah takasulan atau tahawunan disebabkan malas atau bermudah-mudahan difonis kafir, ataukah terhitung masih muslim, masih dalam lingkaran Islam? Jawabannya adalah barakallahu fikum, dalam permasalahan ini terjadi khilaf di kalangan ulama. Nah, apakah sudah benar adanya ijma' dari kalangan sahabat? Jawabannya tidak benar. Coba perhatikan, kalau sebelumnya kita sudah tahu bahwa tidak benar adanya ijma' di kalangan tabi'in. Nah, sekarang kita berpindah ke as-sahabat. Apakah benar terjadi ijma' sehingga orang atau ulama yang berpendapat tarikus shalah takasulan tidak difonis kafir telah menyelisihi ijma'? Menyelisih ijma' bukan perkara yang gampang jika ijma' itu benar-benar terjadi. Ya, sebagian ulama memvonis orang yang menyelisih ijma', ijma' yang benar-benar terjadi, terwujud, sengaja menyelisih, hadza kufur. Nah, sebagian ulama memvonis demikian. Jadi bukan perkara yang mudah dikatakan seorang menyelisih ijma'. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah, فتناولتهم أحكام الحدادية إما بالتكفير وإما بالتبديع. Maka fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang yang berpendapat bahwa tarikus shalah masih terhitung muslim, tidak kafir, ya, maka hukum-hukum dan fonis haddadiyah ini mengenai mereka juga, mengenai para sahabat dan tabi'in dan ulama sesudahnya yang berpendapat bahwa tarikus shalah takasulan terhitung muslim, tidak kafir. Imma difonis sebagai dengan takfir, bahwa mereka kufar, atau minimalnya difonis dengan tabdi', bahwa mereka ahlul bid'ah dari kalangan murji'ah. Ana ulangi, bahwa fonis-fonis al-haddadiyah terhadap orang-orang yang berpendapat bahwa tarikus salat takasulan karena malas itu dihitung atau termasuk tergolong masih sebagai muslim, tidak kafir, hukum-hukum al-haddadiyah ini mengenai mereka. Imma difonis sebagai kafir sebagaimana sebagian haddadiyah dengan tegas menyatakan Rabi' bin Hadi kafir zindiq. Ya, barakallahu fikum. Atau minimalnya difonis dengan tabdi' sebagai ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Mengenai juga sebagian sahabat, karena Syekhul Islam menyatakan jumhur salaf minas sahabah wat tabi'in berpendapat bahwa tarikus shalah kafir. Jumhur maknanya apa? Kalau di situ ada 100 orang, 55 atau 60 orang dari mereka sudah dikatakan jumhur. Tersisa 45 atau 40 orang tidak termasuk jumhur. Itu makna jumhur. Paham tuh? Berarti kalau ada 100 ribu sahabat, jumhur mereka setidaknya adalah 55 ribu, 60 ribu sahabat. Tersisa 40 ribu sahabat. Atau 30 ribu sahabat, atau hatta 1000 sahabat yang berbeda pendapat, sehingga tidak boleh dikatakan ijma. Atas dasar pendapat haddadiyah ini, imma mereka ini, ya, yang tidak termasuk dalam jumhur tersebut, difonis takfir atau tabdi'. Nah,

0: بارك الله فيكم. Kemudian, ikhwani fiddin, landasan mereka untuk menisbatkan ijma' kepada para sahabah adalah athar Abdullah bin Syaqiq bin rahimahullahu ta'ala. Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'i, ya, diriwayatkan athar ini oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumallah. Nah, di sini Syekh akan mendudukkan asar ini baik dari sisi isnad maupun dari sisi makna, dan barakallahu fikum dari sisi kedudukan Abdullah bin Syaqiq terkait periwayatannya dari sahabat. Dari sisi isnad, qala huna syekhuna al-allamah Rabi bin Hadi hafizahullah ta'ala qala احتجاجه بقول عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. أنا ulangi أثر عبد الله بن شقيق diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Al-Hakim rahimahumallah قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. Tidaklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an berpendapat suatu amalan apabila ditinggalkan adalah kufur kecuali amalan salat. Tidaklah para sahabat Nabi memandang satu amalan pun apabila ditinggalkan pelakunya dinilai kafir kecuali amalan salat. Ini athar Abdullah bin Syaqiq. Benarkah secara sanad? Satu. Benarkah secara makna? Benarkah para sahabat seperti yang dinukilkan oleh Abdullah bin Syaqiq dengan makna seperti ini? Nah, ini kita perhatikan bersama barakallahu fikum. Qala syaikhuna hafizahullah ta'ala rawahu at-Tirmidzi wal Marwazi fi ta'dhim qadr as-salah, dan ini juga rawahu at-Tirmidzi, ana ulangi, wa al Marwazi Muhammad bin Nasr al Marwazi dalam kitabnya ta'dhim qadr as-salah. Qala fihi nadharun qawiyyun. Dalam hal ini ada tinjauan ulang yang sangat kuat, perlu ditinjau ulang. Wa dzalika anna at-Tirmidzi wa Ibnu Nasr fi ta'dhim qadri shalah qad rawaya qawla Abdullah bin Syaqiq hadza min tariq Bishr ibn al-Mufaddal an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, apa bentuk tinjauan ulangnya? Bahwa At-Tirmidzi dan juga Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zim Qadri Salah, keduanya meriwayatkan athar Abdullah bin Syaqiq ini melalui jalur seorang perawi bernama Bishr bin al-Mufaddal. Naam, dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi bi dhammil jim al-Jurairi. Naam, al-Jurairi dari Syaqiq Abdullah bin Syaqiq. قال الشيخ والجرير هذا كان قد اختلط مدة ثلاث سنوات في آخر حياته. Dan Jurairi ini tadi, naam barakallahu fikum, yani Sa'id bin Iyas adalah seorang perawi yang telah ikhtilat, tercampur aduk hafalannya, ya, mulai kacau hafalannya 3 tahun sebelum wafatnya. وقد نص العلماء على الرواة الذين سمعوا من الجريري قبل اختلاطه. Para ulama muhaddithin telah memberikan tansis, ya, penegasan, penyebutan siapa-siapa dari kalangan muhaddithin yang meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi sebelum ikhtilat, sebelum kacaunya hafalan dia. Siapa? Fulan, fulan, fulan meriwayatkan dari al-Jurairi sebelum al-ikhtilaf. Nah, disebutkan di sana nama-nama. antara lain qala wa hum Ismail bin Ulayyah wa hadha min athbatin nas fil Jurairi ya, min athbatin nas fi al Jurairi wa huwa arwahum anhu. Ismail bin Ulayyah adalah perawi yang paling banyak meriwayatkan dari Jurairi, paling kuat. Was Sufyanan Thauri wa Ibnu Uyainah wa Syu'bah wa Abdul Warith bin Sa'id wa Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi wa Ma'mar wa Wuhaib bin Khalid wa Yazid bin Zura'i wa dhalika li anna haula sami'u min Ayyub As-Sakhtiyani qabla ikhtilaq Al-Jurairi. Nah, karena mereka-mereka ini, nama-nama ini tadi, mereka adalah para perawi yang telah mendengarkan dan atau meriwayatkan hadis dari Ayyub As-Sakhtiyani sebelum ikhtilafnya Al-Jurairi. Nah, waqad qala Abu Dawud fi ma rawahu anhu Abu Ubaid Al-Ajurri, berkata Imam Abu Dawud dalam salah satu perkataannya yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid Al-Ajurri, kullu man adraka Ayyub fasama'uhu minal Jurairi jayyid. Seluruh perawi yang sempat berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani, maka periwayatan dia dari Jurairi bagus. Ya, ini sebelum apa? Sebelum ikhtilaf. Ini tolak ukurnya. Yang sempat berjumpa Ayyub As-Sakhtiyani, periwayatan dia dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi adalah periwayatan yang baik. Qala walladzina sami'u minhu ba'da at-taghayyur, kata Syekh, dan dari para perawi yang telah meriwayatkan dari Al-Jurairi setelah adanya perubahan ya, hafalan Al-Jurairi adalah Ishaq Al-Azraq wa Isa bin Yunus wa Muhammad bin Adi wa Yahya bin Sa'id Al-Qattan wa Yazid bin Harun. Naam. Di sini disebutkan oleh Syekh dalam ta'liqnya, undur kitab Al-Iqtibad biman rumiya bil ikhtilat. Naam. وذكر الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب أسماء عدد من العلماء الذين ذكروا أن الجريري كان قد اختلط. الحافظ dalam تهذيب التهذيب menyebutkan sejumlah atau deretan nama ulama yang menegaskan bahwa Al-Jurairi telah terjadi al-ikhtilaf padanya. Naam. ثم قال وقال العجلي. Naam. Kemudian berkata Al-Hafidh, berkatalah Imam Al-Ijli, Basriyun thiqah wa akhtalata bi akhirih. Dia seorang ulama dari negeri Basrah yang thiqah, tetapi telah terjadi ikhtilaf, kekacauan hafalannya di akhir umurnya. Fazada Ibn Al-Mubarak fi man rawa anhu ba'da al-ikhtilaf. Dan Al-Ijli menambah satu perawi dalam deretan perawi-perawi yang meriwayatkan hadis dari Al-Jurairi setelah ikhtilaf. Siapa? Ibnul Mubarak. Nah. Wa Ibnul Mubarak lam yudrik Ayyub As-Sakhtiyani. Kata Syekh Rabi, dan Ibnul Mubarak termasuk perawi yang belum sempat berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani. Aqul, Syekh menegaskan, wa kadzalika Bishr Ibnul Mufaddal. Wa hadha mimma yu'akkid anna Bishr bin al-Mufaddal lam yasma' min al-Jurairi illa ba'da al-ikhtilat. Di antara perawi yang belum berjumpa dengan Ayyub As-Sakhtiyani adalah Bishr bin al-Mufaddal, dan ini termasuk indikator yang memperkuat bahwasanya Bishr bin al-Mufaddal belum mendengar dari Al-Jurairi hadis kecuali setelah terjadinya perubahan tingkat hafalan Al-Jurairi Sa'id bin Iyas. Qala, ini pernyataan Syekh Narabi hafizahullahu taala, faman indahu dalil wadih anna Bishran sami'a min Al-Jurairi qabla al-ikhtilat falyati bih. Barang siapa yang mendapatkan atau memiliki dalil yang jelas bahwasanya Bishr bin Fadl telah mendengar dari Jurairi sebelum al-ikhtilat, maka datangkan dalil tersebut, kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan sanad yang ada di Sunan Tirmidzi dan juga barakallahu fikum dalam kitab Ta'zim Qadr Shalah karya Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Kemudian Syekh melanjutkan setelah menyebutkan dua sanad dalam dua kitab tersebut. Qala walam yahkum lahu Tirmidzi bi sihhatin wala hasan. Al-Imam Tirmidzi tidak menghukumi hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq, ya, tidak mengatakan sahih dan tidak pula mengatakan hasan. Diam Al-Imam Tirmidzi. Dan ini bukan kebiasaan Al-Imam Tirmidzi. Nah, qala Syekh, walau kana sahihan indahu aw hasanan la sarraha bidzalik. Kalau seandainya dalam pandangan Imam Tirmidzi asar ini sahih atau hasan, maka Tirmidzi akan menegaskannya sebagaimana kebiasaannya. Kenapa diam Imam Tirmidzi? Qala wadh-dhahir annahu innama sakata 'anil hukm lahu bis-sihha aw al-hasan li tawaqqufihi fi riwayat Bishr bin Mufaddal 'anil Jurairi. Kenapa Imam Tirmidzi diam, tidak mau memberikan hukum terhadap hadis atau asar Abdullah bin Syaqiq? Karena tawakufnya beliau terkait periwayatan Sa'id bin Iyas atau Sa'id bin Iyas Al-Jurairi dari Bishr bin Mufaddal dari Al-Jurairi rahimahumullah. Tawakuf Tirmidzi. Ini setelah ikhtilat ataukah sebelum ikhtilat periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi? Maka dengan itu dia beliau tidak menghukumi asar ini. Tidak mengatakan wahada asarun au hadithun sahih atau hasanun sahih au hasanun gharib atau yang semakna dengan ini. Diam Al-Imam Tirmidzi. Nah, Al-Imam Tirmidzi min ulama al-ilal. Al-Imam Tirmidzi min talamid Al-Imam al-Bukhari fil ilal khususnya. Nah, diam Al-Imam Tirmidzi. Barakallahu fikum. Perhatikan ya ikhwan, Syekh Narabi muhaqqiq. Nah, rajul alim fil hadith wa fi sunnah fi al-aqidah, alim qawiyun hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Qala, sekarang Syekh ingin menepis sebuah syubhat. Kadang-kadang talabatul ilm musta'jilin, ya, talabatul ilm musta'jilin. Qala fa in qila innal bukhari wa musliman qad rawaya an Bishr bil Mufaddal an al Jurairi. Kalau dikatakan bahwa Imam Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr bin Mufaddal dari periwayatannya, dalam periwayatannya dari Imam Al-Jurairi. Masyaallah, syubhat. Antum lihat di Bukhari terdapat anil Bishr bin Mufaddal an Al-Jurairi. Antum buka Sahih Muslim, antum dapati juga. Nah, mana yang lebih berilmu? Nah, Syekh Rabi atau Bukhari? Kalau antum disodorkan dengan ini, tentu akan menjawab Al-Bukhari. Nah, tapi hati-hati, barakallahu fikum. Nam al-barakatu ma'a akabirikum mulaysa ma'a hudatsail asnan. Dan sekali lagi ana ulang-ulang. Nama-nama Abdul Hamid Al-Juhani, kemudian barakallahu Adil Al-Ghamidi, Fauzi Al-Athari, itu nama-nama yang kita pun enggak sebanding ilmunya dengan mereka. Belajarnya kita di bawah mereka. Barakallahu fikum. Nah, fal jawab anna al-Bukhari lam yarwi an Bishr bin Mufaddal an al-Jurairi illa hadithan wahida. Ini satu. Hanya satu hadis. Barakallahu fikum. Lianna li Bishr bin Mufaddal mutabi'an wa huwa Ismail bin Ulayyah al-muqaddam fi riwayah 'anil Jurairi 'ala baqiyat ashabihi. Allahu akbar. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalur Bishr bin Mufaddal dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi adalah dalam kondisi mutaba', diikuti dengan sanad yang berikutnya, menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari tidak bersandar kepada sanad Bishr bin Mufaddal fi riwayatihi an Al-Jurairi. Nah, bahkan mutaba'ah tersebut melalui jalur Ismail bin Ulayyah anil Jurairi, wa riwayat Ismail bin Ulayya anil Jurairi athbat ar-riwayat wa arwa ar-riwaya an al-Jurairi. Bisa difahami? Nah, berarti Imam Al-Bukhari tidak bersandar kepada periwayatan siapa?
1: Bishr ibn al-Mufaddal anil Jurayri. Nah, bagi orang seorang talib ilm yang belajar mustalahul hadith akan tahu hal ini. Nah, barakallahu fikum.
0: Qala al-muqaddam fi riwayah anil Jurayri an baqiyat ashabihi. Ismail bin Ulayya adalah yang lebih dikedepankan dalam periwayatan dari Al-Jurayri dibandingkan seluruh murid-murid Al-Jurayri. Nah, qala.
1: Terus Syekh menyebutkan periwayatan yang ada di Sahih Al-Bukhari.
0: Naam,
1: dan kemudian menyebutkan pula periwayatan yang ada dalam Sahih Muslim.
0: Nah, ana bacakan sanadnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihi. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال ذكر الحديث ثم قال البخاري وقال إسماعيل بن إبراهيم يعني بن علية حدثنا الجريري حدثنا عبد الرحمن إلى آخر الحديث
1: فهمتم يا إخوان الإمام البخاري menopang menguatkan mengokohkan periwayatan membantu periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Jurayri dengan periwayatan Ismail bin Ibrahim bin Ulayya dari Al-Jurayri. Wa Ismail bin Ulayya dijadikan di sini sebagai mutabi' karena memang periwayatan beliau lebih kuat dari seluruh murid-murid siapa? Al-Jurayri yang sudah thabit sama'uhum anil Jurayri. Ana ulangi. Al-Jurayri Sa'id bin Iyas rahimahullah memiliki sekian murid As-Sufyanan wa Syu'bah barakallahu fikum, disebutkan Ayyub As-Sikhtiyani dan yang lainnya dari seluruh murid-murid Jibal minal Muhaddithin, dari seluruh murid-murid Al-Jurayri Ismail bin Ibrahim bin Ulayya riwayatuhu muqaddama ala baqiyat ashab Al-Jurayri. Lalu bagaimana dengan Bishr bin Mufaddal ya, ma'afiqatihi, tetapi periwayatan beliau masih dipertanyakan karena disebutkan besar kemungkinan periwayatannya adalah setelah terjadinya apa? Al-ikhtilat. Nah, kemudian Syekh melanjutkan penyebutan apa namanya sanad-sanad yang lainnya dalam hadis yang sama. Barakallahu fikum. Ana bacakan. Wa qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Bishr bin Mufaddal, qala haddatsana Al-Jurayri. Ha, kata Imam Al-Bukhari, wa haddathani Qais bin Hafs qala haddathana Ismail bin Ibrahim qala akhbarana Sa'id Al-Jurayri ila akhir al-hadith. Nah, barakallahu fikum.
0: Qala fa yara al-qari' anna al-Imam Al-Bukhari lam yarwi 'an Bishr ibn al-Mufaddal 'an al-Jurayri illa hadithan wahida faqat wa annahu awradahu fi thalathat mawatin fi mawat na'am نعم في نعم منها يدعم رواية بشر برواية إسماعيل بن علية المقدم على بشر وعلى غيره في الرواية عن الجريري.
1: نعم. Perhatikan baik-baik kata Syekh, seorang qari akan mengetahui bahwa Imam Al-Bukhari tidaklah meriwayatkan hadis melalui periwayatan Bishr bin Mufaddal dari Al-Jurayri kecuali hadis satu hadis saja, itu pun bersama ini tiga hadis ini disebutkan dalam tiga tempat, semuanya dengan al-mutaba'ah. Mutaba'ah siapa? Aqwa talamid al-Jurayri wa huwa Ismail bin Ibrahim bin Ulayya rahimahullah. Wa kadzalika Muslimun lam yarwi li Bishr illa haditsan wahida. Mutaba'at. Nah, bukan mutaba'ah saja, mutaba'at kata Syekhina Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Al-Jurayri siapa namanya? Sa'id bin Barakallahu fikum. La yan'as ahadun. Tayyib. Kemudian Syekh Rabi menyebutkan asanid terkait periwayatan Bishr bin Al-Mufaddal dari Al-Jurayri. Naam, yang ada dalam Sahih Al-Imam Muslim. Ini jawaban kedua atau jawaban terhadap syubhat yang mengatakan bahwa toh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim telah menyebutkan periwayatan Bishr ibn al-Mufaddal dari al-Jurairi. Nah, ketiga, dha'fu athar Abdullah bin Syaqiq min jihatin ukhra. Lemahnya athar Abdullah bin Syaqiq dari sisi lain. Kalau yang tadi dari sisi apa? As-sanad. Karena Bishr ibn al-Mufaddal meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi ba'dal ikhtilat, setelah terjadinya ikhtilat, kekacauan hafalan pada barakallahu fikum al-Jurairi rahimahullahu ta'ala. Nah, yang kedua, lemahnya athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullah dari sisi lain, wahia, yaitu da'wahu ijma' as-sahaba 'ala kufri tarik as-salah. Tilka ad-da'wa allati lam tathbut 'ala mahkit naqd. Hadha bil idafa ila dha'fi isnadiha min tariq Bishr ibn al-Mufaddal 'an al-Jurairi 'an Abdullah bin Syaqiq. Nah, wadhālika anna 'Abdullah bin Syaqiq lam yarwi illa 'an 'adadin qalilin min as-sahaba. Sekarang Abdullah bin Syaqiq menyatakan anna na'am kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Abdullah bin Syaqiq mengatakan demikian. Siapa Abdullah bin Syaqiq dari sisi periwayatan dia dari sahabat Nabi? Apakah beliau termasuk seorang perawi yang telah berjumpa dengan mayoritas sahabat? Kalau mayoritas itu di atas 50 ribu berarti. Karena sahabat sudah lebih dari 100 ribu yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata di sini Syekh menjelaskan bahwa Abdullah bin Syaqiq tentunya salah satu ulama sunnal ma'ruf rahimahullah ta'ala, tidaklah meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wahum disebutkan. Siapa? Ya, sebatas disebutkan, belum sampai pada tingkatan benarkah sama'uhu ini. Tapi disebutkan dalam Kutubur Rijal bahwa telah meriwayatkan. Berapa banyak disebutkan fulan telah meriwayatkan dari fulan tetapi ternyata munqati'. Ya. Lam yathbut as-sama'. Thabat al-idrak. Nah, sempat berjumpa tapi belum sempat meriwayatkan. Nah, bisa difahami antum beda antara al-idrak wa as-sama. Qad yathbut al-idrak walam yathbut as-sama. Bisa saja telah terrealisasi perjumpaan dengan seorang sahabat tapi belum terrealisasi dia meriwayatkan hadis darinya, sekedar berjumpa. Nah, barakallahu fikum. Qala, disebutkan oleh Syekh nama-nama sahabat yang sempat Abdullah bin Syaqiq rahimahullah meriwayatkan darinya. Umar ibn Khattab yang pertama, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Talib, wa Abdullah bin Abbas, wa Abdullah bin Abi Al-Jad'a, wa Abdullah bin Abi Al-Hamsa, wa Mihjan bin Al-Adra, wa qila bainahuma Raja bin Abi Raja. Disebutkan kata Syekh bahwa dari riwayat Abdullah bin Syaqiq dari sahabat Mihjan bin Al-Adra, nah, itu ada penghubung, tidak mendengar langsung. Siapa penghubungnya? Raja bin Abi Raja. Qala wa Murrah bin Ka'ab al-Bahzi, wa Abu Dzar, wa Abu Hurairah, wa Aisyah ummul mu'minin, wa Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, wa fihi nazar. Kata Syekh, disebutkan meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab tetapi fihi nazar. Nah, faqad qala Ya'qub, kemudian Syekh menyebutkan dasar kenapa fihi nazar. Periwayatan Abdullah bin Syaqiq dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Loh, gimana katanya sudah berjumpa dengan Umar bin Khattab, meriwayatkan dari Umar, dari anaknya tidak? Nah, kenapa? Bisa saja, nah, dia datang ke Madinah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar lagi safar. Nah, dia pulang dari Madinah, Abdullah bin Umar baru datang. Bisa enggak terjadi seperti itu? Abdullah bin Umar pernah safar ke Azerbaijan berbulan-bulan di sana tertahan oleh salju. Nah, ada enggak menafikan yang seperti ini bagi yang mempelajari ilmu riwayat. Nah, barakallahu fikum. Qala, di sini Syekh menyebutkan faqad qala Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, telah menyebutkan Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, haddatsani Muhammad bin Abdurrahim qala, sa'altu 'Aliyan an Abdullah ibn Syaqiq. Aku bertanya kepada beliau tentang periwayatan, yakni Ali bin Madini, bagaimana periwayatan Abdullah bin Syaqiq. Hal ra'a Abdullah bin Umar, apakah dia melihat Abdullah bin Umar? Qala la. Dia tidak sempat melihat Abdullah bin Umar. Walakinnahu ra'a Abu Dzar wa Abu Hurairah. Fahadha, kata Syekh Rabi, Ali bin Madini yusarrih bi anna Abdullah bin Syaqiq ma ra'a illa ithnaini min ashabi Rasulillah. Fakaifa tasihhu da'wa Abdullah bin Syaqiq ijma' as-sahabah ala kufri tarik as-salah. Naam. Wa adam takfirihim bi sa'iril a'mal. Wa huwa lam yarwi illa an hadzal 'adad al-qalil. Kata Syekh, perhatikan ini. Ali bin Madini hanya menyebutkan bahwa Abdullah bin Syaqiq berhasil melihat dua orang sahabat saja. Wa Ali bin Madini min a'immatil hadis wa min a'immatil 'ilal al-ma'ruf rahimahullahu ta'ala bil kalami 'ala ar-rijal. Ali bin Madini rahimahullahu ta'ala. Wal Bukhari banyak meriwayatkan ilmu al-ilal wal rijal dari Ibn al-Madini. Nah, barakallahu fikum. Sampai mengatakan Imam al-Bukhari, mastasghartu nafsi, aku tidak pernah memandang diriku kecil seperti ketika aku memandang Ali bin al-Madini. Kebiasaan Ibn al-Bukhari adalah memandang dirinya kecil dibandingkan kawan-kawannya. Nah, tetapi itu semua aku merasa, yang paling aku merasa kecil ketika aku melihat Ali bin Madini. Nah, barakallahu fikum. Siapa di antara kita yang akhlaknya seperti ini? Memandang dirinya lebih kecil dibandingkan kawan-kawannya. Atau di antara kita ada yang merasa bahwa dirinya lebih dari kawan-kawannya, bahkan lebih dari asatidahnya, bahkan lebih dari masyayikhnya. Nah, barakallahu fikum. Qala hafizallahu ta'ala. Lalu bagaimana bisa benar pernyataan Abdullah bin Syaqiq bahwa para sahabat Nabi ya mengklaim ijma'? Ini pun belum tentu makna pernyataan Abdullah bin Syaqiq adalah mengklaim ijma'. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh lagi oleh beliau. Tapi berdasarkan pengakuan Al-Haddadi Al-Khawarij bahwa asar Abdullah bin Syaqiq ini adalah sebagai dasar terjadinya ijma' di kalangan sahabat bahwa tarikus salata kasulan adalah kafir. Nah, bersama itu Syekh mendudukkan sekarang posisi Abdullah bin Syaqiq. Tidaklah beliau ini meriwayatkan kecuali dari sejumlah kecil sahabat Nabi. Lalu bagaimana bisa tahu Abdullah bin Syaqiq bahwa seluruh sahabat telah berijma? Siapa tahu di situ ada sahabat yang belum berjumpa. Abdullah bin Mas'ud tidak disebutkan di sini. Hudzaifah ibn al-Yaman, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Amr ibn al-As, wa hadith wa la haraj. Sebutkan berapa banyak sahabat kibar yang belum Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan dari mereka, bahkan belum berjumpa dengan sebagian mereka. Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum jami'an, Anas bin Malik, dan Anas termasuk sahabat yang meninggalnya di akhir-akhir. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh melanjutkan bantahan yang berikutnya terkait pendalilan mereka dengan atsar Abdullah bin Syaqiq. Wal aqrab ila as-sihha ma rawahu al-Khallal fi sunnah. Yang lebih mendekati kepada kesahihan dari atsar Abdullah bin Syaqiq adalah atsar yang diriwayatkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah. Berarti atsar bin Syaqiq, Abdullah bin Syaqiq juga diriwayatkan oleh Al-Khallal dengan redaksi yang berbeda. Nah, dengan sanad yang lebih kuat.
0: Qala Al-Khallal rahimahullah haddatsana Abu Abdullah qala haddatsana Ismail bin Ibrahim. Ingat nama ini, Ismail bin Ibrahim bin Ulayya. Siapa dia? Barakallahu fikum Abu Ayyub. Min athbatin nas fi riwayah an Sa'id bin Iyas al-Jurairi. Nah, qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana al-Jurairi an Abdullah bin Syaqiq qala jazallahu khairan shaykhana Rabi'an hadha al-bahth al-qawi. Naam, fi umrihi al-kabir alladhi la yastati'u asy-syabab. Syabab enggak bisa melakukan seperti ini. Wa syekh dalam umurnya yang sudah tua. Naam. Ya. Barakallahu fikum. Masih mampu melakukan yang seperti ini. Kita aja mau murojaah malas. Ya. Terus gampang mengatakan, "Ah, Syekh Rabi manusia, dia menerima wahyu, bisa saja salah." Naam. Bisa saja salah memang. Kalau beliau bisa saja salah, bisa saja beliau jahil tentang satu masalah, wa antum ajhal wa ajhal wa ajhal wa alfu jahil. Fahimtum? Naam. Qala, apa kata Abdullah bin Syaqiq dalam periwayatan Al-Khallal melalui riwayat Ismail bin Ibrahim bin Ulayya anil Jurairi? Qala ma alimna syai'an minal a'mal qila tarkuhu kufrun illa shalah. Perhatikan barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lebih sahih ini, apa nas perkataan, redaksi perkataan Abdullah bin Syaqiq? Qala ma alimna, kami tidak tahu suatu amalan qila. Nah, dengan silat apa? Tamrid. Qila tarkuhu kufrun. Apakah menyebut nama sahabat? Tidak menyebut nama sahabat. Nah, redaksi yang pertama apa? Kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal, dinisbatkan kepada sahabat. Ya. Dengan sighatul jazm. Sementara dalam riwayat ini yang lebih sahih, riwayat Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah, na'am, mengatakan rahimahullah ma'alimna. Sebatas itu, kami tidak tahu. Tidak menjazmkan. Kedua, dia mengatakan qila. Nah, yang ketiga, tidak menyebut sahabat di sini. Qila tarkuhu kufrun illa salah. Nah, fahimtum ya ikhwan? Qala syekh, fahadha al-kalam la ishkala fihi, li'annahu laysa fihi da'wa ijma' as-sahabah. Redaksi pernyataan Abdullah bin Syaqiq yang sekarang ini enggak ada iskal, enggak ada problem. Karena tidak ada penisbatan ijma' kepada para sahabat. Bal wala nisbatu hadzal kalam ila sahabat. Bahkan tidak menisbatkan pembicaraan ini pun kepada sahabat. La ijma' wala penisbatan redaksi ini kepada sahabat. Atau apa maksudnya? Abdullah bin Syaqiq tidak mengatakan qala fulan minas sahabat atau qala sahabat. Hah? Laisa hunaka syai'un minal a'mal tarkuhu kufrun illa shalah. Abdullah bin Syaqiq sebatas mengatakan ma 'alimna. Nah, barakallahu fikum. Syai'an minal a'mal qila tarkuhu kufrun illa shalah. Qala Syekh hafizahullah ta'ala wa qad yakunu al-qa'il wahidan aw ithnain aw thalatha min as-sahabah aw min at-tabi'in. ويحتمل انه انما ينفي علم نفسه. Bisa saja yang berpendapat seperti ini satu orang sahabat, dua atau tiga sahabat. Nah, atau satu dua dari tiga dari kalangan tabi'in. Dan beliau Abdullah bin Syaqiq hanya sebatas menafikan, ya. Menafikan keilmuan atau pengetahuan tentang ijma' dari dirinya. Atau menafikan
1: adanya sahabat yang berpendapat tidak kafirnya tarik shalah dari dirinya, ana enggak tahu. Mungkin saja selain beliau tahu. Nah, barakallahu fikum. Yang kelima, istarabtu kutubal ijma'. Aku, kata Syekh Rabi, membuka buku-buku ijma'. Di situ ada kitab-kitab yang menyebutkan khusus masail, ya, permasalahan-permasalahan yang telah terwujud ijma' menurut penulisnya tentunya. Ya. Di sana ada karya-karya ulama yang khusus menyebutkan masail-masail yang telah terwujud atau terrealisasi ijma' padanya sebatas pengetahuan penulisnya. Nah, Syekh membuka buku-buku itu. Nah, barakallahu fikum. Ya. Qala Syekh hafizahullah, maratibal ijma' li Ibn Hazm wa naqd maratibal ijma' li Syekh Islam Ibn Taimiyah wa al-iqna' fi masail al-ijma' li Abi al-Hasan Ibn al-Qattan bahthan an hadha al-ijma' al-maz'um falam aqif lahu ala 'aynin wala athar فلماذا لم يذكر هؤلاء الأئمة هذا الإجماع لو كان ادعاؤه صحيحا. Kata Syekh, ana buka buku-buku ijma' ini tadi, yang pertama karya Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm disebutkan oleh Syekhna Mukbir rahimahullah termasuk ulama yang ketika menukil ijma' itu mu'tamad. Ibnu Hazm berbeda misalkan dengan Al-Mundhiri atau An-Nawawi, ya, di dalam menukil ijma' tidak sekokoh beberapa ulama lainnya semisal Ibnu Hazm. Nah, barakallahu fikum. Syekh membuka Maratibul Ijma' karya Ibnu Hazm. Dilihat, apa ada, ya, Ibnu Hazm menyebutkan bahwa di antara masalah yang telah ijma' sahabat atau tabi'in adalah masalah hukum tarik shalah takasulan bahwa dia adalah kafir. Syekh enggak mendapatkan. Syekh buka kitab yang berikutnya yaitu Nadz Maratibul Ijma' li Syekh Islam Ibn Taimiyah. Nah, Syekh Islam tadi sudah disebutkan. Beliau hanya mengatakan bahwa al-qaul bi takfir tarik shalah huwa al-masyhur al-ma'thur an jumhuris salaf. Nah, Syekhul Islam pun enggak berani mengatakan ini telah ijma', dan beliau punya karya khusus tentang ijma' ini. Nah, Syekhul Islam enggak tahu, yang tahu Haddadi. Hah? Barakallahu fikum. Qala hafizahullah taala. Kata Syekh, berikutnya adalah kitab Al-Iqna' fi Masail Ijma' karya Abul Hasan Ibn Al-Qattan. Juga beliau mengatakan sebagai bentuk pembahasan tentang ijma' yang diklaim ini, aku, kata Syekh, tidak mendapatkan sama sekali asar ijma' tersebut. Ya. Jangankan dalam bentuk teks ijma', ya, bahkan aku tidak mendapatkan asar, ya, sesuatu yang indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi ijma' dalam hal ini. Jangankan teksnya, misalkan Ibnu Hazm mengatakan wa minal masail allati ajma' 'alayha ulama al-ummah au sahaba au tabi'un, nah, mas'alat tark as-salat takasulan annahu kafir. Begitu juga Abul Hasan Ibnu Qattan, begitu juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jangankan teksnya, indikator-indikator yang menunjukkan ke arah ini enggak ada, kata Syekh. Nah, barakallahu fikum. Dan dengan ini Al-Haddadi, ya, terdiam, tidak bisa menjawab apa-apa kecuali al-mukabarah, kecuali tetap menyombongkan diri, mempertahankan manhajnya yang menyimpang, yang mudah mengkafirkan muslimin. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh hafizahullah taala. Nah, bal lam ajid illa ma yadfa'uhu, bahkan, kata Syekh, aku enggak mendapatkan sedikit pun tentang klaim ijma' tersebut dari para ulama yang disebutkan tadi. Bahkan yang aku dapatkan adalah sesuatu yang justru menolak klaim ijma, yaitu kata Syekh, wa huwa qaulu al-Imam Abi Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir. Nah, yang wafat pada tahun 318 Hijriah fi Kitabil Ijma'. Masya Allah, kita enggak punya kitab ini semua. Syekh Rabi punya. Ya, barakallahu fikum. Mungkin haulal haddadiyah juga enggak punya. Nah, barakallahu fikum. Ya, Syekh Rabi itu dalam keadaan tua, ana gambarkan kepada antum. Berkali-kali ana berjumpa beliau dalam keadaan beliau sedang membaca di maktabahnya. Beliau itu berjalan sudah begini. Ambil kitab. Atau beliau duduk di atas kasurnya. Di atas kasur. Kalau kita kan, mana fulan gak hadir ta'lim? Flu. Minta izin, Ustaz. Karena flu. Nah, fulan kenapa? Sakit perut. Nah, Syekh Rabi, Masya Allah. Dalam keadaan beliau itu, barakallahu fikum, kondisi yang sangat lemah. Di atas kasur beliau itu. Terus membaca. Nah, kemudian ambil pulpen tulis. Umurnya sekarang sudah 85 atau 86 tahun. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Sekarang Syekh menyatakan Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir dalam kitabnya Al-Ijma' rahimahullah mengatakan, qala lam ajid fihima ijma'an. Nah, dia menyebutkan dua permasalahan, salah satunya adalah permasalahan tarik as-salah, nah, takasulan. Beliau menegaskan, aku, kata beliau, tidak mendapatkan adanya ijma' dalam masalah ini. Barakallahu fikum. قال فهذا الإمام المحدث الحافظ الواسع الاطلاع الذي قل نظيره في العلماء لم يجد إجماعا على كفر تارك الصلاة. Inilah al-imam, seorang ulama besar, al-muhaddith, al-hafidh, yang sangat luas pembahasannya, yang sangat sedikit ulama yang semisal beliau. Beliau dengan tegas mengatakan tidak mendapatkan ijma' dalam permasalahan kufri tarik as-salah. Tetap dalam sampai saat ini kita belum membahas mana yang rajih, mana yang lebih kuat dari dua pendapat ini. Nah, kita masih dalam konteks apa? Membongkar kebatilan kelompok Khawarij al-Haddadiyah yang berdusta atas nama sahabat, berdusta atas nama tabi'in, berdusta atas nama ulama. Nah, barakallahu fikum. Dan hati-hati ahlul batil seperti ini sekarang ya ikhwan. Sampai berita kepada ana, at-tasawuf, orang-orang sufi sekarang membuka majlis-majlis jidai, perdebatan-perdebatan. Nah, barakallahu fikum. Isinya syubhat-syubhat seperti ini. Menukil pernyataan ulama, ya, tidak dinukil lengkap. Atau menyebutkan, telah disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, atau disebutkan oleh Nawawi dalam Al-Majmu', begini dan begitu. Nah, betul, Nawawi menyebutkan masalah itu. Tapi Nawawi menyebutkan ini sebagai salah satu masalah atau pendapat yang ternyata oleh beliau dibantah di halaman berikutnya. Ahlul bid'ah, haula sufiyah, khawarij, syiah, ya, punya kebiasaan seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, betul disebutkan. Coba kembali ke Fathul Bari. Al-Hafidz menyebutkannya dalam konteks apa? Apakah dalam konteks menyetujui, membenarkan, atau justru sebaliknya? Beliau menyebutkan sebagian pihak berdalil dengan ini. Ya. Baca lanjut terus pernyataan Al-Hafidz. Ternyata di ujung-ujungnya beliau mengatakan, dan semua pendapat itu adalah tidak benar karena Allah mengatakan demikian, atau Rasulullah dalam hadisnya menyatakan begini, atau Khulafaur Rasyidin menyatakan begini-begini. Nah, hati-hati dari ahlul bidah. Maka dari itu, ulama salaf mengatakan jangan menghadiri majalis al-jidal. Jangan pula membaca buku ahlul bidah. Karena syubhah itu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhah itu menyambar-nyambar bagaikan petir. Sementara kalbu kita ini lemah. Baca buku-buku ulama sunnah. Baca karya-karya a'immatus sunnah. Yang semua itu sudah terbantah oleh mereka. Barakallahu fikum. Nah, Dan karya Syekh Rabi ini salah satu bukti sejarah perjuangan ulama sunnah. Ya, salah satu bukti sejarah bidnillahi ta'ala yang terjadi di zaman kita. Nah, qala rahimahullahu ta'ala. Dalam kesempatan ini, ana ingin membacakan pula tulisan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dalam kitabnya Silsilat Al-Ahadith As-Sahihah, na'am, jilid yang pertama. Pada hadis nomor 87, hadis ini panjang, beliau membahas secara sanad, kemudian membahas secara barakallahu fikum hukum-hukum yang terkandung dalam hadis ini. Antara lain, hadis ini disebutkan oleh Syekh tentang hukum bahwa tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja bermudah-mudahan, tidak divonis kafir walaupun dia sudah berada di tepi jurang. Ya, sekali lagi ulama sepakat, ya, bahkan para ulama mengatakan orang yang sengaja meninggalkan salat disebabkan malas atau bermudah-mudahan, banyak ulama mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, barakallahu fikum, dan muhaddithin, bahwa orang ini diminta taubat diberi waktu 3 hari. Kalau 3 hari enggak taubat, diseret ke tiang gantung kemudian dipenggal. Ya, diseret, ya, dipenggal. Barakallahu fikum. Nah, dibunuh tapi bukan sebagai kafir. Bukan murtad. Tapi dibunuh sebagai hukuman saja. Ini banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Nah, maksud ana tegaskan seperti ini supaya tidak bermudah-mudahan, ya. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa meninggalkan sholat karena malas itu tidak divonis kafir, masih terhitung muslim, akhirnya bermudah-mudahan. Lah, nah, lebih besar dosanya dari minum khamr, lebih besar dosanya dari zina, lebih besar dosanya dari mencuri, dan semua itu dosa yang sangat besar. Nah, barakallahu fikum. Lah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di sini athar Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan Syekh Al-Albani sekedar faedah mensahihkan athar Abdullah bin Syaqiq. Athar Abdullah bin Syaqiq disahihkan oleh Syekh, tapi bagaimana Syekh mengarahkannya? Kita lihat barakallahu fikum. Namun karena waktu sudah lewat, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biidznillah, membaca tulisan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
2: Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Pembahasan kita dalam beberapa rangkaian kajian yang lalu masih dalam pembahasan tentang alasan pertama dari dua alasan Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri menulis artikelnya ini, yaitu bahwasanya Muhammad al-Imam masih terus berlanjut dan mempertahankan al-wathiqah dan bahkan beramal dengan sebenar-benarnya dengan isi dari al-wathiqah tersebut, diterapkan dengan sebenar-benar penerapan, bukannya bertaubat atau sedih atau menyesali, malah semakin menjadi, mempertahankannya dan mengamalkan serta menerapkannya. Yang sebagai salah satu konsekuensi
1: sikap bersikeras Muhammad al-Imam ini dan tidak ada penyesalan sekaligus tekadnya yang bulat untuk terus beramal dengan isinya adalah di waktu yang sama dia juga menyerang ahli sunnah dalam berbagai khutbahnya, dalam berbagai ceramahnya. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya dari isi atau sebagian isi al-wathiqah antara dia Muhammad al-Imam dengan kaum Houthiyin yang diwakili oleh Abdul Malik Badruddin al-Houthi yang sekarang ini sampai berita kepada saya, wallahu a'lam, bahwa tentara Saudi Arabia yang memimpin tentara-tentara yang lainnya dari negara lain telah berhasil memasuki Sa'dah. Sa'dah adalah pusat pertahanan dan sekaligus pertahanan terakhir dari kaum Houthi yang dari sana munculnya kelompok Houthi ini, dari kampung yang atau desa yang bernama Houth. Dalam berita yang saya terima itu, semoga demikian insyaallah keadaannya, bahwa tentara Saudi menurunkan pasukan tentaranya, pangkatan daratnya, melalui pasukan terjun payung ke posisi kaum Syiah Rafidhah yang sudah dikatakan pertahanan paling pentingnya. Sebelum turunnya pasukan parasit itu tadi, didahului oleh 150 gempuran pesawat tempur Saudi Arabia dan yang bersamanya, jadi digempur dulu sebelum menurunkan pasukan angkatan daratnya melalui parasit yang diturunkan melalui pesawat-pesawat khusus. Dan ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaannya kepada mereka, kepada ahli sunnah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum mengampuni dosa dan kesalahan ahli sunnah untuk tidak jadi sebagai penghalang pertolongannya. Dan alhamdulillah sampai pula berita kepada saya, semoga demikian adanya, bahwa tentara Saudi telah mengumandangkan azan yang pertama di kampung kaum Syiah Rafidhah tersebut. Ini sebuah perjuangan yang panjang sekali. Artinya sampai kepada posisi markas terpenting kaum Syiah Rafidhah yang mana sekarang tentara Saudi sedang membidik pimpinan terbesar mereka, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi yang merupakan kawan atau saudara Muhammad Al-Imam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada salah satu poin isi al-wathiqah tersebut adalah at-tawakuf anil khitab at-tahridhi wal-adai minal janibaini tijaha ba'dihim ba'da bishatta al-wasail wa fi kullil majalat wal-amal ala zar'i ruhil ikhai wat-ta'awuni bainal jami'. Sepakatannya antara lain untuk berhenti, ya, sama-sama berhenti dari ceramah-ceramah yang provokatif, yang memprovokasi masing-masingnya, yang memprovokasi untuk saling bermusuhan antara kedua belah pihak, melalui berbagai media dan berbagai kesempatan. Tidak boleh. Jadi Muhammad al-Imam dan pengikutnya, karena dia mengatakan tidak mewakili salafin semuanya. Jadi Muhammad al-Imam dan kelompoknya

atau melalui selebaran-selebaran atau karya tulis dan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Dan sepakat untuk mewujudkan upaya menumbuhkan atau menanam ruh persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah kufar, serta ta'awun antar kedua belah pihak. Ta'awun di atas apa? Al-birri wa taqwa. Enggak mungkin ta'awun di atas birri wa taqwa dengan Syiah. Yang ada adalah sebaliknya, ta'awun alal ithmi wal udwan. Perhatikan bid'ah ini ya ikhwan, maksiat besar ini tadi. Dan ingat bahwa bid'ah tajurru ila ukhtiha, bahwasanya bid'ah itu akan menyeret kepada bid'ah-bid'ah yang lainnya, sebagaimana kemaksiatan itu akan menyeret pelakunya kepada kemaksiatan yang berikutnya dan yang berikutnya. Bagaimana Muhammad Imam? Apakah benar dia menerapkan ini atau tidak menerapkan? Atau sekedar itu ana menandatanganin terpaksa saja? Nah, selesai, yang penting aman dulu, kami enggak diserang. Atau ternyata memang benar-benar dibuktikan dan diamalkan upaya saling bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah dan upaya untuk sama-sama menghalangi dan mencegah adanya ceramah atau khutbah yang provokatif yang menimbulkan kebencian satu sama lain. Subhanallah, ternyata memang diterapkan oleh Muhammad al-Imam. Nah, atas dasar ini, Muhammad al-Imam dan yang bersamanya, bahkan Al-Bura'i, Uthman Salimi, Abdurrahman Al-Adani, mentahdir Al-Syeikh Hani bin Braik. Ketika Syeikh Hani hafizahullah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah memberikan kepada beliau istiqamah, naam, menyampaikan fatwa ulama tentang kewajiban jihad, mempertahankan tauhid, mempertahankan akidah dan iman, melawan kejahatan kaum Syiah Rafidhah, mempertahankan kampungnya, mempertahankan harga diri umat Islam, keluar surat tahzir resmi pada awal bulan Safar 1436 Hijriah ini. Tahzir ulama us-sunnah fil Yaman min fitnat Hani bin Braik. Masya Allah. Yang Syiah Rafidhahnya tentunya mendengar ini gembira. Nah, Syekh Hani ditahdir dengan mengucapkan, wa fi ayyamina hadhihi dhahara syakhsun yuqalu lahu Hani bin Braik yad'u ila al-fitan wa ila tafruqati ahli sunnah, fananṣahu bil ibti'adi anhu wa hajrihi wa tarki mujalasatihi wa muhadaratihi. Pada hari-hari ini, kata haula, nama-nama yang tadi disebutkan sebagiannya, telah muncul seseorang yang bernama Hani bin Braik yang menyeru kepada fitnah dan perpecahan antar ahli sunnah. Maka kami, tadi yang disebut ulama Yaman itu, menasihatin untuk menjauhi orang ini dan menghajarnya, memboikot orang ini, serta meninggalkan seluruh majlis-majlis dan muhadarah-muhadarahnya. Masya Allah. Penerapan. Nah, karena Syekh Hani menyeru kepada jihad, beliau membantah syubhat orang-orang yang menggembosi para mukhadzilin, menggembosi jihad yang mulia ini tadi. Masya Allah. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, karena seruan Syekh Hani yang itu adalah seruan juga para ulama, ini dapat merusak hubungan. Kalau di sini di atas namakan ahli sunnah,
Pada hakikatnya

0: sebenarnya bisa merusak hubungan hasil dari wada wathiqah, hubungan yang lahir ya, janinnya dari al-wathiqah, wathiqah kasih sayang dan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik Badruddin al-Huthi al-Syi'i. Nah, sehingga dengan itu tidak ada upaya dari Muhammad al-Imam dan yang bersamanya untuk membangkitkan semangat jihad menghadapi Houthiin, walaupun kaum Houthi telah mengumumkan peperangan melawan waliul amr. Muhammad al-Imam diam, tidak mau memberi semangat umat. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara isi al-wathiqah tersebut antara lain an tastamirra amaliyatut tawasul al-mubashir bainal janibaini limuwajahati ayya tari'in aw hadathin aw mushkilatin aw tasarrufin fardiyyin aw ayy muhawalatin min jihatin ukhra mundassa lihadafi tafjiril wad'i bainal janibain wa tahdidil mawqif minha. Masya Allah, ini lanjutan dari yang sebelumnya, yakni dalam perjanjian itu agar upaya untuk saling menyambung hubungan, hubungan persaudaraan itu tadi antara kedua belah pihak untuk terus dilanjutkan, juga dalam rangka untuk menghadapi segala peristiwa, segala problem dan sikap-sikap baik pribadi ataupun segala upaya yang muncul dari berbagai pihak yang sengaja disusupkan di tengah-tengah kita, maksudnya yakni antara Muhammad al-Imam dan Abdul Malik al-Huthi ya, dalam rangka untuk memecahkan kondisi yang aman antara kedua belah pihak ini dan untuk sama-sama mengambil sikap dari pihak tersebut. Nah, orangnya adalah Hani bin Brik antara lain yang akan memecahkan ya, hubungan persaudaraan antara Muhammad al-Imam dengan Abdul Malik Badruddin al-Huthi. Nah, barakallahu fikum. Berlanjut tidak hanya kemudian hanya pada Hani bin Brik, sampai pada tingkat al-jihadus syar'i yang kemudian didukung oleh Asifatul Hazm yang difatwakan oleh para ulama sunnah, dipimpin oleh negara tauhid Al-Mamlakah Al-Arabiyyah As-Saudiyah. Muhammad al-Imam terus berupaya mengingkari semua itu dan itu dinilai sebagai upaya menghidupkan api fitnah. Fitnah menurut dia, definisi dia, maunya dia. Nah, bukan menurut ulama, bukan menurut salihin al-mujahidin. Nah, bukan. Barakallahu fikum. Tidak peduli pada kenyataannya, coba kita lihat sekarang kenyataannya. Apakah sisi baliknya? Kaum Syiah Rafidhah benar-benar memegang amanah ini? Amanah untuk menghentikan segala bentuk ceramah yang provokatif, segala bentuk upaya yang dapat merusak hubungan ini. Apakah kaum Syiah benar berpegang teguh dengan ini semua? Ahlul amanah yang benar-benar memegang teguh amanat? Jawabannya, realita telah menatakan kaum Syiah pendusta. Kaum Syiah itu khawanah, para pengkhianat, bukan sekali dua, tujuh, sepuluh kali. Dalam sejarah kaum Syiah mengkhianati kaum muslimin. Barakallahu fikum. Berkhianat terhadap waliul amr, memberontak. Kita sudah dengar pernyataan Syekhul Islam semalam. Qad ajma'al muslimu al-muslimuna ala qitalil khawarij war-rafidah. Sepakat kaum muslimin, ijma', konsensus umat Islam, yakni ahlus sunnah, ulamanya kewajiban memerangi kaum Khawarij dan kaum Syiah Rafidhah. Ini posisi mereka sebagai pemberontak. Kata Syekhul Islam, bagaimana kalau hal itu dilengkapi pula posisi mereka sebagai musyrikin? Lebih wajib lagi memerangi kaum Rafidhah. Muhammad Imam enggak peduli karena terikat perjanjian tadi dengan saudaranya. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan ini. Terus dia beramal dengan isi al-wathiqah. Hati-hati ya ikhwan, bid'ah itu kalau sudah terucap dan sudah dilakukan, syaitan masuk, hawa nafsu juga mendominasi. Untuk gengsi, rujuk darinya dan tetap mempertahankannya. Akhirnya bertambah dia terjerat ke dalam bid'ah berikutnya, baik melalui ucapannya maupun sikap-sikapnya. Nah, semakin jauh dia semakin terikat dengan habail al-bid'ah, tali-tali jerat-jerat bid'ah. Perlahan demi perlahan semakin jauh wal'iyadu billah. Kemudian tidak peduli kaum Syiah telah menyeru dan memprovokasi untuk menentang dan memberontak waliul amr dan menumpahkan darah kaum muslimin, Muhammad Imam tetap berpegang teguh. Enggak peduli Syiah khianat. Yang penting enggak khianat terhadap dirinya. Yang penting enggak khianat kepada makbar. Karena Muhammad Imam diwakili oleh sebagian muridnya mengatakan bahwa wasiqah itu hanya mewakili, saya tidak mewakili ahli sunnah dan salafiyin. Ya. Itu hanya mewakili makbar, pondok makbar dan pondok-pondok atau masjid-masjid yang dibawa naungan pondok makbar. Masya Allah sendiri. Tapi kita akan tahu dan sudah tahu. Ternyata Muhammad al-Imam ingkarnya terhadap jihad yang terjadi meluas. Kalau seandainya dia mengingkari adanya orang-orang makbar atau murid-muridnya yang ikut angkat senjata melawan Houthi, sebatas itu saja, itu masih mending. Walaupun itu salah. Nah, dia hanya mengingkari ada muridnya atau salah satu pondok di bawah naungannya ikut berperang dan mengumumkan jihad. Kemudian dia, Muhammad Imam, jangan, jangan, berarti jangan ikut. Kepada pengikutnya saja. Itu masih mending walaupun salah. Ternyata ingkarnya Muhammad Imam meluas, meliputi ahli sunnah semuanya. Tadi malam atau dalam kajian sebelumnya kita sudah membaca pernyataan Muhammad al-Imam fa uhadzir dalam khutbah 15 Syawal, uhadzir ahlal Yaman khususan wal muslimina umuman, coba meluas, wa bil akhassi ahli sunnati wal jamaah, masuk lagi ahli sunnah wal jamaah padahal katanya tidak mewakili salafiyin. Sudah. Kalau kamu memang ingin bersaudara dengan kaum Syiah, atau setidaknya kamu mengatakan saya terpaksa menandatangani ini demi keselamatan ma'bar, itu urusan kamu di ma'bar. Kenapa kamu mengingkari jihad di Aden dan di tempat-tempat lainnya yang dilakukan oleh sunnah dan kaum muslimin yang ada? Kenapa? Nah, barakallahu fikum. Bahkan Anda menjulukinya sebagai kital fitnah. Dan bahkan menyatakan intisornya adalah intisor ila jahannam. Kenapa meluas? Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Nah, kemudian tidak cukup sampai di sana. Bahkan Syekh di sini juga menyebutkan وهذا ما قام محمد الإمام بتطبيقه بعد يوم واحد من قيام عاصفة الحزم وإلى هذه الساعة. Dan inilah yang diterapkan oleh Muhammad al-Imam dari wathiqah yang dia tanda tangani tersebut sehari setelah terjadinya penyerangan Asifatul Hazm sampai hari ini, kata beliau. Sampai waktu ini tetap Muhammad al-Imam melakukan penerapan tersebut, haitsu yastankir al-harb alladhi qamat bihi as-Saudiyyah ma ikhwanaha min dual at-tahaluf didd al-Houthiyyin, di mana Muhammad al-Imam mengingkari jihad yang terjadi yang dipimpin oleh Saudiyyah bersama negara-negara yang tergabung dengannya melawan kaum Syiah Houthiyyin. Nah. Fahuwa yaqul fi khutbatihi allati talat asifatil hazm. Dia berkata dalam khutbahnya beberapa waktu setelah asifatul hazm, setelah penyerangan asifatul hazm itu tadi, kaum muslimin ketika mendengar asifatul hazm di bawah pimpinan negara Tauhid Saudi Arabia mulai bergerak, umat Islam bersenang, bergembira, orang tua, anak-anak, ibu-ibu, senang mereka, gembira mereka. Yafrahun. Mereka sangat bergembira. Yang sedih Muhammad al-Imam. Allahu Akbar. Ini fitnah menimpa kalbu. Nah. Tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Wa ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hatta tasira 'ala qalbayni abyadha kas-safa. La tadurru fitnatun ma damatis samawati wal ard. Wal akhar kalquzi mujakhia. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Sesungguhnya fitnah itu ditimpakan kepada hati seperti anyaman tikar yang menempel di tubuh orang yang tidur di atasnya. Nampak. Nah, kemudian tidaklah sebuah kalbu yang berusaha mengingkari datangnya fitnah itu, mengingkari dengan ilmu, mengingkari dengan bimbingan para ulama, meminta fatwa kepada ulama, bukan mengingkari dengan logikanya, dengan kebodohannya, dengan hawa nafsunya, dengan perasaan atau dengan sifat penakutnya, bukan. Dengan ilmu mengingkarinya. Barakallahu fikum. Tidaklah sebuah kalbu berupaya mengingkarinya kecuali akan diletakkan titik putih di dalamnya. Dan tidaklah sebuah kalbu menerima fitnah tersebut, menyambutnya fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Tanpa ada bimbingan dari ulama, tanpa ada bimbingan ilmu, hawa nafsu, dan berbagai yang lainnya, logika. Akhirnya apa? Menjadi dua gambarannya, dua kalbu. Yang satu, barakallahu fikum, nam kalbu yang putih bersih, tidak akan mampu dan tidak akan tercelakakan dan terugikan oleh berbagai fitnah yang muncul, ya. Sementara yang kedua, kalbu yang menerima fitnah bagaikan gelas yang terbalik, ya. Barakallahu fikum, dia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf sebagai ma'ruf, beramal dengannya. Nah, dan tidak pula dia bisa mengingkari perkara yang mungkar. Sudah terbalik, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Tidak bisa menilai yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan mungkar sebagai mungkar kecuali menurut kemauan hawa nafsunya. Idil fitan ya ikhwan. Kalbu itu menjadi gelap, pekat, hitam. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad al-Imam dalam khutbahnya beberapa hari setelah asifatul hazm menunjukkan pengingkaran dan kebenciannya terhadap pergerakan ahli sunnah menghadapi kekejaman kaum Syiah Rafidhah. Qala al-Yaman sarat maidan lil qatli wal qital. Bahwa negeri Yaman sekarang menjadi medan pembunuhan dan peperangan. Nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib. Kami menginginkan untuk mengeluarkan negeri Yaman dari musibah-musibah ini. Terbalik ya akhi. Justru dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan yang kamu ucapkan, kamu ingin memasukkan berbagai musibah ke negeri Yaman. Kamu ingin memberi kesempatan, dirasa ataupun tidak dirasa oleh kamu, ingin menjadikan negeri Yaman sebagai negeri Syiah Rafidhah, memberi kesempatan kepada mereka untuk membantai kaum muslimin. Ya sekarang kampung kamu, pondok kamu masih ya, masih belum disentuh oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah, kalau kaum Syiah Rafidhah telah berhasil membersihkan ahli sunnah, membantai ahli sunnah di kampung dan di kota-kota lainnya, Nanti akan datang giliranmu ya Muhammad al-Imam, akan dibantai habis dan lebih mengenaskan lagi. Ya zambillah. Kenapa kita mengatakan demikian? Sejarah ya akhi. Fa'tabiru ya ulil absar. I'tabiru ya ulil absar. Sejarah yang lalu, bahkan yang ada di depan mata Muhammad al-Imam sendiri. Pengkhianatan-pengkhianatan Syiah, kekejaman dan kesadisannya. Akan datang waktunya. Imma anta ya Muhammad al-Imam istiqamah di atas sunnah, dan mereka akan membantai kamu, dan itu mulia bagimu. Walaupun yang lalu ini, yang telah berlalu sekarang, menuntut taubat darimu wahai Muhammad al-Imam. Atau ya zambillah, semoga Allah masih merahmati kamu, semoga Allah masih memberikan hidayah kepadamu. Kalau sampai ternyata Syiah tidak membantaimu, tidak membantai pondokmu, dikarenakan mereka sudah berpandangan bahwa kamu bagian dari saudara mereka. Na'udzu billahi min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kau jadikan penolong-penolong kamu, teman-teman setiamu, dari orang-orang kufar selain dari kaum mukminin. La ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Sungguh mereka akan terus membuat kehancuran dan musibah bagi kalian, dan sangat berambisi untuk menimpakan kesulitan-kesulitan bagi kalian. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah nampak kebencian mereka terhadap kalian dari lisan-lisannya. Muhammad al-Imam sendiri yang menukilkan ucapan-ucapan Rafidhah dalam beberapa karyanya. Dia sendiri dahulu dalam khutbah-khutbahnya telah tahu kebencian kaum Syiah terhadap ahli sunnah. Nampak dari lisannya dalam tulisan-tulisan kaum Syiah. Wama tukhfi suduruhum akbar. Dan kebencian, permusuhan yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka terhadap kalian lebih besar dari yang sudah nampak, lebih besar lagi dari yang sudah mereka lakukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, Muhammad al-Imam dengan wasiqahnya ini justru mempermudah dan memberi kesempatan besar bagi kaum Syiah untuk menimpakan musibah ke negeri Yaman. Walaupun Anda mengatakan nuridu ikhrajal Yaman min hadhil masaib, minimalnya kondisi Anda ya Muhammad al-Imam seperti yang Allah katakan, hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kata Allah kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang merugi amalannya. Beramal tapi merugi. Nah, siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Yang telah tersesat amalannya, akidahnya, prinsip-prinsipnya. Dalam kehidupan dunia ini, wahum yahsabun. Mereka dalam keadaan, di waktu yang sama, mereka mengira sedang berbuat amalan yang baik. Sedang menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, sedang menginginkan jauhnya dan keluarnya musibah dari kaum muslimin. Tapi karena kejahilan, karena tidak mau mengikuti ilmu dan bimbingan ulama, jatuh kepada bid'ah yang Anda merasanya itu sebagai amalan saleh. Nah, وهذا سيكون بإذن الله على أيدي الأقلاء والنصحاء والأمناء. Dan ini akan terwujud upaya mengeluarkan negeri Yaman dari berbagai musibah dan menghindarkan negeri Yaman untuk tidak menjadi medan pertempuran adalah akan terwujud melalui tangan orang-orang yang uqala, an-nusaha yang selalu memberi nasihat, al-umana orang-orang yang memegang amanah. Siapa mereka? Al-Fauzan tidak termasuk nusaha wal-umana. Konsekuensinya, karena termasuk beliaulah yang berfatwa tentang jihad ini. Wasyekh al-Mufti Abdul Aziz al-Syekh tidak termasuk nusaha wal-uqala wal-umana. Karena mereka lah yang memfatwakan antara lain adanya al-sifatul hazm dan mengajak kaum muslimin untuk berperang. Siapa yang nusaha, umana, wa uqala? Siapa? Mafhum, orang faham. Tidak lain adalah Muhammad al-Imam. Wa man ma'ahu min ha'ula, yang dikatakan dan disebut sebagai masyayikh al-Yaman. Nah. Walladzina yuqaddimuna al-masalih al-amma 'ala al-masalih al-syakhsiyah, dari kalangan orang-orang yang selalu mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadinya. Masya Allah, kepentingan umum yang mana ya Muhammad al-Imam? Kepentingan umum ma'bar wala kepentingan umum kaum muslimin di Yaman? Hah? Kepentingan umum yang mana? Dan ulama tadi tidak mengerti kepentingan umum sehingga mereka, para ulama itu, mengedepankan kepentingan pribadi. Allahu Akbar ya Muhammad al-Imam, ittaqillah wa ansahuka bi al-mubadara bit taubah. Nah, ittaqillah, dan kami menasihatin Anda untuk bersegera bertaubat sebelum jerat-jerat bid'ah ini ke depan semakin menjerat Anda dan Anda semakin sulit untuk keluar dan meninggalkannya. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan ahlus sunnah semuanya dari berbagai al-fitan yang menyesatkan. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah
1: wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu terkait dengan asbab al-inhiraf, sebab-sebab yang mengantarkan seseorang pada penyimpangan, menyimpang anis sawa'is sabil was-siratil mustaqim, menyimpang dari jalan yang benar, yang lurus. Dan salafuna as-salihun dari zaman as-sahabah ridwanallah alaihim jami'an wa talamidhatuhum, dan murid-murid mereka dari kalangan at-tabi'un wa talamidhatut tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, selalu menegaskan dan mengulang-ulang penegasan tersebut untuk tidak seorang mukmin mendekat, bermajlis, berbincang dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Karena memang mujalasatu ahlil bid'ah merupakan salah satu asbab yang sangat berpotensi menjerumuskan seorang mukmin pada al-ahwa wal bid'ah wal munkarat. Hal inilah yang saya katakan semalam, salah satu prinsip dan usul salafiyah yang ditinggalkan dan diremehkan oleh beberapa pihak, beberapa duat, bahkan beberapa pihak yang diposisikan oleh sebagian umat sebagai a'imma, sebagai ulama. Dan akhirnya menyeret mereka kepada penyimpangan. Di antara mereka adalah Ali bin Abdul Hamid atau Ali bin Hasan Al-Halabi, barakallahu fikum, sebagaimana nanti kita akan ketahui lebih jauh lagi. Namun sekelumit kita ingin mengingat dan memurajaah beberapa asar as-salaf yang mentahdir kita, mengingatkan kita, memperingatkan kita dari mujalasati ahlil bidah. Di antara wasiat as-salaf antara lain yang diucapkan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu a'immah di masa tabi'in. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Waddah dalam kitab Al-Ibanatul Kubra. Dan yang selain beliau, bahwa Al-Imam Ibrahim An-Nakhai mengatakan, la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa, bermajlis dengan mereka. Sesungguhnya aku sangat khawatir akan menjadi atau berbalik hati kalian dengan sebab duduk atau bermujalasah dengan ahlul ahwa. Berbalik kalbunya yang tadinya mengenal sunnah dan senang sunnah menjadi beramal dan berinteraksi dengan bid'ah dan senang dengan bid'ah. Yang tadinya kalbunya memiliki sensitivitas yang tinggi mengenali bid'ah dan kesyirikan serta ingkar terhadap ahlul bid'ah wa ahlul syirik, karena bermujalasah dengan ahlul ahwa dan sudah meremehkan pokok dasar penting ini. Akhirnya kalbu dia tidak lagi menjadi kalbu yang sensitif, bahkan cenderung senang dan ridha, rela dirinya duduk bersama ahlul batil, ahlul bida'i wal inhirafat. Diriwayatkan dari al-imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh al-lalikai, beliau mengatakan, sahibu al-bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilaihi, faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahu al-'ama. Seorang ahli bid'ah, kata Imam Fudail bin Iyad, salah satu a'immah al-masyhurin bil ilmi wal amali wad da'wati wal jihadi wal dzikri waz zuhdi wal wara'i, sampai-sampai sebagian kaum tasawuf menisbahkan beliau bagian dari mereka. Al-Imam Fudail bin Iyad yang dikenal dari berbagai sisi amal dalam Islam, dalam bidang ilmu, hadis, Quran, dalam bidang ibadah, dalam bidang jihad fi sabilillah, as-sadaqah, ad-da'wah ilallah, az-zuhud fi dunya, mengatakan seorang sahibu bid'ah itu, seorang ahli bid'ah itu, jangan sekali-kali engkau merasa aman darinya, dari urusan agamamu. Jangan sekali-kali kamu merasa aman dari sahibu bid'ah terkait dengan urusan agamamu, akidahmu, manhajmu, ibadahmu, imanmu. Wala tusyawirhu fi amrik. Jangan sekali-kali engkau mengajak dia bermusyawarah dalam urusanmu. Wala tajlis ilai, dan jangan sekali-kali engkau duduk mendengarkan dia berbicara. Faman jalasa ila sahibi bid'ah, barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah atau mendengarkan ahlul bid'ah, warrasahullahul ama, sungguh Allah akan menumbuhkan di dalam kalbu dia kebutaan, buta hati. Tadi mengerti, sebelumnya faham, belajar asma wa sifat, belajar manhaj, belajar tauhid, belajar usul akidah bersama ahli sunnah. Tapi ketika dia mengabaikan prinsip salaf ini, nasihat salafunas salihun, maka Allah letakkan di dalam kalbunya, Allah tumbuhkan dalam kalbunya al-ama, kebutaan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, begitu juga diriwayatkan dari a'imma yang lainnya. Al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dalam athar yang diriwayatkan oleh al-imam Ad-Darimi, begitu juga al-imam Ibn Waddah dalam Al-Ibanatul Kubra, dan juga al-imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalika'i dan yang lainnya, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu 'alaykum ma kuntum ta'rifun. Subhanallah, kata beliau, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa. Ahlul ahwa meliputi seluruh al-firaq, min qadariyatin, asy'ariyatin, mu'taziliyatin, jahmiyatin, jabriyatin, khawarij, syi'ah, sufiyah, dan yang lainnya. Jangan, kata al-imam Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, dan jangan kalian berdebat dengannya, karena sesungguhnya aku tidak merasa aman, aku sangat khawatir mereka itu, ahlul bid'ah itu, akan menenggelamkan kamu, menenggelamkan kalian dalam kesesatan-kesesatan mereka. Tadinya masya Allah, sunni salafi, ya'rifu tauhid wa ya'rifu sunnah dalam asma'ullah wa sifatih, ya'rifu sunnah dalam perkara akhirat, tentang jannah, tentang nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang kubur. Dahulu dia sangat antipati kepada pihak-pihak yang mengkafirkan kaum muslimin, sangat antipati kepada pihak-pihak yang melakukan khuruj alal hukam, memberontak dan menentang waliul amr. Namun karena pergaulan ini, karena berkumpul dan berduduk dengan ahlul bid'ah, apa yang dikatakan oleh al-imam Abu Qilabah ini terjadi. Fa inni la amanu ayyaghmisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu 'alaikum ma kuntum ta'rifun, atau mereka akan mencampur adukkan, mentalbis, menyamarkan kepada kalian sesuatu yang sebenarnya kalian sudah mengetahuinya itu sebagai suatu yang ma'ruf, suatu yang hak, akhirnya Anda ragu, Anda bingung, Anda syak. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, ini adalah tahdzir yang bersifat umum, yang bersifat khusus juga telah diriwayatkan. Umum tanpa ta'yin, tanpa penyebutan nama pihak yang ditahdir. Begitu juga telah diriwayatkan dengan riwayat yang banyak sekali dari a'immah, mereka mentahdir bit-ta'yin, dengan menyebut nama, menunjuk hidung orang yang ditahdir. Al-imamu Ahmad rahimahullah mengatakan iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, iyyakum wal karabisi, la tukallimuhu wa la tukallimu
2: man yukallimu. Hati-hati kalian, waspada dari Al-Karabisi. Salah satu tokoh bermadhab Mu'tazilah. Awalnya bersama Ahli Sunnah. Al-Karabisi, jangan antum pandang sama seperti tokoh-tokoh Rafidah, tokoh-tokoh Sufia yang jahil, yang tidak berilmu, tokoh-tokoh Khawarij di Indonesia macam Abu Bakar Ba'asyir, atau orang-orang liberal Indonesia dan yang semisalnya, semacam Qaradhawi. Lah, yang tidak ada akhlak. Tidak, dia dikenal dengan akhlaknya, punya ratusan karya. Dan bahkan sempat membantah ahlul bid'ah dalam beberapa karyanya. Tetapi ketika dia memberi kesempatan ahlul bid'ah berbicara di hadapannya, memberikan kesempatan ahlul bid'ah untuk memasukkan syubhat ke telinganya, akhirnya dia terseret dalam akidah Mu'tazilah. Ikhwani fiddin, apa kata Imam Ahmad? Iyakum wal Karabisi. Di zaman itu nama Al-Karabisi nama besar. Seperti orang-orang yang sekarang ini di zaman kita yang dikenal dengan nama besar dalam bidang ilmu. Sehingga ketika A'immatul Jarhi wa Ta'dil, para ulama yang menekuni, menggeluti dan memiliki keahlian dalam bidang Al-Jarhi wa Ta'dil dalam rangka nasihat kepada umat di masa ini, semisal Asy-Syaikh Rabi Al-Madkhali, semisal Asy-Syaikh Ubaidul Jabiri, semisal Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya Najmi, semisal Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya, mentahdzir nama-nama ini tadi sebagian umat karena kejahilannya terkejut, terheran-heran. Apa mungkin si fulan yang sudah punya karya di bidang ini, karya di bidang itu, karya di bidang ini, tahqiq di bidang ini, tahqiq di bidang itu, tahqiq di bidang itu, apa mungkin? Sebagian terkejut, terheran. Jangan heran ya ikhwan, telah banyak pendahulu yang seperti ini. Imran bin Hittan bergaul dengan al-muhaddithin, mengambil ilmu dari muhaddithin. Salah satu rijalul Bukhari, Imran bin Hittan, menjadi salah satu pembesar Khawarij setelah sebelumnya di atas sunnah. Apa sebabnya? Pergaulan. Meninggalkan salah satu prinsip sunnah yang Rasulullah SAW katakan, wa idza ra'aitumul ladzina barakallahu fikum yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammahumullah fi kitabih fahdharuhum. Kalau kalian mendapati orang-orang yang selalu mengikuti, berdalil dan berdalih dengan ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang takfir, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang tauhid, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang barakallahu asma wa sifat, ayat-ayat mutasyabih dalam bidang al-akhbar al-ghaibiyah, maka Rasulullah menyatakan mereka lah orang-orang yang Allah namak sebut di dalam Al-Quran, alladzina fi qulubihim zaighun, orang-orang yang di dalam kalbunya ada penyakit penyimpangan, penyakit kesesatan, penyakit hawa, penyakit bid'ah. Yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Ternyata ketika diremehkan prinsip sunnah ini, prinsip salaf, prinsip sahabah dan para ulama yang datang sesudahnya, menjadi sebab besar yang sangat berpotensi menyeret seorang mukmin, seorang sunni bahkan, seorang salafi bahkan, jatuh kepada bid'ah dan bid'ah. Maka ini semua nasihat buat kita ya ma'syara talabatil ilm. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn al-Mubarak? Imamun min a'immatil hadith. Ma akhrajat Khurasan ba'dahu mithlah. di dalam negeri Khurasan, kata para ulama, mengeluarkan, melahirkan seorang tokoh berilmu, seorang alim, zahidun, muhaddithun. Setelah wafatnya Abdullah ibn al-Mubarak, seorang semisal dengan beliau. Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan dalam nasihatnya, dalam tahdzirnya, ala yaqulu ala ru'usin nas, berbicara di hadapan manusia yang banyak, dihadiri oleh manusia, lautan manusia. Da'u haditha Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf, tinggalkan periwayatan hadith Amr bin Thabit karena sesungguhnya dia dahulu mencela as-salaf. Tinggalkan, jangan dekat-dekat. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, yang semisal ini barakallahu fikum, banyak dan telah banyak kita pelajari. Namun banyaklah berdoa kepada Allah untuk dibantu beramal dengan apa yang telah kita pelajari. Mintalah kepada Allah taufik untuk kita bisa istiqamah beramal dengan apa yang kita dapat dari ulama kita, sehingga apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekadar wawasan yang kita catat, kita hafal, dan seterusnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, hadzal rajul Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi, salah satu contoh di masa kita hidup, yang dulu sebagian orang, walaupun sebagian ulama telah memberikan catatan sejak lama, namun benar apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, diantaranya Imam Abu Hatim rahimahullah, idza zahara min rajulin bid'atun fa innama akhfaha akthar, kalau telah nampak dari seorang sebuah bid'ah, sesungguhnya yang dia sembunyikan lebih banyak dari itu. Namun waktu akan menjelaskan kepada kita, perjalanan waktu ini akan menampakkan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi ana dan antum semuanya dari al-bida'i wa'd-dalalat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum, di antara bid'ah dan penyimpangan Ali Hasan al-Halabi ini adalah pujiannya yang sangat tinggi terhadap dokumen Amman, Risalat Amman. Apa itu Risalah Amman? Sebelum kita sebutkan pembahasan ini, telah terjadi pertemuan besar di kota Amman, ibu kota Yordan, Al-Urdun. Pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh dari berbagai kelompok Al-Firaq Ad-Dallah, yang kemudian sebenarnya pertemuan itu menyikapi berkembangnya terorisme, berkembangnya sikap saling membunuh, berkumpullah berbagai tokoh tersebut yang kemudian merumuskan sebuah keputusan yang menjadi dokumen resmi negara yang dikenal kemudian dengan istilah Risalat Amman. Dalam bahasa kita lebih tepatnya dikatakan surat keputusan atau dokumen Amman. Maka Ali Al-Halabi menghadiri majlis resmi negara pada waktu itu, dan dia berceramah di hadapan Raja Yordan, dihadiri oleh berbagai tokoh Syiah, Rafidah, Sufiyah, Khawarij, Mu'tazilah, orang-orang liberal. Dan Ali Hasan duduk bersama mereka, tidak merasa canggung, tidak merasa malu, duduk bersama mereka. dan nampaknya dia diberi kesempatan untuk menyampaikan satu dua patah kata di hadapan sang raja. Dalam kesempatan itu, Ali Al-Halabi menyampaikan sanjungannya dan pujiannya terhadap dokumen Amman. Apa isi dokumen Amman itu? Isinya disimpulkan oleh Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabri, Syekh Ahmad Bazmul, Syekh Muhammad bin Hadi, dan para masyayikh yang lainnya. Dan ini sampai hari ini terus disebarkan. Dan dengan pengakuan Ali Hasan Al-Halabi dengan penuh kebanggaan, bahwa dokumen Amman ini telah dijadikan sebagai materi penting dan wajib di sekolah-sekolah. Mulai dari tingkat dasar, sampai tingkat menengah, sampai perguruan tinggi. Diadakan berbagai seminar tentangnya, yang mengulas, memuji, menyanjung, bahkan di masjid-masjid. Apa isinya? Isinya adalah ad-da'watu ila wahdatil adyan waltiqa bainad diyanat wattasamuh bainahum wad-da'watu ila demokratia walhukum bil qawanin al-wad'iyah. Isi daripada dokumen Amman ini adalah seruan persatuan agama-agama, lintas agama, seruan untuk beramal dan menjunjung tinggi demokrasi. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan ketika sebagian ulama mencoba menasehatinya dan menyebutkan bahwa risalah Amman ini adalah risalah tahtawi ala dhalalah wal abatil, adalah sebuah dokumen yang telah mencakup berbagai kesesatan dan kebatilan-kebatilan. Di antara yang telah mengingkarinya adalah Fadilat Syekh Shalih Al-Fauzan wa Fadilat Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Mufti Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah sekarang, dan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan itu terekam dengan suaranya. Begitu juga Fadilat Syekh Rabi' Hafizahullah Ta'ala. Ikhwani Fiddin, Ali Hasan Al-Halabi bukannya rujuk dan berterima kasih, malah melanjutkan pembelaannya terhadap risalah Amman ini, yang kemudian diantara pujiannya dia menyatakan bahwa risalah Amman ini adalah syarhu risalatil Islam al-haq al-wasitiyah. Bahwa risalah Amman ini adalah sebuah syarah dan penjelasan terhadap risalah Islam yang benar dan wasat, sebagai penjelas tentang kebenaran Islam dan bahwasanya Islam adalah agama yang wasat, ada pada risalah Amman, yaitu ajakan bergabung, saling menghormati antar agama, menghormati dalam bahasa al-kutubus samawiyah, kitab-kitab yang diturunkan dari langit, di samping Al-Quran juga Taurat wal Injil. Di zaman ini enggak pantas untuk dikatakan mari kita saling menghormati kitab-kitab suci yang turun dari langit, kita menghormati Injil, kita menghormati Taurat. Ya, kalau Taurah yang dimaksud adalah Taurah al-munazzala ala Nabiyillahi wa rasulihi Musa alaihi salam. Amma Taurah al-muharrafa, sementara Taurat yang telah diselewengkan, dipalingkan, dipermainkan oleh Yahudi, itu bukanlah Taurah yang kita diperintahkan untuk menghormatinya. Sudah muharrafa. Wal Injil kadzalik. Injil yang sekarang dibanggakan oleh kaum Kristen, kita tidak diperintahkan untuk menghormatinya. Tetapi Injil al-munazzal ala nabiyillahi wa rasulihi Isa bin Maryam alaihi assalam, itulah yang kita diperintahkan untuk beriman kepadanya, menghormatinya, meyakininya sebagai wahyu kalamullah. di dalam Risalah Amman ini ajakan untuk menghormati, saling menghargai kitab-kitab suci yang ada. Ali Hasan memujinya, menyanjungnya di hadapan sang raja. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu dikarenakan di hadapan seorang raja, Waliul Amr. Pantas dia mengucapkan demikian. Sebelum kita mengungkapkan kebatilan tentang ucapan ini, ketahuilah bahwa ternyata Ali Hasan melanjutkan pujian dan sanjungannya itu di majlis-majlis, di muhadharah-muhadharah, bahkan dinukil di dalam beberapa kitab karyanya. Menunjukkan bahwa dia yang memang mengucapkan itu benar-benar an yakin. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Dan kalau benar itu adalah ceramah yang dia ucapkan di hadapan seorang raja, tidak pantas dia mengucapkan yang seperti itu. Dan ini sekaligus peringatan bagi kita untuk tetap ingat nasihat salaf, untuk kita tidak mendekat kepada abwabus salatin, tidak mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Jangan merasa mampu menasihatin mereka, mendatangi mereka. Kulubuna dha'ifah, kalbu kita ini lemah. Barakallahu fikum. Apalagi kita diundang dalam sebuah acara yang di situ berkumpul ahlul ahwa, bukan untuk menjelaskan al-haq dan membantah al-batil di hadapan penguasa. Sebagaimana kita pernah kita bahas tentang hukum mujadalatu ahlil batil amama waliyil amr, hukum mendebati dan menegakkan hujjah terhadap ahlul batil di hadapan penguasa. Ini ada pembahasan yang sudah pernah kita pelajari dalam kitab Usulus Sunnah lil Imam Ahmad. Tetapi Anda duduk bersama mereka, berduduk bersama ahlul batil di tengah-tengah majlis itu, duduk dengan Rafidhi, dengan Sufi, dengan Mu'tazili. Jangan berbicara tentang halqul leha, jangan berbicara tentang isbal. Nah, barakallahu fikum. Maka tidak pantas Anda hadir di majlis seperti itu untuk menyepakati sebuah kebatilan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebagai permisalan, kalau antum melihat seorang da'i duduk di sebuah majlis dengan Ulil Absar Abdullah, duduk dengan Nur Khalis Majid, duduk dengan Jalaluddin Rahmah, duduk dengan barakallahu fikum tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tarekat. Kaif hadha? Kaif kalau salaf melihat yang seperti ini? Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Duduk dengan para pencaci sahabat Nabi. Kita tidak dengar tadi ucapan Abdullah ibn al-Mubarak, da'u hadith Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Tinggalkan periwayatan hadis dari Amr bin Thabit, karena sesungguhnya dia dahulu mencela salaf, yakni mencela sahabat. Fa kaifa biman yukaffir sahabat? Lalu bagaimana dengan orang yang mengkafirkan sahabat, bukan hanya mencelanya? Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Ali Hasan dengan tenang, tidak ada rasa gundah, duduk dengan mereka, memberikan sanjungan dan pujian. Tidak sampai di sana, ketika ada pihak yang menasihati dan mengingkari Risalah Amman ini, dia terus membantah dan akhirnya terus menyeret dia kepada kebatilan. Di antara yang dia ucapkan antara lain adalah, barakallahu fikum,

Kata dia, dalam sebuah tulisannya yang disebarkan, tulisan itu berjudul Muhatafatun min biladil haramain,

umanai. Sesungguhnya dokumen Amman ini telah ditetapkan dan disetujui oleh sejumlah orang yang sangat besar, jumlah yang sangat besar, adadun kabir. Dari siapa? Minal jihad resmiah. Pihak-pihak resmi, lembaga-lembaga resmi, badan-badan resmi, baik di dalam negeri Urdun, Yordania, ataupun dari luar negeri Yordan. Kita akan lihat siapa ini yang dimaksud dengan pihak-pihak resmi ini tadi. Bukan pribadi-pribadi, tetapi mewakili negara, mewakili lembaga. Yang kedua, juga telah disetujui, kata Ali Al-Halabi, Risalah Amman yang mengandung ajakan persatuan agama-agama, hubungan lintas agama, seruan untuk beramal dengan demokrasi, dan untuk berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia. Barakallahu fikum. Minal ulama' al-thiqat, dan telah disetujui oleh al-ulama' al-thiqat. Kemudian, wal-wulah al-umana, dan pemerintahan-pemerintahan yang mengemban amanah. Mari kita akan tahu siapa ulama' al-thiqat yang Ali Hasan maksud. Siapa pemerintah-pemerintah yang umana yang Ali Hasan maksud. Risalah Amman ini ada situs khusus, ada web khusus. Ternyata didapati orang-orang yang menandatangani, dan termasuk Ali Hasan yang menandatangani Risalah Amman ini, adalah lebih dari 30 ulama thiqat menurut Ali Hasan, lebih dari 30 orang tokoh-tokoh Syiah Rafidhah yang menandatangani. Dan tokoh-tokoh Syiah Zaidiyah, tokoh-tokoh Universitas Azhar dari kalangan Ikhwanul Muslimin, dari tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan juga dari tokoh-tokoh Sufiyah, termasuk tokoh-tokoh Al-Ibadiyah minal Khawarij. Salah satu kelompok Khawarij namanya Al-Ibadiyah. Ini yang menandatangani apa? Risalah Amman yang kata Ali Hasan telah ditandatangani oleh ulama thiqat. Siapa ulama thiqat? Aina Al-Fawzan? Aina Rabi' al-Madkhali? Aina Ubaid al-Jabiri? Barakallahu fikum. Aina Abdul Muhsin al-Abbad? Wa aina ulama'una wa ulama'una? Aina, aina? Yang ada adalah lebih dari 30 orang ulama Syiah Rafidhah yang bertanda tangan. Di dalamnya juga ulama Sufiyah, ulama Zaidiyah, Al-Ibadiyah, Al-Ash'ariyah, Az-Zaidiyah. Masya Allah, mereka adalah ulama thiqat dalam pandangan Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian, siapa itu al-wula al-umana? Siapa itu negara-negara yang mengemban amanah? Antara lain adalah pimpinan Iran, Ahmadinejad, Ar-Rafidhi, yang menandatangani dokumen Amman itu. Pimpinan Iran, Ahmadinejad. Ini dalam pandangan Ali Hasan adalah minal wula al-umana. Belum lagi pemimpin-pemimpin negara lainnya yang beragam afkarnya, barakallah, beragam akidahnya. Dalam pandangan Ali Hasan, wulatun umana wa ulama'un thiqat. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, nas'alullah li wa lakum as-salama wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada saya dan antum al-afiyah, keselamatan dan perlindungan bagi akidah dan manhaj kita. Ila an nalqallaha azza wa jal. Hadza Ali Hasan al-Halabi yang disanjung-sanjung oleh Hizbiyun di Indonesia, didatangkan ke Indonesia, diberi kesempatan berceramah di Istiqlal, diundang ribuan manusia. Dan sebagian asatidah yang mengatakan dirinya salafi,

0: masih menganggap boleh untuk hadir di majelis-majelisnya Ali Hasan. Ini enggak amanah. Enggak amanah ini terhadap salafi. Radio Raja masih memposisikan Ali Hasan sebagai tokoh penting, pemateri penting. Laisu ahlal amanah. Mereka bukan orang-orang yang amanah. Bukan orang-orang yang amanah. Ketahuilah, tak seorang pun yang telah belajar di zaman ini dan telah mendengar ada ulama yang menjelaskan dan mentahdir Ali Hasan al-Halabi, masih saja membelanya, masih saja berasobiah kepadanya, ketahuilah bahwa dia adalah hizbiyun. Yajibut tahdir minhu, wajib untuk ditahdir umat dan salafin dari orang tersebut. Demikian salafun as-salihun mengajarkan kepada kita. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Dan kita telah melalui dua bentuk penyimpangan Ali Hasan al-Halabi. Dan akan insyaAllah kita akan mengetahui biiznillahi ta'ala beberapa bentuk penyimpangan orang ini yang berikutnya dan yang berikutnya. Nas'alullaha ta'ala ayyarzuqana jami'an ilman nafi'an. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.
1: Wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مجلس kita di malam hari ini adalah majlis ketiga, melanjutkan pembahasan seputar umur da'wiyah manhajiyah, seputar permasalahan-permasalahan dakwah dan manhaj. Barakallahu fikum. Yang terjadi di zaman kita hidup ini, masih pembahasan kita seputar tokoh yang bernama Ali bin Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Sengaja saya tekankan hal ini karena memang syubhat orang ini telah tersebar dan sangat penting talabatul ilm secara khusus dan salafiyina secara umum untuk mengetahui tentangnya agar dia tidak jatuh kepada syubhat tersebut atau tidak mengenal penyimpangannya hingga akhirnya dia tetap berprasangka bahwa tokoh ini adalah tokoh yang berada di atas manhaj salafi, dan ujungnya dia membelanya hingga tanpa dia rasa dia telah menjadi pintu yang mengantarkan orang lain pada penyimpangan. Tentunya kasus atau penyimpangan Al-Halabi ini lebih tersamarkan di satu sisinya dibandingkan penyimpangan-penyimpangan Al-Hajuri. Karena kalau penyimpangan Yahya Al-Hajuri sangat mudah untuk difahami sebagai penyimpangan dan kesesatan, yang mana kesesatan dan penyimpangan Yahya Al-Hajuri ini dibarengin dengan berbagai akhlak sayyi'ah, zahirah, yang mudah difahami oleh adna talibil ilm. Berbeda dengan Alil Halabi, beberapa syubhatnya khafiyah sehingga membutuhkan penjelasan rinci dari para ulama dan membutuhkan dari kita pemahaman yang baik tentangnya. Apalagi berbagai syubhat ini dikemas dengan kemasan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik untuk didengar, dan seterusnya. Maka ikhwani fiddin barakallahu fikum, hendaknya kita memberikan perhatian yang serius tentang permasalahan ini. Di antara penyimpangan Alil Halabi adalah memposisikan khilaf yang terjadi antara ulama sunnah dengan ulama sunnah rabbaniyin al-kibar dengan khawarijul asr, berlawanan dengan kaum khawarij di masa ini, sebagai bentuk khilaf fiqhi atau dalam masail ijtihadiyah. Kalau masail ijtihadiyah maknanya adalah masail yang masih memungkinkan ijtihad, boleh dan bisa terjadi ijtihad. Sementara permasalahan antara ahli sunnah dan ulama sunnah dengan khawarij adalah masail qat'iyah, masail permasalahan-permasalahan yang sudah jelas, tegas dan qat'i nas-nasnya dari Al-Quran maupun sunnah. Dan ijma' salaful ummah, bukan masail ijtihadiyah lagi. Permasalahan menentang waliul amr, mengkafirkan waliul amr, atau mengkafirkan muslimin, melakukan pembunuhan, penghancuran, peledakan, itu bukan masail ijtihadiyah, tapi itu semua adalah masail qat'iyah yang sangat jelas permasalahannya bahwa seluruh perbuatan itu adalah perbuatan batil, dan bahwasanya sikap para ulama sunnah adalah sikap yang syar'i, yang sunni, yang salafi, di atas bimbingan sunnah. Sementara Alil Halabi memposisikan hal tersebut sebagai khilaf antara ulama sunnah rabbaniyin dengan khawarij dan tokoh-tokohnya sebagai masail ijtihadiyah fiqhiyah. Ini adalah suatu kesesatan ya ikhwan. Ketika dikatakan bahwa tahdzir Asy-Syaikh bin Baz terhadap Safar dan Salman, tahdzir hayat kibar ulama, tahdzir al-imam al-Albani wal-imam al-Uthaymin, naam, dan masyaikh yang lainnya dari ulama kita al-kibar, tahdzir al-Syeikh Muqbil, al-Syeikh Rabi' dan yang lainnya, sebagai masail ijtihadiyah. Naam, tahdzir mereka terhadap Usama bin Laden, terhadap Muhammad Surur, Naif Zainal Abidin, dari tokoh-tokoh khawarij takfiriyin,
0: begitu Ali Al-Halabi mensifatinya. Hal ini bukan suatu ucapan yang dinukil tanpa ada sanad, tanpa ada sandaran, tetapi ini diucapkan dalam beberapa ucapannya, di antaranya dia tulis dengan tangannya di salah satu karyanya yang berjudul As-Salafiyah hiyal wasat asy-syar'i al-mudadu lit-tatarruf. Judulnya indah tetapi isinya penuh dengan kebatilan. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, Al-Halabi barakallahu fikum, lebih tegas lagi, kalau ulama kita menganggap bahwa al-kalam alal hukam, celaan dan kritikan terhadap waliul amr secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan halayak ramai atau dalam tulisan yang dibaca umat sebagai salah satu sikap khawarij, sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Ajurri, Ibnu Battah dan yang lainnya dari a'immah kita, ulama salaf, bahwa sikap ini adalah ciri-ciri khas khawarij. Sementara Ali Al-Halabi menganggapnya apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Safar dan Salman, mencela hukuma, memprovokasi muslimin, menentang waliul amr, ya, ini adalah ijtihad dari mereka. Ijtihad. Bahasa seperti ini bahasa meremehkan kesesatan, sehingga yang mendengarnya, yang membacanya akan memahami dan menganggap bahwa masalah seperti ini tidak pantas terjadi tahdzir. Sehendaknya kita ini memaafkan mereka. Apa yang dilakukan misal di Indonesia oleh Abu Bakar Ba'asyir dan semisalnya, itu ijtihad. Barakallahu fikum. Dan seterusnya meluas dan meluas ucapan seperti ini makna dan kandungannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, sampai-sampai Ali Al-Halabi dalam salah satu jawabannya ketika menjawab beberapa pertanyaan yang kemudian dikumpulkan dalam sebuah tulisan yang diberi judul Silsilah Al-Ajwiba Al-Halabiyyah 'ala Al-As'ilati Asy-Syar'iyyah. Ditanya dia tentang Usama bin Laden, pimpinan kelompok Al-Qaeda, Al-Qaeda. Apa jawaban dia? Dia mengatakan Usama bin Laden rajulun sahibu mal wa indahu ghirah diniyah. Usama bin Laden adalah seorang yang kaya, yang punya ghirah, kecemburuan agama. Kemudian dia sebutkan sedikit kalimat wa illa laisa huwa talibu laisa huwa talib ilm fama wajada nafsahu illa fi wasail al-i'lam wa ala al-sinatin nas wa yuhata bi majmu'atin min al-hizbiyyin wa at-takfiriyyin wa ma ashbaha ula. Sebenarnya dia bukan seorang talib ilm, dan tidaklah dia mendapati dirinya kecuali dalam media-media massa, disebut-sebut oleh lisan manusia, dan dia dikelilingin, coba bahasanya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang hizbiyin dan takfiriyin. Bagaimana Usama bin Laden sendiri? Takfiri atau bukan? Khawarij atau bukan? Kita dengarkan apakah terucap dari dia dalam jawabannya. Wa ma asybaha ula, dan orang-orang yang semisal dengannya. Wa kama qila lam yabqa syai'un yukhafu 'alaihi wala minhu. Fahuwa al-matlub raqm wahid li Amerika. Sebagaimana disebutkan dalam permisalan, tidak lagi tersisa sesuatu yang perlu dikhawatirkan kepadanya atau dikhawatirkan darinya. Maka orang ini, yakni Usama bin Laden, adalah target operasi nomor satu Amerika Serikat. Masya Allah. Perhatikan baik-baik bagaimana kira-kira orang yang mendengar omongan seperti ini, jawaban semisal ini. Wabittali yaf'alu ma huwa bistita'atihi an yaf'alahu. Kemudian orang ini melakukan sesuai dengan kemampuannya apa saja yang ingin dia lakukan. Walakin dhannuna bihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki ala Allah. Tetapi persangkaan kita tentang orang ini, tentang Usama bin Laden, bahwasanya dia adalah seorang yang mukhlis, ikhlas insyaallah wala nuzakki ala Allah. Perhatikan kalimat ini, annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki ala Allah. Perhatikan kalimat wala nuzakki ala Allah. Kemudian dia mengatakan, wa in kanat hadhil umur allati yaf'aluha aw tunqal anhu. Walaupun beberapa perbuatan yang dia lakukan atau dinukil darinya, nahnu la nuwafiqu 'alayha wa la nartadhiha kama huwa ma'rufun fi manhajina wa manhaji ulama'ina. Kita tidak menyetujuinya dan tidak ridha dengan amalan-amalan yang dia lakukan tersebut, sebagaimana hal ini telah ma'ruf dalam manhaj kita dan manhaj ulama kita. Masya Allah. Kalimat seperti ini, barakallahu fikum, bukan kalimat tahdzir terhadap sosok khawarij dan salah satu khawarij terbesar di masa ini. Demikian salaf kita menunjukkan bahwa ya fulan, barakallahu fikum, Salih Al-Hasan bin Salih bin Hayy, rajulun indahu ghirah, salah satu tokoh khawarij, indahu barakallahu fikum al-ikhlas, wala nuzakki ala Allah ahadan, wa in kana fihi ba'dul af'al wa ba'dul aqwal la nuwafiquhu 'alayha. Seperti itu salaf. Madza qala Sufyan ats-Tsauri ketika masuk ke sebuah masjid hendak menegakkan salat di sana, tiba-tiba mendapati di sebelahnya Al-Hasan bin Salih bin Hayy. Ketika tahu di sebelahnya adalah seorang tokoh khawarij, segera Sufyan ats-Tsauri mengambil sendalnya dan mengatakan, a'udzu billah min khusyu'in nifaq. Kemudian keluar. Al-Hasan bin Salih bin Hayy tidak bisa dibandingkan dengan Usama bin Laden dari beberapa sisinya, tetapi demikian salaf menyikapinya. Bagaimana sikap salaf terhadap tokoh-tokoh khawarij yang lainnya? Nah, semestinya Al-Halabi mengatakan, Usama bin Laden kharijiyun minal khawarij, nuhadzirul muslimina minhu wa min afa'ilihi, fa inna afa'ilahu afa'ilal khawarij wa aqwalahu aqwalal khawarij, atau yang semisal dengan ini. Kalau kita ingin tahu bahwa kalimat in annahu mukhlisun insyaallah wa la nuzakki ala Allah ahadan ini adalah kalimat madah, bukan kalimat dzam, bukan kalimat celaan, tetapi ini adalah kalimat pujian bagi yang mengerti bahasa Arab dan bahasa sunnah. Untuk itu kita teringat sebuah hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam al-hadis sahih ketika mengajarkan dan mendidik sahabatnya bagaimana cara memuji seorang hamba. Bagaimana seorang muslim ketika ingin memuji saudaranya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in kana ahadukum madihan akhahu." Jika salah seorang di antara kalian memuji saudaranya, ingin memuji saudaranya, falyaqul, hendaknya dia mengatakan, "Ahsibuhu wa la uzakki 'ala Allahi ahadan." Saya mengira demikian, tetapi saya tidak mentazkiyah seorang hamba pun mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat madah. Kata Rasulullah, wa in kana ahadukum madihan akhahu. Jika salah seorang di antara kalian ingin memuji saudaranya, begini cara mengucapkannya. Ya. Cara memujinya, jangan melebihi ini sudah cukup sebagai pujian wasana, sanjungan terhadap saudaranya. Ahsibuhu wala uzakki alallahi ahadan. Al-Halabi mengatakan tentang Bin Laden, barakallahu fikum, nam dhan walakin dhannuna fihi annahu mukhlisun insyaallah wala nuzakki alallah. Masyaallah, demikian seorang salafi. Dan ternyata memang dalam beberapa ucapan-ucapan dan sikap-sikap Al-Halabi dalam beberapa tahun terakhir ini, kurang lebih 6 atau 7 tahun terakhir ini, memang mengarah kepada manhaj al-muwazanah. Manhaj al-muwazanah ini adalah manhaj sururiyah yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan pada kita untuk mengenal tentangnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di antara kemungkaran dan kesesatan Ali Al-Halabi adalah pujiannya dan sanjungannya terhadap sebuah karya tulis, sebuah kitab yang di dalamnya mengandung berbagai abatil, mengandung akidah liberalisme, mengandung ajakan kepada persatuan agama-agama, mengajak kepada sikap saling menghormati antar berbagai madhab. Di samping madhab yang 4 dalam karya tersebut berisi ajakan untuk saling menghormati antara Sunni dengan Syiah Rafidhah Imamiyah, untuk menghormati juga akidah Al-Khawarij Al-Ibadiyah. Kitab ini berjudul Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Ijma'ul Muslimin ala Ihtiram Madhahibiddin. Kesepakatan konsensus kaum muslimin atau umat Islam atas disyariatkannya atau diwajibkannya saling menghormati atau menghormati berbagai madhab dalam agama ini. Nah, barakallahu fikum. Apa kata Ali Al-Halabi? Dalam salah satu kitab karyanya, Ali Al-Halabi punya salah satu karya yang berjudul Ad-da'wa as-salafiyya baina turuq as-sufiyya wad-da'awi as-sahafiyya wa kashfu as-silati baina at-tasawuf wal-afkar as-syi'iyya. Masya Allah. Hadzal rajul, orang ini ahli di dalam talbis al-haq bil batil. Ya ikhwan, kalau ahlul batil, ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah, berpakaian ahlul bid'ah, maka umat sangat mudah untuk mengenalinya. Ini adalah ahlul bid'ah. Ini khawarij, ini rafidah, ini sufiyah, ini mu'tazilah. Karena terang-terangan mereka memakai baju masing-masing. Yang sangat berbahaya terhadap salafiyin dan umat ini adalah ahlul bid'ah yang memakai pakaian salafiyah dengan warna yang sama warna salafi. Namun ternyata di balik pakaian itu, ketika dibuka, di dalamnya terdapat berbagai inhirafat wa dhalalat. Dengan pakaian ini, mubtadi' tersebut bisa masuk di tengah-tengah salafiyin, bisa berjalan bersama salafiyin, bisa duduk bersama salafiyin, memberikan kajian di hadapan salafiyin. Karya-karyanya dianggap sebagai karya salafiyah. Ini yang berbahaya. Barakallahu fikum. Maka dari itu para ulama di zaman ini memberikan keseriusan yang sangat terkait dengan ini. Kalau enggak, kesian salafiyin. Semisal kita ini du'afa, lemah kita ini. Kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah, kemudian penjelasan, bimbingan, bantahan para ulama kita. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Al-Halabi dalam kitab yang berjudul yang kita dengarkan bersama tadi pada halaman 54, tepatnya pada catatan kaki nomor 2, Al-Halabi mengatakan, wa hadzal kitabu ijma'ul muslimina ala ihtiram madzahibid din بفكرته الأساس يدل على سلامة صدور أولياء أمورنا وعظم رغبتهم بالخير ونقاء قلوبهم ولا نزكيهم على الله زادهم الله توفيقا ما شاء الله. Sebelum saya menjelaskan makna ucapannya ini dan pujian Al-Halabi terhadap kitab tersebut, ketahuilah bahwa kitab ini ditulis oleh seorang dari keluarga kerajaan pemerintahan Yordan. Dan kerajaan ini mulai dari raja hingga bawahannya sangat tunduk patuh terhadap madhab sufi dan tokoh-tokoh sufi. Barakallahu fikum. Dan menisbatkan dirinya sebagai keluarga Ahlul Bait Hashimiyin. Nah, salah satu tokoh pemerintahannya yang bernama Ghazi bin Muhammad bin Talal, dia salah satu orang pemerintahan penting, pejabat teras, menulis buku tersebut yang berjudul apa? Ijma'ul Muslimin ala ihtirami al-madhahibiddin. Ala ihtirami madhahibiddin. Nah, buku ini sebenarnya buku politik. Mengingat di Yordan terjadi berbagai penentangan-penentangan, demo demi demo menentang pemerintah, demonstrasi demi demonstrasi yang akan menggoyang kekuasaan penguasa yang ada, maka pemerintah sibuk menenangkan suasana ini. Sibuk untuk menenangkan keadaan ini. Al-Halabi ikut dalam urusan seperti ini. Hadir dalam berbagai majelis mereka, menandatangani berbagai surat-surat dan dokumen-dokumen kenegaraan yang terkait dengan ini. Ikut dalam kancah politik. Duduk bersama siasiin para politikus. Intabihu ya ayyuhad du'at, wahai para da'i, ayyuhal asatidha, ayyuhat talabatil ilm. Hati-hati, ambil pelajaran baik-baik dari ini semua. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kata Al-Halabi dalam pujiannya tadi, dan kitab ini yaitu Ijma'ul Muslimin ala ihtiram madzahibiddin, menunjukkan dengan pemahamannya yang sangat mendasar atas kebersihan dada atau kolbu para penguasa kita dan besarnya keinginan mereka untuk kebaikan. Kitab ini juga menunjukkan kebersihan kolbu mereka, wala nuzakkihim ala Allah, ini kalimat pujian, dan kami tidak memuji mereka mendahului Allah. Zadahumullahu taufiqa. Semoga Allah menambah bagi mereka penguasa kita ini taufiq. Tapi yang dipuji adalah kitab ini. Padahal kitab ini salah satu isinya adalah apa? Menyeru kepada sikap saling menghormati antar madhahib dalam agama ini. Dengan segala madhabnya disebutkan dalam kitab itu. Madhab-madhab tersebut bukan hanya madhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, la, Madhab juga disebutkan di sana, madhab ar-Rafidah al-Imamiyah, madhab Zaidiyah, madhab al-Ibadiyah. Tujuannya untuk menenangkan keadaan. Ali Hasan ikut dalam kancah ini, ya, mempromosikan kitab yang mengandung kesesatan-kesesatan ini tadi. Apa tujuan Ali Hasan? Apa murni karena syubhat di benak dia, di kalbu dia, atau ada urusan syahwa, urusan dunia? Wallahu ta'ala a'lam, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita mengambil pelajaran dari salafun as-salihun, bahwasanya mereka sangat berhati-hati untuk mendekat kepada pintu-pintu penguasa. Kenapa? Karena sulit kalbu ini untuk bertahan. Ketika seorang sudah mendekat kepada mereka, ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum, ini sebuah pelajaran penting. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya. Di antara penyimpangan Alil Halabi yang semakin menegaskan kepada kita kebenaran apa yang dikatakan dan difoniskan oleh ulama kita bahwa Alil Halabi mubtadi'un, dalun mudil. Nah, adalah keikutsertaan dia dalam sebuah muktamar kenegaraan yang di dalamnya ditetapkan seruan persatuan agama-agama, dan Ali al-Halabi menandatanganinya. Ali al-Halabi menandatangani. Hal ini terjadi pada tahun 2008. Kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Nah, kenapa baru sampai kepada kita sekarang ini? Ya, karena memang kita jarang mengikuti perkembangan seperti ini. Padahal ulama kita sudah menjelaskan. Sekarang ana bertanya kepada antum ya ikhwan, penjelasan ulama yang seperti ini penting enggak untuk kita ketahui? Penting enggak kita sebagai thalabatul ilm yang akan menjadi pembimbing di masyarakat, menjadi pembimbing bagi thalabatul ilm, bagi salafiyin, untuk mengenal hal yang seperti ini? Jawabannya tentu ana yakin antum akan mengatakan sangat penting. Sungguh khianat jika ada seorang pembina yang mengatakan, sudah antum gak perlu tahu yang seperti itu, ini urusan ulama, bukan urusan kita. Antum belajar, belajar, belajar, jaga ukhuwah, jaga ukhuwah. Jangan yang seperti ini dipermasalahkan. Salah satu yang diposisikan sebagai ustaz dan berpakaian dengan baju salafi mengatakan bahwa, ya saya memang tidak setuju terhadap beberapa kesalahan Al-Syeikh Ali Hasan yang telah dibantah oleh Al-Lajnah Daimah, tetapi janganlah permasalahan ini menjadikan sebab kita berselisih. Fahimtum? Jadi kalau antum menganggap Ali Al-Halabi sebagai mubtadi'un hizbiyun, yajibut tahdhir minhu, mengharuskan untuk kita mentahdhir umat darinya. Sementara ada pihak lain mengatakan, la, dia syekh, dia alim, dia begini dan begitu. Maka jangan kita berselisih karena ini. Hakadha manhaj ahli sunnah. Barakallahu fikum. Untuk kita mengetahui itu, mari kita dengarkan bersama salah satu fatwa al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dalam salah satu rangkaian pelajaran beliau di Al-Masjid Nabawi, beliau mengatakan ketika ditanya, hal yajuzu madhu ahlil ahwa, apakah boleh untuk memuji para pengikut hawa nafsu, yakni ahlul bid'ah? Faqala, maka beliau mengatakan, in kana yamdahuhum lisyarri indahum fahadha amruhu khatir wal'iyadhu billah. Kalau orang tadi memuji ahlul bid'ah pada kejahatan, kebid'ahan yang ada pada mereka dipuji, maka ini barakallahu fikum, perkara yang sangat berbahaya. Wal iyadzu billah. Amma law madahahum lil khair alladhi indahum. Namun apabila yang dia lakukan adalah memuji adanya beberapa hal kebaikan yang ada pada ahlul bid'ah, fahadha la yanbaghi. Yang seperti ini tidak boleh terjadi. Tidak pantas terjadi. Kenapa? Likai la yadhi'u at-tahdhir min batilihim. Agar tidak hilang, agar tidak sia-sia tahdhir umat dari penyimpangan-penyimpangan mereka. Walladhi yanbaghi at-tahdhir lal madah. Yang semestinya terjadi adalah tahdhir, bukan pujian. Setelah kita mendengar nasihat Syekh Shalal Fauzan ini, kita lanjut Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Berikutnya adalah nasihat Syekh Shalal Fauzan ketika beliau ditanya, kemudian menjawab dalam salah satu fatwanya pertanyaan itu. Ba'dun nas yudafi' an hadhihi al-fi'ah ad-dallah wa yaqul bi janibi ma hasala minhum min hadhihi al-a'mal anna lahum hasanatin yajibu an tudzkar. Sebagian orang membela kelompok yang sesat ini dan mengatakan bahwa di samping kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka, juga terjadi pada mereka berbagai kebaikan-kebaikan yang mesti dan wajib disebutkan kebaikannya. Fakana jawabuhu, maka jawaban beliau ini adalah syubhatnya sururiyin, yang kemudian Ali Hasan Al-Halabi berjalan di atas manhaj ini pada beberapa tahun terakhir ini. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab, mahiyal hasanat, apa yang dimaksud dengan hasanat yang ada pada mereka, kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka? Tahdimul buyut wa taqtil wa tarwi' wa itlaf al-amwal wa qatl al-muslimin wal mu'ahidin, hadhihi hasanatuhum. Ini Syekh sedang berbicara tentang kelompoknya Usama bin Laden dan yang semisalnya. Mana kebaikan yang ada pada mereka? Coba sebutkan. Apakah menghancurkan perumahan masyarakat, membunuh, membikin takut umat, menghancurkan harta dan aset umat, membunuh kaum muslimin dan membunuh kaum mu'ahadin dari kaum kuffar, ini semua adalah bentuk-bentuk kebaikan mereka? Ma lahum hasanat zahirah. Mereka tidak memiliki kebaikan yang nampak. Nah, ini kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Kemudian beliau mengatakan, walladhi yudafi' anhum hadza yakunu mithlahum, dan orang-orang yang membela atau seorang yang membela mereka, maka sungguh dia telah sama dengan mereka. Orang yang membela mereka adalah sama dengan mereka. Tara hukmahu hukmahum, hukum dia, posisi dia, posisi orang yang membela ahlul batil, membela mubtadi', adalah sama hukumnya dengan mubtadi' tadi. Wa in kana annahu ma kharaja ma'ahum, walaupun si pembela tadi yang memuji ahlul bid'ah tadi tidak pernah melakukan pemberontakan bersama dengan mereka, keluar bersama kaum khawarij tersebut, tidak pernah pula melakukan peledakan bersama dengan kaum khawarij tersebut. Nah, barakallahu fikum. Sebatas memuji, berhusnudzon kepada mereka, maka kata Syekh Shalal Fauzan, hukumnya sama dengan mereka, sama dengan ahlul bid'ah tadi. Maka kita katakan, orang-orang yang membela Alil Halabi, Al-Mubtadi', memujinya, menyanjungnya, menjadikannya sebagai referensi dan rujukan, menyebarkan kaset-kasetnya, menyebarkan ceramah-ceramahnya, maka ketahuilah hukumnya sama dengan Alil Halabi. Barakallahu fikum. Dan ini ya ikhwan, ucapan Syekh Shalal Fauzan adalah ma'khud wa mustambat min salafina salihin, min aqwalihim wa af'alihim, bal min as-sunnatin nabawiyah. Bahkan yang seperti ini bersumber pula dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pernah kita bahas dalam kesempatan-kesempatan lain. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Tadi telah disebutkan bahwa di antara kemungkaran atau kesesatan Alil Halabi adalah keikutsertaannya dalam muktamar yang di sana diserukan berbagai kemungkaran, berbagai bid'ah dan pemikiran-pemikiran menyimpang. Muktamar yang di dalamnya atau di salah satu hasilnya adalah sebuah kesepakatan, kesimpulan-kesimpulan yang kemudian Alil Halabi ikut menandatanganinya bersama ahlul bid'ah yang lainnya, bersama para politikus lainnya. Nah, di dalam muktamar tersebut diadakan penyeruan, ajakan untuk saling menghormati atau diserukan di dalam muktamar itu sikap menghormati, menghargai adanya beragam dan berjenis agama. Hadza salafi Alil Halabi. Kalau ada yang mengatakan mungkin Alil Halabi enggak mengerti adanya pernyataan itu. Ya subhanallah. Dia tidak mengerti bahasa Arab. Dia tidak bisa membaca. Dia tidak mendengar berbagai kalimat, berbagai ceramah, berbagai khutbah yang diucapkan secara silih berganti oleh tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh syiah, tokoh-tokoh politik di hadapannya pada saat muktamar tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi ya ikhwan, hawa nafsu, hubbur riyasa, hubbur zuhur, semua itu adalah karena dorongan hawa nafsu. Ingin terdepan, ingin yang paling nampak, ingin dan ingin. Wantabihu minal hasad. Tidak sedikit seorang menyimpang karena dorongan hasad terhadap saudaranya. Ya talabatal ilm, intabihu. Bermula dari perselisihan pribadi, bermula dari persaingan dalam pelajaran-pelajaran, bermula dalam bentuk persaingan dalam beberapa kegiatan, berlanjut selalu ingin mengambil sikap berbeda dan pendapat berbeda dari saudaranya tadi. Akhirnya berkembang-berkembang sampai menyentuh masail aqadiyah atau manhajiyah. Bersama waktu, berjalan waktu hingga berakhir pada kondisi yang sangat menyedihkan tadi. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hasad. Berlindung kepada Allah dari al-kibir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi saya pertama, kemudian antum semuanya dari berbagai penyakit yang membahayakan ini. Amin, Allahumma amin. Kita cukupkan kajian malam hari ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم جميعا منها. Nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba adalah nikmatul Islam wal iman wal istiqamati alaih au alaihima. Nikmat kita dijadikan sebagai muslim mukmin dan mati di atas keislaman dan keimanan, istiqamah di atasnya. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sungguhnya orang-orang yang telah bersaksi berkata bahwasanya Allah adalah Rabb kami, kemudian mereka beristiqamah di atas keimanannya, maka akan turun para malaikat berbondong-bondong saat menjelang kematiannya. Allah tugaskan para malaikat itu untuk memberi kabar gembira kepadanya, kepada hamba-hamba yang istiqamah saat menjelang kematiannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kata para malaikat itu, atau sebelumnya mengatakan, jangan kalian takut, jangan kalian khawatir. Yani jangan kalian takut terhadap apa yang akan datang setelah kematian ini, mulai dari alam barzakh. Allah jamin kalian akan mendapatkan na'imul qabr, kenikmatan kubur. Dan jangan kalian takut setelah hari kebangkitan nanti. Jangan takut, jangan khawatir. Allah berikan kepada kalian ampunan, Allah mudahkan perhitungan kalian di hari perhitungan, Allah masukkan bagi kalian jannah. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah penolong-penolong kalian yang setia untuk kalian ketika dalam kehidupan dunia, dan kami adalah penolong-penolong kalian di akhirat nanti. Maksudnya para malaikat ketika di dunia mendoakan untuknya istiqamah, memohonkan kepada Allah ampunan, ketika di dunia memintakan kepada Allah hidayah agar tetap berada di jalan yang lurus. Terus demikian para malaikat memohonkan rahmah ketika masih hidup hamba-hamba tersebut di dunia. Dan para malaikat itu di akhirat nanti sebagai salah satu dari pihak-pihak yang dengan takdir dan izin Allah memberikan syafaat. Demikian ayat ini mengabarkan sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah, mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Mengakhiri hidup ini dengan tauhid. Mengakhiri hidup ini dengan sunnah. Tidak semua hamba mendapatkannya. Kita masih ingat beberapa hadis Rasul yang mengabarkan kepada kita tentang nasib seseorang yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dengan apa dia mengakhiri hidupnya? Dengan sunnah atau dengan bid'ah? Dengan tauhid atau mengakhirinya dengan syirik dan kekufuran? Mengakhiri hidupnya dengan ketaatan dan amal saleh ataukah dengan kemaksiatan? Tidak ada yang mengetahuinya. An-Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Wa innar rajul la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Wa laysa bainahu wa bainaha illa dhira'. Fasabaqahu al-kitab fa 'amila bi 'amali ahli an-nar fa dakhala an-nar." Sungguh ada seorang hamba yang di masa hidupnya dia telah beramal dengan amalan-amalan penghuni jannah, penghuni surga. Dia bertauhid. Amalan ahli jannah. Dia berjalan di atas sunnah dalam akidahnya, manhajnya, dakwahnya, ibadahnya, akhlaknya. Sudah beramal sebatas yang dilihat dan didengar oleh para hamba-hamba Allah. Dia beramal dengan amalan ahli jannah. Tidak tersisa lagi jarak antara dia dengan jannah kecuali hanya sehasta. Sudah dekat sekali. Namun tiba-tiba di detik-detik terakhir kehidupannya dia beramal dengan amalan ahlun nar. Tiba-tiba dia berbuat syirik, berucap kata-kata kufur yang membatalkan keimanannya, kata-kata atau perbuatan yang termasuk dalam nawakidul iman, pembatal-pembatal keimanan di akhir hidupnya. Atau sesuatu yang lainnya yang ternyata menjerumuskan dia ke dalam an-nar. Karena memang takdir Allah telah menentukan dan mendahuluinya. Maka kemudian dia termasuk ahlun nar. Masuk dalam an-nar. Hadis ini membuat kita khawatir, takut, cemas. Membuat kita semakin beriman kepada takdir bahwa kehendak Allah itu maha mutlak. Mendorong kita untuk semakin bersandar diri kepada Allah dengan memperbanyak doa. Memohon istiqamah, memohon as-sabat. Kekokohan hati, kekokohan iman, akidah, akhlak. Hadis seperti ini mungkin membuat kita tidak bisa tertawa. Namun betapa besar karunia dan nikmat Allah berikan kepada seorang hamba apabila dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam keadaan dia di atas sunnah. Di atas al-manhajus salafi. Di atas al-akhlaq. Al-hasana. Sehingga ketika kita mendengar peristiwa yang menimpa beberapa orang-orang saleh dalam sejarah ini, yang hidup di atas as-salafiyah, orang-orang saleh yang memperjuangkan dan mendakwakan al-aqidah as-sunniyah, orang-orang saleh yang hidup di atas ibadah dan akhlak yang mulia, meninggal dunia secara zahir di hadapan kita adalah istiqamah. Kita melihatnya iri, iri kita. Belum tentu nasib kita seperti yang didapatkan oleh beliau-beliau. Apa yang menimpa akhuna Asy-Syaikh Al-Fadhil

terkesan musibah bagi kita, bagi teman-temannya, terkhusus bagi keluarganya, anak-anaknya, musibah. Bagaimana beliau dibunuh dengan diledakkannya mobil atau kendaraan yang beliau naiki, beliau kendarai bersama putranya yang berumur kurang lebih 12 tahun. Dari mana beliau datang waktu itu? Dari pasarkah? Dari bermain-mainkah? Dari mana beliau mengakhiri hidupnya? Mengakhiri hidupnya setelah memberikan ilmu. Di majelis ilmu. Mengakhiri hidupnya sepulang dari masjid setelah menyampaikan, mengamalkan apa yang dikatakan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an qiraahnya, hafalannya, lebih-lebih makna-makna dan kandungan hukum yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkannya kepada orang lain, kepada umat, kepada anak didiknya, kepada saudara-saudaranya. Mengajarkan Al-Quran. Baik sisi yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala, salah satu masyayikh ahli sunnah yang dikenal sejak belajarnya sebagai seorang talib yang mujtahid, seorang talib yang rajin beribadah, seorang talib yang tawadhu, seorang talib yang suka berta'awun dengan kawan-kawannya, rajin belajar tapi rajin berta'awun, tidak egois sendiri, tidak peduli terhadap kawan-kawannya, mengikuti perkembangan teman-temannya, anak didiknya, peduli, rahimahullah. Kebetulan saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk berkawan dengan beliau saat hari-hari yang indah di Dammaj. Belajar dari Syekhina Al-Allamah Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mendahului kita dari sisi keilmuan, mendahului kami saat itu dari sisi ibadah, mendahului kami dari sisi akhlak, mendahului kami dari sisi kepandaiannya. Al-Syeikh Yasin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wa ghafara lah. Yang semoga Allah catat beliau sebagai salah satu syahid minas syuhada. Mati di tangan Khawarij. Kita iri. Kita iri. Kenapa iri? Karena kita mendengar hadis Nabi alaihi salatu wassalam, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatla man qataluh. Sejelek-jelek mayat di kolong langit adalah mayatnya Khawarij, kaum teroris, dan semulia-mulia mayat di kolong langit adalah mayat orang yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thalith Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum teroris. Sebelumnya Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thani yang kedua, Umar ibn Al-Khattab, dibunuh oleh seorang teroris, Abu Lu'lu Al-Majusi. Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Thal Ar-Rashid.

0: الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه dibunuh oleh kaum Khawarij. A'immah yang banyak sekali dibunuh oleh kaum Khawarij. Al-Allam al-Muhaddis al-Faqih al-Mujahid al-Syeikh Jamilur Rahman di Afghanistan pada awal tahun 90 kurang lebih dibunuh oleh Ikhwanul Muslimin, oleh Khawarij. Ketika terjadi penelponan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala kepada Syekh Jamilur Rahman sebelum wafatnya, sampai berita kepada Syekh bahwa berita demikian sampainya tentunya dari ahlul fitan bahwa mujahidin di Afghanistan telah berselisih dan pecah. Dituduh bahwa Syekh Jamilur Rahman adalah pemecah belah barisan mujahidin. Syekh Jamilur Rahman egois, ingin semua komando berada di tangannya. Begitu isu sampai kepada Syekh, maka Syekh Ibn Utsaimin peduli dari Saudi telpon. Apa yang terjadi, wahai saudaraku di Afghanistan? Apa yang terjadi? Kenapa berselisih? Kenapa mereka berbicara tentang antum? Maka Syekh Jamilur Rahman mengatakan, ya Syekh, mereka tidaklah memusuhi kami, tidak lain dikarenakan kami menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa wa anna Allaha mustawin 'ala 'arsyih. Dan bahwasanya berdoa di kubur-kubur, memohon hajat dari kubur-kubur itu adalah syirik haram. Dan bahwasanya menyelisihi Rasulullah itu adalah bid'ah. Ini ya Syekh, kenapa mereka memusuhi kami? Nah. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin meneteskan air mata mendengar kejadian itu, bahwa beliau Syekh Jamilur Rahman dimusuhi karena sunnah, karena salafiyah, karena keyakinan tentang sifat-sifat Allah, yang kemudian dimusuhi oleh kaum Asy'ariyah, oleh kaum Sufi, kaum Ar-Rafidhah dan yang lainnya dari pengikut-pengikut Hikmatyar, Mujaddidi dan yang lainnya dari Ahzab al-Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Dan singkat cerita, dibunuhlah Syekh Jamilur Rahman oleh salah seorang pengikut kelompok Ikhwanul Muslimin. Dan semoga beliau termasuk khairu qatla, semulia-mulia mayat di kolong langit. والشيخ ياسين العدني رحمه الله mengakhiri hidupnya setelah menyampaikan ilmu. Wa subhanallah, di antara ilmu yang beliau sampaikan pada akhir hayatnya itu adalah menjelaskan tentang kesesatan dan penyimpangan kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, di mana mereka memiliki akidah takfir. Mereka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslimin. Mereka merencanakan rencana-rencana jahat untuk pemerintah-pemerintah kaum muslimin. Ikhwanul Muslimin yang masuk dalam arena politik menyeret mereka dalam berbagai penyimpangan dan kesesatan. Beliau menjelaskan tentang Ikhwanul Muslimin. Subhanallah, sepulang dari masjid bersama putranya, beliau hendak berkunjung ke salah satu keluarganya. baru beliau hendak turun dari mobil, ternyata mobil itu telah dipasang bom peledak yang cukup dahsyat di bawah mobil pada posisi sopir atau saiq. Meledaklah bom itu dan terbakar tubuh Syekh Yasin. Betapa indah kematian itu. Kematian yang beliau dapatkan. Kita hanya mengatakan, Allahumma ja'alhu syahidan, Allahumma ja'alhu khaira qatla tahta adimis sama. Kita enggak tahu kita ini mau mati di mana. Di rumah ataukah di rumah sakit, ataukah di jalan raya karena kecelakaan. Sama-sama mati. Sama-sama menghembuskan nafas. Tapi berbeda antara yang mati di rumah sakit atau mati di jalan raya atau mati saat bersenang-senang dengan mati di masjid atau saat talabul ilmi, saat berdakwah, saat mengajarkan kebaikan, saat membantah halul batil dan menguak kebatilan-kebatilan mereka demi memberi pencerahan kepada umat. Membantahi ahlul batil dengan lisan dan tulisan itu bagian daripada jihad. Itu tersendiri. Fadilah tersendiri yang beliau lakukan. Dan fadilah itu semakin besar ketika ternyata beliau dibunuh oleh kaum Khawarij. Ya talabatul ilm, renungi baik-baik. Nasihat ini buat ana. Ana pertama, untuk ana selalu mengevaluasi. Pertama adalah dan utama niat-niat ana, niat-niat saya dalam bertalabul ilmi, dalam berdakwah, dalam berta'awun, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga untuk antum semuanya talabatul ilm, salafiyun. Banyak-banyak dengan ini kita mengoreksi hati kita, niat-niat kita. Karena al-maut enggak tahu kapan datangnya. Apakah datang di saat niat kita baik? Al-maut datang di saat niat kita memang benar-benar akhirat? Ataukah niat kita sesuatu yang lainnya? Al-maut bisa datang kapan saja. Di mana saja, dengan cara apa saja yang Allah kehendaki. Ini membuat kita terus mengevaluasi, mengisi hari-hari kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Mengisi lisan kita dengan segala yang mendatangkan ridha Allah. Memanfaatkan tubuh kita, pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita untuk selalu mendapatkan ridha Allah. Sehingga dia tidak ingin menggunakan lisannya untuk sesuatu yang berdosa, ketidakjujuran, kezaliman, kedustaan. Karena dia takut saat dia berdusta, mati. Dia takut kematian datang saat dia membutuhkan atau mencari pujian manusia, sanjungan manusia, penghormatan manusia. Ini kematian ya ikhwan. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. enggak lagi mundur. Tidak bisa mampu mereka untuk mempercepat kematian atau menundanya. Enggak mampu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini semua adalah evaluasi buat kita. Kita berdoa tentunya dalam kesempatan-kesempatan kita untuk para syuhada, untuk Syekh Yasin. Doakan beliau, Allah terima amalannya, Allah terima ibadahnya, Allah terima perjuangannya, Allah terima pendidikan yang beliau lakukan, tarbiyah dan dakwah yang beliau lakukan selama ini. Allah ampuni dosa-dosanya. Syekh Yasin yang dikenal oleh masyayikh kita, Syekh Rabi mengenalnya, Syekh Ubaid al-Jabri mengenalnya. Wala nuzakki 'ala Allah ahadan wallahu hasibuna wa hasibuhu. Kita tidak mentazkiyah seseorang, mendahului Allah. Allah yang akan menghitung kita dan menghitung dia. Tetapi ini yang kita lihat, ini yang kita dengar. Maka talabatul ilm, manfaatkan waktu, manfaatkan kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilm, untuk berjuang, untuk berta'awun, berta'awun di bidang pendidikan, berta'awun dalam bidang dakwah, berta'awun dalam bidang ibadah. Manfaatkan ya talabatul ilm, bertaubat kepada Allah, bertaubat. Cepat-cepat bertobat terus, jangan bosan terus. Hari-hari kita diisi dengan istighfar. Hari-hari kita diisi dengan ar-ruju' ilallah wal-inabah. Wa'anibu ila rabbikum wa'aslimu lah. Min qabli an ya'tiakumul azab. Thumma la tunsarun. Berinabahlah kalian kepada Allah dan segera beristislam, berserah diri kepada syariatnya. Sebelum datang kepada kalian azab, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Azab bermacam-macam bentuknya. Tidak tertolong maksudnya bukan tidak tertolong fisik kita selamat dari azab. Bukan, bukan hanya itu. Tidak tertolong lagi iman kita. Saat kita riya, saat kita sombong, saat kita melakukan penyimpangan, di saat itu al-maut datang. Tidak tertolong. Itu yang pertolongan Allah yang paling mahal. Bukan maknanya tertolong fisik kita dari gempa bumi, anak istri kita dari hancurnya rumah kita, atau datangnya badai, atau datangnya tsunami, atau tidak. Bukan hanya itu. Itu nilainya gampang, karena fisik kita pun akan hancur. Ditelan tanah. Tapi pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar adalah Allah berikan kepadanya husnul khatimah. Saat al-maut, saat nafas terakhir, dia hembuskan, di saat itu dia bertauhid kepada Allah. Di saat itu dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu di kerongkongannya. Ini nasrullah yang paling mahal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu ana dan antum semuanya untuk selalu berbenah, membenahi hati, membenahi niat, berbenah iman, berbenah amal saleh. Banyak kita berdoa mohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita pengakhiran hidup yang baik. Amin, Allahumma amin. Dan sebelumnya ana mengatakan pada antum semuanya yang hadir atau yang belum hadir. Pertama ana mengatakan ana minta maaf kalau ada dari ucapan ana selama ini atau sikap-sikap ana yang menyakiti antum, baik sadar ana lakukan atau ana ucapkan ataupun ana tidak menyadarinya, ana meminta maaf. Kedua, yang sering juga disampaikan di majelis ini, Selagi nikmat ini ada pada kita, selagi kesempatan dan kenyamanan hidup aman, kita belajar ya, dari pagi kita murojaah dari satu kitab ke kitab berikutnya, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, dari satu ibadah kepada ibadah berikutnya, dari satu zikir kepada zikir berikutnya. Syukuri nikmat ini sebelum Allah cabut. Cepat talabul ilmi. Antum lihat di Yaman, Syekhuna Ali Al-Hudzaifi menceritakan, sampai kami tidak berani lagi berangkat ke masjid terkhusus waktu sholat subuh. Mencekam. Suatu hari beliau dalam perjalanan menuju ke bandara sebelum subuh. Lengang, sepi. Di Yogyakarta. Sepi sebelum subuh. Beliau mengatakan, ya Allah, nikmatnya antum. Antum bisa bebas berjalan di malam hari seperti ini. Lengang, aman. Kami gak bisa di Yaman. Kami gak bisa seperti ini. Kami ketakutan. Tiba-tiba ada yang membunuh, ada yang menyerang. Mau belajar ketakutan, mau ibadah ke masjid. Nikmat ya ikhwan, antum berjalan dari rumah melangkahkan kaki dengan berdoa, bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, dengan aman antum berjalan melangkahkan kaki. Jaga baik-baik, jaga dengan ibadah, jaga dengan syukur, jaga dengan ukhuwah di antara antum, jaga, hindarkan perselisihan-perselisihan. Jaga lisan. Tunaikan amanah. Sebelum nanti Allah cabut. Belajar yang serius. Bukan hanya di majlis bainal maghrib wal isya saja seperti ini. Ustaz-ustaz kita mengajar di pagi hari, di waktu duha, di waktu siang ba'da zuhur, di waktu asar. Manfaatkan sebelum dicabut oleh Allah. Kalian nanti menggigit jari. Menyesal. Ini yang ingin ana sampaikan. Semoga Allah menjaga kita semua dari fitan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Setelah kita menyelesaikan kitab Usul Al-Iman karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, tentunya tidaklah kita menuntaskan pembacaan dan pembahasan kitab tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. untuk kajian kita ke depan ada kemungkinan kita akan kembali kepada pembahasan kitab Asy-Syari'ah karya Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullahu taala. Namun pada malam hari ini ada sebuah permasalahan penting yang mendorong saya untuk mengingatkan Ahlus Sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Karena permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan nasib umat Islam di negeri ini secara khusus. Mungkin saja nasihat ini tidak didengar dan tidak dimanfaatkan atau tidak bermanfaat bagi pihak-pihak tertentu. Namun dorongan untuk menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan teguran dan nasihat adalah motivator utama nasihat di malam hari ini. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Bahwa agama itu pokok dasar utamanya adalah berdiri di atas nasihat. Diulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut? Qala lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li aimmatil muslimina wa ammatihim. Untuk siapa nasihat itu wahai Nabi? Beliau menjawab, nasihat itu yang pertama harus dilakukan karena Allah, ikhlas karenanya, mengharap ridhonya. Wali rasulihi, dan nasihat itu harus didasarkan di atas prinsip sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali kitabihi, dan berdasarkan dalil-dalil Al-Quran. Dan nasihat itu diberikan kepada seluruh umat dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Demikian nasihat itu disampaikan. Namun pada kesempatan kali ini nasihat ini lebih ditujukan untuk keumuman kaum muslimin. Sekarang ini umat Islam dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Umat Islam sebagai kaum mayoritas di negeri ini dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Umat Islam memang banyak, bahkan mayoritas di negeri ini. Namun pada kenyataannya, umat Islam bukanlah pihak yang dapat menentukan dan mengambil kebijakan di negeri ini. Umat Islam dipermainkan, diperolok-olok oleh musuh-musuh Islam. Al-Quran sebagai kitab suci yang mulia, kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Rasul terbaiknya dan penutup para nabi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata Al-Quran pun dihina, diolok-olok, dinistakan. Bukan hanya sekarang, bukan hanya sekali ini, tapi sudah berulang kali Begitu juga An-Nabi alaihi salatu wassalam, Ar-Rasul yang mulia, dijadikan bahan tertawaan dalam banyak kesempatan. Sunnah-sunnah dan perintah-perintah beliau dipermainkan. Ini menimpa kaum muslimin di hari-hari ini di negeri kita ini. Musuh-musuh Islam seolah tidak ada lagi rasa segan terhadap umat Islam. Musuh-musuh Islam, kaum-kaum kufar, tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin. Ini wajib menjadi bahan renungan bagi umat Islam semuanya, baik masyarakat umum maupun ulamanya, tokoh-tokoh masyarakatnya. Wajib untuk mengevaluasi kenapa terjadi hal ini. Kondisi ini mengingatkan kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad rahimahullah. Qala yushiku an tadaa'a 'alaykumul umam kama tadaa'a al-akalatu ila qas'atiha. قلنا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله fi sudurikum alwahn. Qulna wa mal wahn ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sudah sangat dekat masanya di mana umat-umat kufar selain muslimin akan memangsa dan mencabik-cabik umat Islam. Bagaikan orang-orang yang sedang lapar makan melalui satu bejana, beramai-ramai mereka berebut mengambil makanan yang ada di dalam bejana tersebut hingga tidak tersisa lagi. Mendengar berita ini dari Rasul alaihi salatu wassalam, tergambar di benak sahabat bahwa peristiwa ini terjadi dikarenakan kuantitas umat Islam sedikit, minoritas. Maka sahabat bertanya, apakah hal itu terjadi dikarenakan jumlah kami yang sedikit pada hari itu ya Rasulullah, jumlah umat Islam? Tidak, justru jumlah kalian pada hari itu besar, banyak, tetapi kalian tak ubahnya bagaikan buih yang dibawa oleh air bah, air banjir, membawa buih dan benda-benda lainnya yang tidak bermanfaat dan tidak diharapkan oleh manusia, tidak ada manfaatnya, tidak kokoh, rapuh, dan pasti pada hari-hari itu Allah akan cabut, Allah akan tiadakan rasa takut kepada kalian dari dada-dada musuh-musuh kalian, yakni musuh-musuh Islam sudah tidak lagi memiliki rasa takut terhadap kaum muslimin, berbuat seenaknya, berucap seenaknya, menghina seenaknya, menzalimi seenaknya, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum almahabata minkum.
0: Pasti Allah akan cabut rasa takut pada dada-dada musuh kalian terhadap kalian. Enggak lagi segan, enggak lagi takut. Dan pasti Allah akan menanamkan penyakit al-wahan pada kalian. Para sahabat bertanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, al-wahan itu adalah penyakit dalam bentuk cinta dunia, ambisi dunia, target-target duniawi, dan takut terhadap kematian. Takut untuk istiqamah karena ancamannya adalah kematian. Takut untuk beramal dengan syariat karena ancamannya adalah dunianya akan hilang, materinya akan pergi, hartanya akan habis, dan jiwanya akan melayang. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang menimpa umat ini yaitu ambisi dunia, ambisi sehingga melalaikan syariat. Ambisi dunia, siap menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual prinsipnya, dan takut pada kematian. Hal ini penting untuk umat Islam di negeri ini menyadari apa sebabnya, kenapa terjadi itu semua, kenapa menimpa kepada kita al-wahan, kenapa menimpa kepada kita kehinaan seperti ini, apa sebabnya. Harus dicari, dipelajari, dan mencarinya tidak ada lain, tiada bukan kecuali dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang keduanya adalah wahyu Allah. Barang siapa yang mencari dari selain Al-Quran, selain As-Sunnah, dapat dipastikan dia akan hancur. Kenapa sampai seperti ini? Kaum kuffar mentertawakan kita. Kenapa? Kenapa kita hina di negeri kita sendiri? Tidak ada wibawa. Jawabannya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilatiz-zillatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Kata Nabi, dan sungguh telah dijadikan kehinaan dan kerendahan untuk siapa saja yang menyelisihi perintahku, menyelisihi sunnahku, menyelisihi prinsipku. Jadi apa sebabnya? Apa karena kurang banyak kuantitas kaum muslimin? La. Karena menyelisihi sunnah Nabi, syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Mulai dari perkara yang terkecil, urusan pribadi, urusan rumah tangga, urusan bermasyarakat, sampai kepada urusan beribadah, urusan akidah, urusan dakwah, urusan menyikapi berbagai problem, menyikapi pemerintahnya, dan seterusnya. Menyelisih sunnah Nabi. Akibatnya apa? Ini yang kita rasakan. Ini yang Allah pertegas di dalam surat An-Nur ayat ke-63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Wajib kaum muslimin di Indonesia mendengarkan ayat ini.
1: wajib terhadap tokoh-tokoh agama untuk mengevaluasi dan mempelajari ulang makna ayat ini bagi yang sudah pernah mempelajarinya namun dia lupa dan lalai karena gemerlapnya dunia. Dan wajib mempelajari makna kandungan ayat ini bagi barang siapa yang belum pernah belajar tentangnya. Karena ini adalah ayat yang Allah turunkan dari langit yang ketujuh kepada nabinya, kepada rasulnya, pimpinan para rasul, pimpinan para nabi alaihimussalatu wassalam. Wajib untuk mempelajarinya berdasarkan keterangan para ulama yang mengikuti jejak generasi salaf dari para sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Dalam ayat ini Allah memberi peringatan keras, falyahdhar, hendaklah waspada, alladzina yukhalifuna an amri, orang-orang yang menyelisihi, berbeda, menentang perintah rasul. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, qauluhu yukhalifuna an amri ay sunnatihi wa minhajihi wa tariqatihi wa syari'atihi, yaitu orang-orang yang menyelisihi sunnahnya, sunnah nabi, menyelisihi syariat beliau dan prinsip-prinsip beliau. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Abul Fida Ismail bin Umar Al-Ma'ruf bi Ibni Kathir Al-Syafi'iyu rahimahullahu ta'ala, dalam tafsirnya yang terkenal dan berada di pondok-pondok pesantren, yaitu tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir yang bermadhab Syafi'i, bukan orang-orang yang menyelisih adat istiadat yang akan terhina, bukan orang-orang yang menyelisihi ritual-ritual nenek moyang yang akan menjadi kecil dan tidak berwibawa di muka bumi, bukan. Allah katakan orang-orang yang menyelisihi perintah, sunnah, syariat dan prinsip-prinsip nabinya yang mulia, yang agung, yang kita cintai ini. Bukan malah, wal'iyadu billah, bukan hanya sekadar ditinggalkan sunnah nabi, bahkan dilecehkan, ditertawakan. Baik sunnah beliau yang terkait dengan perkara-perkara atribut-atribut zahir seperti memelihara jenggot yang diperintahkan oleh nabi, ditertawakan, dijadikan lelucon, dihina. Allahu Akbar. Atau orang-orang yang melaksanakan perintah nabi agar pakaiannya atau bajunya itu di atas mata kaki, tidak kemudian di bawah mata kaki, takut kepada ancaman yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, ditertawakan, dijadikan lelucon. Ini terjadi di negeri kita, sampai kepada sunnah dan prinsip Nabi yang terkait dengan perkara-perkara iman, perkara-perkara akidah, dilanggar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang perdukunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengecam orang-orang yang mempercayai ucapan para dukun dan tukang ramal, tukang ramal, tukang tebak, tukang tebak. Di negeri kita perdukunan malah dibiarkan dan bahkan dikemas dengan kemasan-kemasan budaya bahwa itu bagian daripada adat istiadat, yang pada hakikatnya itu adalah perdukunan yang mengandung dosa terbesar, yaitu kesyirikan. Ya subhanallah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita katanya tiap hari bersolawat, tiap hari kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Namun ternyata solawat itu tidak dibuktikan dengan semangat menjunjung tinggi sunnahnya. Solawat itu tidak dibuktikan dengan semangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip beliau sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau Nabi membacakan ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud, ayat yang berisi pengumuman bara'ah, berlepas diri dari kaum kafir, kaum musyrik dan peribadatan mereka, dan bahwasanya mereka walaupun di satu sisi beriman kepada Allah, kepada rububiyahnya, pada hakikatnya kalian tidak beribadah dengan Tuhan yang saya atau kami ibadahi, karena mereka menjadikan tandingan bagi Allah sekutu-sekutu dalam doa, dalam isti'anah, istighatsah dan yang lainnya dari ibadah-ibadah. Maka Allah memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang mengaku cinta Allah, mengaku beribadah kepada Allah, ya ayyuhal kafirun. Sekarang prinsip ini dilecehkan, bahkan melakukan peribadatan bersama, ibadah lintas agama atau doa lintas agama. Ya subhanallah. Prinsip-prinsip Rasul yang pada hakikatnya beliau mengikuti prinsip Nabiullah wa Rasulihi Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wabada bainana wabainakumul adawatu walbaghdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Masya Allah. Mengadakan acara istighatsah, yang istighatsah itu sebenarnya bagian daripada ibadah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan Nabi sendiri beristighatsah dalam beberapa kesempatan, banyak kesempatan. Ternyata istighatsahnya itu untuk mendukung orang kafir. Mendukung orang yang memusuhi agama Allah, yang menistakan kitabullah, yang menistakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam acara istighatsah hadir sang kafir penghina Al-Quran. Dalam acara istighatsah yang dipimpin oleh orang-orang bersorban, dilantunkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghinaan besar-besaran. Bagaimana umat Islam akan berwibawa ketika ternyata kenyataan kaum muslimin seperti ini? Situs-situs sejarah diagungkan, dibiayai dan dipromosikan, diajak orang untuk berkunjung ke tempat-tempat tersebut. Batu-batu dikeramatkan, dinilai memiliki karamah. Batu dinilai memiliki barokah. Ya subhanallah. sementara syariat Allah, Al-Quran, sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang keras yang seperti itu. Bahwasanya tabarruk, meminta barokah kepada selain pemiliknya yaitu Allah, ngalap barokah kepada selain pemberinya yaitu Allah, adalah termasuk syirik akbar, kesyirikan besar yang dapat menggugurkan seluruh amalan hamba tersebut. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam beberapa ayatnya. Ini kondisi negeri. Sehingga jangan heran kalau kita di negeri yang katanya kita ini mayoritas, tapi kita gak punya wibawa. Kita menjadi kecil, menjadi lemah, dikarenakan dosa-dosa kita. Kalau kemarin ada isu penistaan ayat ke-51 surat Al-Ma'idah yang kemudian mendorong umat Islam dari berbagai penjuru negeri ini untuk berbondong-bondong melakukan demonstrasi, perlu diketahui bahwa penghinaan terhadap Al-Quran bukan cuma satu ayat. Al-Quran itu sudah berulang kali terjadi. Berulang kali terjadi dengan motif yang berbeda-beda. Dan pelakunya tidak jarang dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Apa itu fitnah? Qala al-Imam Ibn Kathir, ay ala qulubikum min kufrin au nifaqin au bid'atin. Yani akan menimpa kepada hati, kalbu kalian, penyakit kufur akibat menyelisihi sunnah dan prinsip-prinsip Rasul, atau penyakit nifak, kemunafikan, menjadi seorang munafik. Atau yang ketiga, bid'ah, penyakit bid'ah, mungkin bid'ah dalam ibadahnya ataupun bid'ah dalam cara beriman dan berakidahnya dan cara berdakwahnya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum, perlu diperhatikan. Wajib umat Islam Indonesia merenung dan mengevaluasi. Ini kenyataan. Kalau ada yang sekarang menuding dengan telunjuknya di atas mimbar, mimbar Jumat atau mimbar orasi, tablik akbar dan yang semisalnya, pengajian umum, bahwa pemerintah yang berkuasa sekarang adalah pemerintah yang zalim, yang tidak adil, yang oportunis, mementingkan kepentingan dirinya atau partainya atau keluarganya, dan seterusnya. Sekarang penting jari telunjuk itu kita arahkan kepada diri kita. Jangan terus-terusan ke atas, tapi penting ke kita. Apa itu? Pertanyaan besar. Apa yang kita rasakan atau yang Anda katakan itu, pemimpin yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, ini sekarang kenyataan, realita di hadapan kita. Pertanyaannya,
0: Kenapa sampai terjadi seperti itu? Pikir dengan kepala dan cara berpikir yang tenang. Jangan emosional karena ini urusannya sampai akhirat. Kenapa? Kita menghadapi apa yang Anda keluhkan, yang Anda berjerit-jerit di atas mimbar tadi. Mari kita lihat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah aku jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa, sebagai pemimpin terhadap orang-orang zalim lainnya. Disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Wah, ini pemimpinnya zalim. Kenapa? Lah kamu. Kalau pemimpinnya zalim, ada indikator kuat bahwa rakyatnya juga zalimun. Karena kalau rakyatnya solihun, mu'minun, dengan benar, Allah akan berikan pemimpin yang sesuai dengan kondisinya. Ini adalah bagian pertama nasihat di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wassalatu wassalamu ala rasulillah
2: wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam Al-Wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad Al-Imam adalah wa hurriyatul fikri wassaqafati makfulatun lil jami'. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad Al-Imam dan pihak Asy-Syi'ah Ar-Rafidhah. Kebebasan berpikir terjamin. Bebas. Terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silahkan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidah, dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah, nah, silahkan. Bebas. Dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik terjamin. Nah, jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah, bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rob kita dengan Rob Ahli Sunnah berbeda, tidak sama. Rob kita bukan Rob yang mengutus Muhammad sebagai nabinya atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu. Bebas, silahkan. Ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, Al-Imam setuju. Sepakat. Mungkin sebagian murid-muridnya

Ya, kita tadi sudah terbang dia. Tetap kambing. Nah, ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba' al-Hajuri, dan ternyata Atba' Muhammad al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur, ini memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi, ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatangani wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar, sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti di antara bahwa Muhammad al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya, judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan, diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita al-kibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm, sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya, ikhwan. Ketika ada seorang talib ilm mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini, belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu apa yang dia laluin itu tadi. Ini penyakit. Nah, demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar, hampir dalam semua disiplin ilmu. Nah, barakallahu fikum. Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, wal Imam Ibn Utsaimin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Syekhna Rabi banyak sekali berbicara seputar ini dalam karya-karyanya. Nah, dan a'imah yang lain, Syekhuna Mukbil sudah berbicara juga tentang permasalahan ini mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Syekhna sudah berbicara lebih dari 20 tahun yang lalu. Muhammad al-Imam masih muda belia. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azani Allah iyakum. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad al-Imam bukan jahil tentang masalah ini. Nah, dia menuntut Raja Abdullah yang sudah meninggal rahimahullahu taala, Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia, menuntut

0: untuk bertaubat dari meresmikan sebuah acara atau boleh dikatakan muktamar hiwar bainal adyan. Nah, di sini dia mengatakan dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilm lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahuluin ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan itu bersama ulama kibar. Cuma mereka orang yang sudah tenang cara berpikirnya, lebih luas ilmunya, lebih faham di dalam menimbang maslahah mafsadah, meninjau masalah dari banyak sisinya, sudah lepas dari emosional pemuda. Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad Al-Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi anna da'watal malik Abdullah wa man ma'ahu ila hiwaril adyan mushtamilatun ala bawa'iq wa ghawail tastawjibu minhum at-taubata ila Allah min hadhihi ad-da'wah. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar dialog antar agama mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, ya, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah, di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja itu keturunan mujahidin, dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad Al-Imam, dari sisi keturunan saja siapa Anda? Keturunan memang tidak menjamin, tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama. Beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya, putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Syekh bin Baz mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad, atau mungkin malah di bawahnya sedikit, anak kurang pasti persis perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakaknya lagi di atasnya, dan beberapa raja yang lainnya, itu menyaksikan bagaimana dahulu Al-Sheikh Ibn Baz ketika datang ke rumah raja, datang ke rumah raja. Di depan pintu gerbang sudah diketahui siapa Syekh Abdul Aziz, anak-anaknya menyampaikan, "Abah, ayah, di situ ada Syekh Abdul Aziz bin Baz datang." Beliau, Raja Abdul Aziz, sudah di atas kursi, tidak mampu ya untuk berjalan, turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, "Tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz." Masih muda, Syekh bin Baz belum tua, masih muda. menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, sudah wahai ayahku, Syekh bin Bas, kami akan sambut, kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit. Nah, turunkan aku. Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan ulama. Syekh bin Bas punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri. Teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syeikh. Yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah. Cuma hati-hati kita kalau mau bicara. Muhammad al-Imam. Hati-hati. Ini yang pertama. Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia. Di atas manhaj Salafi. Nah, barakallahu fikum. Pada masa itu, di masa beliau memimpin sebagai raja, terjadi ijtihad dari pemerintah Saudi ketika ramainya isu dan tuduhan kepada kaum muslimin dan tuduhan kepada Islam bahwa Islam adalah agama teroris. Bahwa Islam agama yang mengajarkan kekejaman, tidak ada belas kasih. Tuduhan terhadap Al-Quran dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog, mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan apa itu Islam, untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan al-hiwar bainal adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu hiwar bainal adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi anak katakan, sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama. Kibar ulama. Yang pemberani. Yang punya cemburu. Tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan sunnah. Nah, tidak akan diam. Kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i, antara Safa dan Marwa, pemerintah beristihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak, sudah enggak cukup tempat itu. Ijtihad pemerintah dari tahun ke tahun, bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga mas'a yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara. Masyaikh kita juga bicara. Ada pro kontra di kalangan ulama Saudi, enggak main-main, enggak basa-basi dengan pemerintahnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid ya Muhammad al-Imam, ittaqillah. Di sana ada ulama. Lah, kembali yang berikutnya kepada kaidah Anda dan yang bersama Anda. Ketika ada ulama dari Saudi membicara tentang Yaman, tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada di Yaman, muncul kaidah-kaidah sejak zamannya Hajuri, muncul. Kita yang di Yaman lebih tahu. Kita yang di Yaman lebih tahu. Tayyib, sekarang kita balik. Ini kejadian ada di Saudi. Dan di Saudi itu ada ulama. Secara umur kamu gak bisa dibandingkan Muhammad dan Imam. Secara ilmu apalagi. Secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi. Gak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua. Habis umurnya untuk membela sunnah, membantah ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalal Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Nah, barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya, tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama, minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini. Anda sudah berbicara dan menyebarkan omongan Anda bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ini masalah nawazil, termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat yang jawabannya hanya ada di ulama kibar. Dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud, kalau umat ini sudah mengambil fatwa ya, dari asagir akan binasa. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan. Tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, qawlu ta'ala wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Idza kanat min ghairi basirah minal mujadil. Kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Au bi ghairi qa'idatin mardhiyah, atau tanpa dasar-dasar kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala wa la yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bi husnil khuluq wa ludfil kalam. Waludfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat. Kemudian kata-kata yang lembut, wada'watun aw wada'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin. Tahsinil haq. Qala waraddi anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin bidzalik, dan juga membantah yang batin, yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam, barakallahu fikum, dengan cara yang terbaik yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Naam, demikian penjelasan global Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naam. Al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah, ya Muhammad al-Imam, tidak sama dengan hiwarul adyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum, dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan Linisfi Jami'atil Iman, ya, membantah Zindani. Hiwar al-adyan, walaupun diberi nama dialog antar agama, yang terjadi, yang diprakarsai oleh ikhwan muslimin, pada hakikatnya adalah wahdatul adyan atau at-taqrib bainal adyan, upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini, dialog untuk menjelaskan, nih loh Al-Quran itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah, Allah dalam Al-Quran menyatakan, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'buda illallah, ila akhiril ayat. Nah, demikian dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu, disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan, ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani, Muhammad al-Imam, bahwa dijamin kebebasan beragama. Tidak demikian. Dijamin kebebasan berideologi. Yang mau Yahudi, Yahudi, yang mau Nasrani, Nasrani, yang Islam. Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu. Tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum. Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita. Antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha melakukan takrib antara Sunni dengan Syiah dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan, dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi' bin Hadi al-Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha, ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wad-da'watu billati hiya ahsan laysat khassatan bil yahud. Dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ila Allah ma'al yahud wal wathaniyin wa ma'al syuyu'iyin wa ghairihim, bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadalah billati hiya ahsan, dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa dan menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud awin nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan, walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadha aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqq. Kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar ya Muhammad al-Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau Anda tidak tahu tentang rincian masalah ini, Ya, tanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah musibah yang menimpa Muhammad al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk ukubah, sebagai bentuk balasan, ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama, barakallahu fikum, dengan cara langsung ditulis di kitabnya, ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama. Jika benar, saya katakan, jika benar kritikan-kritikanmu wahai Muhammad al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi, kibar. Nah, barakallahu fikum, kamu masih pantas jadi anak mereka. Bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum, semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah, Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi' al-Madkhali, Ubaid al-Jabiri, naam, dan yang lainnya. Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Nah, ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama. Antara lain Al-Mufti, Mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allama Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi. Nah, dalam rangka disebutkan di sini, wattafaqa mufti amil mamlaka rais hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ma'al amil as-Saudi bisya'ni ahammiyat hiwar al-adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wa tuhima biha wal Islam minha bara. Naam, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlaka dan pimpinan hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat. فالإسلام دين الرحمة واللين والتسامح إن كثيرا من الإعلام الجائر صد الناس عن الإسلام أو أخرجه لهم بصورة مشوهة فمن هنا صار الحوار فرصة لنشر مبادئ الإسلام الكريمة. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam, kata Syekh, adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama kebanyakan inna kathiran minal i'lam al-ja'ir, kebanyakan dari media-media masa yang ada mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka, media massa tadi, menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat, gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna, maka dari sini, kata Syekh Al-Mufti, nam muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu Syekh yani syaddada ala darurat wujud dawabit lil hiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas wa qawli jalla wa ala waltakum minkum ummatun yad'una ila al khairi intaha. Namun, kata penukil, Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya Muhammad al-Imam. Nah, perhatikan wahai Muhammad al-Imam, beliau mufti bukan pegawai yang mencari muka berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya dawabit, kaidah-kaidah
1: dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adian. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khair ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau, antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka, harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota Lajnah Daimah lil Ifta yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka, dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar rafidhah, menjadikan kuffar rafidhah sebagai saudaranya, yang kita dilarang dalam Islam. Dalam ayatnya Allah mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidah. Nas'alullaha li walakum al-hidayata wal istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.

telah pernah disebutkan dalam beberapa majelis yang lalu bahwa di balik sebuah fitnah yang menimpa umat terdapat banyak hikmah. Di antara hikmah tersebut adalah tampaknya beberapa ilmu tentang beberapa permasalahan yang sebelumnya tidak kita ketahui, atau mungkin kita pernah mengetahuinya tetapi kita pernah mempelajarinya tetapi kita belum tahu sejauh apa pentingnya masalah itu. Ketika muncul sebuah fitnah, dengan tentunya semua itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Muncul atau kita mengetahui pentingnya permasalahan yang pernah beberapa tahun yang lalu kita pelajari, sehingga masalah itu lebih melekat di benak kita. Dan ini salah satu kelebihan dan keutamaan para al-ulama al-akabir atau senioritas dalam ilmu agama ini. Karena seorang yang telah banyak pengalaman, telah banyak meluangkan waktu dan umurnya untuk ilmu, untuk dakwah, dia telah melalui berbagai masail. Beda dengan seorang yang sekadar belajar, membaca, mencatat, menghafal, tidak sekokoh ilmu yang dia pelajari itu dibandingkan ketika dia telah mempraktekannya, pernah mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari itu dalam sebuah masalah besar. Dan itu terjadi pada ulama. Maka dari itu kalau kita mendengar ulama memberikan sebuah fatwa, itu merupakan kesimpulan hukum yang matang. Bukan tidak bersalah, bukan tidak mungkin seorang alim jatuh dalam kesalahan, bukan itu maknanya. Tetapi hukum dan fatwa yang muncul dari seorang alim itu telah melalui sebuah dirasah dan dirayah, proses penelitian yang panjang, pengalaman yang banyak. Karenanya Nabi mengatakan al-barakatu ma'akabirikum. Al-barakah, barakatul ilm, barakatul fatwa, bersama para ulama al-kibar di antara kalian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Dan ini sya'nu as-sighar, adza'u. Nah, segera mereka menyebarkannya tanpa memikirkannya, tanpa bertanyanya, tanpa berusaha mencari fatwa. Walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum, apa yang terjadi? La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sebuah ayat atau sebuah dalil kita membacanya 2, 3, 5 sampai 10 kali berbeda dengan ketika seorang alim membaca dan mengkaji sebuah dalil. Beda tingkat kemampuan dan hukum-hukum yang akan keluar.
Demikian al-barakatu ma'a kabirikum. Demikian kenapa Abdullah bin Mas'ud menyatakan la yazalun nas fi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Sebagaimana sudah pernah kita pelajari tentang azhar ini. Ikhwani fiddin azdani Allah iyakum. Ketika Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala dengan tegas berulang kali menyatakan ma inda Muhammad bin Hadi dalilun wala nisf dalil wala indahu hujjah wala nisf hujjah ma fihi illa al-zulm wal-kadhib hadzal alim al-kabir. Nah, yang Syekhuna Muqbil dulu menyatakan idza qala Syekh Rabi'an rajul innahu hizbi fakhudh minhu. Kalau Syekh Rabi yang menyatakan ini seorang alim fi al-jarh wa at-ta'dil, seorang alim kabir, Muqbil bin Hadi menyatakan kalau Syekh Rabi menyatakan tentang fulan hizbi, sudah ambil fatwa itu. Kenapa? Karena Syekh tahu membaca karya-karya Syekh Rabi, ta'anni al-ilm tathabbut. Nampak dari karya-karyanya. Ikhwani fid din azzani Allah iyakum. Yang menyaksikan ini al-a'immah. Dalam ilmu al-jarh wa ta'dil, para ulama pun menilai dan menyaksikan tasarrufat, cara menilai dan menyikapi para ulama dalam al-jarh wa ta'dil. Sebut saja Ibnu Hibban. Dikatakan oleh para ulama bahwa Ibnu Hibban mutasahilun fi tawthiqil majahil. Ibnu Hibban punya sifat mutasahul, bermudah-mudahan di dalam mentauthiq, menilai seorang rawi sebagai thiqah, padahal dia tergolong rawi-rawi yang majhul. Itu banyak. Idza qala Ibnu Hibban, terkhusus dalam kitabnya As-Thiqat, perlu dievaluasi ulang. Kalau beliau mengatakan fulan thiqah. Nah, kenapa? Para ulama sudah mempelajari. Wa hakadha ba'dul muhaddithin kal hakim sahibul mustadrak ma'ruf bitasahul fil ahkam ala al ahadith. Berbeda dengan Al-Bukhari, berbeda dengan Ibnu al-Madini wa Syu'bah wa dan semisal haula, amsal haula. Di zaman ini juga demikian. Para ulama bersaksi Ibn Baz, Al-Albani, Muqbil bin Hadi tentang tingkat akurasi, keakuratan penilaian Syekh Rabi dalam masail atau dalam rijal. Yang menyaksikan ini kibar. Maka ikhwani fiddin azzani Allah iyakum, beliau menilai fitnat Muhammad bin Hadi bahwa dia telah farraqas salafiyin wa zalamas salafiyin wa anna fitnatahu akhas min fitnatil haddadiyah. Nah, di antara kemungkaran Muhammad bin Hadi adalah mudahnya memberikan lakop-lakop jelek kepada talabatul ilm, salafiyin, masyayikh. Berbeda dengan akhlak kathir minal ulama. Sekali lagi, menilai dan menyikapi talabatul ilm salafiyin, bukan menyikapi ahlul bid'ah. Talabatul ilm wal masyayikh al-ma'rufina bid-da'wa wat-tadris wal-ilm. Sebagaimana Syekh Rabi menyaksikan itu dan mengatakan ketika Muhammad bin Hadi memberi julukan atau laqab yang sangat jelek, yaitu As-sa'afiqah, jama' dari sa'fuq,
atau su'fuq. Maknanya apa? Kesimpulannya seorang jahil yang tidak punya ilmu. Tidak punya modal atau bekal ilmu. Itu su'fuq. Syekh Rabi tidak ridha dengan ucapan ini. Sebagaimana sudah pernah kita bahas dalam beberapa majelis. Tapi yang ingin kita bahas pada malam hari ini, di antara hikmah kenapa haula al-masyaikh Syekh Arafat bin Hasan al-Muhammadi, Syekh Abdullah bin Salfiq, dan yang semisalnya Abdul Ilah al-Juhani, diberi lakob dengan julukan Sa'afiqah, karena kesimpulannya mereka tidak memiliki bekal ilmu. Muhammad bin Hadi menyodorkan apa yang dia sebut dengan data sebagai dalil tentang bahwa orang-orang ini adalah Sa'afiqah, yang diajukan kepada Syekh Rabi, dan Syekh Rabi membaca, menilai harfan-harfan, minal bidaya ilan nihaya, lam ajid fihi dalilan. Kata Syekh, Nggak ada dalil. Ucapan-ucapan yang, dan kesimpulan-kesimpulan yang ngawur, salah. Data yang hanya isinya adalah postingan-postingan para masyaikh tersebut terkait dakwah, terkait ilmu. Nih buktinya, pada tanggal sekian memosting ini. Apa, kata Syekh, mana salahnya? Sebutkan. Nggak mampu dia menyebutkan. Kemudian diberi julukan Sa'afiqah. Dengan dasar sesuatu yang tidak bisa diterima oleh ulama. Sekarang kita menggunakan, ingin menilai Muhammad bin Hadi dengan mizan, tolok ukur dan timbangan yang dia letakkan sendiri. Kapan seorang dinyatakan su'fuq? Apakah seorang yang salah sekali atau dua kali dalam beberapa masail ilmiah, kemudian dengan itu diberi lakob atau julukan su'fuq? Atau harus 3 kali, 4 kali, 5 kali. Baik yang pertama ataupun yang kedua, tolong tunjukkan bentuk kesalahan yang benar-benar kesalahan diterima oleh para ulama dengan dalil-dalilnya bahwa Arafat bin Hasan al-Muhammadi adalah su'fuq. Sebutkan. Apakah kemudian jika salah dalam 1-2 masail tersebut, jika benar, serta merta ditahdir? Demikian. Tahdir kesalahannya. Naam. Kalau memang itu benar salah, katakan ucapan dia tentang ini adalah batil atau khata, sesuai dengan kadar kesalahan. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pernah kita sebutkan dalam beberapa majlis bentuk-bentuk kesalahan Muhammad bin Hadi dalam beberapa masail, bahkan sebagiannya masail akadiyah, permasalahan akidah, sebagiannya adalah masail manhajiyah yang tidak bisa dianggap kecil. Sekedar mengingat apa yang pernah kita sebutkan, ucapan dia yang terekam dengan suaranya yang dia menyatakan min husni thali' wal muwafaqa an kana bainal 'isha'aini ad-darsu fil fiqhi ila akhirih. Qawluhu min husni thali'. Kita sedikit membahas tentang permasalahan ini. At-tali' maknanya adalah bintang. Salah satu atau sebuah jenis bintang yang
terbit pada posisi tertentu. Disebut pula an-nau. Nah. Kita pernah pula membaca dalam kesempatan yang lalu fatwa beberapa ulama kita terkait permasalahan ini. Antara lain adalah fatwa Al-Allamah Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, atau sebelumnya fatwa Al-Imam Abdul Aziz bin Baz sebagai ketua Al-Lajnatul Da'imah bersama beberapa ulama dalam Al-Lajnatul Da'imah terkait ucapan husnul thali', apa hukumnya? Perhatikan baik-baik. Beliau dan para ulama yang bersamanya menjawab, yuhram isti'mal ibaratai min husni thali' wa min su'i thali'. Diharamkan penggunaan dua redaksi ucapan. Yang pertama, min husni thali'. Ini yang diucapkan oleh Muhammad bin Hadi. Nah, maknanya secara bahasa, dan di antara bentuk bintang yang baik yang mendatangkan kebaikan, itu makna secara umumnya. Ya. Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama. Atau ucapan min su'id thali', sebaliknya. Su lawan daripada husn. Lianna fihima, kata Syekh bin Baz dan yang bersamanya dari kalangan ulama, karena pada dua redaksi ucapan ini nisbatut ta'thir fil hawadithil kauniyah husnan au su'an ilal matali'. Karena dalam dua redaksi ini ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa dan kejadian dalam alam ini, terbit matahari, terbenam matahari, terbit bintang, terbenam bintang, terbit bulan, pergerakan awan, dan sebagainya. Ini al-hawadith al-kauniyah. Karena dalam dua redaksi ini tadi, ada penisbatan pengaruh peristiwa-peristiwa alam kepada sesuatu baik, yang baik ataukah yang buruk. Kepada bintang-bintang. Wahia al-matali' jam' dari at-tali'. Wahia la tamlik al-mi'inam ila al-matali'. Matali' jam' daripada matla'. Wahia la tamlik min dhalika syai'an. Sementara al-matali' itu tidak memiliki sedikit pun pengaruh terhadap baik atau buruknya suatu masalah. Walaisat sababan fi su'ud aw nuhus. Dan bukan pula matla-matla berperbintangan ini tadi sebagai sebab, kalau tadi berpengaruh secara langsung, dan bukan pula sebagai sebab kebahagiaan atau kesialan, kesedihan. Dinafikan dua-duanya langsung. Bahwa al-matali', matla' bintang, perbintangan ini tadi tidak berpengaruh kepada baik buruknya suatu permasalahan. Bahkan kedua al-matali' juga tidak
atau bukan sebagai sebab. Bukan sebagai sebab. Beda misalkan kalau dikatakan hari ini cuaca agak sedikit dingin karena angin dingin berhembus. Atau misalkan orang ini sembuh dari penyakit ini tentunya karena kesembuhan dari Allah. Kemudian ketika dia minum obat ini dan obat itu. Bisa jadi sebab. Secara kauni. Sementara al-matali' kata Syekh Abdul Aziz bin Baz dan para ulama yang bersamanya, wa laysat sababan fi su'udin aw nuhus, bukan sebagai sebab datangnya kebahagiaan atau kejelekan atau kesialan, kesedihan. Qala Allah Ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Allah berkata, berfirman, ketahuilah bahwa al-khalq dan al-amr hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah semua yang menentukannya. Al-khalq yakni penciptaan, ya, menciptakan angin, hujan, bintang, ya. Al-amr perintah, urusan, segala urusan hanya milik Allah. Allah yang mengaturnya. Fa in kana al-qa'il ya'taqid anna hadhihi al-matali' fa'ilatun bi nafsiha min dunillahi ta'ala fa huwa syirk akbar. Jika si pengucap husnul thali' atau su'ul thali' ini berkeyakinan bahwa al-matali' berpengaruh secara langsung dengan sendirinya selain Allah, maka itu syirik akbar. Wa in kana ya'taqid anna al-umur kullaha biyadillahi wahdah walakin talaffaza bidzalika faqat fahuwa min syirkil alfaz alladhi la yunafi kamal at-tauhid al-wajib. Namun apabila si pengucap tadi meyakini bahwa seluruh perkara berhasil, gagal, senang, susah, baik, tidak baik, semuanya di tangan Allah satu-satunya, tetapi dia sekadar mengucapkan ucapan tadi, sekadar. Tidak ada maksud apa-apa. Husnul thali', su'ul thali', begitu. Maka itu termasuk jenis kesyirikan dalam alfaz. Ucapan-ucapan yang secara zahir ucapannya mengandung apa? Makna kesyirikan. Tetapi bukan syirik akbar. Yang menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib diwujudkan oleh setiap hamba. Demikian fatwa ulama. Sayangnya Muhammad bin Hadi imma tidak mengetahui fatwa ini dan hadza minal jahl, atau mengetahui tapi tidak peduli. Yang kedua, fatwa al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, hadhihi al-kalimatu yaquluha man la ya'rifu asy-syari'ah. Ucapan ini diucapkan oleh seseorang yang tidak mengetahui syariat, tidak berilmu tentang syariat ini. Yaqulu lis-syakhs idza najah hadza min husnil thali'. Dia mengucapkan kepada seseorang jika dia berhasil dalam ujiannya, berhasil dalam upayanya, dalam perdagangannya, misalkan ya, dalam suatu perkara, hadza min husnil thali'. Hadza min husnil thali'. Ini bagian daripada husnul thali'. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah ucapan seseorang yang tidak tahu syariah. Bukan perkara kecil. Bukan perkara khilaf dalam masalah fikih. Masalah akidah. Nah. Kemudian Syekh melanjutkan, wa idza rasaba hadza min su'i thali', dan jika dia gagal maka dia mengucapkan hadza min su'i thali'. Wa hadza min at-tanjim alladhi huwa naw'un min asy-syirk. Dan

من هذا النوع الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه كافر بالله، فالواجب على من قاله أن يتوب إلى الله من ذلك. Kata Syekh, dan orang ini yang mengklaim bahwa keberhasilan seseorang atau kegagalannya disebabkan oleh husnul thali' atau su'ul thali', maka ini adalah jenis orang yang Rasulullah berkata tentangnya, innahu kafirun billah. Bukan menghukumi dia sebagai kafir, bukan. Tapi ucapan seperti ini, dan yang mengucapkan dinilai oleh Nabi kafirun billah. Lengkapnya hadis, wa mu'minun bil kaukab. Dia kafir kepada Allah, di waktu yang sama dia beriman kepada bintang-bintang. Qala, maka wajib atas orang yang mengucapkan ucapan ini untuk bertaubat kepada Allah. Kita katakan kepada Muhammad bin Hadi, wajib kepada Anda untuk bertaubat. Wajib. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Masa semudah itu dia jatuh dalam kesalahan ini? Ya. Bisa semudah itu ketika seseorang barakallahu fikum na'am jauh dari fatwa ulama, apalagi sampai meremehkan ulama. Akan Allah munculkan kejahilannya. Allah tampakkan kebodohannya. Dan para pengikut Muhammad bin Hadi, sebagaimana sudah disebutkan dalam beberapa majlis yang lalu, selalu berupaya untuk membersihkan, upaya bersih diri syekhnya. Mencarikan syubhat-syubhat. Termasuk tentang masalah ini. Syubhat-syubhat yang murahan. Dan di dalam setiap fitnah muncul yang seperti ini. Maka setiap kita wajib waspada terhadap orang yang di sekitarnya. Intabihu. Entah dia sebagai talib ilm, atau dia sebagai ustaz, sebagai da'i, sebagai syekh. Waspada. Ketika kita salah, pertama kita harus cepat-cepat mengakui kita salah. Jangan sampai orang-orang di sekitar kita kelelahan dan kecapean mencarikan alasan-alasan untuk membersihkan diri kita. Tambah jatuh dalam jerat-jerat kesalahan. Tambah dia terjerat, sulit untuk melepaskan diri dari kesalahan itu. Dan syaitan punya peran yang sangat besar untuk itu. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Al-Utsaimin melanjutkan, wa 'ala man sami'ahu أن ينكر عليه وأن يبين ذلك في المجالس العامة والمجالس الخاصة بالشباب. Dan wajib atas orang yang mendengar ucapan ini tadi, ucapan yang batil, yang mungkar ini, untuk dia segera mengingkarinya dan menjelaskan di berbagai majlis yang bersifat umum atau majlis-majlis yang bersifat khusus bagi para syabab, para pelajar, para pemuda. Coba, wajib. Dan semoga majlis ini dan beberapa majlis yang lain yang diadakan oleh masyayikh atau asatidah bagian daripada upaya mewujudkan nasihat Al-Allamah Al-Utsaimin, mengingkari dan wajib menjelaskan di majlis umum atau majlis-majlis khusus. Nah, لأن بعض الناس لا يعرف معنى هذه الكلمة ولا يعرف على أي شيء بنيت. Karena sebagian orang tidak tahu apa makna daripada ucapan ini, ucapan husnul thali', apa yang dikandung oleh ucapan ini. Nah, dan sebagian manusia juga tidak tahu ucapan ini didirikan di atas akidah atau keyakinan apa. Dia enggak tahu, asal ucap saja. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tidak jauh berbeda dari fatwa

0: dua ulama kibar tadi, bahkan lebih, karena Syekh bin Baz juga didukung oleh para ulama yang bersamanya dari Lajnah Ad-Daimah. Berikutnya juga fatwa Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala tentang ucapan min husnit tali', yang tidak jauh berbeda dengan fatwa Al-Utsaimin dan fatwa Al-Allamah bin Baz rahimahumullah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Ini salah satu masalah penting, masalah besar terkait akidah yang Muhammad bin Hadi jatuh dalam kesalahan padanya. Bukan masalah kecil. Apakah kemudian dengan sebab kesalahan yang ini dan beberapa yang lainnya lagi, relakah Muhammad bin Hadi untuk dikatakan sebagai su'fuq? Atau dia berharap dinasehati? Relakah para murid-muridnya dan pengikutnya, syekh mereka dikatakan dan dijuluki sebagai su'fuq yang tidak memiliki ilmu, kemudian ditahdir, dinyatakan sebagai syar, kemudian tidak boleh lagi mengisi kajian-kajian? Hakadha. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyakum. Ada syubhat muncul bahwa kalimat husnul tali', at-tali' di sini bisa diartikan sebagai al-hazz, nasib atau keberuntungan. Dan bentuk keberuntungan yang baik atau nasib yang baik adalah kita misalkan memulai taklim ini pada jam sekian, pada malam hari ini. Sehingga seolah-olah makna husnul tali' ay husnul hazz, nasib yang baik, yang bagus. Pertama penting untuk ditanyakan, siapa dari pakar bahasa yang mengartikan at-tali' dengan al-hadz? Kedua, kita semua sudah mendengar fatawal kibar, wahum ahlul lugha, juga orang yang mengerti bahasa. Ibn Baz, waman ma'ahu minal lajnah, yang umur sebagian mereka lebih tua dari umur, maaf-maaf saja, orang tua atau ayah Muhammad bin Hadi. Bukan sekedar sebagai orang tua yang umurnya tua, tetapi tua umurnya dalam dakwah, dalam ilmu, dalam mendidik, dalam menjawab problem-problem. Ibn Uthaymin, Ibn Baz dan yang bersamanya. Semuanya tidak ada yang mengartikan bahwa husnul tali' artinya adalah husnul hadz. Sehingga dengan ini maknanya jika begini boleh, kalau begini enggak boleh. Atau kalau begini maknanya bisa benar, kalau begini maka salah. Jika seandainya seperti itu, ini penting. Jika seandainya memang lafaz husnul tali' mengandung dua kemungkinan makna, yaitu bermakna husnul hadz atau makna yang telah dijelaskan oleh bin Bas wa man ma'ahu wa Ibnu Utsaimin wa Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Nah, maka ketahui di antara manhaj ahli sunnah disebutkan oleh para ulama, yaitu annal alfaz al-muhtamila, annal alfaz المحتملة لمعاني لأكثر من احتمال لا يجوز استعمالها بالخصوص إذا كان الأمر يتصل أو يتعلق بالله وبصفاته وأفعاله وبأمور العقيدة والغيبيات لا يجوز استعمالها. واستعمالها مع بقاء الاحتمال من البدعة. Bahwa lafaz-lafaz, kata-kata atau redaksi-redaksi yang maknanya mengandung kemungkinan-kemungkinan tidak boleh digunakan selama kemungkinan-kemungkinan itu masih tetap ada. tidak boleh digunakan terkhusus apabila ucapan itu bersentuhan atau berkaitan dengan Allah atau sifat-sifatnya atau perbuatan-perbuatan Allah atau terkait dengan perkara-perkara akidah dan perkara-perkara gaib. Dan menggunakan ucapan atau lafaz-lafaz yang muhtamilah, mengandung kemungkinan makna-makna lebih dari satu. Dalam perkara-perkara tadi, dalam keadaan kemungkinan-kemungkinan tersebut masih tetap ada, ini bagian daripada bid'ah. Karenanya, Al-Imamu Ahmad rahimahullah, ketika mendengar saat muncul fitnatul Qur'an, orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk, la syak annahu mubtadi', bahkan banyak dari ulama salaf mengkafirkan orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk, laisa kalam Allah. Setelah fitnah khalqul Qur'an terkuat, banyak terungkap siapa di antara mereka yang berakidah dengan akidah kufur ini. Mulai di situ ada orang-orang yang mencoba mengganti redaksi dengan mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk. Bacaanku, ucapanku dengan ayat-ayat Al-Quran ini yang makhluk. Bukan Al-Qurannya, tapi ucapanku. Imam Ahmad mengatakan, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk fahuwa mubtadi'. Kenapa? Karena lafaz ini, redaksi ini tadi, mengandung kemungkinan-kemungkinan makna. Sebagaimana sudah dibahas dalam pelajaran akidah tentang permasalahan ini. Setidaknya juga ucapan husnul thaliq, walaupun kita tidak meyakini itu. Tidak meyakini bahwa husnul thaliq bagian dari jenis alfaz yang muhtamilah. Bahkan dia termasuk alfaz yang ditegaskan oleh Ibn Baz, Al-Uthaymin, Syekh Shalih Al-Syekh, wa ghairuhum minal ulama, bahwa ucapan ini, na'am, barakallahu fikum, batil, tidak benar, karena bisa mengandung syirik akbar jika si pengucapnya meyakini bahwa al-matali' ini, perbintangan ini, punya pengaruh secara langsung kepada keberhasilan atau kegagalan, kesembuhan atau penyakit dan seterusnya, maka ini syirik akbar. Tapi apabila si pengucapnya sekadar meyakini, ini adalah sekedar ucapan begitu saja tanpa makna yang disebutkan, maka ini termasuk syirkul alfaz, ya, yang juga dilarang dalam syariat Islam. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Belum lagi kesalahan Muhammad bin Hadi dalam perkara-perkara yang banyak. Sebagiannya dalam perkara akidah, sebagiannya dalam perkara manhaj, sebagiannya dalam perkara akhlak. Ikhwani fi din azzanillahu iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya, saya dan antum, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mencegah kita dari mengikuti syahwat, dan ilmu yang menguak kepada kita tabir-tabir syubhat, sehingga kita mengetahui benar-benar yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, terkhusus inda nuzulil fitan, ketika datangnya berbagai fitan yang mengancam akidah kita dan iman kita. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
1: wa sahbihi wa sallam wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Lanjutan dari salah satu poin yang sudah kita bahas terkait poin-poin perjanjian dalam al-wathiqah adalah pernyataan yang disetujui dan disepakati dua orang, yaitu Abdul Malik Badruddin Al-Houthi dengan Muhammad al-Imam adalah wa hurriyatul fikri was-saqafati makfulatun lil jami'. Makna dari kalimat ini adalah bahwa kebebasan berpikir, kebebasan berakidah, kebebasan berideologi terjamin untuk semua pihak. Nah, minimalnya dalam hal ini pihak Muhammad al-Imam dan pihak Asy-Syi'ah ar-Rafidhah. Kebebasan berpikir terjamin. Bebas, terlindungi. Mau jadi Nasrani, kalau dia Nasara silahkan. Mau jadi Mu'tazili, mau jadi Khawarij, mau jadi Rafidah. Dia mau meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar kafir, bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah zaniyah. Nah, silakan. Bebas. Dijamin keamanannya, kebebasannya. Nah, mau berkeyakinan-keyakinan syirik terjamin. Jadi Syiah meyakini bahwa Al-Quran kita tidak sama dengan Al-Quran Ahlus Sunnah, bebas. Mau berkeyakinan kaum Syiah bahwa Rabb kita dengan Rabb Ahlus Sunnah berbeda, tidak sama. Rabb kita bukan Rabb yang mengutus Muhammad sebagai nabinya atau Jibril sebagai utusan membawa wahyu. Bebas, silahkan. Ini makna dari ucapan ini. Dan Muhammad Imam, al-Imam setuju. Nah, sepakat. Mungkin sebagian murid-muridnya yang asabiyah seperti murid-murid al-Hajuri. Nah, anzun walau tarat, di atas kaidat anzun walau tarat, dia tetap kambing ini. Kambing loh, ya akhi sudah terbang kok dia. Ada suwiwinya, ada sayapnya. Enggak bisa, pokoknya kambing. Saya bilang kambing, ya akhi tadi sudah terbang dia. Tetap kambing. Nah, ini kaidahnya yang dijalanin oleh Atba' al-Hajuri. Dan ternyata Atba' Muhammad al-Imam di atas kaidah ini juga dalam praktek keseharian mereka membela Muhammad al-Imam secara taklid membabi buta. Di antara yang diucapkan, Syekh Muhammad tahu tentang masalah itu, bahwa itu enggak benar, bahwa itu kufur. Enggak ada dari masyayikh kita yang mengatakan bahwa Muhammad al-Imam enggak tahu ini. Justru yang dilakukan Muhammad al-Imam ini seperti apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair, in kunta la tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Kalau kamu enggak tahu masalah ini, enggak punya ilmu tentangnya, ini musibah. Gimana antum jahil tentang masalah ini sehingga kamu melakukan, menyetujui, sepakat dalam keadaan jahil bahwa ini adalah berbahaya, ini kufur, ini memberi kebebasan, meyakini kebebasan dan jaminan berpikir, kebebasan berpikir, berakidah, berideologi, ini kufur. Dan ini Muhammad al-Imam tahu. Lah kalau Muhammad al-Imam menandatangani sepakat dalam keadaan jahil, ini musibah. Tapi kalau Anda menandatangani dan tetap sepakat dalam keadaan Anda tahu hukum ucapan ini, musibahnya lebih besar lagi. Bisa difahami? Jadi Muhammad al-Imam tahu tentang masalah ini. Tapi itu tadi, hawa nafsu dan beberapa pendorong-pendorong lainnya, barakallahu fikum, yang membuat dia mau dan rela menandatanganin wasiqah tersebut. Tidak ada istifta, upaya meminta fatwa kepada kibar sebagaimana sudah dijelaskan. Bukti di antara bahwa Muhammad al-Imam sebenarnya tahu hukum ini adalah dia pernah menulis sebuah karya judulnya Ghawail Da'wati Hiwaril Adyan. Nah, buku ini berbicara khusus tentang seputar al-hiwar bainal adyan. Diskusi atau dialog antar agama. Nah, ulama kita tentunya berbicara tentang permasalahan ini dengan rinci dan ilmiah. Ulama kita Al-Ghibar sudah berbicara tentang masalah ini sebelum Muhammad al-Imam belajar, sebelum menjadi talibul ilm. Sudah berbicara tentang masalah ini. Jadi ini penyakit yang berbahaya ya ikhwan. Ketika ada seorang talib ilm mubtadi baru, ketika dia belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, dia menyangka bahwa senior-senior dia itu belum belajar ini. Belum pernah melalui marahil, marhalah-marhalah, tahapan-tahapan ilmu apa yang dia lalui itu tadi. Ini penyakit. Nah, demikian memang kebiasaan orang yang dalam tahapan-tahapan awal belajar. Hampir dalam semua disiplin ilmu. Nah, barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz sudah berbicara, wal Imam Ibn Uthaymin sudah berbicara tentang masalah seputar ini. Nah, Syekhna Rabi banyak sekali berbicara seputar ini dalam karya-karyanya. Nah, dan a'imma yang lain, Syekhuna Mugbil sudah berbicara juga tentang permasalahan ini mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Syekhna sudah berbicara lebih dari 20 tahun yang lalu. Muhammad al-Imam masih muda belia. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din azzani Allah iyyakum. Dalam bukunya itu tadi, ini membuktikan bahwa Muhammad al-Imam bukan jahil tentang masalah ini. Nah, dia menuntut Raja Abdullah yang sudah meninggal rahimahullahu taala, Raja Abdullah, Raja Saudi Arabia, menuntut untuk bertaubat dari meresmikan sebuah acara atau boleh dikatakan muktamar hiwar bainal adyan. Nah, di sini dia mengatakan dengan terang-terangan menyebut nama Raja Abdullah dalam kitabnya itu. Ini perlu waspada ya ikhwan. Perlu kita talib ilm lebih beradab, lebih tawadhu'. Jangan merasa dirinya orang yang paling punya ghirah, kecemburuan terhadap tauhid dan sunnah hingga akhirnya mendahuluin ulama. Sudah banyak yang sesat gara-gara seperti ini. Sudah banyak yang menyimpang gara-gara seperti ini. Wal barakatu ma'a akabirikum. Barakah ilmu, barakah fatwa, bimbingan itu bersama ulama kibar. Cuma mereka orang yang sudah tenang cara berpikirnya, lebih luas ilmunya, lebih faham di dalam menimbang maslahah mafsadah, meninjau masalah dari banyak sisinya, sudah lepas dari emosional pemuda. Barakallahu fikum. Dalam bukunya itu Muhammad al-Imam menyatakan, perhatikan baik-baik, laqad awdahna fi risalatina hadhihi anna da'watal malik Abdullah wa man ma'ahu ila hiwaril adyan mushtamilatun ala bawa'iq wa ghawail tastawjibu minhum at-taubata ila Allah min hadhihi ad-da'wah. Kata dia, sudah kami jelaskan dalam tulisan atau karya kami ini bahwa seruan atau ajakan, himbauan Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya untuk melakukan hiwar, dialog antar agama, mencakup atau mengandung perkara-perkara besar yang membinasakan, ya, yang mengharuskan mereka, yakni dosa-dosa besar maksudnya, mengharuskan mereka, yakni Raja Abdullah dan orang-orang yang bersamanya, untuk bertaubat kepada Allah dari seruan ini tadi. Masya Allah. Di mana hidup Raja Abdullah? Di negeri Tauhid. Di negeri Tauhid. Beliau saja seorang raja, itu keturunan mujahidin, dididik dengan didikan sunnah. Barakallahu fikum. Dididik dengan didikan sunnah. Tanyakan kepada Muhammad al-Imam, dari sisi keturunan saja, siapa Anda? Keturunan memang tidak menjamin, tapi setidaknya kita waspada, jangan terburu-buru, jangan mustajil. Kita harus tahu siapa ini orang yang di hadapan kita. Sejak kecilnya dididik di atas didikan Quran was sunnah, di atas penghormatan terhadap ulama. Beliau dan adik-adiknya serta kakak-kakaknya, putra dari Raja Abdul Aziz, pendiri kerajaan Saudi yang ketiga, sangat menghormati ulama. Syekh bin Baz mungkin umurnya setara dengan Raja Fahad, atau mungkin malah di bawahnya sedikit, anak kurang pasti persis perbedaan umur keduanya. Raja Fahad, Raja Faisal, kakaknya lagi di atasnya, dan beberapa raja yang lainnya, itu menyaksikan bagaimana dahulu Syekh Ibn Baz ketika datang ke rumah raja, di depan pintu gerbang sudah diketahui siapa Syekh Abdul Aziz. Anak-anaknya menyampaikan, "Abah, ayah, di situ ada Syekh Abdul Aziz bin Baz datang." Beliau, Raja Abdul Aziz, sudah di atas kursi, tidak mampu ya untuk berjalan, turun dari istananya ke pintu gerbang. Kata ayahnya, kata Raja Abdul Aziz, "Tolong turunkan aku untuk menyambut Syekh Abdul Aziz bin Baz." Masih muda, Syekh bin Baz belum tua, masih muda. Nah, menyambut beliau di pintu gerbang. Kata anak-anaknya, "Sudah wahai ayahku, Syekh bin Baz kami akan sambut, kami akan antarkan ke ayah. Ayah di sini, ayah sakit." Nah, turunkan aku. Turun. Jadi anak-anak melihat bagaimana sang ayah menghormati ulama. Menghormati dengan benar-benar meminta nasihat, masukan, diterima kritikan-kritikan ulama. Syekh bin Baz punya surat-surat kepada raja, kepada para menteri, teguran-teguran. Nah, begitu juga mufti Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, yakni para raja dan anak-anak Malik Abdul Aziz terdidik dengan didikan ulama, para pejuang mereka itu. Ya. Kita bukan mengatakan beliau maksum, terlepas dari salah, cuma hati-hati kita kalau mau bicara Muhammad al-Imam. Hati-hati. Ini yang pertama. Malik Abdullah yang menegaskan bahwa kerajaan Saudi ini berdiri di atas asas dasar Salafiyah. Ada raja berani mengatakan demikian, mengumumkan ke dunia, di atas manhaj Salafi. Nah, barakallahu fikum. Pada masa itu, di masa beliau memimpin sebagai raja, terjadi ijtihad dari pemerintah Saudi ketika ramainya isu dan tuduhan kepada kaum muslimin dan tuduhan kepada Islam bahwa Islam adalah agama teroris. Bahwa Islam agama yang mengajarkan kekejaman, tidak ada belas kasih. Tuduhan terhadap Al-Quran dan seterusnya. Maka pemerintah Saudi mengadakan atau meresmikan, menyetujui adanya sebuah dialog, mengundang agama-agama lain untuk mendengarkan
2: apa itu Islam. Untuk mendengarkan bagaimana Al-Quran mengajarkan kekasih sayang, mengajarkan rahmah, menentang adanya terorisme. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kemudian dinamakan dengan al-hiwar bainal adyan. Tujuannya adalah itu tadi. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, pada hakikatnya apa itu hiwar bainal adyan, penting juga untuk disadari oleh Muhammad al-Imam. Kalau seandainya Anda sedikit ada tawadhu, sekali lagi anak katakan sedikit ada sifat tawadhu, dia sadar di Saudi itu banyak ulama loh. Bukan sembarang ulama. Kibar ulama. Yang pemberani, yang punya cemburu. Tidak bisa dibandingkan dengan cemburunya Muhammad al-Imam terhadap Islam dan sunnah. Nah, tidak akan diam. Kok sampai pada tingkatan hiwar bainal adyan? Kalau seandainya itu hiwar bainal adyan, dialog antar agama yang mengandung kemungkaran seperti yang difahami oleh Muhammad al-Imam, jangankan itu, kasus mau membangun dan menggeser mas'a, tempat sa'i antara Safa dan Marwa, pemerintah berijtihad dengan jumlahnya jamaah haji dan umroh yang terus membeludak, sudah enggak cukup tempat itu. Ijtihad pemerintah dari tahun ke tahun bagaimana ini, bagaimana caranya mengatasi ini. Maka di situ ada perubahan dan pergeseran yang diperluas, maksudnya diperluas, bukan digeser tempatnya, tapi diperluas. Nah, sehingga mas'a yang tadinya segini lebarnya menjadi lebih lebar. Apakah ini termasuk tempat sa'i yang syar'i atau sudah keluar? Terjadi pembahasan, ulama berbicara. Masyaikh kita juga bicara. Ada pro kontra di kalangan ulama Saudi. Gak main-main, gak basa-basi dengan pemerintahnya. Yang meyakini itu menyelisih syariat, tetap mengatakan ini menyelisih syariat. Padahal itu masalah fikih. Lalu bagaimana dengan masalah akidah dan tauhid ya Muhammad al-Imam, ittaqillah. Di sana ada ulama. Lah, kembali yang berikutnya kepada kaidah Anda dan yang bersama Anda. Ketika ada ulama dari Saudi membicara tentang Yaman, tentang kemungkaran-kemungkaran yang ada di Yaman, muncul kaidah-kaidah sejak zamannya Hajuri, muncul. Kita yang di Yaman lebih tahu. Kita yang di Yaman lebih tahu. Tayyib, sekarang kita balik. Ini kejadian ada di Saudi. Dan di Saudi itu ada ulama. Secara umur kamu gak bisa dibandingkan Muhammad al-Imam. Secara ilmu apalagi. Secara semangat dan ghirah terhadap sunnah dan tauhid apalagi. Gak bisa dibandingkan. Nah, barakallahu fikum. Mestinya Anda tanya dulu. Ada Syekh Rabi. Hah? Barakallahu fikum. Syekh Rabi. Putih jenggotnya dan rambutnya menjadi tua. Habis umurnya untuk membela sunnah. Membantah ahlul bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Tanya dulu, Syekh, kami mendengar bahwa di sana diadakan al-hiwar bainal adyan. Apa sih sebenarnya? Bagaimana hakikatnya sih? Syekh Shalih Al-Fauzan, tulisin surat. Ya Syekh, kami mendengar. Nah, yang kami fahami hiwar bainal adyan itu seperti ini, Syekh. Apa yang bisa antum bimbingkan kepada kami? Ini tawadhu, ini akhlak seorang talibul ilm. Nah, barakallahu fikum. Bukan kemudian menuntut raja untuk taubat. Ini mungkar, ini mengandung ini dan mengandung dan seterusnya. Mestinya Anda berjalan di atas kaidah. Ulama di Saudi lebih tahu. Walaupun kita tidak mengatakan demikian, kalau Anda punya data ya, tentang masalah tersebut, sampaikan kepada ulama, minta fatwa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adza'u bih. Fa innaka anta ya Muhammad al-Imam sudah melakukan pelanggaran ini. Anda sudah berbicara dan menyebarkan omongan Anda bahkan dalam sebuah karya. Pertanyaannya, sudahkah Anda meminta fatwa kepada ulama? Ataukah Anda sudah menyatakan diri Anda sebagai seorang alim? Ya. Ini masalah nawazil, termasuk permasalahan-permasalahan kontemporer yang menimpa umat yang jawabannya hanya ada di ulama kibar, dan kita diperintahkan untuk kembali kepada mereka. Dan kita ingat pernyataan Ibnu Mas'ud, kalau umat ini sudah mengambil fatwa dari asagir, akan binasa. Nah, barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Al-hiwar bainal adyan dijelaskan tentunya sebelumnya, sebelum kita membaca beberapa fatwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Kita akan bacakan ayat ini dan penjelasan al-imam al-mufassir as-sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, qawlu ta'ala wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara perdebatan yang terbaik. Kata Syekh, yanha ta'ala an mujadalati ahlil kitab. Allah melarang untuk berdebat dengan ahlul kitab. Idza kanat min ghairi basirah minal mujadil. Kalau tanpa dasar ilmu dari orang Islam yang mewakilinya ini tadi. Naam. Aw bi ghairi qa'idatin mardhiyah. Atau tanpa dasar-dasar kaidah-kaidah yang dibenarkan. Kaidahnya ngawur, enggak ada ilmu. Bicaranya tanpa pondasi. Qala walla yujadilu illa billati hiya ahsan. Dan Allah melarang untuk berdebat dengan mereka kecuali dengan cara yang terbaik, cara perdebatan yang terbaik. Disebutkan kemudian bi husnil khuluq wa lutfil kalam wa lutfi walinil kalam, dengan akhlak yang baik ketika berdebat. Kemudian kata-kata yang lembut, wada'watun aw wada'watin ilal haqqi wa tahsinihi, dan upaya mengajak berdakwah mereka, mengajak mereka kepada al-haq dengan menggambarkan al-haq sebaik mungkin. Tahsinil haq. Qala waraddi 'anil batil wa tahjinihi bi aqrabi tariqin musilin bidzalik. Dan juga membantah yang batin, yang dinisbatkan, yang diisukan, yang dituduhkan kepada Islam. Naam, barakallahu fikum, dengan cara yang terbaik, yang lebih mendekatkan mereka kepada al-haq. Naam, demikian penjelasan global Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Naam, al-hiwar bainal adyan atau hiwarul adyan yang dilakukan dan diresmikan oleh Raja Abdullah ya Muhammad al-Imam tidak sama dengan hiwarul adyan yang dihadiri oleh Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin. Kalau tidak salah ingat kejadian itu di Sudan. Dan sudah diingkari oleh Syekhuna Mukbil. Barakallahu fikum. Dalam salah satu kitabnya yang berjudul Al-Burkan Linisfi Jami'atil Iman, ya, membantah Zindani. Hiwar al-adyan, walaupun diberi nama dialog antar agama, yang terjadi, yang diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, pada hakikatnya adalah wahdatul adyan atau at-taqrib bainal adyan, upaya mendekatkan antar agama, upaya menciptakan persatuan agama-agama. Yang terjadi di Saudi Arabia bukan ini, dialog untuk menjelaskan, nih loh Al-Qur'an itu ayat-ayatnya seperti ini. Nah, Allah dalam Al-Qur'an menyatakan qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah ila akhiril ayat. Nah, demikian dialog ketika didirikan di atas ilmu, yang melakukan dialog orang yang berilmu disertai akhlak yang baik, menggambarkan keindahan al-haq, keindahan Islam, dan menepis tuduhan-tuduhan, ini penting. Barakallahu fikum. Tidak ada dalam apa yang terjadi dalam muktamar tersebut seperti yang kau tanda tangani Muhammad al-Imam, bahwa dijamin kebebasan beragama. Tidak demikian. Dijamin kebebasan berideologi. Yang mau Yahudi, Yahudi, yang mau Nasrani, Nasrani, yang Islam. Tidak demikian. Itu hiwar tetap berada di atas prinsip Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Tetap di atas prinsip itu. Nah, barakallahu fikum.
1: Kita dengarkan beberapa fatwa ulama kita. Antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya tentang ucapan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin yang berusaha melakukan takrib antara Sunni dengan Syiah dan takrib antar agama Yahudi dan Nasara, sampai dikatakan bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita untuk berteman, berkawan dan saling mencinta dengan Yahudi dan Nasara, dan bahwasanya permusuhan kita dengan Yahudi bukan permusuhan agama. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, dan ini dinukil oleh Syekhina Rabi bin Hadil Madkhali dalam beberapa karyanya, fatwa Syekh bin Baz, beliau menyatakan hadhihi maqalatun batilatun khabitha, ini adalah ucapan yang batil dan sangat jelek. Nah, kemudian beliau berbicara tentang jeleknya ucapan ini dengan dalil-dalilnya. Wad-da'watu billati hiya ahsan laysat khassatan bil yahud. Dakwah yang didirikan dengan metode yang baik, termasuk al-mujadalah billati hiya ahsan, tidak hanya khusus terhadap Yahud saja, kata Syekh bin Baz, bal ad-da'wa ila Allah ma'al yahud wal wathaniyin wa ma'al syuyu'iyin wa ghairihim, bahkan dakwah menuju agama Allah dengan cara yang baik, termasuk tadi al-mujadalah billati hiya ahsan, dilakukan juga terhadap Yahudi, terhadap penyembah-penyembah berhala, terhadap orang-orang komunis dan orang-orang kafir lainnya. Kemudian beliau menjelaskan lagi beberapa yang menyebutkan ayat-ayat tentang permasalahan ini. Kemudian wa in kanu al-yahud awin nasara fa innahum yujadaluna billati hiya ahsan. Walaupun mereka Yahudi dan mereka Nasara, tetap dilakukan mujadalah, dialog yang terbaik dengan cara yang terbaik. Li'anna hadha aqrab ila dukhulihim fil Islam wa ila qabulihim al-haqq. Kata beliau, karena cara ini tadi, dialog dengan mereka dengan cara yang terbaik adalah, kata beliau, lebih dekat untuk mengantarkan mereka kepada Islam, untuk memeluk Islam dan mau menerima kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi dibedakan antara al-hiwar ya Muhammad Imam yang dihadiri, didukung oleh Abdul Majid Zindani dan diprakarsai oleh Ikhwanul Muslimin, dengan yang dilakukan oleh negara tauhid was-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kalau Anda tidak tahu tentang rincian masalah ini, ya tanya kepada ulama. Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm, ulama, jika kalian tidak mengetahui hukumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah musibah yang menimpa Muhammad al-Imam. Kita enggak tahu apakah ini sebagai bentuk uqubah, sebagai bentuk balasan ya, berbicara tanpa ilmu, tanpa mengembalikannya kepada ulama, barakallahu fikum, dengan cara langsung ditulis di kitabnya ya, disebarkan di tengah umat. Sementara di Saudi ada ulama. Jika benar, saya katakan, jika benar kritikan-kritikanmu wahai Muhammad al-Imam, di Saudi itu ada ulama, sekali lagi, kibar. Nah, barakallahu fikum, kamu masih pantas jadi anak mereka. Bahkan sebagian anak-anak mereka lebih tua dari kamu. Nah, barakallahu fikum, semestinya dengan penuh tawadhu kembalikan dulu kepada ulama-ulama sunnah, Al-Fauzan, Al-Abbad, Rabi' al-Madkhali, Ubaid al-Jabiri, naam, dan yang lainnya. Syekh Zaid al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, dan yang lainnya dari ulama-ulama yang ada. Nah, ini perkara penting yang bisa kita sebelumnya fatwa para ulama. Antara lain al-Mufti, Mufti Saudi Arabia sekarang, Syekh Abdul Aziz Al-Allamah Abdul Aziz Al-Syekh. Naam. Beliau dalam sebuah perjumpaan dengan salah satu tokoh yang juga menghadiri acara hiwar antal adyan itu tadi. Naam. Dalam rangka disebutkan di sini, wattafaqa mufti amil mamlaka rais hay'at kibaril ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ma'al amil as-Saudi bisya'ni ahammiyat hiwar al-adyan fi izalat kulli syubuhat allati ulsiqat bil Islam wa tuhima biha wal Islam minha bara.
0: Nah, telah berjumpa Syekh Abdul Aziz dan sepakat mufti mamlakah dan pimpinan Hay'at Kibarul Ulama Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh dengan salah satu petugas pemerintah yang mengurusi hiwar antar adyan itu tadi dalam rangka untuk menghilangkan dan menepis segala syubhat yang dinisbatkan kepada Islam serta dituduhkan kepada Islam sementara Islam berlepas diri dari berbagai tuduhan tersebut. Nah, beliau di sini mengatakan qalu anil Islam innahu dinu irhabin wa qalu anhu innahu dini unuf wa yantahik huquqal insan kullu dhalika minal mughalafat fal Islam dinur rahmah wal lin wat tasamuh inna kathiran minal ilam al jair saddan nas anil Islam aw akhrajahu lahum bisurat musyawaha famin huna sara al hiwar fursatan linashri mabadi'il Islam al karimah. Kemudian beliau menegaskan, mereka mengatakan tentang Islam bahwa Islam adalah agama teroris dan bahwasanya Islam adalah agama kekerasan. Islam adalah agama yang tidak mempedulikan hak-hak manusia. Semua itu adalah sebagai bentuk tipu daya. Nah, Islam kata Syekh adalah agama yang penuh rahmah, penuh kelembutan. Islam adalah agama kebanyakan inna kathiran minal i'lam al-jair, kebanyakan dari media-media masa yang ada mencegah manusia untuk mengenal Islam atau masuk dalam agama Islam. Atau mereka, media masa tadi, menggambarkan kepada umat tentang Islam gambaran yang sudah cacat, gambaran yang sangat tidak benar. Famin huna, maka dari sini kata Syekh Al-Mufti, nam muncullah apa yang dinamakan dengan al-hiwar, dialog antar agama, fursah sebagai sebuah kesempatan untuk menebarkan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Walakinnahu Syekh yani syaddada ala darurat wujud dawabit lil hiwar tanfalik min qawli ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas wa qawli jalla wa ala waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi intaha. Namun kata penukil Syekh Al-Mufti, coba perhatikan ya Muhammad Al-Imam. Nah, perhatikan wahai Muhammad Al-Imam, beliau mufti bukan pegawai yang mencari muka berbasa-basi dengan penguasanya. Beliau menegaskan, namun di sini disebutkan bahwa Syekh Abdul Aziz menegaskan pentingnya adanya dawabit, kaidah-kaidah dalam melaksanakan dialog tersebut atau hiwar antar adyan. Kaidah-kaidah itu yang bersumber dari firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yakni maksud beliau antara kaidah yang penting untuk dijalani dalam hiwar tersebut, tidak boleh diam terhadap kemungkaran dan untuk disampaikan al-haq itu sebagai hak, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Jika ada kemungkaran dari ucapan-ucapan mereka, harus dibantah dan diingkari. Kemudian beliau disebutkan juga ayat yang kedua, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Dan ternyata di situ ada ulama-ulama lain dari anggota Lajnah Daimah lil Ifta yang senada dengan fatwa beliau hafizahullah ta'ala. Nah, jadi sekali lagi, hiwar yang dilakukan di Saudi Arabia bukan bermakna mereka bertanazul, melepaskan prinsip-prinsip agama di hadapan Yahudi, Nasara dan yang lainnya, atau mereka mentolerir kekufuran-kekufuran Yahud, Nasara dan yang lainnya. Lah, mereka menyampaikan Islam dan keindahannya, rahmahnya Islam kepada mereka, dan membantah berbagai kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Islam. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengatakan bahwa Muhammad al-Imam sendiri justru yang terjatuh dalam berkawan dengan kuffar rafidah, menjadikan kuffar rafidah sebagai saudaranya, yang kita dilarang dalam Islam. Dalam ayatnya Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha rasulah. Nah, tidak kau dapati wahai Muhammad seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka akan saling mencinta
2: dengan orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Muhammad Imam bersaudara dan siap hidup bersama dengan penuh kedamaian, saling menghormati, saling memberi kebebasan berpikir. Naam, dengan kaum kuffar ar-rafidah. Nas'alullaha liwalakum al-hidayata wal-istiqamah. Sampai di sini kajian kita. Kita lanjutkan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
0: Wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kajian kita pada malam hari ini, malam ke-8 bulan Syawal 1438 Hijriah, kita ingin memanfaatkannya untuk sedikit tausiah sebelum insyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Asy-Syari'ah dari Imam Al-Ajurri rahimahullah. Di antara yang kita pelajari dari kitab Asy-Syari'ah dalam bab al-iman bil qadar adalah hadis Salman al-Farisi radhiyallahu anhu yang telah diriwayatkan darinya oleh Abu Uthman an-Nahdi Abdurrahman bin Mul, ahadu kibar at-tabi'in, yang sangat dikenal dengan keilmuannya, perjuangannya, kezuhudannya, terkait al-iman bil-qadar. Di mana dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan as-sa'adah dan as-syaqawah sekaligus menciptakan ahli as-sa'adah dan ahli as-syaqawah. As-sa'adah adalah keberhasilan, kesuksesan, dan hidup yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan. Sementara asyqawah adalah sebaliknya. hidup yang penuh dengan kesusahan, yang diwarnai dengan azab di akhirat nanti. Dijelaskan pula dalam nasihat Salman al-Farisi radhiyallahu anhu, tanda dan ciri alamat as-sa'adah dan as-syaqawah. Kemudian beliau menyampaikannya dalam nasihatnya kepada Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dan Ibn Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Beliau mengatakan, wa min alami as-sa'adah fi'lul khair wa majalisu al-khair. Wa min alamati as-syaqawah fi'lul syarr wa majalis as-syarr. Di antara tanda as-sa'adah atau ahlus sa'adah adalah amalan baik yang dilakukannya dan majlis-majlis yang baik. Ketika seseorang berada atau sedang mengerjakan amalan soleh, amalan yang baik, baik dalam bentuk zikir, tilawatul Quran, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, majalis al-ilm, majlis-majlis ilmu, dan yang lainnya, ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Dia senang untuk melakukan ketaatan, punya raghbah, keinginan, semangat untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, punya semangat dan kemauan untuk memenuhi hari-harinya dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan berbagai ketaatan. Dan di antara tanda seseorang akan tergolong sebagai ahlus sa'adah, semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada ahlus sa'adah, adalah majalis al-khair, majlis-majlis yang di situ penuh dengan kebaikan. Wa akbal al-khair, khair yang tertinggi dan terbesar adalah tauhid was sunnah. Majalis yang dipenuhi dengan tauhid, majalis yang dipenuhi dengan sunnah, itu adalah majalis al-khair. Majlis yang dipenuhi dengan ilmu, ilmu tauhid, mengajarkan dan didengarkan, dibahas at-tauhid, itu majlis khair yang terbesar. Diajarkan padanya sunnah, diajarkan padanya as-salafiyah, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah, ilmu hadis, itu adalah majalis al-khair bersama ahli sunnah, bersama dengan ahli sunnah, ulama sunnah, wadu'atus sunnah, bersama dengan as-salafiyin, itu adalah majalis al-khair. Barang siapa yang mendapati pada dirinya kesukaan dan kesenangan untuk hadir di majalis al-khair bersama ahlul khair, berkawan dan berteman dengan ahlul khair, wahum ahlus sunnah, as-salafiyun, maka ada padanya tanda-tanda as-sa'adah. Tanda-tanda as-sa'adah. Sebaliknya, Barang siapa yang hari-harinya dipenuhi dengan kemaksiatan dalam bentuk akhlak yang jelek, lisan yang dikotori oleh al-kadzib dengan dusta, caci makian, merendahkan orang lain, ihtiqar,

maka padanya sudah ada tanda-tanda asyqawah atau ahlus syqawah. A'adzani Rabbuna jalla wa ala wa iyyakum minhu. Perhatikan, coba dikoreksi, dikoreksi. Kalau sehari ini saya malas, lisan saya jauh dari istighfar, jauh dari zikir, berucap kata-kata yang mengandung kadzib atau meremehkan orang lain, atau hari ini saya melakukan ghibah, menyebutkan kekurangan, kejelekan saudaranya yang memang benar-benar ada dan terjadi, dalam keadaan saudaranya itu tidak senang untuk disebut, dan itu bukan bagian daripada jenis ghibah yang diizinkan, atau melakukan an-namimah, menukil satu perkataan dari seorang kepada orang yang lainnya untuk merusak hubungan, atau yang lainnya, malas, ini syar, malas muroja'ah, malas di dalam mencatat ilmu, ini semuanya adalah fi'lu syar. Maka waspada, ada padanya tanda-tanda ahlus syaqawah. Cepat bangkit, jangan larut. Bangkit, jangan larut. Wa majalis asyar, dan majlis-majlis asyar, majalis penuh dengan kemaksiatan, majlis penuh dengan barakallahu fikum kata-kata yang mungkar, kata-kata yang batil. Majlis disebutkan di sana, dibicarakan di sana bid'ah, berbagai macam bid'ah dipromosikan, disampaikan, diolah dan dihiasi bid'ah itu sehingga disangka oleh pendengarnya sebagai al-haq. Ini majalis syar. Barang siapa ada yang kecondongan ke sana, kecondongan kepada majalis syar, baik majalis dalam bentuk sekelompok orang, sejumlah orang, ataupun orang per orang, perkawanan dan pertemanan dengan ahlus syar. Demikian as-sahabi al-jalil Salman al-Farisi radhiyallahu anhu menasihatkan. Maka kita waspada, terus mengoreksi hari demi hari pada diri kita, keseharian kita. Kalau ada dalam hati kita atau sikap kita merasa yang terbaik, merasa orang lain di bawah kita, hati-hati, waspada. Di situ ada alamat asyqawah. Waspada. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini sebagai muqaddimah untuk kita ke depan dalam majlis ini juga mengevaluasi. Ketahui ya ikhwan bahwa al-istiqamah di atas sunnah, al-istiqamah di atas salafiyah, suatu yang sangat berharga. Thaminah, sangat berharga. Dan tidak mengerti harga daripada al-istiqamah illa ahlul istiqamah. Man wuffiqa lil istiqamah, yang Allah berikan taufik untuk istiqamah, itu yang mengerti nilainya al-istiqamah di atas as-sunnah, mahalnya al-istiqamah di atas sunnah. Dan tentu dari sana tidak mungkin seseorang mengerti nilai al-istiqamah di atas sunnah dan di atas salafiyah kecuali adalah orang yang mengerti dan berilmu tentang nilai daripada salafiyah itu sendiri.

0: berilmu tentangnya. Berilmu tentang al-istiqamah itu apa? Berapa sih harganya? Sejauh apa nilainya? Semakin seorang jauh dalam keilmuannya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', semakin dia mengerti nilai daripada al-istiqamah itu. Sebaliknya, semakin rendah tingkat keilmuan seseorang, semakin dia sulit menilai dan mengerti apa itu al-istiqamah dan berapa nilainya, sejauh apa ketinggian nilainya. Jenis yang pertama, seorang yang mengerti tentang nilai al-istiqamah di atas sunnah, di atas salafiyah, hingga dia mengakhiri hidupnya, mati di atas husnul khatimah at-tauhid was-sunnah was-salafiyah, dia akan berusaha serius, akan menggunakan segala kesempatan, waktu, kesehatannya, pikiran dan tenaganya untuk al-istiqamah. Dan dia akan menjaganya dari menjauh dari sebab-sebab yang membuat dia gagal meraih al-istiqamah. Dan sering dibahas, dijelaskan tentang asbabul istiqamah, tentang sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba kepada al-istiqamah, kokoh, tetap berkesinambungan di atas kebenaran, di atas tauhid dan sunnah. Sudah dibahas. Antara lain adalah talabul ilm. Talabul ilm. Dengan mengerti nilai ilmu. Seorang yang mengerti tentang nilai ilmu, dia akan menghargai ilmu. Dia akan serius belajar. Dia akan mencatat ilmu. Dia akan memurajaahnya. Serius dia, karena dia tahu nilainya ilmu. Kalau kita mendengar sekelumit biografi para ulama, enggak usah jauh-jauh yang ada di zaman kita. Semisal al-imam al-wadi'i rahimahullah, Muqbil bin Hadi al-wadi'i. Enggak ada waktu kecuali untuk ilmu. Menulis, mengajar, menasehati, mencatat, mengumpulkan maklumat, duduk bersama talabatul ilm. Dari waktu ke waktu. Yang sampai al-imamul Albani rahimahullah, ketika dijelaskan tentang kehidupan keseharian al-imamul Wadi'i, terharu, meneteskan air mata dan mengatakan dengan ucapan yang agung, hakadha hayatul muhaddisi, seperti inilah kehidupan para muhaddisin, kesehariannya. Mungkin kita terkagum ketika dijelaskan bagaimana sih hidup beliau. Kekaguman kita pun berbeda dengan kekaguman al-Imam al-Albani kepada beliau. Kekaguman kita dengan kadar ilmu yang ada pada kita dan penghargaan kita, kadar penghargaan kita kepada ilmu sebatas ini, ya sebatas itu kekaguman kita, karena sebatas itu kita mengerti tentang kelebihannya. Tapi berbeda semacam imam al-imamul Albani rahimahullah, terharu, terenyuh hatinya. Bagaimana seorang imam Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di hadapan kita mengatakan, Muqbil bin Hadi kalimam Ahmad fi zamanih. Da'asad dunya birijlih. Posisi beliau itu kelebihannya bagaikan Imam Ahmad di masanya. Dan beliau menginjak dunia ini dengan kakinya. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang mengerti ilmu. Mengerti perjuangan. Mengerti pengorbanan untuk ilmu. Tapi sebatas kita. Sebatas ilmu yang kita miliki dan kadar pengetahuan kita tentang sunnah. Tentang istiqamah. Ya, sebatas itulah kekaguman kita. Berbeda dengan kekaguman mereka para ulama. Satu terhadap lainnya. Maka al-ilm adalah salah satu sebab al-istiqamah. Nasihat buat ana dan antum semuanya. Ihrisu ala talabil ilmi. Seriuslah kalian. Bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu. Manfaatkan majlis ilmu. Hormati majlis ilmu. Catat ilmu itu. Dengan rapi. Hafalkan. Di murojaah. Sebelum ilmu itu pergi meninggalkan kita. Sebelum ilmu sunnah, ilmu salafiyah meninggalkan kita karena enggak betah dengan kita dia. Dia enggak betah. Berada di tengah-tengah orang-orang yang tidak menghargainya. Enggak betah, dia pergi. Ilmu itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabina alaihi salatu wassalam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan. Kebaikan akidahnya, kebaikan imannya, kebaikan akhlaknya, kebaikan akhiratnya. Allah pasti fahamkan dia. Allah jadikan dia faqih tentang urusan agamanya. Wa innamal ilmu bitta'allum. Wal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan proses belajar. Proses. Perjuangan. Tidak sedikit dari orang-orang yang kemudian meninggalkan istiqamah di atas sunnah dan manhaj. Kalau kita pelajarin, tidak sedikit, ya, tidak sedikit dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu. Enggak ada keseriusan dalam menuntut ilmu. Yang kemudian muncullah sebab yang kedua, yaitu al-akhlaqus sayyi'ah. Sebab kedua seorang gagal meraih keistiqomahan adalah akhlak yang jelek. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Kenapa dia berakhlak jelek? Karena dia tidak berilmu. Karena dia tidak belajar. Karena dia tidak menghargai ilmu. Dia tidak menghargai ilmu. Sering kita sampaikan di majelis ini. Walhamdulillah. Di ma'had ini. Didapati berbagai halaqah ilmu. Qiraatul Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Ilmu hadis. Ilmu terkait akidah dan tauhid. Ilmu terkait fikih, tafsir, akhlak, lughatul Arabiyah. Yang diajarkan oleh asatidah afadil. Di berbagai halaqat. Bahkan di sebagian rumah-rumah. Manfaatkan nikmat itu. Cepat. Cepat manfaatkan. Sekali lagi ana ingatkan. Manfaatkan. Ana perhatikan di berbagai kota. Tidak sedikit ikhwan yang kemudian meninggalkan salafiyah dan sekarang bergabung dengan hizbiyin. adalah dari kalangan orang-orang yang tidak ada ihtimam, keseriusan memperhatikan dan menghargai ilmu. Bas salafiyah bagi dia cukup lihya, jenggot, saub di atas mata kaki, sholat dengan meletakkan tangan di dadanya, tiap hari gitu. Yakfi, sampai di situ dia. Ma ya'rif minas salafiyyati was sunnah, dia tidak tahu dari berbagai amalan dalam sunnah dan salafiyah ini kecuali seperti itu. Sekarang dia bersama hizbiyyin. Sehingga dan keumuman orang yang tidak ada ihtimam terhadap ilmu berjalan simetris dengan akhlaknya. Akhlaknya jelek, semangat ibadahnya memprihatinkan, lisannya sulit dipercaya. Sibuk dengan dunia terus. Ya'tabiru ya ulil absar, ambil pelajaran. Wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih, ambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Orang yang tidak mengerti harganya ilmu dan mahalnya istiqamah di atas manhaj, dia akan jual manhaj itu dengan sesuatu nilai duniawi yang tidak berharga. Duniawi itu bisa misalkan materi. Karena dia khawatir tersinggung penghasilannya yang dia kejar terkurangi materi yang ingin dia raih, dia mulai menjauh dari salafiyin. Menjauh dia. Ketika dia menjauh dari majalis al-khair, aksan bil aks, yang dia temukan sebaliknya, yaitu majalis syarr. Isma'u barakallahu fikum. Seseorang yang menjauh dari majalis al-khair, menghindar, menghindar, menghindar, merasa sempit dada di majalisul khair, dia pasti akan berjumpa dengan majalisus syarr. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang di hatinya ada penyakit, penyakit hubbud dunia, merasa sesak dadanya ketika dibahas hukum-hukum syariat. Sempit dadanya. Di hatinya bermula ada penyakit, Allah tambahkan padanya penyakit sehingga lebih berat lagi. Ini jenis yang pertama, menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk materi. Ada yang menjual manhaj karena urusan dunia dalam bentuk gengsi. Intabihu ya ikhwan, nasihat ini penting untuk diulang-ulang. Hati-hati, gengsi, ketersinggungan, ketersinggungan. Ya kalau kebetulan dia yang disinggung dan terdolimin, kalau sebaliknya. Ketersinggungan dirinya atau ketersinggungan istrinya atau ketersinggungan anaknya. Tersinggung, pergi. Meninggalkan majalisul khair. Tersinggung terkait istrinya, ada satu masalah terkait istrinya, tersinggung dan akhirnya dia menjauh. Subhanallah, jumpanya, bertemunya dengan ahlus syar dari hizbiyyin, ahlul bid'ah, ahlul dunya, ahlul ma'asi. Falamma zaghu Azaghallahu qulubahum. Ketika mulai melenceng, sengaja sudah tahu jangan kata Allah, jangan kata Nabi, jangan, sabar, sabar, enggak mau tetap. Azaghallahu qulubahum. Allah lencengkan sekali, Allah bengkokkan hatinya. A'adzani Allahu jalla wa ala wa iyyakum minal khudlan. Tersinggung. Ada yang tersinggung karena anaknya. Satu permasalahan. Anak dia dengan anak tetangga. Atau anak dia dengan musyrifnya. Anak dia dengan wali kelasnya. Tersinggung. Panjang cerita sampai dia mengorbankan manhajnya. Ya subhanallah, murah manhaj bagi dia. Lebih mahal emosi, lebih mahal gengsi. Itu menunjukkan dia jahil. Jahil, jahil. Terhadap apa itu salafiyah? Bagaimana nilainya? Salafiyah enggak butuh kita. Dakwah salafiyah ini enggak butuh kita. Enggak butuh, kita yang butuh. Syekhuna Mukbir rahimahullah di hadapan ribuan muridnya mempermisalkan, ya ikhwan, dakwah salafiyah ini punya Allah, miliknya Allah. Dia enggak butuh kita. Dengan mempermisalkan dengan tangannya, dia akan jalan terus. Dia enggak butuh kita, terus dia akan berjalan, enggak pernah berhenti walaupun kita enggak ada. Walaupun kita semuanya meninggalkan salafiyah, dia akan terus berjalan. Terus. Kalau bukan kita, ada orang lain. Jangan kira dakwah ini butuh kepada kita, enggak. Salafiyah itu butuh kepada kita. Sunnah butuh kepada kita. Enggak, kita yang butuh. Sejauh dan sesungguh-sungguhnya seorang berpegang pada salafiyah ini, dia akan dibawa ke jalan oleh salafiyah terus. Tapi ketika seorang mulai melepaskan, dia akan terus berjalan dan dia akan jatuh terpelanting. Jaga baik-baik akidah. Jaga baik-baik manhaj, ya ikhwan. Jangan dijual. Jangan. Jangan diperdagangkan manhaj itu. Yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Menjual agamanya atau akidahnya dan prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Banyak nilai duniawi antara lain yang sudah disebutkan tadi. Materi, penghasilan, pekerjaan, gengsi, ketersinggungan, ini semua dunia. Dan masing-masingnya ada contoh. Jenis yang karena materi ingin meraih posisi atau target duniawi, dia tinggalkan manhaj. Memang di hatinya sudah ada keinginan itu tadi. Sudah sempat berkumpul salafiyin. Ya. Di tengah-tengah salafiyin punya target dunia. Mana kalau enggak gini, enggak bisa gitu. Berarti ana harus melakukan ini. Walaupun yang dia lakukan itu adalah mengandung kemaksiatan. Bahkan siap untuk melakukan kemungkaran yang mungkin dulu sudah dia tinggalkan. Apa contohnya? Kuliah lagi. Kuliah. Ikhtilat lagi. Ilmu yang dipelajarinya pun penuh dengan kemungkaran, kebid'ahan. Apa? Karena dia ada di dalam hatinya sesuatu. Hati-hati, waspada, waspada, waspada. Ayo kita evaluasi apa yang di hati kita. Benar enggak? Jujur enggak? Ikhlas enggak? Terus, terus dia evaluasi. Dia punya target. Diingatkan di akhir, kaif ente kuliah lagi. Ayah. Enggak ada masalah. Karena sudah enggak cocok, akhirnya dia mencari tabrir. Mencari legalitas. Justifikasi untuk perbuatannya itu tadi. Datanglah dia kepada da'i-da'i atau ustad-ustad yang bisa melegalkan perbuatannya. Oh, kalau ustad-ustad yang itu keras itu. Aliran keras. Kalau ini hakim, ini bijak. Padahal dulu dia tidak demikian. Dia termasuk orang yang mengingkari dan mencela orang-orang yang melakukan apa yang sekarang dia lakukan. Apa sebabnya? Hati-hati, waspada apa yang ada dalam hati. Diingatkan, ya akhi, anak lama enggak melihat antum taklim. Karena dia sibuk dengan dunia. Ya akhi, fadhal. Ayo fadhal, itu ada majelis itu, ada majelis ini sekali, dua kali. Ketemu lagi, diingatkan lagi oleh teman-temannya. Hadir di majelis, ustaz nasihatin lagi. Sempit dadanya, sumpek dia. Akhirnya dia mencari lingkungan alternatif. Majelis alternatif. Teman alternatif lain. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ini banyak contohnya. Al-kadzib. Hati-hati dari dusta. Karena kita semua sudah mendengar nasihat Nabi alaihi salatu wassalam, iyyakum wal kadzib. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Waspada kalian dari dusta, karena kedustaan itu akan menyeret kalian kepada kefajiran, kefasikan, amalan-amalan maksiat lainnya, maksiat akidah, maksiat manhaj, maksiat akhlak. Dan sungguh kemaksiatan atau kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada neraka, kepada an-nar. Dan tidaklah seorang hamba berdusta dan mencari-cari kesempatan untuk berdusta dan berdusta, berdusta, kecuali Allah cap dia, Allah stempel dia di sisinya sebagai kadzab. Na'udzubillah. Hati-hati. Al-kadzib. Kita melihat beberapa pihak yang sudah sekarang jatuh bergelimpangan di arena hizbiyah adalah orang-orang yang memang lisannya kadzab. Kadzab. Kadzab. Ya subhanallah. Maha benar Allah melalui lisan Rasulnya yang baru saja kita dengarkan. Berlindung kepada Allah ya ikhwan dari al-kadzib. Mintalah kepada Allah as-sidq. Minta kepada Allah. Sidq fil lisan. As-sidqu fil amal. Jujur dalam lisannya dan jujur dalam amalannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Betapa mahalnya keistiqomahan itu. Mahal, mahal sekali. Ada di antara sebab jatuhnya seorang pada kebinasaan dan meninggalkan rel istiqamah karena jahil terhadap manhaj ini. Afwan sarahah. Ana terus terang berkata dan ana nasihatkan kepada antum semuanya, kepada diri ana dan antum. Belajar, belajar manhaj, belajar, belajar akidah. Belajar. Belajar yang serius. Sekali lagi, salafiyah itu bukan hanya jenggot, jubah. Enggak. Tapi as-salafiyah itu kafah. Lengkap, syamilah, mencakup segala urusan agama ini. As-salafiyah itu. Belajar, belajar, belajar. Tidak sedikit yang kemudian kemakan syubhat. Karena dia jahil. Perkara yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh ulama. Sudah dijelaskan. Rinci lagi. Tapi karena dia gak belajar. Dia gak belajar. Dia bersalafiyah karena dia kagum kepada seseorang. Dia menjadi seorang salafi karena dia kagum kepada seorang ustaz. Di saat dia kecewa kepada pihak yang dikaguminya tadi, dia tinggalkan salafiyah. Tidak. Salafiyah itu ilmu. Salafiyah itu adalah ilmu. Maka bersalafiyahlah kalian dengan ilmu, bukan dengan kekaguman. Yang apabila anda kecewa, anda akan tinggalkan itu as-salafiyah. Jangan. Bersalafiyahlah dengan ilmu. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Nasihat ini terasa bagi ana penting, semoga juga dirasa penting oleh antum semuanya.
1: Semoga bisa dilanjutkan di kesempatan lain insyaallah. As'alullah jalla wa ala yarzuqani wa iyyakum al-ilma an-nafi', ilmu yang bermanfaat yang dengannya Allah bukakan tabir-tabir syubhat yang menghilangkan keraguan dari hati kita, dan ilmu yang bermanfaat yang menghalangi kita, mencegah kita dari mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.
2: Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita kembali melanjutkan pembahasan seputar al-wathiqah. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa faedah penting dari peristiwa ini, sebuah pelajaran yang sangat mahal. Yang patut untuk dijadikan sebagai i'tibar bagi kita semuanya ahli sunnah. Kemudian Muhammad Ar-Raimi, yang dikenal dengan Muhammad Al-Imam, melanjutkan dalam khutbahnya, qala ayustahanu bihadha wa yasiru qatlul muslim izzatan wa karamah wa qatlul muslim nasran wa fathan. Apakah perkara ini diremehkan, yakni peperangan yang terjadi ini, dan kemudian membunuh seorang muslim menjadi sebuah kemuliaan dan kehormatan, wa qatlul muslim nasran wa fathan, dan membunuh seorang muslim menjadi sebuah pertolongan, yakni dari Allah, dan sebuah kemenangan. Kenapa dia mengatakan demikian? Kembali, karena dia meyakini tidak ada jihad. Yang ada terjadi ini bukan jihad, tetapi ini adalah perang fitnah. Keyakinan ini dari Muhammad al-Imam sudah diingatkan. Banyak orang lupa sejarah sebelum al-wathiqah. Sebelum ditandatanganinya wathiqah persaudaraan dengan kaum Syiah Rafidhah, Muhammad al-Imam sudah meyakini bahwa jihad demi jihad yang terjadi sekarang ini adalah qital fitnah. Maka dari itu dia termasuk salah satu mukhadzilun yang menggembosi jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah. Pada peristiwa Kitaf dan ketika kaum Houthi haula mengepung Damaj dan mau meluluh lantahkan orang seluruh orang yang ada di sana. Maka berangkatlah mujahidun ahlus sunnah ke medan tempur, meninggalkan keluarga, anak istri, kampung halaman. Saya masih ingat pada tahun 2012 kurang lebih saya datang ke Fuyush. Hadza Abdurrahman bin Mar'i al-Mughaffal termasuk yang anti jihad, walaupun ulama berfatwa, Syekh Rabi dan yang lainnya. Langsung di hadapan kita dia mengingkari permasalahan itu, menggembosi. Nah, dan mereka akan menanggung dosanya. Nah, ikhwani fiddin barakallahu li wa lakum, ingat baik-baik sejarah Muhammad al-Imam ini. Jangan kemudian ada yang memahami bahwa Muhammad al-Imam menandatangani wasiqah itu terpaksa dalam bentuk sebenarnya dia ingin memerangi Syiah Rafidhah. Sebenarnya dia ingin berjihad. Lah, akidah Muhammad al-Imam, jangankan jihad melawan yang terjadi sekarang di negeri Yaman, hatta al-jihad al-Afghani, jihad Afghanistan yang terjadi pada awal tahun 80-an, kurang lebih 79 atau 80, Muhammad al-Imam menilai dan menganggap itu bukan jihad yang syar'i, tapi itu sebagai bentuk muamarah, perangkap dan makar kaum kuffar untuk menghabisi muslimin. Tidak tahu dari mana nih analisa-analisa seperti ini. Kapan dia sudah menjadi seorang politikus? Ini pembicaraan bukan pembicaraan ulama. Ya memang bukan ulama dia. Pembicaraan politikus. Ini muamarah. Dan seterusnya. Ya subhanallah. Al-jihad al-afghani. Yang disebutkan pada waktu itu Syekh Muhammad al-Raimi, Muhammad al-Imam ini. Pada waktu itu masih umur-umur puber. Umur 19-20 tahun. Masih umur-umur itu dia. Nah, pada tahun tersebut. Yang berfatwa adalah kibar ulama sunnah. Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam. Barakallahu fikum. Al-Syeikh Muhammad Aman Al-Jami. Al-Syeikh Namuqbil bin Hadi. Al-Syeikh Al-Albani. Dan yang lainnya. Semua nama besar ini tidak tahu apa yang diketahui oleh Muhammad al-Imam yang masih masa puber waktu itu. Semua nama-nama besar ini tidak tahu bahwa ternyata itu adalah makar musuh. Kenapa berfatwa jihad? Sehingga jangan heran kalau kemudian dia siap menandatangani wasiqah. Nah, jadi faktornya banyak. Antara lain memang keyakinannya anti jihad. Dan ini berbahaya. Nah, berbahaya sekali. Ini salah satu efeknya. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Sebelum posisi kaum Houthi yang kita tahu mereka adalah Syiah Rafidhah al-Itsna Asyariyah al-Imamiyah barakallahu al-Kafarah, mereka sudah juga posisinya adalah sebagai pemberontak kepada penguasa yang sah. Jadi di samping akidah khawarij tercampur dengan akidah rafidhah. Mari kita dengarkan bagaimana fatwa ulama sunnah. Antara lain Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa jilid yang ke-28, waqad ajma'al muslimuna ala wujubi qitalil khawarij war rawafid wa nahwihim idza faraqu jama'atal muslimin. Telah berijma' kaum muslimin, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, tentang kewajiban untuk memerangi kaum khawarij dan kaum syiah rafidah jika mereka telah memberontak kepada penguasa yang sah. Nah, barakallahu fikum. Posisi mereka sebagai pemberontak saja, Syekhul Islam sudah menyatakan, ajma'al muslimun. Telah sepakat muslimin. Nah, tentang kewajiban memerangi mereka. Ketika mereka memberontak. Al-Huthiyun memberontak. bukan hanya memberontak kepada penguasa saja, membunuhi muslimin. Padahal ini topiknya kalau memberontak kepada penguasa, masyarakat dibiarkan, tidak diperangi, tidak dibunuh. Nah, tidak hanya memberontak, bahkan membunuhi kaum muslimin dengan kejam dan sadis. Nah, dilanjutkan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, kama qatalahum Ali radhiyallahu anhu, sebagaimana telah diperangi mereka oleh Khalifah Ali bin Abi Talib. Kemudian, fakaifa idza dhammu ila dhalika min ahkamil musyrikin. Lalu bagaimana kalau ternyata tidak hanya sebagai khawarij, tidak hanya sebagai pemberontak statusnya, ditambah sekaligus posisi mereka sebagai musyrikin. Rafidah. Musyrikun. Nah, barakallahu fikum. Lebih lagi, jihadnya itu wajib memerangi mereka. Lebih-lebih sepakat lagi kaum muslimin. Muhammad V muncul anak kemarin, ini qital fitnah. Nah, ini akidah ya ikhwan, berbahaya akidah ini. Dengan mudahnya dia menyatakan ini adalah fitnah, ini adalah fitnah, ini adalah qital fitnah, ini qital fitnah. Kamu yang justru menimbulkan dan memunculkan fitnah. Ulama berfatwa, kibar telah berfatwa, kamu yang nyeleneh. Kemudian sok sebagai orang yang paling bersih dari fitnah dan lebih jauh dari pembunuhan terhadap sesama muslim. Ya hadza ar-rafidhi muslim. Orang yang berakidah rafidah itu muslim. Allahu akbar. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Senada dengan ini, Syekhul Islam juga berfatwa dalam Al-Majmu' Al-Fatawa, jilid yang ketiga. Semakna dengan yang tadi sudah kita bacakan. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya menyebutkan tentang kewajiban memerangi kaum khawarij. Kita belajar dalam Asy-Syari'ah. Nah, perhatikan baik-baik ya ikhwan, kalau Allah tidak memberi taufik kepada seorang untuk ilmunya menjadi bermanfaat, tertutup mata hatinya. Bukan tidak belajar, dan bukan dia tidak tahu fatwa Syekhul Islam, atau mungkin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, atau dari ulama-ulama yang lainnya. Bukan Muhammad Ar-Raimi ini tidak tahu, bukan. Tetapi taufik minallah ya ikhwan. Makanya sering kita mengingatkan diri kita, ana dan antum semuanya, salullah at-taufiq, salullah at-taufiq lil ilmin nafi' wal amal bih. Minta kepada Allah taufiq. Jangan merasa bangga telah belajar ini dan belajar itu, telah sampai pada kitab ini dan kitab itu. Minta taufiq untuk diberi oleh Allah hidayah untuk beramal. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Muhammad V melanjutkan dalam khutbahnya di pertengahan bulan Syawal itu. Qala man qatala minal muslimin dhahaba yudhhir al-intisar wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi nashwati al-intisar. Dan siapa yang telah berhasil membunuh kaum muslimin, tetap dalam pandangannya Syiah memang muslimin. Nah, kemudian dia menunjukkan, membanggakan kemenangan. Menunjukkan bahwa dia berada di atas kemenangan dan bangga katanya. Nah, pantas muslimin berbangga dan atau barakallahu fikum senang dengan pertolongan Allah. Nah, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Ayat ini mengandung salah satu hukum penting, yaitu disukainya, diperintahkannya, diizinkannya untuk kita bergembira dengan fadlullah, dengan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Salah satu bentuk al-fadl dan rahmah adalah al-intisar, kemenangan kaum mukminin terhadap kuffar. Dan ini terpuji. Lupakah kita apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum? Alif lam mim ghulibatir Rum. Peristiwa ketika Romawi dikalahkan oleh Persia. Persia adalah nenek moyang Iran. Dan Romawi kuffar dari kalangan Ahlul Kitab. Apa yang menimpa Rasulullah? Sedih ketika Persia menang. Sedih ketika Romawi dikalahkan. Padahal sama-sama kuffar. Kata Syekh Sa'di, wasyarru ahwanu min ba'd. Ba'du syar ahwan min ba'd. Sebagian kejahatan itu masih lebih mending, lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Kekufuran Ahlul Kitab lebih mending dibandingkan kekufuran Persia. Majus. Di waktu yang sama kaum musyrikin Quraisy bergembira ketika Romawi dikalahkan dan ketika Persia menang. Fi adnal ard wahum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Di saat itu kata Allah, fi bid'i sinin akan dimenangkan oleh Romawi. Romawi akan mengalahkan Persia, kata Allah. Setelah itu apa? Wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu, di saat Romawi menang nanti, dengan izin Allah, bergembiralah kaum mukminin. Bergembira. Apa yang menyebabkan gembira? Qala binasrillah yansuru man yasha wa huwal azizur rahim. Apa yang menyebabkan kaum muslimin gembira, Rasul dan kaum mukminin? Qala binasrillah, dengan kemenangan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Romawi, Ahlul Kitab. Lalu bagaimana kalau kemenangan itu diraih oleh kaum mukminin? Tidaklah sedih kecuali pada waktu itu kaum musyrikin. Kaum musyrikin pada saat itu yang sedih ketika Romawi berhasil menang dengan pertolongan Allah. Binasrillah. Ya Muhammadul Imam, ittaqillah. Nah, kenapa Anda menjadi sedih ketika Ahlus Sunnah diberi kemenangan oleh Allah melalui jihad fi sabilillah? Kenapa Anda sedih kemudian berceramah berapi-api? Anehnya, ketika masjid Syiah dibom, entah pelakunya siapa, setidaknya sudahlah Anda jangan ikut-ikutan. Ikut dalam fitnah khutbah rannanah, ya, yang cukup provokatif, ya, mencela kelakuan tersebut. Ketika masjid Syiah di Son'a dibom dan banyak yang mati dari kaum Syiah. Ya subhanallah. Ketika Asifatul Hazm yang dipimpin al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah menyerang negeri Yaman, dalam hal ini menyerang Syiah Rafidhah, menolong kaum muslimin di negeri Yaman yang du'afa, yang yastansirun, yang meminta bantuan dan pertolongan. Dia khutbah lagi. Sakit hatinya. Intabihu ya ikhwan. Allah kalau Anda memberi khudlan kepada seorang, hancur dia. Nah, enggak bermanfaat khutbah-khutbahnya, karya-karyanya. Lah banyak dari muta'assibin lahu min talabi dzatihi. Oh, syekh kita punya taklif membantah Syiah. Syekh kita sudah mengatakan dalam kitabnya ini, dalam ante apa yang kamu tulis? Kamu apa karyanya? Allahu akbar. Allahu akbar. Nah, kita ini khawatir menimpa kepada kita apa yang diwasiatkan oleh as-sahabil jalil Hudzaifah ibn al-Yaman menjelang wafatnya Ketika dimintai wasiat oleh yang hadir di sekitarnya, qala inna ad-dhalala haqqa ad-dhalala an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkira ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, adalah ketika Anda ternyata menganggap perkara yang dulunya Anda tahu itu mungkar, Anda yakin sebagai batil, sekarang Anda keyakini sebagai hak, sebagai ma'ruf. Dan sebaliknya, dulu perkara yang Anda tahu itu adalah perkara yang ma'ruf, dengan hujah-hujah, dengan dalil-dalil, itu adalah hak, sekarang tiba-tiba berbalik kalbu Anda dan meyakini itu sebagai batil. Nah, subhanallah, Muhammad al-Imam ada beberapa karya yang membantah kaum Syiah Rafidhah. Luar biasa ucapan-ucapannya. Luar biasa pada waktu itu. Nah, antara lain dalam kitabnya yang berjudul An-Nusra al-Yamaniyah, dia mengatakan, "Fama balu ar-Rafidhah taqtulul muslimin istibahatan lid-dima wa intihakan lil-a'rad wa ightisaban lil-amwal min ajlil mulk." Dia sedang mencela kaum Syiah Rafidhah yang membunuh kaum muslimin di atas dasar menghalalkan darah. Nah, menghalalkan darah, darah kaum muslimin haram, dihalalkan, hadza kufur. Wa intihakan lil a'rad, dan menghancurkan harga diri, serta iqtisaban lil amwal, merampas, merampok harta kaum muslimin min ajlil muluk, demi kekuasaan. Kemudian dalam bukunya yang sama dia mengatakan, idza kana al huthi la yu'adil muslimin falaysa ala wajhil ardi ada'un lil muslimin min qibali ahad. Kalau seandainya kaum Houthi, yakni Syiah, tidak memusuhi umat Islam, niscaya tidak ada di muka bumi ini satupun yang akan mengganggu kaum muslimin dari pihak manapun. Memang maksudnya biang keladi, biang kehancuran, permusuhan, pembunuhan adalah Syiah Rafidhah. Subhanallah, kemana ini semua? Tabihu ya ikhwan. Juga dalam kitabnya Nusra al-Yamaniyah, Muhammad al-Imam menyebutkan, wa aqul lirrafidhi al-haqir Abdul Malik al-Houthi. Ini pernyataan Syekh Arafat, menukil pernyataan Muhammad al-Imam dari kitab tersebut. Apa pernyataannya? Kata Muhammad al-Imam, alaysa man irtamaita baina ahdhanihim wa humur rafidh al-imamiyah, bukankah yang Anda berada di pangkuan mereka, yakni mereka itu adalah ar-rafidhul imamiyah, yaqulun, mereka berkeyakinan mengatakan, as-sa'ru bainana wa bainakum min yaumil jamal wasiffin, sungguh permusuhan antara kita dengan kalian wahai ahli sunnah telah dimulai sejak perang Jamal dan perang Siffin. Wa yaqulun, kata Muhammad al-Imam, bahwa mereka rafidhah mengatakan, la naltaqi ma ahli sunnah fi rabbin wala fi nabiyyin wala fi imam, bahwa kami kaum Syiah Rafidhah tidak sejalan dengan ahli sunnah dalam satu rabb, dalam satu Tuhan. Enggak sama rabb kita dengan rabb ahli sunnah, tidak sama pula nabi kita dengan nabi ahli sunnah, dan tidak sama imam kita dengan imam ahli sunnah. Masya Allah, tahu Muhammad al-Imam. A'lan al-ada'a 'ala al-muslimina al-muwalina lis-sahaba ridwanullah 'alaihim. Barakallahu fikum. Perhatikan, bukan tidak tahu. Sebagian muridnya, Syekh itu tahu waktu menandatangani itu. Jangan kalian meyakini bahwa Syekh itu berakidah dengan akidah itu. Nih karyanya, ini karyanya, ini karyanya. Isma' ya barakallahu fik. Qawla as-sahabil jalil. Hudzaifah ibn al-Yaman. Inna ad-dhalala haqqa ad-dhalala ila akhirih. Yang sudah kita jelaskan tadi, barakallahu fikum. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul inna qulubal ibad baina asbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Naam. Naam. Ikhwani fid din, tidak cukup sampai di sana. Muhammad al-Imam kembali melanjutkan dalam khutbahnya. Qala wa yudhhir al-iftikhar wa annahu fi naswatil intisar ay intisarin ila jahannam. Masya Allah, luar biasa. Sedih rupanya. Nah, ketika ahli sunnah berhasil melawan kaum Syiah Rafidhah sebagai pembalasan. Dan perlu diketahui, ahli sunnah dengan fatwa para ulama tersebut ketika mengumumkan jihad menghadapi kaum Syiah Rafidhah, itu tidak lain disebabkan karena kaum Syiah Rafidhah yang memulainya. Mereka yang menabuh genderang pertempuran ini. Mereka yang menyerangi kampung-kampung muslimin. Mereka yang memulai membunuh kaum muslimin dan muslimah. Mereka yang mulai menghancurkan masjid-masjid kaum muslimin. Dan mereka yang memberontak kepada penguasa. Maka sifatnya ini jihad yang terjadi. Jihadu daf'in, la jihadu talab. Jihad mempertahankan agama, akidah, harga diri. Bukan jihad dalam rangka ekspansi. Memperluas daerah Islam. La, terpaksa. Wan Nabi alaihi salatu wassalam yaqul man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka dia mati sebagai syahid. Barang siapa yang terbunuh terpaksa dalam rangka mempertahankan kehormatannya, maka dia syahid. Bagaimana dengan yang terbunuh mempertahankan akidahnya dan tauhidnya? Naam. Araita ya Rasulullah in qataltuhu, bagaimana menurut engkau kalau terpaksa akhirnya aku yang membunuh dia, yang berhasil membunuh dia, bukan aku yang terbunuh? Qala huwa finnar, dia di neraka tempatnya. Ya Muhammad al-Imam, qad hafizta hadha al-hadith wa la'allaka qad khatabta bihi marrat. Anda sudah menghafal hadith ini. Dan mungkin Anda sudah berkhutbah berulang kali dengan menyebutkan hadis ini, mungkin atau dalam tulisan Anda. Wallahu taala a'lam. Tapi al-amal huwa taufik min Allah. Al-amal taufik min Allah azza wa jalla. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian dia mengatakan, fahdhar ahlal Yaman khususan. والمسلمين عموما وبالأخص أهل السنة والجماعة أحذرهم من البقاء ومن القرب ومن القبول للدخول في هذه الفتن فلا تفرحوا. Aku memberi peringatan kepada ahlul Yaman secara khusus dan muslimin secara umum, lebih khusus lagi ahlus sunnah. Jadi yang dituju juga ahlus sunnah. Perhatikan baik-baik hubungan ucapan ini dengan ucapan dia bahwa intisar ini adalah yang terjadi, intisar ila jahannam. Karena ketika para ulama mengingatkan bahwa ucapan ini adalah batil, Muhammad al-Imam mulai pakai ilmu falsafah. Ya. Hati-hati ya ikhwan, minal jidal. Nah, Lunda, Anda enggak memaksudkan pihak tertentu tanpa yang lainnya. Pembicaraan Anda umum. Subhanallah, al-mira, al-jidal, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi la utul jadal, ya akhi. Tidaklah seorang tersesat, tidaklah suatu kaum menyimpang setelah sebelumnya berada di atas kebenaran, di atas hidayah, kecuali orang-orang yang suka berdebat. Nah. Dengan mudahnya lah, Anda enggak memaksudkan teman-teman kita yang ada di selatan, di janub, yakni Aden dan sekitarnya. Tapi orang kan faham. Kenapa Anda berkhutbah dengan khutbah ini sekarang? Di saat ahli sunnah sedang bergembira dengan Nasrullah. Di saat kaum Syiah Rafidhah lari tunggang langgang dan banyak yang terbunuh, tiba-tiba Anda muncul di mimbar khutbah dengan ucapan ini.

Ya subhanallah. Di saat ahli sunnah bergembira setelah sedih, setelah ahli sunnah menangis, setelah ahli sunnah tersiksa. Di saat ahli sunnah tersiksa dan kaum Syiah Rafidhah berhasil menang, menang dan menang pada waktu itu, Muhammad al-Imam diam seribu bahasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nas'alullah as-salama ya ikhwan minal khudlan. Nah, kemudian dia menyatakan, aku memberi peringatan kepada mereka semua untuk tidak tetap berada dalam fitnah dan tidak mendekat kepada fitnah ini atau masuk bahkan ke dalam fitnah ini. Fala tafrahu, jangan sekali-kali kalian bergembira. Hadza fitnah. Nah. Al-Fauzan yufti fil fitnah. Berfatwa untuk mengajak kaum muslimin masuk dalam fitnah. Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Al-Mufti berfatwa juga untuk mengajak kaum muslimin dalam fitnah. Menumpahkan darah yang haram. Darahnya kaum Syiah Rafidhah haram untuk ditumpahkan. Walaupun itu sebagai pembalasan dan pertahanan dari kaum muslimin. Ya'ani Syekh Rabi berfatwa juga untuk menyeret umat ke dalam fitnah. Illa anta yang mau menyelamatkan muslimin dari fitnah. Antal fattan. Barakallahu fikum. Mestinya anda dengan penuh tawadhu ya akhi. Kembalikan urusan ini kepada umat. Nah, berbicara kalau tentang Yaman. Kita ahlul Yaman. A'lam wa a'lam wa a'lam. Sebelum saya bicara tentang ini. Lanjutan dari ucapan beliau. Atau ucapan dia dalam khutbahnya itu tadi. Qala wal ulama. Yatafawatuna fi ma'rifatil fitan. Wa fi ma'rifat awaqibiha. Wa adrariha. Dan ulama itu berbeda-beda tingkat pengetahuannya tentang permasalahan fitnah ya, dan tentang konsekuensi dan akibat-akibat yang akan muncul di balik fitnah ini. Ulama itu berbeda-beda pengetahuannya. Ya, anda yang paling tinggi pengetahuannya. Al-Fauzan enggak tahu. Rabi al-Madkhali tidak tahu. Ubaid al-Jabiri di bawah anda. Ha? Barakallahu fikum. Naam. Abdul Aziz Al-Syekh juga di bawah anda. Wa antal a'la. Kadang-kadang mengatakan bahwa kita yang ada di Yaman lebih tahu. Tayyib, ketika anda mengkritisi sebuah majlis hiwar bainal adyan yang dihadiri atau diresmikan juga oleh Al-Malik Abdullah Raja Saudi, tiba-tiba anda menulis sebuah tulisan menuntut kepada mereka termasuk Raja Saudi Malik Abdullah rahimahullah untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, itu kejadian di Saudi. Kenapa anda tidak kembalikan kepada ulama Saudi yang secara umur jauh di atas anda? Secara ilmu jangan dibandingkan anda dengan mereka. Secara ghirah sunnah, apakah anda merasa lebih dari mereka? Yang ketiga, mereka ahlul balad. Kenapa anda tidak tanya? Sampaikan kepada ayuha ashabul fadilah Syekh fulan, Syekh fulan, ulama fulan, kami mendengar di Yaman adanya majlis ini, kami belum tahu hakikatnya, kami memahami seperti ini, majlis itu apakah benar, mohon bimbingannya. Hakada, bukan berfatwa dari Yaman dan menuntut Malik Abdullah untuk bertaubat. Allahu Akbar. Nah, nanti akan ada pembahasan tentang masalah ini ketika kita memasuki salah satu poin kesepakatan hadza Muhammad al-Raimi dengan kaum Syiah Rafidhah pada faqrah wa hurriyatul fikr wa thaqafa maqfulatun lil jami'. Kebebasan berpikir, berakidah ya, itu dijamin untuk semua pihak. Nanti kita akan tahu sejauh mana kebodohan Muhammad al-Imam dan juga tasarru'nya, tidak tahu tentang kadar dirinya. Barakallahu fikum. Naktafi bihada al-miqdar. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum itu, afwan, akh bertanya tentang ada amanah dari ayahnya untuk bertanya tentang al-ikhlas. Kaifa tariqat al-ikhlas, bagaimana caranya bisa ikhlas? Allah, ini jawab pertanyaan juga anak sulit jawabnya, karena

0: Ana sendiri juga kesulitan untuk bisa ikhlas, barakallahu fiik. Problem antum itu problem ana. Nah, ini problem bersama. Nah, problem bersama untuk bisa ikhlas, ini problem bersama. Namun secara global, pertama doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk kalbu kita dipertahankan di atas ikhlas. Yang kedua, barakallahu fiikum, talabul ilmi, mengenal asma'ullah wa sifat Allah Subhanahu wa taala, ini akan membantu kita untuk terus ikhlas biiznihi jalla wa ala. Yang ketiga, musahabatul mukhlisin, untuk berkawan dengan orang-orang mukhlisin. Naam, yakni fi dhahir, nampak dia mukhlis, ma fi qalbihi bainahu wa bain rabbih. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Hadha wasallallahu sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam, walhamdulillahi
1: wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada malam hari ini kita, atau ana, ingin berbagi faedah dari apa yang ana baca, ana dapatkan dari risalah Syekhina Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, yang sebenarnya itu terdapat sekian rasail yang kemudian digabungkan dan disatukan, kemudian dicetak dalam satu cetakan buku atau kitab. Risalah tersebut beliau beri nama dengan Nasihah Ukhawiyah ila al-akh al-syeikh Falih Al-Harbi. Ada dua risalah ukhawiyah, al-ula wa al-thaniyah, yang pertama dan yang kedua. Kebetulan hari ini ana mencoba membaca, ana dapatkan di sana fawaid muhimmah, faidah-faidah muhimmah ilmiah. Bagi talabatul ilm secara khusus dan as-salafiyun secara umum, sebelum kita membaca risalah ini dan fawaid yang ada di dalamnya, judul risalah atau surat ini yang beliau hafizahullah tujukan kepada seseorang yang dahulu terhitung bagian daripada ulama di kota Madinah. Secara umur kalau saya tidak salah sudah di atas 70 tahun atau mungkin hampir 80 tahun, saya kurang bisa memastikannya, tapi cukup berumur.
0: Nama ini yaitu Faleh Al-Harbi sering disebut pada masa fitnah Al-Qutbiyah pada tahun-tahun 94-95 kurang lebih. Namun pada awal tahun 2000-an orang ini yaitu Faleh Al-Harbi memunculkan sebuah problem atau lebih tepatnya dinamakan fitnah yang cukup besar yang memecah belah Salafiyin di berbagai negara, di Madinah, di Saudi, di Kuwait, di Emirat, di beberapa negara di Afrika, di Aljazair, dan beberapa negara lainnya. Bentuk secara umum, yang mungkin nanti kita akan tahu lebih rinci, sebatas waktu yang ada pada kita mungkin lebih dari satu kali majelis. Secara umum dan secara global, fitnah orang ini yang disebut dengan Faleh Al-Harbi adalah mirip dengan fitnah Al-Haddadiyah atau juga sesudahnya fitnah Al-Hajuriyah, yaitu mentahdir beberapa salafiyin atau duat salafiyin di berbagai negara, menuduhnya sebagai hizbi atau sebagai mubtadi', memperingatkan salafiyin untuk menjauhinya dengan menggunakan lakop atau julukan-julukan yang berisi caci maki, kemudian dikemas perbuatan yang memecah belah salafin ini dengan kemasan bahwa ini bagian daripada tahdzir terhadap ahlul bid'ah atau bagian daripada ilmu al-jarh wa ta'dil. Ini fitnah Faleh Al-Harbi sebagai salah satu contoh, sekali lagi salah satu contoh dari yang pernah kita bahas dari tulisan Syekh Abdullah Al-Bukhari tentang rincian dan gambaran-gambaran Al-Hajr serta hukumnya, penerapannya, di mana sempat disebutkan oleh beliau ada pihak-pihak yang ghulu, yang ekstrim, yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah, yang tidak kemudian kembali bertanya kepada para ulama al-kibar sehingga yang terjadi bukan tahdzir dan juga kemudian al-hajr yang ilmiah yang didirikan di atas al-adillah wal-barahin, dalil-dalil dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, yang menjaga keharuman dan keindahan ilmu itu sendiri, ilmu jarh wa ta'dil, yang ekstrim dalam penerapannya, serampangan di dalam mengamalkannya, sehingga bukan lagi jarh wa ta'dil yang ilmiah, yang adil, yang dipenuhi dengan sikap kasih sayang, sikap ar-rifqu, ditempatkan pada tempatnya bagi orang-orang yang memang pantas mendapatkan tahdzir. Tapi yang ada serampangan, akhirnya yang terjadi apa? Kezaliman, kedustaan, rusaknya akhlak dan adab, dan perpecahan. Maka Syekhuna Al-Allama Al-Mujahid Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Hafizahullah bangkit, tidak tinggal diam, mencoba untuk membenahi keadaan, menenangkan suasana, menasehati berbagai pihak yang terus berselisih, saling mengecam, saling menuduh. Karena yang satu merasa terzalimin, akhirnya membantah. Merasa dituduh dengan tuduhan dusta, akhirnya menulis. Sebagiannya merasa bahwa ini adalah sebuah ketidakbenaran, kebatilan, harus dijelaskan. Maka Syekhuna Rabi menenangkan keadaan itu dengan nasihat-nasihat. Yang berkunjung ke rumahnya dinasehatin, sebagiannya ditelepon. Perhatikan antum ini sejarah ini ya. Ikutin baik-baik. Ikuti baik-baik. Mungkin ada di antara antum saat awal munculnya fitnah ini baru lahir, sehingga tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa ini? Barakallahu fikum. Syekhuna Rabi mencoba untuk membela beberapa pihak yang terzalimin, yang dituduh sebagai hizbi. Syekh menyatakan, rajul fadil, dia orang baik, dia da'i salafi. Ana tidak melihat pada dia perkara yang mengharuskan dia ditahdzir. Fulan, wa fulan, wa fulan. Syekh berbicara, mengingatkan. Coba tolong disebutkan hujah-hujahnya, bukti-buktinya. Kalau memang benar-benar terbukti menyelisihi al-manhajus salafi, atau dia seorang akh atau da'i yang merusak, kita akan sama-sama berbicara dan mentahdirnya. Nasihat, ujangan, bimbingan, irsyadat dari Syekh Rabi ini ditakwil-takwil, kemudian dibantah pada berikutnya. Dibantahnya dengan apa? Menampilkan kaidah-kaidah yang sebagian mereka mempelajarinya dalam ilmu mustalahil hadis atau dalam ilmu ar-rijal, ar-riwayat. Semisal, man alima hujja ala man lam ya'lam. Bahwa orang yang punya data, punya ilmu tentang suatu perkara adalah hujjah terhadap yang tidak berilmu tentangnya. Saya tahu, saya punya data. Benar memang kaidah ini. Enggak ada yang menyelisih di kalangan ulama bahwa ini adalah hak. Bahwa man alima hujjah ala man lam ya'lam. Tetapi bagaimana anak-anak muda menerapkannya? Bandingkan dengan penerapan al-a'immah al-Albani, Ibnu Utsaimin, Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, wa a'immat al-mutaqaddimin, Ibnu al-Qayyim, Ibn Taymiyyah, al-Baihaqi, al-Bukhari, Ibn al-Madini, Ibn Ma'in, Ahmad ibn Hanbal. Bagaimana mereka menerapkan ini semuanya? Anak-anak muda sesuai dengan kemudaannya. Emosi, terburu-buru, cepat menyimpulkan. Kaidah dikemas lagi berbagai tahdzir dan hajar yang serampangan tadi, yang menodai dan mengotori ilmu jarh wa ta'dil itu sendiri. barakallahu fikum, dengan kaidah semisal ahlul balad adra bima fih, atau dengan redaksi lain ahlu Makkah adra bi syi'abiha, penduduk suatu negeri lebih tahu tentang isi dan apa yang terjadi di negeri itu. Benar memang benar, tapi mutlak demikian diterapkannya atau di situ ada kondisi-kondisi yang diperkecualikan oleh ulama, yang dibedakan oleh para ulama, sehingga ada beberapa kondisi kaidah ini tidak bisa berjalan, kaidah ini tidak bisa diterapkan. Begitu juga dikemas berbagai tahdzir Faleh al-Harbi dan yang bersamanya terhadap duat para da'i, para mustafidin di beberapa negara dengan ucapan al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil, bahwa jarah yang datang dalam bentuk rinci detail itu harus lebih dikedepankan daripada pujian dan rekomendasi atau ta'dil terhadap orang tersebut, orang yang ditahdir. Benar. Oh, ini kaidah datang dari salaf. Datang dari salaf. Tapi pada penerapannya kita ini butuh bimbingan ulama. Nanti kita lihat bagaimana al-a'immah menyikapi hal yang seperti ini. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Dan masih sebelum kita membaca risalah ini yang semoga Allah jadikan sebagai pemberat timbangan atau mizan amal saleh Syekhna Rabi hafizahullah taala, sebagai saksi bahwa beliau telah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, yang kemudian sebelum beliau memulai nanti membongkar kesesatan Faleh al-Harbi ditulis sebuah risalah, surat nasihah ukhawiyah, nasihat persaudaraan untuk saudaraku Faleh al-Harbi, risalah tertutup dengan bahasa nanti kita akan lihat bagaimana sopannya Syekh. Bagaimana risalah ini ditulis tertutup supaya tidak didengar dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ikutin cara ini ya ikhwan, pelajari ini akhlak. Dan bahwa sana Syekh Rabi tidak asal main tahdzir. Tidak asal main jarh wal hajr. Kata-kata yang digunakan kata-kata yang indah, yang sopan, latif. Syekhna Rabi hafizahullah ta'ala. Risalah ukhawiyah ini tadi tidak cukup sekali, bahkan ada risalah ukhawiyah al-ula dan risalah al-ukhawiyah al-thaniyah. Penuh adab. Enggak lama setelah fitnah Faleh al-Harbi, ana kurang ingat betul itu pada tahun 2002 atau 2003, 2004 persis mulainya, yang jelas terjadinya setelah fitnahnya Abil Hasan al-Ma'ribi. Antum pernah dengar kan, tahu siapa Abul Hasan? Abul Hasan inilah yang karena pertanyaannya ba'dallah kepada Syekh Al-Albani muncullah julukan laqab buat Syekh Rabi bahwa huwa hamilu rayati al-jarhi wa ta'dil bihaqqin fi hadzal asr. Rabi bin Hadi adalah pembawa bendera atau panji ilmu jarh wa ta'dil dengan hak di zaman ini, kata Al-Albani, bukan para, dengan pernyataan para doktor di jami'ah. Al-Albani yang mengatakan ini. Dari mana munculnya ini? Pertanyaan Abul Hasan al-Ma'ribi. Yang ternyata, ya, yang di waktu itu juga dia bertanya, atau mungkin saya luruskan, ucapan ini munculnya saat Syekh Al-Albani diajukan kepada beliau buku-buku dan karya Syekh Rabi ketika membantah dan menjelaskan, membongkar kesesatan Sayyid Qutb. Dan di waktu itu ada orang-orang yang mencoba meragukan, membuat syak pada karya-karya Syekh Rabi dengan syubhat pada tahun-tahun 94, 95, 96. Maka disodorkan kepada Syekh Al-Albani karya-karya Rabi bin Hadi al-Madkhali. Dan muncullah ucapan tadi. Pada tahun kurang lebih 97, ya, Abul Hasan menemui Al-Albani di Yordan. Kemudian beliau atau siapa namanya Abul Hasan mengajukan beberapa pertanyaan, antara lain, apa pendapatmu ya Syekh tentang orang-orang yang berbicara atau mencela, berbicara negatif tentang asy-syaikhain, Syekh Rabi al-Madkhali dan Muqbil al-Wadi'i? Dijawab oleh Syekh Al-Albani, fima makna, secara makna, ahadur rajulain, imma jahil, satu dari dua jenis manusia yang berbicara jelek, negatif tentang dua syekh ini. Bisa dia orang jahil yang bodoh, tidak tahu keilmuan dua orang ini, keutamaannya, sehingga dia berbicara seenaknya seperti itu. Atau dia adalah sahibu hawa, pengikut hawa nafsu, tahu sebenarnya, tapi dia punya akidah yang menyimpang, yang tidak suka kepada syekh, mengikuti hawa nafsunya. Dia orang-orang yang sahibu hawa, sahibu bid'ah. Satu dari dua jenis manusia ini. Subhanallah, berselang kurang lebih 5 tahun setelah pertanyaan itu, Abul Hasan termasuk deretan orang-orang yang berbicara dan mencela Syekh Rabi. Fahuwa sahibu hawa. Ya subhanallah ya ikhwan. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Enggak lama setelah itu mulai muncul fitnah Yahya bin Ali Al-Hajuri. Syekh Rabi punya info tentang dia sejak tahun 2002, 2003, 2004 tentang akhlak Yahya Al-Hajuri dan beberapa catatan-catatan pada manhajnya. Sementara Yahya Al-Hajuri berada di atas kursi Syekh Muqbil mengajar tulab, uluf, tulab di Damaj. Akhlaknya yang jelek, ucapannya yang kotor di majlis, di masjid, fi baitin min buyutillah, di hadapan uluf talabatul ilm, dididik dengan didikan seperti itu, omongan-omongan yang kita mungkin malu menyebutkannya di kebun sana atau di dekat hammamat bahkan. Ini disebutkan di Baitullah wa amam talabatul ilm al-kurama al-muhtaramin, yang terhormat karena mereka menuntut ilmu di Baitullah, di Baitullah jalla wa ala. Syekh Rabi menulis surat menasehatin Yahya bin Ali al-Hajuri dengan sopan. Sampai di sana Syekh menghimbau, cobalah antum ajarkan kepada tulab kitab Adabul Ulama lil Imam al-Ajuri. Adabul Ulama atau bihadal unwan. Itu sebenarnya teguran terhadap dia, terhadap Hajuri, bacakan kepada tulab antum kitab ini. Harapannya Syekh, kalau ente membaca, anda membacanya, anda bisa mengambil pelajaran diri akhlaknya para ulama. Terus Syekh pelan-pelan sampai muncul fitnah pada tahun 2006, tahdir terhadap beberapa masyayikh dan duat di Yaman pada kala itu. Permulaannya muncul tahdir terhadap Abdurrahman al-Adani rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Dituduh hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Di majlis dibicarakan. Syekh Rabi menasihatin, enggak ada hizbiyah, semua ahli sunnah. Mereka du'atus sunnah. Nah, Syekh menasehatin. Dalam beberapa kali, dalam penelponan, dalam telekonferensi, ke berbagai acara daurah dan yang semisalnya, dinasehatin, ukhuwa, jangan saling mencela. Kalian bersaudara, kalian salafiyin. Yahya Al-Hajuri tetap memberikan syubhat-syubhat, ya ikhwan. Kaidah-kaidah. Dia dan murid-muridnya, sebagaimana Falil Harbi, dia dan murid-muridnya. Kaidah-kaidah yang tidak dibenarkan oleh para ulama, cara penerapan yang seperti itu. Ikhwani fiddin, azzanillahu wa iyyakum. Yahya Al-Hajuri tidak kalah kotornya omongannya dibandingkan Falil Harbi. Syekh Rabi meminta kepada Falil Al-Harbi dalil-dalil, bukti-bukti tentang orang-orang yang dia tahdzir. Sebagaimana hal ini diulangi oleh Syekh Narabi kepada Yahya Al-Hajuri. Apa dalil antum? Apa bukti antum mentahdzir dia? Wallahi kata Syekh, kalau ada yang sampai masuk dalam golongan ahlul bid'ah, kita pun akan mengangkat suara kita mentahdzir dia. Tapi mana dalilnya? Apa buktinya? Yahya Al-Hajuri tidak bisa mendatangkan dalil. Mencoba untuk menyebutkan beberapa hal, masyayikh menilainya ini bukan perkara yang karenanya seorang boleh ditahdzir. Ini dalil yang dianggap sebagai dalil bukanlah perkara-perkara yang dengannya seorang dikatakan telah keluar dari manhaj salafi. Tahun berganti tahun terus. Nah, Syekh nasihatin. Nasihatnya Syekh ditakwil-takwil. Dengan kaidah-kaidah tadi, man alima hujjah ala man lam ya'lam. Yang berilmu, yang punya bukti itu adalah hujjah terhadap yang tidak punya bukti, yang tidak punya ilmu tentangnya. Syekh meminta, hat ilmunya, mana buktinya? Nggak bisa, nanti bersama waktu akan jelas. Loh, kok bersama waktu akan jelas? Kalau belum jelas dan menunggu waktu untuk jelas, kenapa ditahdir? Tunggu sebentar, jangan terburu-buru. Falil Al-Harbi pun sama. Kaidah al-jarhul mufassar muqaddam ala at-ta'dil diucapkan oleh Adba' Yahya Al-Hajuri bahwa tahdzir syekhina an-nasihul amin al-muhaddits Yahya bin Ali Al-Hajuri adalah jarh yang mufassar, tahdzir yang mufassar, yang detail, rinci. Sementara Syekh Rabi hanya memberi tazkiyah, memberi ta'dil. Kaidah mengatakan, al-imam Dhahabi, al-imam Suyuti, al-imam Kaza mengatakan bahwa al-jarh al-mufassar muqaddam. Naam, benar memang. Tapi mana yang mufassar itu? Mana buktinya? Dan nanti kita akan lihat apakah kaidah-kaidah yang tadi disebutkan itu memang diterapkan secara mutlak begitu, atau ada batasan-batasannya, atau ada kondisi-kondisi tertentu kaidah itu tidak bisa diterapkan. Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Seorang yang mendatangkan isbat tentang suatu perkara itu dikedepankan dibandingkan orang yang menafikan, yang mengatakan tidak ada. Fulan mengatakan ada tadi dia, yang satu mengatakan enggak ada. Kaidah secara global mengatakan yang menyatakan ada itu yang dikedepankan. Ini ya sekarang sedang disebutkan secara global. Bagaimana sih penerapan kaidah ini? Insya Allah kita akan dengarkan bagaimana ulama-ulama kita menerapkannya. Misalkan nih contoh sebelum kita masuk secara rinci. Al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Kaidah. Antum cari di buku mustalah dapat antum. Iya benar ya. Ya memang benar. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Yang musbit mengatakan, "Ana tadi lihat si fulan pakai baju merah. Pakai sendal ini." Kopiahnya seperti ini, pakai motor ini, persis. Yang satu mengatakan enggak ada. Kaedah, sekali lagi, secara global mengatakan apa? Al-Muthbit Muqaddamun ala An-Nafi. Yang mengisbatkan, yang menyatakan, saya melihat, apalagi dia rinci, pakai baju merah, yang biasa dipakainya, sendalnya juga sama, motornya juga sama, dia. Dibandingkan yang mengatakan, enggak, anda enggak melihat. Tapi saat dirinci, saat didetail, betul tadi antum nggak melihat, enggak. Kalau yang tadi baju merah dan sendalnya itu, motornya itu si Elan, bukan si Fulan. Yang menafikan ini rinci ternyata, memang dia punya bajunya si Fulan, mirip persis, sendalnya sama, motornya kebetulan dia lagi pinjem. Yang menafikan ini tadi punya data. Berarti kaidal musbit muqaddamun ala nafi itu membutuhkan rincian dalam beberapa kondisinya, dipastikan dulu. Barakallahu fikum. Nanti akan ada contoh-contoh insyaallah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dua fitnah besar ini, Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, benar-benar menyibukkan salafiyin dan ulama. Memecah belah salafiyin. Ahlul bid'ah tidak mampu mendatangkan syubhat seperti itu. Ahlul bid'ah yang jelas-jelas ahlul bid'ah itu tidak mampu, atau bahkan tidak mampu untuk, dalam tanda kutip, berbicara sampai kepada urusan-urusan yang sifatnya pribadi. Tapi di dua fitnah ini, fitnah Falih al-Harbi wa Yahya al-Hajuri, terus meneropong dan menerawang sampai kepada urusan pribadi seseorang. Yang itu pun dusta ternyata. Yang itu pun ternyata penuh dengan tambahan dan pengurangan. Hati-hati ya ikhwan. Ambil pelajaran. Kemudian barakallahu fikum, Falih al-Harbi, begitu juga Yahya al-Hajuri, ketika mereka punya catatan, punya data tentang seseorang dan kemudian akan ditahdir, difonis sebagai hizbi atau ahlul bid'ah, atau memperingatkan salafin agar menjauh darinya. Falih al-Harbi di Madinah, tidak jauh dari Syekh Rabi yang ada di Mekah, bisa berjumpa. Jangan keburu dibicarakan di majlis. Tulis kamu punya data, datangkan dengan bukti-buktinya. Jumpa dengan Syekh, atau di Madinah ada Syekh Ubaid al-Jabiri. Sampaikan, wahai Syekh, ana punya data tentang si Fulan begini-begini. Ana dapat dari sini, ini dapat ini buktinya, ini rekamannya, ini begini. Dan ini sebuah kesalahan yang fatal, karena Allah mengatakan begini, Rasul mengatakan begini, kif. Jangan terburu berbicara di majlis. Begitu juga Yahya al-Hajuri yang mengatakan Syekh Rabi abuna, waliduna, ustaduna. Itu bukan hanya di lisan ya akhi. Amalkan, kalau betul-betul anda mengatakan Syekh Rabi abuna wa waliduna. Kenapa ketika yang seperti ini anda lupa kepada al-walid? Anda punya catatan, tafadhal. Punya catatan kalau dulu tentang Abdurrahman Al-Adani rahimahullah, datang atau sampaikan surat kepada Syekh Rabi, sebagaimana Syekh Rabi menghargai kamu, sebagaimana Syekh Rabi menutupi aib kamu dalam surat rahasia. Datang, ya Syekh, ana punya data begini, madza ra'yuk, bagaimana pendapatmu wahai Syekh? Nah, tanya kepada al-kibar, bukan sekedar dalam rangka menghormati, bukan, dalam rangka mencari ilmu. Jangan-jangan beberapa data yang kita anggap sebagai sebab jarah, jangan-jangan beberapa bukti yang kita anggap, kita nilai sebagai sebab tahdzir, ternyata ulama kibar menyatakan la, ini masih bisa dinasehatin, ini masih bisa dibenahin, ini tidak menyebabkan kita mentahdzir dia. Dapat ilmu kita, ilmu adabnya, ilmu ta'aninya, ilmu dalam menilai data. sehingga akibatnya positif, tenang suasana ini. Tidak berpecah salafin, tidak kemudian saling mengumbar aib, sampai masuk kepada istri-istri diumbar aibnya dengan dusta, sampai tentang macam-macam dusta-dusta, aib disebarkan di internet. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, risalah Syekhna Rabi hafizahullah yang beliau beri judul dengan nasiha ukhawiyah. Perhatikan baik-baik, risalah dengan judul nasiha ukhawiyah, nasiha bukan iqamatul hujjah, iqamatul hujjah wal barahin, tidak, nasiha ukhawiyah, persaudaraan. Ila al-akh al-syeikh Fali al-Harbi, jangankan Fali al-Harbi, bahkan Syekhuna Rabi dalam beberapa rosailnya membantah orang yang bukan salafi, orang-orang yang jelas-jelas dia hizbi. Nah, tetapi subhanallah, semua itu dihiasin dengan kata-kata yang sopan, adab, ilmiah, ta'anni, dirasakan oleh yang membacanya ini adalah kasih sayang. Dirasakan sebagai kasih sayang, bukan sebagai upaya menghancurkan dan menjatuhkan. Terasa kasih sayangnya. Salah satu bantahan beliau terhadap seorang di negeri Mesir yang dikenal dengan Mahmud Lutfi Amir. Orang ini hizbi, mencela Syekh Rabi dan menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Perhatikan baik-baik, jelas-jelas datanya lengkap, tertulis, menuduh Syekh Rabi berpemikiran takfir. Di dalam bantahannya itu Syekh menyatakan dengan kata-kata yang indah di dalam menulis, antara lain, qala asy-syekh Mahmud Lutfi Amir waffaqahullah, berkata asy-syekh, pakai kalimat syekh, enggak pantas orang itu disyekhkan, tapi syekh sedang ingin menunjukkan bantahan ilmiah, adab, terasa kasih sayang. Nah, waffaqahullah, semoga Allah memberikan taufik kepadanya. Doa lagi. Ini yang kita sekarang melihatnya sulit didapati oleh di beberapa pihak. Yang ada adalah celaan-celaan, kata-kata yang kotor. Wal'iyadzubillah. Kita lanjutkan insyaAllah hal ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi.
2: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد نستأنف درسنا في كتاب الشريعة للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى بعد أن توقفنا مدة ونحن ما زلنا في الجزء الخامس من هذا الكتاب المبارك وفي هذا الجزء كسابقه من الجزء الرابع يتكلم فيه المؤلف رحمه الله حول مسألة الإيمان بالقدر وقد ذكر فيه أبوابا وقد مضت بنا قراءتها فقبل أن نواصل قراءة هذه الأبواب في هذا الجزء نذكر ما قد مضى من الأبواب السابقة. فالباب الأول في هذا الجزء يقول فيه المؤلف رحمه الله: باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله تعالى خلق خلقه من شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار في علم قد سبق، ثم أردفه بالباب الثاني بقوله: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم باب الإيمان بما جرى به القلم مما يكون أبدا، وبعده باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه، ثم باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه، ثم باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به. والباب الذي سنقرأه في هذه الليلة هو قوله رحمه الله: باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. يذكر فيه المؤلف رحمه الله أحاديث أكثرها مرفوعة، وسيأتينا إن شاء الله كلام وتعليق والدنا المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا الحديث والذي سيأتي بعده في إسناده مقال، ولكن خلاصة القول في هذه الأحاديث يقول عنه إمام المحدثين في عصرنا الحاضر الإمام الألباني رحمه الله، يقول: إنما صححت الحديث مع ضعف إسناده لشواهده المتقدمة من حديث جابر وحذيفة وابن عمر كما في كتابه رياض الجنة. فهذا الحديث كما سمعتم حكم عليه الإمام الألباني بالحسن، ومثله كلام شيخنا حفظه الله تعالى يقول في شرحه قال: وفي هذا الباب ساق المؤلف عددا من الأحاديث منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر من هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول الشيخ عنها منها ما يرتقي إلى درجة الحسن ومنها الضعيف الذي لا ينجبر لا يتقوى بغيره من الأحاديث الضعيفة في هذا الباب لشدة ضعفه وعلى كل حال قد سمعنا جميعا كلام أئمتنا فهذا الحديث له أصل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم النافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس والقدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم نقرأ هذه الأحاديث ثم نتكلم عنها بشيء من كلام أئمتنا بإذن الله تعالى قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال حدثني أبو مصعب قال حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد ابن العاص عن الجعيد ابن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي والفريابي أكثر المؤلف رواية عنه بل أكثر شيخا رواية عنه رحمه الله تعالى قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن الأوزاعي عليم الشام عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عنت أبي زبير أبو الزبير مدلس وقد عنها هنا من العلماء من يرى صحة عنعنته ومنهم من يرى أن عنعنته في صحيح مسلم تقبل وفي غيره لا تقبل فعلى كل حال هذا الحديث قد جاء من عدة الطرق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مجوس هذه الأمة المكذبون بالقدر فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن مكحول عن أبي هريرة وهذا إسناد منقطع لأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد هو الصواب بالتشديد بن حماد. نعم الصواب بالتشديد عبد الأعلى بن حماد. قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبا الحسن قال حدثني جعفر بن الحارث عن يزيد بن ميسرة الشامي عن عطاء الخراساني عن مكحول عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا على جنائزهم إذا ماتوا. نعم فقوله إذا نعم فلا تشهدوا يعني إذا ماتوا فلا تشهدوا المراد به لا تصلوا نعم لا تصلوا على أمواتهم أو جنائزهم. هذه الأحاديث المتقدمة معناها واحد فيه التحذير من أهل البدع، وهنا المذكور هنا القدرية تحذيرا شديدا، بل فيه مشروعية الهجر، ليس مجرد التحذير بل الهجر. وهذا الهجر لا يكفي في حالة حياتهم بل حتى وموتهم، هذا الهجر مستمر إلى أن ماتوا، وهم القدرية عباد أهل عبادة، القدرية عباد يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون ويذكرون الله ليل نهار كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وقد ذكرنا مرارا عندما ذهب حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر حاجين أو معتمرين فوفقا للقاء بعبد الله بن عمر بن الخطاب فاكتنفا أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فقال يا أبا عبد الرحمن، وهما حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر من علماء البصرة، والبصرة أول خروج القدرية منها، فقال يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويذكرون من شأنهم أي من أخلاقهم وعبادتهم وأذكارهم وصلاتهم وصيامهم، لا تظنوا أن القدرية في تلك الأيام مثل القدرية في هذا العصر، الذين لم تظهر منهم سيمة العبادة، القدرية في هذا العصر أسوأ من هذه الناحية من هؤلاء القدماء من هذه الناحية، بل ذكر لنا أن كثير منهم لا يصلون، فانظروا إلى هذا يا أيها السلفيون، ماذا أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوا، أي لا تأتوا إليهم لعيادة مرضاهم، لا، مع أن عيادة المريض من حقوق المسلم علينا كما ثبت ذلك، ولكن لا تشرع عيادة
0: مرضى المبتدعة. المبتدع لا يأتي أحد إليه حتى ولو لعيادة المريض منهم.

0: علماء منهم هم الذين ينكرون علم الله بماذا؟ السابق من المقادير، وأن الله لا يعلم إلا بعد وقوعه، إلا بعد وقوعه. وهؤلاء أي هذا الصنف من هم؟ الذين ينكرون علم الله بالمقادير. قال: وهؤلاء كفرهم السلف دون خلاف بينهم، كفار القدماء من القدرية. قال: والمتأخرون منهم وهم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله. من هم؟ الطائفة الثانية منهم المتأخرون هم الذين يخرجون أعمال العباد ولا سيما المعاصي عن مشيئة الله، وأن أفعال العباد حادثة ليست من عند الله، أي ليس من خلق الله، وأن الله لم يشأ ذلك، وأن الله لم يخلقه، فجعلوا العبادة خالقين لأفعالهم، جعلوا العباد خالقين يخلقون أفعالهم، فجعلوا لله ندا من هذه الحيثية. قال الشيخ: وسبب تسميتهم بمجوس هذه الأمة هو مشابهتهم للمجوس الذين يجعلون للعالم إلهين، إله الخير وإله الشر. المجوس من عقيدتهم أنهم يعتقدون أن للعالم إلهين، إلها يخلق الشر والآخر يخلق الخير. فهؤلاء القدرية يضاهون أو يشابهون المجوس من هذه الحيثية، فقالوا أن العبادة هم الذين يخلقون أفعالهم ليس الله عز وجل. نعم، فكأنهم أي العباد خالقون وربنا خالق، فجعلوا لله ماذا؟ نظيرا وشركا وندا. نقل الشيخ حفظه الله تعالى كلام الإمام الخطابي في معالم السنن، قال: إنما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم، أي لمشابهة مذهبهم، مذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة. يزعمون أي المجوس أن الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة، وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره، والله سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، La yakunu syai'un minhuma illa bimasyiatih. La yakun syai'un minhuma minal khairi wasyarr illa bimasyiatillahi tabaraka wa ta'ala. Qala wa khalquhu asyarra syarran fil hikmah ka khalqihil khaira khaira fa innal amrayni jami'an mudafani ilaihi ay ila Allah khalqan wa ijadan. Intabihu. Fa innal amrayn al-khair wasyarr mudafani ila Allah khalqan wa ijadan, ay anna Allah alladhi khalaqahuma wa awjadahuma. Thumma qala al-Khattabi wa ila al-fa'ilina, ay min al-ibad, wa ila al-fa'ilina lahuma, ay lil khairi wasyarri fi'lan waqtisaban, ay annahum hum fa'ilun laysu hum khaliqin li'af'alihim. Falihada jaa fi al-hadith al-ma'ruf fi du'a al-istiftah tabarakta wa ta'alayt wal khayru kulluhu ilayk wasyarr wa laysa asyarr ilayk. Ai makna la yunsab ila Allah iktisaban, innama yunsab ila al-fa'il wa huwa al-ibad. Amma alladhi yunsabu ila Allah khalqan wa ijadan, ay anna Allah alladhi khalaqahuma al-khair wasyarr. Wa mimma yadullu ala anna Allah khalaqa af'al al-ibad qawluhu jalla wa ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, ay wallahu khalaqakum wa a'malakum. Naam. Wallahu khalaqakum wa a'malakum, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, inna kulla shay'in wal kull min alfadhil umum. Wa la ya'ti man yukhassis hadha al-umum fi bab af'al al-ibad. Idhan af'al al-ibad dakhilatun fi hadha al-umum, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Naktafi بهذا القدر وبقيت هناك أحاديث في هذا الباب نكملها إن شاء الله في درسنا الآتي بإذن الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله
1: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Melanjutkan majlis yang lalu, terkait ancaman yang dihadapi dan diderita oleh kaum muslimin di negeri ini, dalam kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan bahwa tidaklah kehinaan dan kerendahan yang dialami oleh kaum muslimin di negeri ini, berbagai musibah dan malapetaka yang datang silih berganti, tidak pula hilangnya rasa aman dan ketentraman hidup kaum muslimin hari demi hari, ancaman demi ancaman terus menyelimuti perasaan kaum muslimin. Tidak lain semua itu dikarenakan dosa-dosa kaum muslimin. Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di lautan dan di muka bumi ini, tidak lain disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Harapan dari itu adalah Allah melanjutkan liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un, agar Allah merasakan kepada mereka orang-orang yang berbuat dosa tersebut untuk mereka kembali rujuk dan bertaubat. Namun yang sangat disayangkan, di saat dan ketika kaum muslimin terus dihadapkan dengan malapetaka dan ancaman demi ancaman, bukannya hal itu membuat sadar kaum muslimin, bukannya itu membuat mereka untuk kembali ke jalan agama Allah yang lurus, tetapi sebaliknya yang ditampakkan oleh kaum muslimin pertentangan nyata dan secara terang-terangan terhadap agama Allah. Dalam berbagai aspek kehidupan dan dalam berbagai bab atau lini agama Islam itu sendiri, pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi seolah tiada henti. Betapa pentingnya kaum muslimin untuk mengevaluasi dan banyak merenungi nasib mereka dengan kembali kepada bimbingan dan petunjuk Al-Quran, bimbingan dan petunjuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk tidak terlena kaum muslimin dengan berbagai tawaran-tawaran solusi dari selain kaum muslimin, tawaran-tawaran jalan keluar dari berbagai problem yang ditawarkan oleh kaum kuffar, berbagai sistem mereka tawarkan kepada kaum muslimin, dan ternyata umat Islam menerima tawaran tersebut dan di waktu yang sama melupakan seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai sistem yang mereka anggap dapat menyelesaikan problem ini dan melahirkan ketentraman dan keamanan, terus mereka datangkan, terus mereka adopsi dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sadar kaum muslimin, tidak sadar umat ini bahwa musuh-musuh Allah tersebut, baik al-Yahud ataupun an-Nasara ataupun al-Musyrikin dengan segala bentuknya, al-Wathaniyun, Hindu, Buddha dan yang lainnya, mereka semua membenci kaum muslimin dan menginginkan kehancuran untuk umat ini, sehingga segala tawaran dan ajakan mereka, tujuan terakhirnya, ujung daripada tawaran tersebut adalah hancurnya umat Islam. Demikian Allah banyak memberitakan di dalam Al-Quran tentang apa yang dipendam dalam hati mereka, yang kemudian melahirkan makar-makar terhadap kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat, menjadikan musuh-musuh kalian sebagai penolong-penolong kalian, kawan-kawan setia kalian. Jangan, kata Allah. Kenyataannya, kaum muslimin menjadikan kaum kufar sebagai bitanah dalam berbagai kegiatannya, dalam berbagai kegiatan dakwahnya, bahkan dalam dunia politiknya. Salah satu partai yang dulunya, dahulu awal berdirinya, menyatakan sebagai partai yang berdasarkan atau berasaskan Islam, dalam perjalanan kepentingan politiknya berubah haluan dengan terang-terangan menyatakan bahwa partai kami ini terbuka untuk semua agama. Subhanallah. Ya subhanallah. Kalau itu dari awal adalah partai sekuler, memang sekuler dari awalnya. Namun ketika di awal langkahnya menyatakan sebagai partai Islam atau berasaskan Islam, kemudian dalam perjalanannya secara terang-terangan tanpa malu mengizinkan untuk kaum Nasara bagian daripada partainya, atau sebagai calon-calon dan kader-kadernya. Ini adalah salah satu hasil binaan kelompok Al-Ikhwanul Muslimun di negeri Mesir beberapa puluh tahun yang silam, di mana partai Al-Ikhwanul Muslimun telah menjadikan sebagian kaum Nasara sebagai bitanah dan aulia, sebagai penolong-penolong dan kawan-kawan setia dalam proses perjalanan politiknya. Dalam partai Al-Ikhwanul Muslimun didapati sejumlah kaum Nasara, bahkan sekretaris pendirinya Hasanul Banna adalah seorang Nasrani. Lupakah kalian terhadap ayat-ayat Allah yang melarang perbuatan ini? Dosa punya pengaruh yang sangat besar. Ketika syariat Allah dilanggar, perintah nabinya tidak dipedulikan, larangannya terus dikerjakan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah,
0: Kemungkaran demi kemungkaran terus terjadi di tengah masyarakat kita. Sebagaimana sudah dikatakan, masyarakat muslim cenderung atau lebih suka untuk mencari solusi dan jalan keluar dari selain Islam yang ditawarkan oleh musuh-musuh Islam. Reformasi yang ternyata melahirkan kehancuran demi kehancuran. Dari segelintir orang yang dahulu mempromosikannya, dari segelintir orang yang tidak sabar untuk menjalankan sunnah Nabi dalam menyikapi kekurangan pemerintahnya. Setelah menyaksikan kehancuran di berbagai bidang akibat reformasi, kehancuran di bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa yang lembut berubah karakternya menjadi bangsa yang kasar. Bangsa ini yang dikenal sebagai bangsa pemaaf berbalik menjadi pendendam. Eskalasi pembunuhan di tengah masyarakat terus meningkat dengan berbagai motif pembunuhan yang mengerikan. Kalau di beberapa negara kufar, pelaku pembunuhan itu adalah geng-geng, preman-preman yang membunuh, yang dikenal dengan para killer, pembunuh-pembunuh. Tetapi walil asafis syadid, dengan kesedihan yang sangat besar, di negeri ini seorang ibu tega membunuh anaknya sendiri, seorang anak membunuh ibunya, seorang kakak membunuh adiknya, seorang tetangga yang tadinya bertetangga dengan baik tiba-tiba membunuh tetangganya. Di pasar pun terjadi, di jalan pun terjadi. Ya subhanallah. Ini dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Belum lagi gambaran yang lainnya dalam bidang ini. Masyarakat yang dahulunya dikenal dengan sopan santun, saling peduli, sekarang ini menjadi saling tidak peduli, masing-masing berjalan dengan sendirinya. Kita menyaksikan moral pemuda dengan gambaran yang sangat mengancam masa depan negeri ini. Pemuda-pemuda yang sudah menjadi korban perang pemikiran, anak-anak muslimin berpakaian dengan bukan pakaian muslimin, berpenampilan dengan penampilan kufar, sementara mereka adalah yang akan hidup pada generasi berikutnya. Apa jadinya negeri ini? Lagi-lagi ini sebagai korban atau akibat dari reformasi. Dalam kehidupan pertahanan dan keamanan negeri ini, bermunculan gerakan separatis di berbagai negeri. Dari ujung barat, gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang berpaham Khawarij. Di Sulawesi atau di Maluku Selatan, RMS. Di Papua, Organisasi Papua Merdeka atau OPM. Terus melakukan upaya-upaya dan makar penggulingan terhadap negara. Kelompok-kelompok teroris terus bermunculan.
1: ditangkap di sana, muncul di sebelah sana. Berhasil ditembak satu, muncul 10. Benar-benar negeri kita ini terancam. Terkhusus pasca reformasi. Kaum kiri, kaum komunis pun setelah berhasil menyusun kekuatan bertahun-tahun, menyusupkan kader-kadernya dalam berbagai lini, lini yang terbawah hingga yang teratas, juga sebagai ancaman terhadap bangsa ini pasca reformasi. Dalam kehidupan politik pun demikian, saling menyerang, saling menjatuhkan, saling berebut, dipertontonkan di hadapan umat ini. Tiba-tiba beberapa tokoh reformasi beberapa bulan yang lalu menyatakan sadar bahwa dirinya bersalah ketika mempelopori reformasi. Ya hadza, wahai saudaraku, ittaqillah. Ini bukan urusan dagang, ini urusan nasib negara ini. Ini adalah urusan nasib kaum muslimin dan darah-darah kaum muslimin. Umat tidak butuh kepada retorika dan kepandaian beranalisa, tidak. Tapi umat ini butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah menyatakan dalam ayatnya, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan menolong kalian dan mengokohkan posisi kalian, wibawa kalian, kekuatan kalian. Dengan syarat apa? In tansurullah. Jika kalian menolong agama Allah. Dengan apa menolong agama Allah? Yang pertama dan utama adalah mempelajarinya dan mengamalkannya serta mengajak umat kepadanya. Mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajak umat ini kepadanya, itu makna nasrudinillah, menolong agama Allah. Sudahkah dilakukan? Atau sebaliknya, agama Allah, Islam, dengan Al-Qur'annya, dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ditentang, dipermainkan siang dan malam, dinomorduakan dibandingkan peraturan-peraturan perundang-undangan dan adat istiadat serta logika-logika manusia. Demokrasi yang diadopsi dari kaum kufar Yahudi dan Nasoro, demokrasi itu tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa ini, bahkan apalagi dengan Islam. Demokrasi tidak sesuai dengan adat istiadat bangsa ini, apalagi dengan Islam. Adat istiadat bangsa ini tidak menginginkan perpecahan, sementara demokrasi mengajarkan dan menganjurkan, menghimbau perpecahan. Bahkan perpecahan itu dibiayai, persaingan itu didanai. Allah di dalam Al-Quran menyatakan, "Wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kullu hizbin bima ladaihim farihun."
0: Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, di mana mereka memecah belah agama mereka dari kalangan kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka dalam berbagai partai, dan masing-masing partai berbangga dengan apa yang mereka miliki. Ya, ini adalah adat kaum musyrikin, kebiasaan mereka berpartai-partai yang kita sebagai umat Islam dilarang untuk meniru jejak mereka. Sekarang bagaimana kenyataannya? Akibat demokrasi kita saling mencela. Akibat demokrasi kita berpartai-partai dan membanggakan apa yang dimiliki oleh masing-masing, mencela pihak lain dan menjatuhkannya. Persatuan kita terkoyak, ukhuwah kita ternodai dengan noda-noda demokrasi. Masyarakat muslim pun dilibatkan gara-gara kepentingan partai masing-masing yang itu bagian dari perangkat dan alat demokrasi. Masyarakat muslim sesama muslim saling menyerang, melempar, merusak, menghina, bahkan sampai terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Kaum kafir tertawa dan bertepuk tangan. Demokrasi mempersilahkan dan menganjurkan masing-masing pihak untuk berambisi dan berebut, mencari posisi dan kedudukan dengan sikap saling membanggakan diri. Sementara Islam, agama kita, Rasul kita alaihi salatu wassalam, bahkan Allah di dalam Al-Quran mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kalian membersihkan dan merekomendasi diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah maha tahu, lebih tahu siapa di antara kalian yang benar-benar bertakwa. Jangan memuji diri. Kami yang akan memegang amanat, kami yang akan menegakkan keadilan, kami yang akan membela kebenaran, kami yang akan membela kepentingan rakyat kecil, dan seterusnya. Dari arena puji memuji diri, Islam melarang. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, suatu hari ada dua orang sahabah yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, wallana mimma wallakallah." Wahai Nabi, tunjuklah kami, jadikanlah kami sebagai penanggung jawab di beberapa daerah yang telah Allah bukakan, Allah menangkan untukmu wahai Rasul. Meminta jabatan, tapi bukan ambisi. Dua orang ini tidak memuji dirinya, tidak mentazkiyah dirinya bahwa kami akan begini, kami akan begitu. Sebatas ingin membantu Nabi dalam mengurus berbagai negeri yang semakin hari semakin luas. Bukan berambisi terhadap jabatan itu sendiri. Namun apa jawaban Rasul? Dengarkan wahai saudara-saudaraku, jika Anda masih cinta kepada Rasul dan sistem Rasul. Qala inna la nu'ti hadzal 'amal ahadan sa'alahu aw harisa 'alayhi sesungguhnya kami, yakni Islam ini, tidak akan pernah memberikan jabatan ini kepada seorang pun yang memintanya atau berambisi untuk mendapatkannya. Sekarang tidak. Sebaliknya, demokrasi bertentangan 180 derajat dengan Islam. Tetapi kaum muslimin silau dengan gemerlapnya promosi demokrasi. Wahai saudaraku kaum muslimin, cepat kembali kepada agama Allah. Cepatlah kembali. Politik demokrasi akan menyeret Anda ke dalam sikap berdusta, menuduh tanpa bukti, menzalimi, saling menyikut, saling memukul. Arena balas dendam satu dengan yang lainnya. Kenapa kemudian kita sebagai umat Islam meninggalkan, mengabaikan bimbingan Al-Quran dan Sunnah yang keduanya adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih pandang dalam suatu perkara, hendaknya segera perkara tersebut dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman, sekali lagi, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, sebagai bukti kebenaran dan kejujuran iman kita kepada Allah dan kepada hari akhir adalah mengembalikan problem-problem umat ini kepada Al-Quran dan kepada Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada sistem dan metode Yahud, bukan pula sistem dan metode An-Nasara, bukan pula kepada metode dan sistem kaum filosof, kaum adat. Tidak. Kalau ini ajakan dan perintah Allah ini tidak dilakukan, maka kehancuran menunggu kita di depan sana. Kaum muslimin, tidakkah kalian mendengar bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh yang hidup di antara kalian nanti sepeninggalku pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Ini sekarang kita saksikan. Perselisihan ini terus siang malam pagi sore dipertontonkan kepada kita. Terkhusus sekarang ini mudahnya media komunikasi semakin mempertontonkan itu semua. Maka Rasul menyatakan pasti kalian akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Bagaimana jalan keluarnya? Reformasi, demokrasi, demonstrasi, pemberontakan, anarkis, terorisme, demikian semuanya? Jawabannya tidak. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Wajib atas kalian semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnahku, yakni prinsip Nabi, sistem Nabi, cara dan bimbingan Nabi. Pertanyaannya, contoh, ketika kalian yang mencerca waliul amr, kalian yang menjerit-jerit menghina pemerintah, mengkritisinya secara terbuka melalui berbagai media, ini bagian dari sunnah Nabi? Jawabannya tidak, dan sekali-kali tidak. Nabi justru sebaliknya membimbingkan kepada kita agar kita tidak mengkritisi pemerintah kaum muslim ini secara terbuka, apalagi disertai dengan celaan dan caci makian. Semua itu bertentangan dengan prinsip Nabi alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan fala yubdihi alaniyah falyakhudh biyadi wal yakhlubih fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad adda ma alayhi." Barang siapa yang memiliki nasihat atau teguran terhadap penguasanya, pemimpinnya, pemerintahnya, hendaknya jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif, melalui orasi-orasi, demonstrasi, mimbar-mimbar, media sosial dan yang lainnya. Jangan, kata Nabi, hendaknya dia menyampaikan nasihat itu secara tertutup. Apabila diterima nasihat itu, didengarkan dan dilakukan, maka itu yang diharapkan. Jika ternyata tidak, jika ternyata nasihat itu tidak diterima atau ditolak, maka sungguh dia, si penasehat tadi, telah menunaikan tugasnya. Selesai. Sampai di situ. Bukan ketika ditolak, maka akan saya ledakkan. Ketika ditolak, saya akan tembak. Ketika ditolak, saya akan serang. Tidak. Ketika ditolak, kata Nabi, sungguh dia telah menunaikan tugasnya. Tentu dalam perkara ini masih terdapat syubhat-syubhat kaum khawarij secara khusus, yang memang mereka adalah pelopor penentangan terhadap penguasa, terhadap pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada yang berani terang-terangan mengkafirkan presiden negeri ini. Terang-terangan menyatakan kafir. Terang-terangan menyatakan di sini tidak ada pemerintah. Ya, kita tidak menyatakan bahwa pemerintah kita ini berjalan di atas takwa dalam semua urusannya. Tetapi untuk kemudian divonis sebagai pemerintah kafir, pertama itu bukan hak saudara. Itu adalah hak dan wewenang orang-orang yang berilmu. Bukan wewenang Anda-Anda yang berbicara di majlis-majlisnya diiringi dengan celaan-celaan dan kata-kata kotor. Anda-Anda sendiri yang tidak mampu mendidik putra-putri Anda, kemudian sok mau berbicara bahkan mengkafirkan pemerintah. Anda sendiri tidak mendidik putra-putri Anda dengan baik dan benar. Jangan mengatakan hidayah bukan di tangan kami, di tangan Allah. Benar. Itu putra para nabi atau beberapa nabi tidak mendapatkan hidayah. Benar, memang benar, terjadi. Tapi para nabi itu berupaya sungguh-sungguh membimbing, menasehati, mengarahkan, memberi contoh, memberi teladan kepada anak-anaknya. Tidak seperti Anda. Anak-anak Anda tidak menjadi anak-anak yang salihin. Bukan karena itu mutlak hidayah Allah. Benar, memang Allah yang menentukannya. Tapi Anda sebagai pemimpin rumah tangga tidak becus dalam membina. Apalagi Anda mau berbicara dalam permasalahan yang besar dan luas, sampai memfasikkan atau mengkafirkan pemerintah, yang dengan itu ucapan Anda ini sama persis dengan ucapan kaum khawarij. Ketika kita menyatakan bahwa pemerintah Indonesia atau pemimpin Indonesia, presiden Indonesia secara khusus, bukanlah seorang yang kafir, kita enggak punya kepentingan apa-apa di balik itu kecuali menegakkan sunnah. Ketika kita mengucapkan gitu, bukan kita salafiyin meyakini bahwa amalan dengan segala bentuknya bukan bagian daripada iman sebagaimana akidah kaum murjiah. Tidak. Kami salafiyin ahli sunnah meyakini bahwa amalan itu berpengaruh kepada iman. Amalan itu bagian daripada iman. kemaksiatan dapat menurunkan keimanan, bahkan sebagian dosa itu adalah dosa-dosa yang bisa menggugurkan keimanan secara total. Itu keyakinan kami. Bukan ketika kami sampai hari ini tidak memvonis pemimpin kami sebagai seorang kafir, kemudian diidentikan dan disamakan dengan kaum murji'ah. Ya jahil, mungkin Anda tidak tahu, maka belajarlah dan bertanya kepada ulama. Bertawadhu'lah Anda untuk bertanya kepada para ulama. Atau Anda sudah merasa lebih tinggi daripada ulama, atau Anda telah mengecap dan menuduh para ulama itu adalah penakut, jahil, para penjilat dan yang lainnya. Persis seperti ucapan Khawarij yang mungkin Anda dahulu mentahdir mereka. Kaum muslimin, semoga Allah melindungi negeri ini. Wewenang vonis kafir itu ada di tangan ulama, dan tidak semua orang yang jatuh atau melakukan atau mengucapkan kekufuran serta merta difonis sebagai kafir. Tidak. Laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaihi. Tidak semua orang yang jatuh dalam perbuatan atau ucapan kufur serta merta kekafiran melekat dan disematkan kepadanya. Tidak. Tetapi ini memang semua hawa nafsu. Ini yang membuat semakin rumitnya permasalahan, semakin gentingnya keadaan ini. Dan bagaimana Allah akan menolong kaum muslimin di negeri ini sementara kondisinya masih sangat memprihatinkan. Masih tersisa poin-poin nasihat berikutnya, semoga insyaallah bisa dibahas dalam kesempatan yang akan datang biiznillahi taala. Namun sebelum saya tutup, saya ingatkan seluruh salafiyin, kibaran wa sigaran, rijalan wa nisaan, untuk tidak jemu dan tidak bosan berdoa kepada Allah. Berdoa memohon dan memintakan kebaikan untuk kaum muslimin di negeri ini dan kebaikan untuk pemerintah negeri ini. Semoga Allah berikan kepada mereka kaki tangan yang salihin, para pembantu pembantu pemerintah yang bertakwa, dan Allah jauhkan dari pemerintah Indonesia ini orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang kafir, dan semua pihak yang ingin membuat makar kejelekan terhadap negeri ini, terhadap negara ini, dan terkhusus kaum muslimin. Jangan bosan-bosan berdoa setiap hari dari dalam berbagai waktu. Mungkin saja kita termasuk, mungkin kita tidak menjazamkan, kita banyak dosa, kita takut dosa-dosa kita ini menjadi penghalang terkabulkannya doa kita. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun angkatlah tangan kita kepada Allah memohon di waktu-waktu mustajab. Semoga kita masuk dalam hadis, innallaha yansuru hadhil umma bidu'afaihim. Allah akan menolong umat ini dengan keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah mereka. Du'afa, lemah, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki banyak pengikut, tidak sebagai pengambil kebijakan dan seterusnya. Qala alaihi salatu wassalam bi ikhlasihim wa du'aihim wa salatihim, yaitu dengan keikhlasan mereka, keikhlasan kaum du'afa. Di sini ada perintah dan himbauan untuk kita selalu menjaga keikhlasan kita di dalam berakidah, dalam berpegang teguh dengan sunnah, dalam beribadah, dalam thalabul ilmi, dalam berdakwah dan seterusnya. Wa du'aihim, dan Allah tolong umat ini dengan doanya kaum du'afa. Sekaligus Allah tolong umat ini dengan solat mereka, solat fardunya ataupun nawafilnya. tingkatkan solat kita, qiyamul lail, witir, ad-duha, sunnatul wudu, dan yang lainnya dari berbagai nawafil. Harapannya kita termasuk dalam du'afa yang Rasulullah sebutkan sifat-sifatnya tadi. Hadza ma aqul wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin
1: wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui salah satu syubhat Al-Haddadiyah dalam menuduh beberapa ulama sunnah sebagai murji'ah, bahwa terkait dengan ulama yang berpendapat tentang adam kufri tarikis salah, tidak kafirnya seorang yang meninggalkan salat tahawunan au takasulan disebabkan malas atau memudah-mudahkan perkara salat. Dengan klaim bahwa pendapat ini telah menyelisihi al-ijma', ijma' sahabah dan at-tabi'in. Kita telah tahu bahwa dari kalangan at-tabi'in ada di antara ulama yang berpendapat bahwa tarikus shalah tahawunan au takasulan tidak divonis sebagai kafir. Dalam hal ini adalah al-imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah salah satu a'immatu at-tabi'in. Kemudian dalam kajian kali ini kita akan mengambil faedah berikutnya dari penjelasan dan ar-radd atau bantahan Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Terkait dengan syubhat Al-Haddadiyah yang menuduh Al-Murji'ah, tuduhan Murji'ah terhadap ulama dengan sebab fatwa mereka terkait orang yang meninggalkan sholat karena malas atau bermudah-mudahan dengan menggolongkan mereka sebagai muslimin, tidak mengkafirkan mereka. Antara lain salah satu penulis kelompok Al-Haddadiyah Abdul Hamid Al-Juhani ini mengatakan, wa min al-masail al-muhdatha allati laysat min aqwali as-sahaba wala at-tabi'i, dan di antara permasalahan-permasalahan yang muhdats, yang bid'ah, dia sudah memvonis bahwa masalah ini adalah masalah bid'ah. Apa yang dia maksud? yaitu al-hukum ala tarikis salah takasulan bi annahu muslim, sebagaimana dia akan sebutkan. Perhatikan, dia sudah memvonis masalah ini masalah muhdats. Nah, masalah bid'ah baru muncul.

Al-hukum ala tarikis salah biannahu muslim, yaitu vonis terhadap orang yang meninggalkan sholat bahwa dia masih sebagai muslim. Jadi pendapat ini menurut hadza al-Haddadi al-Khariji adalah masalah muhdats. Qala dhahaba ila hadza 'adadun qalil min ulama'il qarn ats-tsalits, telah berpendapat dengan pendapat ini, berpandangan dengan pandangan ini, sejumlah kecil dari ulama di al-qarn ats-tsalits, generasi ketiga, yakni atba' tabi'in. Perhatikan sejumlah kecil, kata dia. Benarkah hadza as-saghir al-muta'alim al-mutakabbir? Naam, barakallahu fikum. Ya. Dan sering ana ingatkan dan akan ana terus ingatkan, orang semisal ini, Abdul Hamid al-Juhani dan yang semisalnya, jangan antum pandang orang yang sibuk dengan dunia, sibuk kerja, enggak pernah menuntut ilmu, ya. Barakallahu fikum, tidak ada dalam halaqat tahfidzul Quran dan yang semisalnya lah. Nah, atau tidak pernah duduk di majelis ulama. Jangan antum kira. Ini termasuk orang-orang yang pernah duduk di halaqat ulama, pernah menuntut ilmu al-lughah al-arabiyyah wal hadis wal fiqh wa usulul fiqh dan seterusnya. Kalau ada di antara kita yang pernah menjadi muridnya salah seorang syekh saja, ini sudah pernah belajar kepada masyayikh. Nah, barakallahu fiik. Tabihu ayyuhat talaba, perhatikan baik-baik masalah ini. Qala, dia mengatakan tadi sejumlah kecil dari ulama al-qarn ats-tsalits. Al-qarn ats-tsalits yaitu atba at-tabi'in. Benarkah dia dalam hal ini? Au annahu takallama bil jahl, atau dia berbicara dengan kebodohannya? Qala, wa lam yasih hadzal qaul an ahadin min ulama al-qarn ats-tsani. Pendapat ini tidak sah dari seorang pun dari ulama masa tabi'in. Nah, dia menafikan. Qala thumma sya'a al-khilaf wa intashar, dan akhirnya khilaf ini menjadi tersebar luas. Yang awalnya enggak ada khilaf, kata dia. Tiba-tiba di masa atba'ut tabi'in menjadi khilaf yang tersebar luas. Nah, qala hina sya'at bid'atul irja', tersebarnya khilaf ini, khilaf apakah orang yang meninggalkan sholat disebabkan malas dan bermudah-mudahan itu kafir ataukah tidak kafir, itu baru terjadi khilaf dan tersebar setelah tersebarnya atau beredarnya akidah Murji'ah. Jadi Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Hammad bin Zaid, Waqi' bin al-Jarrah, dan masih banyak yang lainnya dari ulama sunnah, mereka telah berpendapat dengan pendapat yang muhdats. Satu. Kedua, pendapat mereka ini baru muncul setelah adanya bid'ah al-murji'ah. Nah, barakallahu fikum. Qala wa intasharat fi sufufil fuqaha wal mu'allifin ba'da al-qurunil mufaddalah. Dan akidah murji'ah ini tersebar luas di tengah-tengah para fuqaha ahli fikih dan para penulis-penulis, para karya al-mu'allifin setelah al-qurunul mufaddalah. Setelah tiga zaman itu tadi. Sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini Syekh Rabi menjawab. أقول إن في هذا المقطع من قول هذا الحداد من الباطل ما لا يجرى

alaihi illa ahlul jahli wal hawa. Dalam potongan penukilan ucapan dia ini, nah, dari ucapan Al-Haddadi ini terdapat sebuah kebatilan yang enggak berani dan lancang untuk berucap dengannya kecuali ahlul jahl dan ahlul hawa. Naam. Fahal as-sahaba wa tabi'un. Terus Syekh mulai menyebutkan apakah para sahabat itu menyelisihi dalil-dalil Al-Qur'an was sunnah. Nah, yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa di yaumil qiyamah. Naam, dengan kehendaknya selain dosa kesyirikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni seluruh dosa selainnya bagi orang-orang yang dikehendakinya. Kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalil tersebut yang kata Syekh para sahabat tidak menyelisihi ayat-ayat dan dalil-dalil ini. Nah, kemudian yang berikutnya, nanti kita insya Allah akan membahas dalil-dalil yang menguatkan pendapat ulama bahwa tarikus shalah tahawunan tidak difonis sebagai kafir, tidak difonis sebagai musyrik. Nah, terlepas mana dari dua pendapat ini yang benar, itu permasalahan lain lagi. Nah, barakallahu fikum. Qala laqad sahha 'anil imam az-Zuhri wa huwa min kibar ulama al-qarn ath-thani 'adamu takfiri tarik as-salah ghairi al-jahid laha. Telah sah ya pendapat al-imam az-Zuhri yang menyatakan bahwasanya tarikus shalah yang meninggalkannya bukan karena mengingkari hukum kewajiban salat lima waktu, nah, bahwasanya dia tidak difonis sebagai kafir. Nah, ini bantahan kedua.

نعم. Kemudian barakallahu fikum, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, bahkan ulama yang sebelumnya, sebelum mereka berdua ini, nah, dari Al-Fuqaha Wal-Muhaddithun, Al-Bukhari wa Muslim, dan yang datang sesudahnya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, nah, semua mereka mengetahui adanya khilaf tentang permasalahan tarikus shalah takasulan atau tahawunan. Nah, tidak seorang pun dari mereka yang memvonis bahwa ulama yang berpendapat adamut takfir, tidak mengkafirkan tarikus shalah takasulan, bahwa mereka adalah sebagai murji'ah. Nah, di sini hadza ar-rajul Abdul Hamid Al-Juhani kembali mengatakan, qala wala ahad yunkir anna akthara al-musannifina fil fiqh wal khilaf ba'da al-qarn ath-thalith hum ala al-aqidah al-ash'ariyah aw al-aqidah al-maturidiyah wa haula murji'ah fi bab al-iman la yarawna al-i'mal aw al-a'mal dakhilatan fihi. Nah, kata dia, enggak ada seorang pun yang mengingkari bahwa mayoritas, kata dia, para penulis dalam bidang fikih dan dalam bidang khilaf yang terjadi di kalangan ulama seperti buku Maratibul Ijma dan yang lainnya, tidak ada khilaf bahwa seluruh atau mayoritas, saya ulangi, mayoritas penulis ya dalam bidang fikih setelah masa tiga generasi, setelah masa tabi'ut tabi'in, bahwa mereka adalah orang-orang yang berakidah Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, yang mereka adalah murji'ah dalam bidang al-iman. Masya Allah, aktsarul musannifin ba'da al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak masuk dalam al-qurun al-mufaddalah. Al-Imam Ahmad tidak termasuk dalam atba'ut tabi'in. Apalagi Bukhari, Muslim, nah, barakallahu fikum, wa ashabus sunan, nah, dan yang datang sesudahnya dari a'immatus sunnah, Ibnu Battah, Al-Ajurri, Al-Barbahari, nah, mereka semua Maturidiyah, Asy'ariyah, mereka semua Murji'ah, atau mayoritas mereka Murji'ah, hat, sebutkan. Barakallahu fikum. Perhatikan keberanian orang ini dan kelancangannya sampai berani menuduh aktsarul musannifin dalam bidang fikih. Nama-nama yang kita sebutkan tadi hampir semuanya menulis dalam bidang fikih. Nah, barakallahu fikum. Adalah menurut dia murji'ah.

Nah, kemudian orang ini mengatakan, wa haula murji'atun fi babil iman la yarawna al a'mal dakhilatan fihi. Mereka orang-orang yang berakidah murji'ah, yang berkeyakinan bahwa seluruh amalan ini bukan bagian daripada iman. Nah, hadza kadzib sharih ya ikhwan. Kedustaan yang nyata atas nama ulama. Qala wa alaihi fatarikus shalah laisa kafiran indahum. Atas dasar itu, atas dasar akidah mereka yang murji'ah itu, yang ada pada mayoritas para ulama setelah masa atba'ut tabi'in, inilah yang kemudian terjadinya pendapat bahwa tarikus shalah tidak difonis sebagai kafir. Wa haula humul ladzina asya'ul khilaf fi hadhil mas'alah wa a'tawhu zahman wa'tibaran hatta sarat hadhil mas'alatu min masailil fiqhil islami yabhathuha al-fuqaha fi musannafatihim. Naam. Dan mereka-mereka inilah yang kemudian menyebarkan khilaf dalam permasalahan ini. Bahwa terjadinya khilaf, mereka lah yang menyebarkannya, mempromosikannya di hadapan umat ini, dan menjadikannya ini sebagai khilaf yang mu'tabar, kata Al-Juhani ini tadi. Nah, sampai permasalahan ini menjadi salah satu permasalahan fikih Islam. Nah, sehingga Ibnu Qudamah ketika memasukkan masalah ini dalam Al-Mughni, ya, menjadikan khilaf dalam permasalahan ini, beliau menyebutkan ulama yang berpendapat kafirnya tarikus shalah, dalil-dalilnya ini, yang berpendapat tidak kafir, dalil-dalilnya ini, dan beliau rajih bahwa yang benar dalam permasalahan ini tidak kafirnya tarikus shalah takasulan. Berarti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah murji'atun, dan dialah yang mengada-ngadakan masalah ini sebagai masalah bid'ah yang baru dan mempromosikannya di tengah umat, menjadikan permasalahan yang tadinya tidak ada khilaf menjadi masalah yang khilaf mu'tabar, Ibnu Qudamah. Nah, begitu juga barakallahu fikum Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in dan yang lainnya. Imam Ibnu Al-Qayyim termasuk orang yang terpengaruh dengan akidah murji'ah dan menjadikan masalah ini masalah khilaf mu'tabar padahal bukan khilaf mu'tabar. Begitu juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam majmu' fatawa, ya, yang beliau menjadikan khilaf dalam permasalahan ini khilafun mu'tabar. Nah, berarti Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwasanya ternyata permasalahan ini permasalahan yang muhdats. Syekhul Islam tidak tahu, tidak berilmu bahwa permasalahan ini sebenarnya baru muncul setelah beredarnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan bahwasanya ini baru beredar permasalahan ini setelah tersebarnya akidah Al-Murji'ah. Syekhul Islam enggak tahu itu semua. Yang tahu adalah Al-Haddadiyah. Barakallahu fikum. Ibn Baz tidak tahu. Al-Albani termasuk murji', karena Al-Albani termasuk orang yang paling kuat, ulama yang paling kuat mempertahankan pendapat ini di era kita ini. Al-Albani murji'. Nah, enggak berani tapi dia untuk berkata Al-Albani murji', enggak berani. Sampai saat ini Al-Haddadiyah belum berani. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian orang ini melanjutkan, qala wali syuhrati hadzal qaul 'inda atba'il madzahib al-fiqhiyyah nasabuhu ila al-jumhur. Karena masyhurnya ya, pendapat ini ya, pendapat adam takfir dari kesalat takasulan di kalangan atba' al-madzahib, maka akhirnya mereka ulama al-madzahib ini tadi, para fuqaha ini, menisbatkan pendapat ini kepada jumhur. Mereka menisbatkan pendapat adam takfir tarikus shalah takasulan bahwa ini adalah pendapat jumhur. Apa sebabnya? Karena sudah terlanjur tersebar. Baru mereka mengatakan wal jumhur yarauna adam takfir. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita lihat imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i.
Tiga-tiganya ini dengan tegas mengatakan dari kesalahan takasulan tidak kafir. Al-Imam Ahmad ada dua riwayat. Nah, banyak dari ulama mazhab Al-Hanbali menafikan pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad tentang kafirnya tarik as-salat. Nah, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam Al-Ibana dan yang lainnya dari kitab-kitabnya menafikan. Nah, barakallahu fikum. Ala kulli hal, dari Imam Ahmad ada dua riwayat. Katakan Imam Ahmad berpendapat tentang takfir tarik as-salat. Setidaknya tiga imam sebelumnya menyatakan tidak. Dengan ini sudah berhak untuk dikatakan jumhur. Nah, belum lagi kalau disebutkan al-muhaddithun yang lainnya. Nah, Ar-Rabi bin Sulaiman, Waqi' bin al-Jarrah, Hammad bin Zaid, Az-Zuhri. Nah. Fa qala huna ونسي أغلب الناس أو تناسى أن هذه المسألة فيها إجماع سلفي يجب الرجوع فيها إلى الإجماع الأول لكن المرجئة لم ترفع رأسا لهذا الإجماع لغاية في نفسها. نعم ما شاء الله. Kemudian di sini Syekhna Rabi hafizahullah mengatakan innal ikhtilaf baina ahli sunnah wa tarikis salat fi tarikis salat qadimun. Innal ikhtilaf baina ahli sunnah, sekali lagi, baina ahli sunnah fi tarikis salat, tentang permasalahan orang yang meninggalkan salat, khilafun qadim, perbedaan pendapat yang sudah lama, qabla wujudil asy'ariyah wal maturidiyah, sebelum adanya asy'ariyah dan al maturidiyah. Kapan Maturidiyah ada? Kapan Asy'ariyah ada? Sesudah Imam Syafi'i atau sebelumnya? Jauh sesudah Imam Syafi'i. Jauh sesudah Imam Malik. Nah, qala wa laysal khilafu bainahum rahimahumullah jami'an nasyi'un 'anil hawa, dan tidak pula khilaf yang terjadi di kalangan ahli sunnah itu tadi tentang permasalahan ini bersumber dari hawa nafsu. Wala 'an taqlidil Asy'ariyah wal Murji'ah kama yaftari hadzal jahul, tidak pula khilaf dalam permasalahan ini disebabkan mereka ulama ahli sunnah bertaklid terhadap Asy'ariyah dan Murji'ah sebagaimana kedustaan yang dilakukan oleh hadzal jahul. Wa innama huwa nasyi'un an fahmihim li aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khilaf ini terjadi tidak lain dikarenakan perbedaan pemahaman mereka, pandangan mereka terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man fahima min itlaqil kufur ala tarikis salah anna hadzal kufra huwa al kufrul akbar. Di antara ulama muhaddithun tadi ahli sunnah tersebut, ada yang memahami penyebutan kalimat kufur secara mutlak dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau penyebutan kalimat kufur terhadap orang yang meninggalkan salat, difahami bahwa ini adalah kufur akbar. Ini sebagian muhaddithin, sebagian ahli sunnah. Wa minhum man fahima fi dawil adillah annahu al-kufru al-asgaru alladhi la yukhriju minal millah. Sebagian muhaddithin, ahli sunnah, memandang bahwa itlaqul kufur, pengucapan kalimat kufur dari Rasul terhadap orang yang meninggalkan salat, bukanlah kufur akbar, tetapi al-kufur asgar, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, murni karena perbedaan pemahaman di dalam memahami hadis-hadis Rasul. Enggak ada sedikit pun pengaruh Murji'ah walal Asy'ariyah walal Maturidiyah. Nah, barakallahu fikum. Talibul ilm kalau membaca Syubhatul Juhani mungkin dia akan bingung. Nah, iya ya. Ternyata memang setelah tersebarnya al-aqidah Murji'ah, terkhusus setelah beredar luasnya pemahaman Asy'ariyah Maturidiyah. Talibul ilm mubtadi, hati-hati, dan selalu ana ingatkan untuk selalu kita merujuk kepada al-akabir. Barakallahu fikum. Qala fa ihamun nas
بأن الخلاف في تارك الصلاة إنما هو مأخوذ عن المرجئة من الكذب والسفسطة. نعم بارك الله فيكم. Mengkondisikan umat bahwasanya al-khilaf tentang tarikus salah, mengkaburkan permasalahan ini di hadapan umat bahwasanya khilaf yang terjadi tentang tarikus salah adalah khilaf yang muncul atau diambil dari akidah murji'ah adalah al-kadzib. Nah, was-safsatah, safsatah itu adalah al-kalam yang kalamun mutahawwir bi ghairi ilm, pembicaraan yang ngawur yang tidak didasarkan di atas ilmu. Wa min at-ta'n fi ahli sunnah alladhina la yukaffiruna tarikas salah intilaqan min al-kitab was sunnah. Dan dalam ucapan ini pula mengandung celaan terhadap ahli sunnah yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat, nam yang mana pendapat mereka atau ijtihad mereka bersumber dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum. Fa'ahlus sunnah alladhina yukaffiruna tarikas salah walladhina la yukaffirunahu kulluhum yuharibuna al-irja wa ahlahu. Nah, wa yadha'una haddan fasilan baina ahlis sunnati wal murji'ah. Ulama ahli sunnah, baik yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat atau yang berpendapat sebaliknya yang tidak mengkafirkan mereka, semuanya mereka memerangi al-murji'ah. Dan mereka semuanya meletakkan batasan-batasan yang membedakan antara ahli sunnah dengan murji'ah dalam sekian masailil iman. Nah, kemudian Syekh menyebutkan sekian masail tersebut yang membedakan antara ahli sunnah dengan al-murji'ah. Yang meletakkan itu ulama, yang dituduh oleh al-haddadiyah sebagai murji'ah. Nah, kemudian Syekh melanjutkan menanggapi ucapan Al-Juhani ini, wa nasiya aghlabun nas aw tanasa anna hadhihi al-mas'ala fiha ijma'un salafi yajibu ar-ruju'u fiha ila al-ijma' al-awwal. Nah, kita sudah tahu bahwa ijma' yang dinisbatkan kepada sahabat adalah tidak benar. Nah, yang disebutkan dalam athar Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala. Nah, semoga nanti ada waktu kita bisa sempat membaca pembahasan tentang athar Abdullah bin Syaqiq. Berikutnya Syekh mengomentari ucapan Al-Juhani bahwa telah lupa mayoritas manusia, telah lupa mayoritas muslimin, yakni maksudnya ulama'nya khususnya, autanasa atau pura-pura lupa. Masya Allah. Kalau yang diucapkan ini, yang dimaksud oleh dia talabatul ilmi shighar, itu pun dusta. Tapi yang dia serang di sini ulama yang lupa atau pura-pura lupa. Sudah enggak ada harganya ulama di hadapan dia. Tidak ada harganya ulama di hadapan al-haddadiyah. Maka dari itu al-hajuri wal hajuriyun disebut oleh ulama mereka haddadiyun, salah satunya dari sisi ini. Ulama dijatuhkan pendapatnya, dilecehkan, ya. Jumhur usalaf tidak dipedulikan oleh dia. Nah, sebagaimana sering disebutkan ya, bahwa ulama salaf barakallahu fikum mengatakan bahwa mubtadi' itu dibagi menjadi dua bagian, dua jenis. Ada mubtadi' da'in li bid'atih, yang menyeru, mengajak, mempromosikan bid'ah-bid'ahnya. Dan di antara mereka ada ghairu da'in li bid'atih, yang tidak menyerukan dan tidak mengajak kepada bid'ahnya. Ini taksim salaf.
Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Ibnul Mubarak, Ibnul Mudini, Syu'bah, Al-Thawri, Naam Al-Bukhari, Syekhul Islam bin Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Naam Al-Albani, Ibn Bas, Ibn Uthaymin, ulama ahli sunnah. Al-Hajuri menyatakan taksim ini adalah taksim batil, wa uqsim billah annahu batil, walau qala bihi jumhur salaf. Dan murid-muridnya dididik dengan ini. Sehingga jangan heran antum kalau mendengar haula hajuriyun, ya, begitu lancang dan tidak sopannya terhadap ulama, karena memang dididik dengan pendidikan seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, fa haula al-haddadiyah seperti ini kondisinya. Perhatikan kalimat ini. Wa nasiya aghlabun nas au tanasa. Telah lupa mayoritas umat ini atau pura-pura lupa, an hadhil mas'ala fiha ijma'un salafi, bahwa dalam permasalahan ini ada ijma' salafi yang wajib untuk rujuk terhadap ijma' tersebut. Lakinnal murji'ah, tetapi murji'ah la tarfa'u ra'san li hadzal ijma', enggak peduli sama sekali terhadap ijma' ini. Subhanallah, bagaimana itu? Perhatikan, siapa yang dimaksud kalau dia tidak peduli sama sekali terhadap ijma' ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak peduli terhadap ijma'. Allahu Akbar, tidak punya takwa Syekhul Islam. Tidak punya khasyah. Ibnu Al-Qayyim, Ibnu Katsir, Ibn Bas, Al-Albani, enggak punya peduli terhadap ijma' ini sama sekali. Walakinnal murji'ah, tetapi murji'ah tidak peduli. Siapa yang murji'ah? Tidak peduli terhadap ijma' ini. Ibnu Qudamah, Ibnu Abdul Bar, An-Nawawi, siapa lagi? Sebutkan. Barakallahu fikum. Tidak peduli terhadap ijma' ini. Al-Bukhari, sehingga akhirnya mereka mengada-ngadakan, memunculkan sebuah masalah yang muhdatsa. Nah, qala li ghayatin fi nafsiha, karena sebuah kepentingan yang ada pada diri mereka. Jadi munculnya pendapat bahwa tarikus sholat itu tidak kafir, ini karena adanya sebuah kepentingan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Nah, maka Syekh Hafizahullah mengatakan, aqul wa hakadha. Naam. Qauluhu laqad nasiya jumhur ahli sunnah min fuqa. Naam. Min fuqaha'in wa muhaddithin hadal ijma' au tanasawhu di ghayatin fi anfusihim walam yansahu al-haddadiyya al-kharijiyya warasat al-marrisi wal-asam fi da'wa al-ijma' nah fa'innahu man lam yukaffir tarika salah indahum murji' nah kata Syekh Hafizahullah Ta'ala bahwa telah lupa mayoritas ahli sunnah dan para fuqaha serta muhaddithin ijma' yang diketahui oleh al-Haddadiyah ini, dan mereka pura-pura lupa karena adanya sebuah kepentingan pada diri-diri mereka. Nah, dan Haddadiyah tidak lupa adanya ijma' ini. Nah, al-Haddadiyah yang mereka itu adalah para pewaris al-Marisi dan al-Asam, mereka tidak lupa. Yang lupa adalah ulama ahli sunnah yang tidak mengkafirkan tarik as-salat. Nah, Haddadiyah, Adal Juhani, wa Fauzil Azhari, wa yang lainnya dari haula tokoh-tokoh ru'us al-Haddadiyah al-Khawarij fi hadzal 'asr. Nah, qala hafizahullah ta'ala, fa inna man lam yukaffir tarik as-salat 'indahum murji'. Sesungguhnya ulama yang berpendapat tidak kafirnya orang yang meninggalkan salat dalam pandangan Al-Haddadiyah adalah murji'. Wa jahil ahlus sunnah alladziina yukaffiruna tarikas shalah. Dan mereka ini telah jahil, tidak tahu tentang adanya ulama ahli sunnah yang mengkafirkan tarikas shalah. Jahilu al-hukma 'ala man lam yukaffirhu. Ternyata ulama-ulama ahli sunnah ini tadi yang tidak mengkafirkan tarikas shalah, mereka jahil, tidak berilmu tentang adanya hukum yang disebutkan oleh ulama yang mengkafirkan salat.
wahtada ila hadzal hukm al khawarij as sabiqun wal khawarij al lahiqun kal haddadiyah syarri al khalqi wal khaliqah walladzina yaqra'una al qur'an wa la fala yujawizu hanajirahum. Nah, yang tidak lupa dan tidak pura-pura lupa adalah al haddadiyah saja, sementara ulama ahli sunnah lupa atau pura-pura lupa terhadap adanya ijma' tersebut. Yang tidak lupa hanyalah, kata Syekh, adalah al-khawarij yang dahulu ataupun khawarij di zaman ini, seperti al-haddadiyah, yang mereka itu adalah syarrul khalqi wal khaliqah, sejelek-jelek makhluk, walladzin, dan orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi bacaan Al-Quran tersebut tidak mampu atau tidak bisa melewati kerongkongan mereka untuk menyentuh kalbunya sehingga bisa memahaminya dengan benar. Nah, kemudian Syekh menyebutkan tentang dalil-dalil yang mengatakan bahwa tarikus salat takasulan tidak divonis kafir. Nah, di antara yang penting juga untuk kita ketahui, di samping tadi kita telah tahu bahwa dari ulama ahli sunnah di masa tabi'ut tabi'in, bahkan di masa tabi'in, nah, barakallahu fikum, berpendapat tentang, oh, ada yang berpendapat bahwa tarikus shalah tidak terhitung sebagai kafir. Juga perlu kita tahu bahwa Syekh Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, ini Al-Haddadiyah menuduh Syekh Narabi telah menyelisihi akidah dan pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Nah, bahwa dan bahwasannya akidah mereka dan manhaj mereka sekarang yang mereka jalani ini sesuai dengan akidah dan manhaj Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Mari kita lihat dalam permasalahan ini, apa sebenarnya pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala tentang masalah ini. Nah, qala dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, su'ila Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala amma yuqatal alayhi wa amma yakfur ar-rajulu bihi. Ditanya tentang dua masalah. Nah, alasan apa yang membolehkan seseorang itu untuk diperangi? Alasan-alasan apa saja? Nah, dan alasan apa saja pula seseorang bisa menjadi kafir dengan sebabnya? Ini pertanyaannya. Bisa difahami? Nah, jawabannya, fa ajaba. Beliau menjawab, arkanul Islam al-khamsa awwaluha asy-syahadatan thumma al-arkan al-arba'. Rukun Islam yang lima, yang pertama adalah syahadatan, kemudian berikutnya adalah rukun Islam yang empat. Apa saja? As-salah, az-zakah, as-siyam, al-hajj. Nah, fal-arba'ah, empat rukun Islam, apa saja selain as-syahadatain? Idza aqarra biha, rukun Islam yang empat, ya, salat, zakat, saum dan haj, idza aqarra biha, jika seseorang telah beriman dengannya, membenarkannya, wa tarakaha tahawunan, dia sudah beriman, membenarkan salat lima waktu apa? Wajib. Zakat wajib, saum wajib, haji wajib, beriman dia. Nah, wa tarakaha tahawunan, tetapi dia meninggalkan, tidak mengamalkan empat rukun Islam ini. La salah, wa la siyam, wa la zakah, wa la haji. Tahawunan. Disebabkan bukan mengingkari,
hukum rukun yang empat ini, tetapi bermudah-mudahan, ngentengkan, gampang-gampangkan. Nah, fanahnu, kata beliau, maka kami, wa in qatalnahu ala fi'liha, walaupun kami memerangi orang-orang ini tadi, yang tidak sholat, yang tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, sengaja, nah, barakallahu fikum, meninggalkannya, nah, walaupun kami memerangi mereka untuk memaksa mereka untuk melakukannya, diperangi, nah, fala nukaffiruhu bitarkiha, maka pendapat kami, yakinan kami, tidak mengkafirkan pelakunya disebabkan dia tidak menakar, disebabkan dia meninggalkan empat rukun ini tadi. Nah, fala nukaffiruha, maka kami, kata Syekh dengan tegas mengatakan, kami, ini keyakinan kami, la nukaffiruha, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan empat rukun ini. Nah, wal ulama, perhatikan, ikhtalafu fi kufri tarik laha kasalan min ghairi juhudin. Para ulama berbeda pendapat. Ada dia menyatakan ijma. Nah, yang mengatakan berbeda pendapat, imma dia lupa atau pura-pura lupa. Yang mengatakan berbeda pendapat ini terpengaruh oleh Asy'ariyah Maturidiyah. Yang mengatakan ada perbedaan pendapat itu terpengaruh oleh akidah Murji'ah. Berarti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab terpengaruh dengan Asy'ariyah Maturidiyah, atau beliau lupa atau pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa itu hawa nafsu, bahaya. Atau beliau terpengaruh dengan akidah Murji'ah sehingga mengatakan ada khilaf dalam masalah ini. Qala, antum kalau baca karya-karya Al-Haddadiyah, dan jangan dibaca, di sana disebutkan kalau Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Imam bin Abdul, Imamuna Mujaddid, sehingga orang lihat masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wah dipuji. Tapi di sisi lain mereka memukul para ulama ini dari belakang. Intabih, mereka punya taqiyah. Mereka punya taqiyah, enggak berani terang-terangan. Mau nyerang Ibn Baz enggak berani terang-terangan. Dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ceramah umum enggak berani. Ini mereka. Mau menyerang Al-Albani yang sudah terang-terangan sejak dulu. Kalau Syekh Rabi awalnya dulu berpendapat bahwa tarikus salata kasulan kafir. Sama seperti Ibn Baz, Ibn Utsaimin dan yang lainnya.